0: Club Ngepan Iban Suryaman kita meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku klub Ngepan Suryaman ndak ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia ya. Bayinai aku bala tua ngobala kabar ni belayan aku bak menua Suryaman selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantas nangguan menua woi.
1: Selamat hari gawai aku mewakili klub Ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: Okey, ya merinang peningat kita dengar lagu-lagu gawai. Ha, mayu lagu-lagu gawai kita ke pagi tu. Ya, lagu gawai selampur negeri dari Richmond Ucung Ben Charles dengan Mega Moji Nen.
1: Pagi, kan malam peningat kita ke pagi tu.
0: Ya.
1: Mood gawai pagi tu.
0: Ya, mood gawai. Sehari tu dah 25, 25
1: Nen. 6 hari lagi.
0: Ah, 6 hari lagi, ne.
1: Tua tu nyebut-penyebut. Tua tu nyaga pot.
0: Anak ngawak.
1: Ini yang buat tua tak tahu nah.
0: Anak ngawak. Mayuh kaban tua nyangkuang tua nen.
1: Oh, amat.
0: Ya. Kita sebilih apa yang biasa nyangkuang tua.
1: Bala peningah apa yang biasa. Nak ya bala peningah.
0: Nak tahun tau. Tahun ni lah ke tua ngaura begawai. Tahun tu tua nyaka kota dulau. Ke kota tua serang-orang.
1: Nak lah tercila apa tu.
0: Jadi sedadu tua gawai tahun tu.
1: Ya.
0: Nyaka menua. Jaga pengikut, jaga menua kita. Jadi mayuh bala kaban kita mereka udah berengkah permisi ini nen.
1: Berengkah dari sari tau ya. Anak giga sidak ya. Kamu dah sem tau giga.
0: Udahnya bala pengajar kita, bala nembiak kita pun udah berengkah permisi. Permisi panjai nyentuk ke pun bulan 6 tau ilah. Okey, lalu topik dua pagi wai kita ke pagi tu bunyi ketua tadi nen tentu ya berkawan dengan hari gawai jini macam nama topik tua pagi tu nen.
1: Ya, jadi para peningah ngakak kita ke bisik mendiang ke YFM ke pagi tu ya. Ngarap ke Datuk buka kita Facebook YFM jadi bisik dia hari gawai nak rami entik nadai tot. Sebut dia ni.
0: Dot. Ya, mana?
1: Nama. Nadai nama.
0: Mayu, yang tengah suha gawai kita itu rami.
1: Naya.
0: Ricah. Capu lah. Nak puang. Nanti, bak, nuan pun ni sebedau tu. Ya. Macam komen peningat. Bak, nuan pun ni nama tengah suha gawai itu rami lagi, meh.
1: Jadi, bak, aku empu nanti nadai... orang ke capu lah bunyi kedai tarik
0: capu lah
1: okay. Orang ke macam-macamnya orang ke selalu ngulau berami ya sikit
0: kuat tim
1: nadai.
0: Tim tau kuat sikit, tim tau
1: nadai saya gawai lepas tidak tau ke ngericuah ke ruai lalu pihak mereka sitik lagi tambu lah nadai ngajat nadai berjugit jugit lepas tu aku merak jugit tu nyo nadai ke bukan nadai nya mungkin bisa kurang meh orang kak berjugit rentak-rentak jugit berkenya dan ngapus ke malam ngapus ke hari kita begawai ngau pangan diri ne ketika nuan pun sem
0: nya ngode ne nen anti nadai tim kuat tim tu nya pulai ke menua ke laban bisik sidanya tadi nadai permisi bisik ke pepuang mimin
1: bisa ya
0: anti sida tu nadai pulai ke menua tanti timnya datai magang ne
1: apo capuah hari ujung stak ke ujung stak. Cari arah itu. Liah menyak.
0: Mana ni tu? Kita rumah baru tu. Rumah batu magang. Nanti maka keliak. Purun tu lah ruaya.
1: Bisa kalah.
0: Nanti maka buat nuan tadi. Nanti buat aku ni. Kita hari gawai tu. Pemaduk mana hanya serumpu beruai kita ini.
1: Namai.
0: Serumpu beruai. Hanya kediri-kediri. Siku berkaki lima,
1: ujung tanjung, biliak berkenya,
0: biliak besai, nak nyamai berkenya, ya mesti ke berserumpu bersiti ruai, macam-macam lah dia, banyaknya tadi utai ke nah kita itu atau pemakai ngatur macam-macam,
1: sama-sama makai banyak,
0: sama-sama makai, nama utai ke nah dia sama makai tabah siba semua, dahnya maya ke dia entadi betarit ngacat, niri keranyai,
1: berbutai,
0: nanti nak atur pekiat pun nak ngawak. Kita yang tadi nama tu berkagai ngopangan diri yang mesti kak serumpu nanti aku nen.
1: Baru bisik asai gawai.
0: Baru bisik asai gawai. Malam, pagi, bekenya udahnya ngatur macam-macam pekiat. Hanya baru asai gawainya, vibe gawainya menyika orang putih bisik lagi. Nah, hanya kita hanya kediri hari siku dia nujuang setak ni.
1: Bisiknya Datuk Kumerak bisik bersama sepat pada aku.
0: Kai, hanya kenal suha kita ramai ne.
1: Oh, nyak ngenang suara amat.
0: Okey itu nya, laban gawai itu. Ukainya hari-hari ne ne. Setahun sekali nur kita ke uliah.
1: Kita ngerti ke kawu.
0: Betul, okey lah. Nyekainya kita uliah pulai ke menua. Belum nanti nak gawai, belum aku nak di India ruai nya.
1: Ramai betul.
0: Semina gawai jak kadang. Yeah. Bala kita ke bisi uliah. Bergulai dengan diri sebilia. Okey, jadi tua aku maca dulu nen.
1: No.
0: Komen peninggal kita senentang bunyi kunuan tadi. Gawai tu nak rami inti nak dot dot dot. Nya ko kita ampu meh. Tahu mega kita telefon ngagi kami dua nen. 082-258-633 258-634 dan mesti-mesti cerita gawai ke
1: ya, cerita gawai ya.
0: Nah, mereka selamat pagi ya, ke kami dua ya.
1: Itu ketika dah tua muka lain si mereka selamat pagi mereka salam Christmas.
0: Selamat hari gawai tahu
1: komen
0: dulu ya. Udahnya baru kita mereka selamat hari gawai nuju kita di menua nanti kita nak boleh pulai nanti ngawak nenen Wilson Will ke pagi tu hari yeah. Di Miri penemu ya nanti maya gawai tu nadai sida utai ke air menyakuyan ni nemu mah ni bos disebut aku mah airnya air kita itu semua nanti nadainya aman narami kuya aman kan
1: sigi
0: aman betul ya. Aban kita nanti pulai ke menua pan kita nang sigi bebeli ke utainya begagak ketua bebeli ke air dikenal kita bertunggang pengen diri lalu pihak mega kuya mayanya meh kita mantai ke speaker meh koyanya speaker tu kena kita berbutai beramai membunyi kenuan berjukit apa semua dahnya nyedia ke tabas koya aku baru ya ninga jakuk Sabau tu nen kalau ninga jakuk Sabau nen
1: Sabau
0: tabas tadi
1: ya meh
0: engkau jakuk tu ngak sidak ikin Sabau nyak meh nama tu baru gawainya mood gawainya bisik ramai lagi kuya ngau peluang tu kuya meri selamat hari gawai ngagai seduai ngau bala rakang lala kuya ok bisik yeah. Peninggal tu nenek lalu harap ke bisik teka dekat dikunci au lagi ngau peninggal tuan nyawat yeah. Kangau tu dulu nen ok halo selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Seduai.
0: Selamat pagi.
2: Selamat hari gawai, Mega.
0: Selamat hari gawai. Bisa ini enggak, Denen?
1: Ya, itu bawa aku nepeng.
0: Nepeng, tau. Nepeng, tau.
2: Ya.
1: Selamat pagi, itu mau nepeng. Bapak aku merek, janik makainya.
0: Anda bapak aku, Nen. Ke pasar, bapak aku, Nen. Meli barang.
2: Nadai ku pasar, Serito. Nadai ku pasar. Mari ku bisik. Kemari ku bisik ke gereja, yang laban kemari orang bisik peragawai tangaku dah habis miang. Lu pulai nak ngah orang agai perisol.
0: Amat kenyal. Gawai tahun tu dini amat piang.
2: Nadai minda tahu segi dah selulap itu.
0: Rami kita dah selulap.
2: Ngagak main tu nadai tak bakal ke tahun dulu tang. Nemu-nemu lah rumah panjai. Nang dak begawai gak nama dah bertunggak tu sikit ramai.
0: Amat.
1: Tang ina peng. Topik kita ke pagi itu aku nemu nyawut kena ina peng. Nyari hari gawai nak ramai ente nadai ina peng.
0: Nanti nadai ina peng nih.
1: Ya, lama siko hari urang bungah pa bakku
0: bak. Amat.
1: Rumah panjang enak berkenyak ya betul ya kok aku dah
2: kira piak ya di luar nanti bergulai dengan orang laban kita ngai nama ngai Allah tundai
0: ketua lah tu tadi ni
2: enggak ketua datang lebih kami di tu tidak kebiak-biak balap tanah anak balap tanah ucu sedih rindu bergulai dengan ini
1: aman. Anak ini ini ku tai maya gawai tu aku ngadi ini ini kurang ku. Siap aku.
0: Ya nak sama ya, nak sama ya nen bisi orang kak kango ini bisi orang kango.
1: Aku ngai ku biar aku gawai tu.
0: Maka DJ KB kita tahu ngai biar lama ya mapi yang.
2: Ngai nyadi ngai di kumeru ini. Nang siapa namanya DJ? Tibian Mbak Sriaman
0: yang
2: ini
0: kaku
2: kan ini
0: aku mucuk ke ya. Awak jadi panuan deh topik kita ke pagi tu. Nama ke ngasuh gawainya nak ramai ne.
2: Ngasuh ndak ramai ke ngasuh ramai?
0: Ngasuh ramai oh. Tau ke nama
2: oh, ke? Ngasuh ramai. Tadi leban kita itu tadi bertunggak ngapakan diri tambah mega bala ke negeri ari Kuching, ari Bintulu, ari Sibu, jauh adik lah bisik pulai. Jadi kita itu tadi macam cerita tapi kami inti dah begulai konon. Kak mai ngenang cerita ke ajin mien biak kliak. Nya tengah so geliati ngas so
1: tawa. Mulai ke pengingat menya.
2: Mulai ke pengingat. Ya ke landiak nya nang belagu me. Tapi kami nang selalu konon bala kami di tau udu ba betimbak pantuan ke pangan sampai 45 ngelaban si kau
0: okay.
2: Bantuan macam apa tengah so nyelai ketawa
0: ngasuh nama tu capu lah
2: ngasuh capu
0: yang tidak nya sunyi gerwai kita lagi ne
2: amat kami di tu amat ya bergulu-gulu kan kita lah nya teret-teret sampai ke kenya
0: amat okey nya meh komen di bapeng okey ke bisi peluang tu au
2: itu akan jaku nyak tadi sabau nyak tadi jaku kliak nyak tambas nyak jaku kemayari tu
0: sabau nyak jaku kliak
1: sabau
2: nyak segera kliak segera ada sabau
0: tabas semuanya ne
2: nanti emai ngirup ni sabau dah bisi sabau pengadiri bisi buliah lawak dari tanah ngigak lawak bisi ngigak sabau
0: amat sabau kau ini
2: nemu-nemu lah nama sabau tu ngasih nyayat manua me kita kliak orang kliak kan udu nupi manua
0: sabau kekenang ngirupnya menyata tadi
1: nanti kami dua
2: sabau bukain kau serapi nge manua saya
1: bayarnya kami dua kenyak kakin kak maka sabau
0: labanuan
2: ketuk ada salah sigi dante muji bala nak ucuk kuna pulai ke diri gitu deh
0: labanuan ketuk manua me
2: tak
0: ketuk tapi okey apa pian
2: tak petaran ingalah ngabaik ke lanjur ke jakuk tuke
1: ramai
0: okey ke penudi tu kanuan bisi pesan gawai kini
2: bisi ni tau nadai pesan dari gawai tu lebih lagi guys seduai di ulian tetai mengagai rumahku bye-bye kita dia tak guys kaban aku sida ini baji yak di Kuching pikir dia melon sida Yusni sebilik ba kampung Sengempit selamat rigawai sulu lalu ngagai indai sika sebilik de pasien din selamat rigawai madi ngagai ini boy ge sibu ngau kaban-kaban ku kebukai ngagai bulan pengrindu ngemak ya di Priuk Batu Niah din selamat selamat rigawai mau lalu ngagai menyadik ku ga nya impang tinggi di Kuci de mire selamat rigawai ndak pulai seduai harap ke jaga pengerai lalu ngagai semua ke ngelala ndak entulih de selimpiang kana mo meri selamat rigawai nanti kita uliah namo ai mengagai ku pai semina rigawai nya dipinta datai tak lama-lama ya nya me tau namo ai
0: okey hilo kami namo ai ke kita kian eh okay, selamat hari gawai mapeng.
2: Okay, terima kasih. Manah nak tupik seruai. Okay, bye-bye.
0: Okay, ya, nyak peninggal ke terubah kita ke pagi tu. Nen, munyi kuyangnya tadi. Nen, tina bunga berbutik ngapangan dari sunyi ruai kita.
1: Ya, nak ada cair gawai.
0: Okay, nyari tu Ricau nuap ke pagi tu. Hari simpang semuncan kuya nyadi ba ya kuya baka gawai tau kuya nadai lebih hari kita ke niri ke ranyai kuya nen labannya mehendor kita babuti nanti nadai ranyai tarik kuya kurang rami gawai kita kuya laban ba selampur menua padaku nang bekenya kuya tap kali gawai nang niri ke ranyai kuya nya penemu ke cukup mana hari Rica Unum niri ke ranyai nya Siti ari utai ke ngasuh gawai kita nya tadi
1: Rami
0: meh kuya jadi ngau peluang tu kuya meri selamat ari gawai ngagai sida ya serumah sida ya menyadi satu hari bulan 6 tu ila kuya nen okey itu Karam Bati Karen selamat pagi yang kedua kuya apo kuya nak lengkap begawai kuya nanti nadai nyeradak kai pengayu kuya ngau tabas kuya rindu berami berumah panjai begulai ngau diri serumah laban rumah sida ya suba udah angus bulan 8 tahun 2022 kuya Nen. Cukup nak nyamai asai kuya. Harap ke tahun baru rumah sidaya udah temuk meh halai begawai kuya rami baka suba.

0: Arab ke Sidak es rumah oleh tembau meh rumah baru lah ku ya. Ngambil kenyamain dor pegawai apu mayu peninga tu ke pagi tu nen. Ngoji tu nyawat tu baru nen.
1: Iya. Yeah.
0: Okey, halo selamat pagi. Pagi. Ah, selamat pagi wei.
2: Ya ya, tu Patrick ati entau hari rumah anggit jalan selangor muka.
1: Ya orang muka tu.
0: Patrick ati hari muka. Rumah panjai kita dia Patrick.
2: Ya ya, rumah panjai.
0: Okay.
1: Udah mana orang datai bak rumah panjai dia kini.
2: Bedal sini ya, 8 tu engka sida bala lagi gawak deh.
0: Okey, berapa pintu kita dia deh Patrick?
2: Ya ke sigi ada bertampungnya 26.
0: Panjai ni.
2: Panjai 28 pintu semua engau sida ke bedal tanyanya. 28.
0: Jadi tiap tahun nang sigi bising ngatur pengawal kita ni banyak
2: tahun. Tidak salah ingat aku tahun 2024 ke 2023 nanti ingat aku. Kami bisik ngatur program baru rumah panjai kami, tapi ya kakak sebut aku tahu. Program kami ya kakak segi habis paling ramai lah saya di rumah rumah kami. Jadi kami tahu ada awam kepala JKK agak atur sitik pengawal deh. Jadi pengawal kedatur kami itu begitu DJ. Jadi keterubah kami niki ke pengabang berumah kemempu orang datai orang ke belakang bibi ni ke pulai gagai menua kami rumah panjai kami kiak bekerja ya.
0: Atur kita dia. Jadi, menua kita dia
2: atur kami dia. Jadi bakal orang ke kami subah niki ke sidak ke orang ke lelaki berbini berumah kami nya, jadi pengabang buat kami. Kami ke sikit empur rumah panjai dia nyambut si dia.
0: Orang ke udah lelaki berbini. Kati ke bala nebiak dah.
2: Nebiaknya tadi sama sama ngau berkenal lah. Jadi bakar ti aku nyemak nak. Aku sikit orang dia. Ini tuai aku. Jadi ke pengabang kami kami itu nyambut si dia kenyak ya.
0: Baru nombor aku
2: Udahnya tahun Siti sidak yang malas juga kami jadi pengabang sidak yang nyambut kami bukannya tu ready je
0: malas uti menyata day
2: malas uti kena berami
0: apa mana nak namanya pengawal
2: jadi jadi nyak lah habis paling udah kira ke rap cukup ramai lah lepas keterubah kami semua ngagak bahasanya saya guna day udah
0: mana Patrick jadi tahun tu day bisa ngaturnya
2: tahun tu lepas yang udah pupus sebab saya kuna dai tapi bisik pegerin bukai lah agak pekit pekit malam dia sekolah pekit orang tua bisik lah kami keluar bebak tindak saru aku lepas kami paginya bisik sembahyang buat tiang pengayu 31 bulan ke dia nyadi lah berdau lepas yang berdau dia
0: berdau awam ni
2: udah nyak kami ngatur lumak 6 minit ngay, kena cukup masa dengan tahun kedua tahun 1 bulan deh udah tua kena ya
0: mana nah program kita dia ni Patrick ni
2: ya
0: balas utiknya aku rindu harapkan kau boleh ditunda orang buka yang banyak kau aku tadi
1: berarti saya bila gigak kegak meh
2: ya asal sepi aku DJ asal sepi aku engkau sebisi berdaun pelaku aku surat orang ngatur bersama asai lah.
0: Engkau aku ini.
2: Ya asai sepi aku ya kami kesempat itu kebenturu menua jalan muka berdaun saya dengar aku.
0: Engkau bawa menua buka engkau bisi dan engkau
2: berdaun
0: tak boleh hanya di ke penemu kena kita berbutik maya gawainya.
2: Ya cukup rindu amat. Jadi kena aku ngujung ke DJ minta berpesan DJ.
0: Boleh Patrick.
2: Jadi aku tahu kau berpesan ke ngagai Aksubah lagi ngagai bala kaban belayan ke semualah kita seluruh Sarawak tu. Maya kita pulai gawai tu Arab ke kita. Berarti atulah dengan jalan bayarnya orang maya umat mulai sendiri ke menua.
0: Ya betul.
2: Arab ke kita semua berjimat lah. Semua berjaga. Arab ambil ke kita tadi selamat datang ke rumah ke tujuh kita. Okay. Terima kasih.
0: Okay, mana penemuan Patrick ni? Selamat hari gawai Patrick.
2: Selamat hari gawai juga selamat juga.
0: Ya, penemu kita hari Selangau dah. Denen. Cara sidak yang rami dirimpu.
1: Ya, amat.
0: Maka...

0: tahun tau orang Indo nyadi temuai
1: apa kunya tu pai hina ya
0: jadi orang ke laki entadai orang ke forum ya kenya entadai jadi tahun siti entadai orang ke orang laki ke nyadi temuai ni ke nyadi pengabang orang Indo ke forum ya kenya entadai kira berami sidak serumah hampau kena gereja karikawa ya tau tunda ni tau habis sik ke pelabak kong ke rumah panjang bukai ke ngaturnya tang penemu yang ke bedau untuk namanya bedau untuk
1: datai
0: bandur orang ke bukai
1: ngat tuang ke lagi bisik kini bala peninggal
0: ok lagi tuang peninggal peninggal rumah bukai bisik nak kini sidak yang ngatur pengerami ke layan lagi roh bukai nen nen. Okey, agi merindang peninggal ke pagi tu nen. Okey, tu lagu kawai hari ke sidinya nang ngau Kelvin ai pengayuh.

0: Okay, Ricky Anderson tuai pengabang. Maka lagu dikenal menindang kita peninggal kita ke pagi tu nen. Okay, jadi senantang topik kita ke pagi tu gawai kita dah ramin tik nadai dot dot don. Mayuh me penemu bala peninggal kita. Okay, engkau bisik ba nuan dia nen.
1: Ya, mulai selamat pagi ya nyagai peninggal kita Jonika Juan. Jadi kuya aktiviti tau ke program kami ke dia tua maya gawai dan bersifat merik pengalami enjoy serta merik pengaga mau ketawa tu tacu hari cah gagati jadi bak yang pau ke bak pengalami gawai timpang serta kurang te nak ramai te tiba-tiba ngau nak disadang karan putus
0: narik karan me koyanya
1: kelipai harinya kaya te kurang ai semetik maka tau slow down kemeriahannya amat munyi kuyanya
0: minta
1: nadai karan tu saya agak
0: minta meh hanang nadai karan
1: nak aya
0: manen tin nadai karan
1: nak apo ngai ko au
0: laban suah
1: hatanya nak munyi
0: au suah hatanya nyadi tin
1: ya suah
0: tang nang awa tin nadai karan betabuh ah betabuh
1: nanti nadai karan malam dem petang ayam kita
0: betabuh
1: ikhlas
0: kena lampu tu dia tu mesti solar ni
1: ana mesti solar ni
0: mesti solar tabuah kita henti nak mukul ni kena ngericah ke gawai kita
1: memukul ke utai henti lah rekar
0: okey tu nguji beranau ngau peninga tu nen ya selamat pagi. Oh, putus ni.
1: Nguji baru telefon ngai ke ni ya.
0: Kangau stito ka. Okey, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Selamat pagi, Wai. Siapa tu, Wai?
2: Ina Ilis.
0: Ina Ilis. Hari seratu, asai ke Ilis? Hari ni, Ina Ilis.
2: Hari muka.
0: Oh, hari muka. Gak tadi, hari Selangau.
1: Orang muka, sikit sporting kau. Mainan ingat kau, Wai. Orang muka. Terima kasih,
0: orang
1: muka.
0: Terima kasih, orang muka. Okey, Ina Ilis di muka rumah panjai kita. Nama ya, Ina Ilis boleh berkongsi?
2: Rumah panjai kami, buai rumah sinum. Cintian tubai buah.
0: Oh,
1: jalan buah.
2: Jalan sebakul lagi ya.
0: Oh, pihak ni nama jauh nyari jalan besar.
2: Tisu jalan pun.
0: Oh, boleh pada jalan.
2: Hari pasarnya kira setengah jam
0: lah.
2: Rumah kami.
0: Pihak panjang rumah kita ini Lis.
2: Ya sudah bersambung. Rumah pintu sebelah semua kami dia.
1: Benar
2: rumah baru dan.
1: Nah, ngawaknya ini Lis. Lama ada sem lampuannya dia.
2: Nanti
1: lami ini kita.
2: Bisa
0: siap
2: tangkut-tangkut
0: kita dia. Aku sepiak ini Ilias aku ialah. Okey ni Ilias bakal tahun-tahun kau dah tahu ke tahun tau kita dia dah berkeni kene. Engkau berkongsi mi mian meh.
2: Aman ke rumah nak banyak sim. Ramai diri ke kami dia.
0: Ramai ke kita ni.
2: Ramai.
0: Tajaknya ke sebelah pintu menyi korang.
2: Sebelah tapi nyampai nampung ke lima kami udah bertampung.
1: Lama nggak suah ricahnya.
2: Musiknya menyembul menyak buat tengah lama dia
0: siam
2: malam mengawal.
0: Macam-macam pekiat
2: macam-macam
0: main banyak.
2: Macam-macam main.
0: Betabuh semuanya ke bisik ini dia.
2: Tabuh aja bisik. Tabuh tu sigi bisik tapi kurang gaik kurangnya. Tak speakernya kebalat jadi dia.
1: Dah tahu ne
0: speaker. Main nembiak baru main kita dia tahu banyak. Nya pas setiap hari acara kita yang tadi begagai main ngericah ke kawai nan dengan wa.
2: Ya. Begagai nya siam.
0: Amat. Okey. Nelis angka bisi pesan gawai kini. Nadai gig tekak kunci nan tadi.
2: Bisi ku jakup bisi tuai kami nya madah.
0: Okey.
2: Pesiet urut tuai belagu ku jakup.
0: Tahun tau.
2: Tahun tau nan mumpai ada nyampai bawa nanti. Dia pramuka jauhnya dulu.
0: Oh, manehnya. Namanya bisa prayesnya, bisa pekirnya.
2: Bisa
0: ikut. Oh, manehnya.
1: Papa aku ini alias ngau meneh.
0: Oh, ya, nama aku lagu ya.
2: Nama lagu. Nama lagu kusiam tu
0: nama. Lagu nubai, kai.
1: Banyak tuai kini.
2: Macam-macamnya
0: tu. Oh, lagu just penjalian si tanya. Nama lah, dengar lekas sebana.
1: Napa?
0: Lagu si tanya.
2: Lagu pramu-pramu tuai kami.
0: Oh.
2: 30 bulan tu baru balon ni mesti bau ke pengerami ke gagaknya.
0: Amat ya harap ke pengerami
1: mujur
0: mujur meh hotel ke di Prambu kita lah ini Elias ne. Kena gericah ke gawai kita ini.
2: Nanya dik yang bisa pulai kan?
0: Aku nak dari pulai tu ini Elias atang.
2: Ngetan ke kuta dia.
0: Ngetan ke kutanya kau merindang kita ajak metu gawai lah.
2: Mama.
0: Ya, nanti nak radai goreng merindang kita balapan kita. Atang bisik aku dah pulai ke menua pun bulan tu tadi. Bisik dah ngabas rumah kita.
2: Tanya ukai pulai gawai ni sim.
0: Ukai pulai gawai ngabas saja, ngabas menua aja. Ngabas menua aja. Alamak dah nak pulai menyi goreng. Okey.
2: Pesan tu aku kok pesan agak balau madi aku deh bentulung tuan.
0: Okey.
2: Karena ngarap ke sini ya. Di pulai pulai mana? Karena laju.
0: Aman, au.
2: Ya, pesan aku minta lagu gede sim.
0: Okey, lagu nama ini Liz.
2: Tuak darah.
0: Tuak darah. Apa udah tebah kau tadi?
1: Udah tebah.
2: Lagu.
0: Lagu. Gawai. Engkau mayanya tadi.
2: Aku di tanah tadi siap.
0: Ya, agi.
2: Agi buat sayur.
0: Ngiga pakau.
2: Amang
0: ke pakau tadi siap. Okey,
1: nomor. Pakau
2: di rumah pakau
0: ini. Namanya kelawak ke jual?
2: Nak kelawak.
0: Kelawak agi.
2: Kelawak.
0: Ti semaya. Kami dua ini mintanya.
1: Sup terjual ya.
0: Agi, gulai ke.
2: Sayur daun ni siap. Buka buah baru nada. Lepas mati, ambubah lama-lama.
0: Gulai ngau
2: saya
0: dah buat ni bising. Amat. Namanya pakoknya gulai ngau ikan bawang suap aja. Kai.
2: Bisa dipulang tabak. Dia
0: tabak terjun. Terjun aja.
2: Aku dengar nak bawang sim.
0: Makai.
2: Aku ngai.
0: Nuan ngai ne.
1: Ngai ne. Kenyang mai.
0: Nak ngawa nuan ngai. Galau kaku aja.
2: Amat. Nada salah. Amat mendatai.
0: Okey.
1: Jadi ke Sabah
2: saya. Bang lagu dia melegi sem.
0: Okey,
2: boleh. Okey, ya.
0: Okey, nya jak tadi
2: ne. Aku nanya sikunya.
0: Ni
2: pulau lewai.
1: Aku. Abai sama nyaga kuta kami dua ya.
2: Siku tanya siku nak ni. Banyak magang
1: ya. Amat ni kedai. Ya, itu mah mangi tahu men
0: saja. Banyak magang.
2: Ya, benar saja
0: dia. Nadai.
2: Nadai naik ni nanya ke nadai.
0: Amat ke
1: ni. Saya bingung.
0: Okey. Ni Liz. Sebarang lagu aja gawai ni.
2: Sebarang lagu gawai ya. Okey. Sudah pasang dek.
0: Okey. Okay. Ya, selamat hari gawai ke dekat datai.
2: Selamat
1: hari gawai ke sedua ya,
2: sama-sama.
0: Ya. Bye-bye. Okey, bye-bye selamat pagi. Hanya peninggal kita Inai Liz orang muka. Tapi hari Selangau. Okey, mayuah.
1: Bala peninggal kita mulai ngetua kepada kita
0: Okey, itu bisi mengka peninga kita itu nen ke komen ba Facebook kita ni tu tadi ne Jawil. Jawil selamat pagi yang guys dua iko ya Rimiri. Ari gawai itu nak rami ko ya anti nadai karaoke ngau nebah lagu.
1: Amat.
0: Nya baru ya ko ya Rindu medak bala bubuti berjugit bertanda berwai ko ya. Aman kenya ko ya nen.
1: Iya.
0: Nak nama tu.
1: Nak sunyi ya.
0: Nak sunyi. Wajib ngirit speaker.
1: Amat.
0: Kadang-kadang antara ya kekak agak tiap ruainya bisi speaker magang. Nare temu ni lagu keding.
1: Bisa nya za aku ngante ku pulai gawai ya sem. Bujuget aca mija wala ketua tua ukai kebia aja ketua pia mem.
0: Ya.
1: Ramai mai.
0: Nah, nang awa kita nama tau belaya aja mai hanang.
1: Caru
0: aja mai hanang. Kita gagai berbuti tadi nadai salah ne. Okey. Aki bisi mereka tu tadi ni ya tadi nenek. Aki tu May Franklin. Tu siko penyanyi kita ke pagi tu.
1: Tiga nya.
0: Sida seruma. Sigi munyi ke seduai ko ya malam 31/5 nang begemporo baruai macam-macam pekit ke digaka sida seruma malamnya seraya nganti jam 12:30 malam ko ya. Nya ari May Franklin Rachel Rose atau tadi nen. Nanti ya ko ya gawai nak rami. Nanti balam nyadi aku nak pulai gawai ko ya. Lapan rindu amat batundi bercerita makai berasap maya gawai ko ya. Ya sigi nanti menyadi ya.
1: Menyadi ya.
0: Menyadi nya. Nama
1: tu ramai gig ngan ente biar bilik ke bisik pulaian ni oleh ngini yang orang sepiak bilik semua pulai magang
0: wang saya bilik ente jadi siko aja ke pulai ni
1: nanti
0: semua berserumpu pulai magang bilik pan ricah rami kurang okey hanya komen dari peninggal kita yang berkenan tu atau nebas setiap lagu
1: ya,
0: tu okey tu hari berangka jarup ngau canda sapinas lagu gawai muka tu nen
1: yeah.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Anda sentiasa letih, ambillah Hurix Vita nan tahan pautan kapsul. Dirumus daripada herba asli, boleh melegakan kepenatan. Hurix Vita nan tahan pautan kapsul membantu mengekalkan kecergasan badan dan melegakan kelemahan fizikal. Sesuai untuk pekerja pejabat supaya sentiasa dalam keadaan baik setiap hari. Dapatkan di stor rantaian farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
4: Scholarship biasa Sarawak tun tayap ngau scholarship Sarawak tun kuadu raman dibuka sekali lagi bagi nebiak kenyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bakal jenering perubat accountant unorang ngau kebuka. Itu miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Ada berita kenuri kena hari 5-29-25-2026. Gue ngau atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my. Tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686. Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
5: Okey, ya tinggal 5 minit lagi nen.
6: Nak
5: berasai aman ke pagi tu. Ya lagi ngenatai ke komen buka dari bala peninggal kita. Senentang topik kita ke pagi tu. Hari gawai nak rami inti nadai nama. Okey tu Syahirah Fazlin ke pagi tu. Ari rumah Lingu Sebuti. Tahun tu kuya mayuh program sidaya nen. Baka program sidaya berengkeh 30. Enya miring lalu malam 31 bisik pengerami ungkup anamit ngau merasa but gawai ke pemandu maneh kuya. 31 hari bulan 5 enya bisi miring lalu pukul 4 semua makai baruai sida ya bisi 96 pintu
6: apa ya.
5: Panjang itu ne jadi semua orang rumah panjangnya 546 ikut
6: apa ya.
5: Apa mayuh tau tu ndak
6: aku nak rami aku
5: nak tekiak tau au sigi rami belama tau alu start meh program rami ngau berpekit nganti jam 12 tengah malam ngirup nganti ngirup ai pengayu ku ya lalu acara kemuncak sidaya 2006-2026 hanya niki ke bala ke udah umur 50 tahun ke atas ku ya nyak ke ngadu ke bala nembiak atau ke belia umur 18 ngagai 49 tahun. Tahun 2024 sobat niki ke orang ke nguai ke rumah panjai sidak ya nen apa mana mad agak adat sidak itu ne atau ke pengawak sidak itu
6: yeah.
5: 2025 orang ke niki ke orang ke empu benua bakal sidak ya di Selangau tadi itu ada sidak Patrick tang sidak itu atau orang ke nguai ke rumah sidaknya enggak ditikik ke sidak ya yeah. Udahnya orang ke udah tua umur macam-macam nitih ke tiap tahunnya nak sama nama tu pengabang ke ditikik nitih ke gintir dan sidak es rumah hampu mana hamad ke namanya main ke
6: bekenya
5: okey dikenang ricah kari kawai kita okey jadi ngenuan dia nada lagi nen
6: ya Ria Pak Muar tu hari tahu udah bisa ikat Ken Michael ke mulai ngah balap peninggal kita ya Pak.
5: Iya, lagi mayuh kebenar ya dan terima kasih kita ke bisi merekomen kita ke udah bertelepon dengan kami dua nen ke pagi tahu harap ke kita sama mujur meh ngau perambu hari kawai itu elok ya. Okey, jadi 9 pagi kita ulih mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Udahnya lagi begulai ba awak Y912. Okey, bertemu baru kita ba awak ke Bukai Peningah. Selamat pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatankuasa khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Sekian berita terakhir yang disunting oleh Siti Nor Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM yang akan bertukar ke Unit Komunikasi Korporat JPA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Song 99.8 MHz. Kapit 94.3 MHz. Belaga 103 MHz. Sarike 94.6 MHz.

0: Tinjauan cuaca dari Jabatan Meteorologi Sibu setiap hari di Sibu FM, segalanya untuk Anda.
1: Baik, tinjauan cuaca untuk hari itu, pertemuan untuk hari Senin 25 Mei 2026 Masihi, yang mana bersama dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Desmond menemani anda untuk 3 jam untuk hari itu, hari Senin, dan di talian kita bersama rakan kita dari Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca untuk perkongsian info cuaca itu. Pagi itu kita bersama dengan Cik Anwar. Halo Cik Anwar, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
1: Apa khabar itu Cik Anwar?
2: Baik.
1: Apa nama tu? Selamat Hari Raya Haji yang akan datang, yeah. Tuan.
2: Okay. Yeah.
1: Okay. Dan untuk info cuaca kita untuk Sibu, Tuan, silakan.
2: Okay, terima kasih. Selamat. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya sampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, keadaan cuaca baik dan pada sebelah petang ini diramalkan akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam ini pula, keadaan cuaca diramalkan baik. Keadaan laut di perairan, laut ombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 10 sehingga 20 km sejam. Dan akhir sekali, suhu pada hari ini diramalkan sekitar 23 darjah Celsius sehingga 33 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pada hari ini. Kembali ke Sibu FM.
1: Terima kasih, Encik Anwar.
2: Ya, sama-sama.
1: Untuk info cuaca. Ya. Rakan kita dari Jabatan Meteorologi Sibu, Encik Anwar, telah pun berkongsikan berkenaan dengan tinjauan cuaca, ramalan cuaca untuk hari itu, ya. Dan kita kena rancang apa-apa aktiviti ataupun yalah, terutama yang memandu dalam apa nama tu, dengan jarak yang jauh, kita faham juga lah. Akhirnya itu ramai yang balik untuk menyambut perayaan cuti gawai, ya, atau sambutan Hari Gawai Dayak untuk 2026. Ada juga rakan-rakan lain juga mungkin dalam pemanduan sidaknya hari itu, nak balik ke Sibu kah ataupun dari Sibu mau ke Kuching kah, ya. Okey, untuk sambutan Hari Raya Haji untuk tahun 2026. Hati-hati di jalan raya semua. Pesanan kami tu dari Sibu FM tu, ikhlas buat anda semua. Jadikan perjalanan sesuatu yang menarik, apa nama tu, pengalaman yang penuh makna, ya. Jangan jadikan perjalanan itu sebagai satu malapetaka. Pesanan dari kami, ikhlas dari Sibu FM, segalanya untuk anda. Untuk pertemuan kita hari itu 25 Mei. 25, 26, 27, berapa hari lepas, ya? 31, ya. Semua apa nama tu yang menyambut Hari Gawai semua berkumpul, ya. Untuk sambutan Hari Gawai sama dengan keluarga, okey, orang yang tersayang, ya. Okay, lama dah si pulang gawai lah tahun tu. Tapi tahun tu kira bertuah dapat cuti, dapat kembali ke kampung halaman sama-sama menyambut perayaan cuti Gawai Dayak.
0: Terima kasih Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.

Pasti RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriada. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera, hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya. Peka dengan keadaan kehadiran buaya.
1: Sirah setiap hari di ekspresi Sibu FM, segalanya untuk anda.
2: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian. Insyaallah rancangan sirah kita pada hari ini berbicara mengenai seorang sahabat yang bernama Umair bin Wahbin. Umair bin Wahbin pernah pergi ke Masjidil Haram setelah peristiwa Perang Badar untuk mengerjakan tawaf di Kaabah dan meminta berkat daripada berhala-berhala yang ada di situ. Kebetulan ketika itu ada Safwan bin Umayyah sedang duduk di tepi Hijr Ismail. Lalu Umair pun bertemu dengannya, lalu dia dah, jom, relax dulu. Sama-sama kita sembang-sembang dulu lah sementara kita tengah relax-relax. Maka Umair duduk di samping Safwan. Maka kedua-duanya pun mulai membicarakan perihal tentang Perang Badar. Lalu dalam masa yang sama sidak terkenangkan kekalahan besar yang telah memalukan sejarah mereka. Maka mereka pun menghitung jumlah tentera Quraisy yang menjadi tawanan perang. Lalu terkejutnya mereka berdua apabila ramainya jumlah pemimpin Quraisy yang mati dalam peperangan itu dan dikuburkan dalam Al-Qalib. Maka Safwan pun menghela nafas yang panjang dan berkata, demi Allah, tanpa sidak tu makin teruklah hidup kita tu. Maka Umair pun mengeluh juga. Hanya pun mengeluh apa di padahnya, nyamada, demi Allah, benar pada kita ya. Munsiklah kerana hutang aku tu yang banyak dan banyaknya anak-anak yang aku terpaksa tanggung, maka sudah pasti akan ku pergi menemui Muhammad dan aku akan membunuhnya. Akan ku halang urusannya dan akan hentikan segala gangguannya. Yakni dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Safwan bin Umayyah tu tadi dengar je apa yang diluah oleh Umair bin Wahbin, makanya pun berbisik dengan Umair bin Wahbin. Nyamada apa, wahai Umair, jadikanlah semua hutangmu di bawah tanggunganku. Mun kau mati kelak, kelak hutang ku settle. Muagi keluarga kau ya, dengan harta yang aku ada tu insya-Allah boleh aku tanggung. Insya-Allah boleh aku tanggung. Insya-Allah bagi berhala mereka. Maka dengan itu Umair bin Wahbin pun tertangkap dengan kata-kata yang diucapkan oleh Safwan bin Umayyah. Lalu nyamada, siapa kita sama-sama rahsiakan apa yang kita kelakar tu. Jangan kita cerita dengan orang lain. Masing-masing simpan cerita tu sebagai rahsia kita. Maka Umair pun agak berjemur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipendekkan cerita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalnya tadi dengan tujuan nak ambil anaknya yang telah ditawan oleh orang Islam. Maka dalamnya tengah pergi ya tadi, dalam keadaannya pergi dengan pedang di sisinya, maka dilihat oleh kaum muslimin dari kalangan Muhajirin dan Ansar ketika itu yang tengah relax-relax berbicara tentang Perang Badar tadi, Safwan bin Umayyah dengan Umair bin Wahbin berbicara mengenai kekalahan, tetapi orang Islam berbicara mengenai kemenangan yang mereka perolehi ketika perang Badar. Lalu tanpa sengaja Umar Khattab telah menoleh. Lari jauhnya nangga Umair tu datang dengan pedang. Pedangnya bukan pedang untuk menyembelih, bukan pedang untuk berburu, tetapi pedang untuk berperang. Lalu dia berpesan dengan para sahabat lain, kita orang jaga Nabi Muhammad SAW. Aku tahu apa yang mau dipolah oleh Umair tu, dia datang untuk membawa keburukan. Dia nak mengancam Nabi Muhammad SAW. Lalu para sahabat pun menjadi benteng kepada Nabi Muhammad SAW, mendapatkan baginda. Lalu Umar Al-Khattab telah menangkapnya dan menjerut lehernya. Ditahan, dicekaknya leher Umar bin Wahbin tu tadi, datang ngembak dengan Nabi Muhammad. Lalu Nabi madah, jangan macam yang gila, Umar Khattab, lepaskannya, tandahnya, apa yang dia mau. Maka Umar bin Wahbin madah, kami datang untuk nak ambil anak kami, wahai Rasulullah. Aku ingin menuntut anakku. Benar kita nak menuntut anak kita tu? Bukan ada perkara lainkah yang kita nak buat? Memang benar aku nak tuntut anakku. Tiga kali Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Umair bin Wahbin. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Umair, bukankah malam tadi kita dua Safwan bin Umayyah duduk di Hijr Ismail. Lalu kita orang madah kelakar macam tu, kelaknya nanggung hutang kita apa semua. Anak kita akannya tanggung apa semua. Maka kelak kita akan membunuh aku. Dan kita akan menghalang usaha dakwahku. Maka terkejutlah Umair bin Wahbin yang tadi, terkejutlahnya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sedangkan Safwan dengan Umair tadi sedar orang yang tahu rahsia sidak tadi. Maka nyata'ajub dengan Nabi Muhammad SAW, lalu memeluk agama Islam. Lalu setelah memeluk agama Islam, dia belajar dengan para sahabat, dia belajar dengan Nabi Muhammad SAW. Maka hatinya menjadi lunak dan lembut kepada Rasulullah SAW, dipendekkan cerita. Maka Umar bin Wahbin menjadi salah seorang da'i agama Islam kepada penduduk Mekah. Jadi sekadar itu saja sirah kita pada hari itu. Berjumpa lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
2: Betul ke ni? Awak yakin ke? Bila awak dengar semua ni?
3: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
2: Baru betul. Tanti Spina, semak kesahihan. Saksikan segmen Dia Betul dalam Carta 744 setiap hari.

0: habis.
1: Hai, saya Maui. Frekuensi ceria di tempat anda, Sibu FM 87.6.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan insiden bangunan dalam pemindaian runtuh di Bandar Angeles, utara ibu negara Manila, Filipina. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut. Mayat lelaki berusia 65 tahun itu ditemukan di sebuah hotel bersebelahan yang turut terjejas akibat runtuhan tersebut. 21 individu masih hilang dengan 5 lagi disahkan terperangkap. Pihak berkuasa memaklumkan siasatan telah dilancarkan bagi mengenal pasti punca kejadian. Rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran berjalan dengan teratur dan membina. Demikian dimaklumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Bagaimanapun, beliau menegaskan sekatan tetap kekal dilaksana sehingga perjanjian akhir dicapai. Trump turut mengulangi pendiriannya bahawa Tehran tidak dibenarkan membangun atau memperoleh senjata nuklear. Hezbollah dalam pada itu berharap Lubnan turut dimasukkan dalam mana-mana perjanjian antara Amerika Syarikat dengan Iran. Perkara tersebut disuarakan Ketua Kumpulan Berkenaan Naim Qasim. Beliau yakin Tehran akan keluar daripada konflik serantau itu dengan penuh keyakinan. Pegawai tertinggi di Iran sebelum ini memaklumkan sebarang persefahaman dengan Washington bagi menamatkan perang akan turut melibatkan situasi di Lubnan. Dalam perkembangan lain, menteri-menteri luar Turki, Mesir, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu mengecam tindakan Menteri Israel Itamar Ben-Gvir terhadap peserta flotila yang ditahan. Mereka menyifatkan tindakan Ben-Gvir itu sebagai mengerikan, menghina dan tidak boleh diterima. Tindakan Menteri Rejim Zionis itu mengaibkan tahanan secara terbuka merupakan serangan memalukan terhadap maruah mereka. Terdapat pelanggaran jelas terhadap kewajipan Tel Aviv di bawah Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Mereka turut mengecam perbuatan hasutan dan keganasan yang disifatkan sebagai tidak sah oleh Ben-Gvir dan pegawai Israel lain terhadap rakyat Palestin. Penularan virus Ebola di Kongo. Lebih 100 kes jangkitan virus tersebut disahkan pihak berkuasa tempatan. Laporan Kementerian Komunikasi mendedahkan Ebola telah menjejaskan 11 zon kesihatan di negara berkenaan dengan lebih 900 kes yang belum sah telah direkodkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sementara itu mengesahkan sekurang-kurangnya 7 kematian disahkan. Pihak berkuasa Kongo menggantung semua aktiviti sosial termasuk kegiatan sukan di Ituri, pusat penularan wabak tersebut. Sementara itu, 10 negara Afrika berisiko dilanda Ebola susulan penularan Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, CDC, antara yang berisiko adalah Rwanda, Kenya dan Tanzania. Perkara tersebut didedahkan Ketua Afrika CDC, John Kasiya. Afrika CDC dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dalam hari itu mengumumkan rayuan dana lebih $314 juta diperlukan bagi membiayai intervensi tindak balas. Sebahagian besar belanjawan itu diperuntukkan kepada Kongo dan Uganda bagi rawatan, pemantauan dan pencegahan epidemik, manakala 10 lagi negara berisiko tinggi lain akan berkongsi lebihan dana berjumlah $54 juta. Bola sepak. Kapten Manchester United Bruno Fernandes mencipta rekod baharu bantuan gol terbanyak dalam satu musim Liga Perdana Inggeris. Ini selepas beliau membantu jaringan Patrick Dorgo ketika menentang Brighton. Dalam aksi terakhir musim di Stadium MX itu, Fernandes mencipta bantuan gol menerusi sepakan sudut yang disudahkan Dorgo dengan tandukan pada minit ke-33 untuk membuka jaringan. Bantuan gol tersebut menyaksikan pemain tengah Portugal itu memecahkan rekod sebelum ini yang dikongsi bersama Thierry Henry dan Kevin De Bruyne, masing-masing merekodkan 20 bantuan gol dalam satu musim EPL. Sementara itu, penyerang Manchester City Erling Haaland merangkul kasut emas Liga Perdana Inggeris buat kali ketiga dalam tempoh 4 musim meskipun tidak beraksi dalam perlawanan terakhir pengurus Pep Guardiola di Stadium Etihad. Penyerang Norway berusia 25 tahun itu menamatkan musim dengan 27 gol dalam 35 penampilan Liga. Kejayaan itu menyaksikan Haaland menyamai pencapaian Alan Shearer dan Harry Kane sebagai pemenang kasut emas sebanyak 3 kali dan hanya dibezakan 1 gelaran daripada Mohamed Salah dan Thierry Henry yang memenanginya sebanyak 4 kali.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ikuti kami dalam Jom Borak setiap Isnin 10.15 minit pagi, sembang santai, kupasan bermakna penuh warna dan banyak lagi info-info menarik hanya di Ekspresi 912 CFM, segalanya untuk anda.
1: Ekspresi CFM, segalanya untuk anda. Dan di jam yang kedua, kita teruskan dengan segmen Jom Borak untuk pertemuan kita hari itu. Okay, di mana kita berasa bertuah juga dengan apa nama tu, kehadiran tetamu yang kita nanti-nantikan menerusi pertemuan kita. Jom Borak Isnin 25 Mei 2026 Masihi, yang mana bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan ya, jika dilihat menerusi live Facebook kita untuk pagi itu, ya, kita bersama dengan tetamu kita yang telah pun pada malam itu datang ke konti, okay, untuk temu bual kita dalam Jom Borak untuk hari itu. Kita nak ucapkan selamat datang, okay, kepada tetamu kita. Selamat datang tuan, pada malam itu ke konti situ. Selamat pagi juga kepada Tuan Muhammad Arifin bin Zaini, Timbalan Ketua Cawangan JPJ Sibu. Betul tuan?
2: Betul.
1: Itu dia. Baik, inilah wajahnya, inilah suaranya. Jadi bolehlah Nangga ambil dua menerusi live pertemuan untuk pagi itu menerusi page Sibu FM, ya, Facebook. Dan kita nak tanya jugalah sebelum kita memulakan perbualan untuk pagi itu tuan.
2: Okay.
1: Okay, asal tu tuan tu dari sini tu tuan?
2: Asal dari kampung Dap, Kota Samarahan.
1: Orang Samarahan.
2: Orang Samarahan.
1: Orang Samarahan. Jadi lama dah di Sibu situ tuan?
2: Lebih kurang setahun lah.
1: Setahun situ. Dan mungkin ada banyak aktiviti yang boleh dikongsi kelak-kelak.
2: Boleh.
1: Dari daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia Cawangan Sibu. Okay, kepada semua pendengar. Baik. Yang pertamanya kita nak tanyakan juga, apa nama tu, tadi kita telah pun berkenalan secara ringkas dengan tuan. Dan kita nak tanya juga berkenaan dengan mungkin isu keselamatan jalan raya tu tuan. Bila dikatakan isu keselamatan tu sangat penting lah, jadi kenapa perlu diberi perhatian? Okay, mungkin tuan ada satu jawapan yang orang kata tadi ada wow-nya di sana. Ya, silakan tuan.
2: Boleh. Terima kasih DJ. Nama kami Muhammad Arifin bin Zaini. Kami merupakan timbalan ketua cawangan di Jabatan Pengangkutan Jalan Sibu. Peranan kami dalam perkara itu adalah bertanggungjawab menyelaras dan memastikan pelaksanaan aktiviti advokasi serta penguatkuasaan undang-undang jalan raya dilaksanakan secara berkesan di peringkat cawangan Sibu. Segala dasar arahan dan garis panduan yang ditetapkan oleh pihak pengurusan tertinggi sama ada dari ibu pejabat maupun peringkat negeri akan disampaikan dan diterjemahkan kepada tindakan operasi oleh pegawai dan anggota di bawah seliaan kami. Selainnya, kami juga memantau keberkesanan pelaksanaan program serta memastikan tahap pematuhan undang-undang dalam kalangan pengguna jalan raya itu sentiasa pada tahap yang ditetapkan.
1: Jadi antara lain juga pada malam itu tuan juga menyatakan berkenaan dengan pemantauan. Jadi ialah yang kita mau dengar juga berkenaan dengan itu. Jadi untuk yang keduanya, yang mana merupakan agenda nasional yang kritikal. Okey, dikatakan agenda nasional yang diberi perhatian, ya, kerana ia melibatkan nyawa atau benda serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Okey, komen ataupun fakta berkenaan dengan perkara itu tuan, silakan.
2: Okey, berkenaan dengan keselamatan jalan raya yang merupakan agenda nasional yang kritikal kerana ia melibatkan nyawa, harta serta kesejahteraan masyarakat. Okay. Secara menyeluruhlah, untuk hasil kajian menunjukkan bahawa kemalangan jalan raya itu adalah memberi impak besar kepada negara dari segi kehilangan nyawa untuk yang pertama sekali, kecederaan serius serta beban kos yang signifikan bagi membaiki atau menggantikan aset awam yang rosak dan musnah akibat kemalangan. Contohnya, berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Malaysian Institute of Road Safety Research, MIROS, pada tahun 2024, dianggarkan kerugian mencecah sebanyak 19.7 bilion setahun akibat kemalangan jalan raya. Sehubungan dengan itu, usaha berterusan dan komprehensif perlu dilaksanakan bagi mengurangkan kadar kemalangan serta meningkatkan tahap keselamatan jalan raya demi kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.
1: 19.7 bilion ringgit. Ya. Satu angka ataupun amount yang cukup besar, tuan.
2: Ya.
1: Okey. Baik, kita nak tahu juga apakah punca utama kemalangan jalan raya khasnya di Malaysia, tuan.
2: Okey, punca utama kemalangan jalan raya khas di Malaysia itu adalah pada bulan Februari yang lalu, pihak Malaysian Institute of Road Safety Research, MIROS, ada membuat kenyataan di media lah. Okey. Penyumbang utama kemalangan jalan raya di Malaysia itu adalah berpunca daripada faktor manusia. Faktor manusia, okey. Khususnya kecuaian serta ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Antara kesalahan yang sering dikenal pasti adalah termasuk memandu melebihi had laju, memotong atau menukar lorong secara berbahaya, serta kegagalan mematuhi isyarat dan tanda jalan. Selain itu, faktor lain seperti keletihan, leka ketika memandu serta sikap sambil lewa turut meningkatkan risiko kemalangan tu.
1: Baik, sikap pengguna jalan raya itu sendiri, okey, boleh dikatakan sebagai faktor utamanya.
2: Ya, ya. Sikap pengguna jalan raya merupakan faktor dominan dalam kebanyakan kes kemalangan. Sikap tidak berdisiplin, kurang kesedaran sivik dan kecenderungan untuk melanggar undang-undang penyumbang secara signifikan kepada risiko kemalangan.
1: Mm-hmm. Baik, dan di sini kita lihat juga peranan agensi, maksudnya seperti JPJ tu lah. Okay. Okay, dan juga PDRM, okay, dalam memastikan keselamatan di jalan raya. Baik, kita nak fokus dengan peranan agensi JPJ dalam hal tu.
2: Okay. Selain dari mengutkosakan akta yang sama, kedua-dua agensi itu adalah melaksanakan pengutkosaan undang-undang secara konsisten melalui operasi bersepadu, rondaan berkala serta pemantauan berterusan terhadap pematuhan pengguna jalan raya. Pihak JPJ juga telah melaksanakan pelbagai inisiatif yang komprehensif dan bersepadu bagi menangani isu keselamatan jalan raya. Pendekatan yang diambil merangkumi aspek advokasi penguatkuasaan, kolaborasi strategik serta libat urus bersama pihak berkepentingan. JPJ juga turut memperkukuhkan kerjasama strategik bersama agensi lain seperti Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan, LPKP, dan Puspakom melalui sesi perbincangan berkala bagi menangani isu-isu semasa serta merangka tindakan susulan yang lebih berkesan. Di sampingnya juga, pelaksanaan operasi bersepadu bersama agensi-agensi ini turut dipergiatkan bagi memastikan penguatkuasaan yang lebih menyeluruh dan berimpak tinggi. Dalam usaha untuk memperkukuhkan keberkesanan penguatkuasaan, JPJ juga turut menggunakan teknologi moden termasuk penggunaan drone bagi membantu mengesan kesalahan pengguna jalan raya secara lebih efektif.
1: Yeah.
2: Dari sudut advokasi pula, kita ambil contoh terdekat iaitu JPJ Sarawak lah, turut bekerjasama dengan beberapa syarikat besar di Sarawak bagi menganjurkan ceramah keselamatan jalan raya khusus kepada pemandu-pemandu kenderaan. Inisiatif itu juga adalah untuk meningkatkan tahap kesedaran serta memastikan pemahaman pemandu terhadap amalan pemanduan selamat. Selain pendekatan penguatkuasaan, JPJ juga turut memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook, TikTok bagi memperluaskan hebahan advokasi secara digital kepada orang awam. Dalam masa yang sama, orang awam juga turut digalakkan untuk menjadi mata dan telinga kepada pihak DPJ dengan menyalurkan maklumat serta membuat aduan melalui sistem e-aduan DPJ berserta bukti kesalahan yang dikesan. Sehubungan dengan itu, DPJ juga turut mengambil pendekatan jangka panjang melalui program pendidikan dan kesedaran awal dengan mengadakan ceramah di peringkat tadika, prasekolah, sekolah-sekolah dan universiti tempatan.
1: Saya agak tertarik dengan satu

0: Peramal tu umum mengetahui sebab selalu dengar ambil berita nak. Berita TV1. Okey, selalu orang RTM lah kata kita. Jadi penggunaan drone tu di guna pakai juga di Semenanjung.
1: Ya, di Semenanjung.
0: Okey, dan di Sarawak untuk kali tu lah. Jadi mungkin ada sedikit perkongsian kah berkenaan dengan drone tu, gini cara pengoperasiannya, nyadinya tu dilancarkan untuk kawasan-kawasan hotspot kah ataupun gini tu tuan.
1: Okay,
0: cara ringkas lah tu, cara
1: okay, ringkas. Untuk penggunaan drone tu ya dilaksanakan di beberapa buah negeri lah, dan dikendalikan oleh pegawai yang berkemahiran lah, yang pandai,
0: yang bertauliah lah,
1: bertauliah untuk memantau lokasi hotspot, terutamanya semasa operasi Hari Raya Aidiladha tu yang telah dilaksanakan, yang telah berjalan sejak 24 Mei hingga 31 Mei tu.
0: Okey. Jadi Hari Raya Aidilfitri area ada di guna pakai ke?
1: Ada juga.
0: Ada juga.
1: Ada juga.
0: Jadi satu yang orang kata tadi orang kata lebih kepada macam sesuatu yang baru, okey, dengan teknologi yang baru kata kita tadi, kepakaran yang baru, jadi tu kiranya macam memudahkanlah okey tugasan ataupun untuk kita tadi kita nak menegakkan undang-undang kata orang tadi, jangan macam-macamlah pada pemandu yang suka nak langgar lampu isyarat semua tadi, speed trap tadi semua dapat dah tuan-tuan. Okey, dan kita nak berhibur seketika tuan-tuan.
1: Okey.
0: Jadi dengarkan bersama Jom Borak bersama dengan DS dan juga tuan Muhammad Arifin. Okey, seketika. Sebelumnya kita dengarkan tu dulu.

0: Timbalan Ketua Cawangan GPJ Sibu kita. Okey, Tuan Muhammad Arifin bin Zaini. Ya, kembali lagi Tuan ke segmen jemborak kita untuk pagi itu. Baik, sejauh mana pentingnya orang kata tu nak sikap bertolak ansur di jalan raya?
1: Okey, sikap bertolak ansur merupakan elemen yang amat penting lah dalam memastikan kelancaran serta keselamatan trafik di jalan raya tu. Okey, amalan saling menghormati, bersabar dan berhemah dalam kalangan pengguna jalan raya mampu mengurangkan risiko konflik, salah faham serta kemalangan. Sikap tu juga ada membantu mewujudkan suasana pemanduan yang lebih terkawal dan harmoni, terutamanya dalam keadaan trafik yang sesak dan mencabar.
0: Mereka pernah langgar juga tuan, apa nama tu, ada kalanya suara pengguna jalan raya tu okeynya lebih kuat dari suara horn kereta jemput. Macam-macam. Jadi kita harapkan tu jangan sabarlah.
1: Sabar penting.
0: Dan nama sesak jalan tu nak. Batu puncak kata orang tu. Jadi yalah, kena penama tu sabarlah dalam keadaan, terutamanya dalam kita berada di jalan raya. Baik, kesalahan kecil yang sering dipandang ringan sebenarnya tuan tetapi berbahaya. Mungkin satu soalan yang patut kita tahulah sebenarnya.
1: Okey. Kesalahan kecil itu sering kita pandang ringan lah oleh pengguna jalan raya adalah si menggunakan lampu isyarat untuk memelok. Itu signal lah, beri signal, menukar haluan dan memotong kenaan. Walaupun kesalahan tu dilihat sebagai perkara yang remeh, tapi hakikatnya ia mempunyai risiko yang tinggi lah dan boleh menjadi punca kepada kepalangan yang serius. Itu yang pentingnya kita beri signal dulu lah. Sebelum memelok ya, awal ya kita beri signal. Jangan lepas belok pun nak beri. Jadi pengguna jalan raya tu ialah orang ikut belakang akan kurang alert lah.
0: Ya benar tuan. Dari lorong apa, lane kanan terus masuk ke kiri tanpa beri signal. Dan mungkin sebelum kita ke soalan yang ke-8 tu tuan.
1: Okay.
0: Mungkin ada soalan bonus lah. Okay. Bila masa kita perlu menggunakan lampu hazard enak pada orang ni nak double signal lah.
1: Double signal.
0: Double okay. Signal.
1: Ketika ialah mun kenderaan kita rosak lah, rosak di raya. Jadi kita perlu menyalakan lampu hazard lah untuk memastikan pengguna jalan raya yang lainnya alert dengan kereta kita yang berhenti di jalannya.
0: Baik, kereta mesti berhenti tu
1: lah. Punya dah rosak mestinya berhenti di jalannya. Jadi yang penting lampu signal. Selain meletakkan segitiga keselamatan untuk pastikan pengguna jalan raya yang lain yang alert. Alert dengan kereta kita yang rosak.
0: Dalam kes di mana kenderaan bergerak tapi yang beri double signal lah tuan, dalam kes-kes
1: kecemasan. Biasanya kecemasan lah yang akan masang lampu.
0: Baik. Bagaimana kita nak apa nama tu, mau tahu juga lah teknologi tu. Yang sekarang tu dah di guna pakai oleh PJPJ datang no? Okey, dalam membantu meningkatkan keselamatan di jalan raya. Mungkin boleh sebar sedikit lah apa-apa teknologi selain daripada drone ke ataupun ada sistem baru kan itu.
1: Okey. Yeah. Untuk penggunaan teknologi itu adalah memainkan peranan yang signifikan lah dalam meningkatkan tahap keselamatan jalan raya itu secara menyeluruh. Antaranya termasuklah pelaksanaan sistem keselamatan kesedaran automatik iaitu AWAS.
0: AWAS
1: atau Automatic Awareness Safety System yang terdapat di Semenanjung Malaysia yang membantu meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan melalui pemantauan dan pengesanan kesalahan lalu lintas secara automatik lah dan berterusan. Okay. Sistem itu juga ada membolehkan tindakan diambil dengan lebih cepat dan tepat terhadap pelanggaran undang-undang seperti memandu melebihi had laju dan melanggar lampu isyarat. Okay. Selainnya juga penggunaan sistem navigasi berasaskan Global Positioning System GPS turut membantu pengguna jalan raya merancang perjalanan dengan lebih efisien, termasuk mengenal pasti laluan alternatif serta mengelakkan kawasan berisiko tinggi atau sesak. Teknologi itu juga adalah untuk menyokong penyampaian maklumat trafik secara masa nyata yang membantu pengguna membuat keputusan pemanduan yang lebih selamat. Pihak Kementerian Pengangkutan juga memperkenalkan Speed Limiting Device, iaitu SLD lah, atau peranti penghad laju, iaitu satu sistem atau alat yang dipasang pada kenderaan bagi menghadkan kelajuan maksimum kenderaan tersebut kepada tahap yang telah ditetapkan. Peranti itu juga adalah berfungsi dengan mengawal sistem enjin supaya kenderaan tidak dapat melebihi had laju, had kelajuan tertentu. Walaupun pemandu menekan pedal minyak ya sepenuhnya, tapi lazimnya digunakan pada kenderaan komersial lah, seperti bas dan lori sebagai langkah keselamatan tambahan. Di samping itu juga peranan media sosial seperti Facebook, Instagram dan TikTok kini semakin signifikan sebagai medium penyebaran maklumat pantas. Melalui platform itu juga, pengguna boleh memperolehi maklumat secara berkaitan keadaan jalan raya termasuk kejadian kemalangan, tumpahan minyak atau halangan di laluan tertentu. Okay, sebagai contoh, sekiranya berlaku tumpahan minyak di suatu lokasi, pengguna jalan raya tu boleh merancang lah perjalanan lebih awal dan mengelakkan kawasannya tu yang kejadian bagi mengurangkan risiko kemalangan susulan kesesakan trafik lah.
0: Jadi tu tumpahan minyak tu tu ada kalanya berlaku.
1: Memang ada. Ada.
0: Baik. Agak tertarik juga dengan yang diperkatakan oleh Digit tadi tuan.
1: Okey.
0: Apa nama tu? Sistem yang yang mana peranti itu tadi speed limiting device ataupun SLD itu. Ya gini bilanya melebihi had laju ya, adakah device tu nya akan kini kita madahnya akan cut off engine.
1: Betul. Sistemnya akan cut off kelajuan.
0: Oh, cut off kelajuan.
1: Walaupun kita tekan pedal habis sistem itu akan cut off kelajuan lah. Jadi ya pentingnya sistem tu. Jadi kita sebagai pemandu kita dapat nak sewenang-wenangnya ngembak kelajuan. Contohnya si boleh lebih 90 km lah.
0: Speed limit speed
1: ya, penting peranti tu.
0: Okay.
1: Jadi pasang pada lori dan bas lah.
0: Jadi apa nama tu di luar yang mungkin ada dah apa nama tu belia-belia okey, dan juga adik-adik kita yang mendengarkan perbualan tu tuan memang ada sebenarnya. Jadi mungkin mewakili sidak juga lah, sebab sidak tu tadi kita faham juga ialah jiwa remaja tu nak memang motosikal semua tak biasa lah, sibuk dipadah lah apa brand semua tu sidaknya tahu lagi lah sebenarnya. Dari kita tu tuan, adakah benda tu juga boleh dipasang di kenderaan kecil khasnya seperti motosikal tuan?
1: Setakat tu SLD tu belum ada lah dipasang di motosikal lah. Sebab nya dipasang pada kenderaan-kenderaan berat berat seperti lori dan bas lah. Motosikal tu belum ada.
0: Belum ada
1: ke? SLD tu.
0: Jadi saya dah cut off lah untuk ni tu. Tapi apapun yalah, buat dapat jangan dimodified dah tuan lah. Ada yang pakai apa nama ECU aftermarket tu pun tak jadi boleh lah. Macam-macam je. Tapi apapun penerangan tu tadi sebenarnya bila kita tu tadi mungkin ada JPJ mula apa nama tu tour okay, break talk apa semua tadi mungkin adalah soalan-soalan yang sebegini mungkin akan ditanyakan. Tidak pun buat talk juga langkah keselamatan yang perlulah. Jadi kita pun tahu juga kini tu motosikal lama dulu two stroke power kata orang. Kini tu four stroke apa nama tu pun apa kurangnya kata orang. Apa power tu. Baik. Diharapkan ayat yang meninggalkan kita berusi jomborak untuk hari tu. Mau tahu lebih lanjut lagi? Tak apa. Boleh follow page GPJ tu lah.
1: Boleh. GPJ Negeri Sarawak.
0: GPJ Negeri Sarawak untuk info terkini. Okey. Dan kita nak teruskan juga untuk soalan seterusnya. Bagaimana orang awam boleh membantu mengurangkan risiko kemalangan tu tuan? Peranan orang awam.
1: Seiring dengan perkembangan teknologi lah. Kerajaan turut memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook, Facebook, TikTok, Instagram sebagai medium penyampaian maklumat yang lebih pantas dan berpengaruh. Okay. Okay. Untuk orang awam memainkan peranan yang amat penting, penting dalam usaha mengurangkan risiko kemalangan jalan raya dengan sentiasa mematuhi undang-undang dan peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Amalan pemanduan berhemah, berdisiplin dan serta tanggungjawab hendaklah dijadikan sebagai satu budaya dalam kehidupan seharian. Selain itu, setiap individu juga perlu menjadi contoh teladan dengan pengguna jalan raya yang lain. Khususnya dalam kalangan ahli keluarga dan masyarakat sekeliling, sebagai contoh, ibu bapa hendaklah memastikan membiasakan diri memakai tali pinggang keledar setiap masa serta memastikan anak-anak turut mematuhi peraturan tersebut dengan memberi teguran dan didikan yang berterusan.
0: Kami agak tertarik dengan salah satu pesanan khidmat masyarakat. Orang kata iklan lah, tengok.
1: Iklan
0: di TV1 ya. Sebenarnya hanya PSA lah tuan-tuan. Public Service Announcement. Bapak kan tadi. Mau langgar lampu merah lah. Kena nombor cepat. Jadi si anak tadi di belakang tadi. Pak janganlah langgar lampu merah. Katanya. Hati-hati je dah raya. Tak jauh ni pun sekolah ya.
1: Dekat je.
0: Dekat aja. Jadi asyik jadilah betul. Jadi ialah peranan sebenarnya. Panggil ibu bapa, ya, guru-guru sekolah juga. Membantu juga. Dalam apa nama tu, memastikan keselamatan jalan raya tu sama-sama dengan pihak JPJ je. Tadi ATM pun sama juga tuan, dan raya lagi apa nama tu, on kita pun PSA kita berkenaan dengan kempen keselamatan jalan raya. Terutamanya kini tu lah kita tahu apa nama tu, plan gawai. Untuk yang terdekat tu tadi, Raya Haji. Ya, banyak je orang nak pakai pada masa tu jalan ferry ke Pebonio ke tak?
1: Yang esok rusak Raya Haji kan.
0: Tuan ada pada masa tu? Ada planning mau pulang kampung ke semua tu?
1: Ada je.
0: Ya, ni. Sibu pulang Sumahan. Seterusnya kita nak tahu juga nasihat penting kepada semua pemandu. Apa yang sudah tu perlu ingat sebenarnya?
1: Nasihat yang paling utama itulah adalah kita kenalah sentiasa meletakkan keselamatan, keselamatan sebagai keutamaan dalam setiap keadaan pun, dan tidak sekali mengambil mudah walaupun dalam perjalanan yang singkat lah. Kena ingat bahawa setiap tindakan yang bijak hari itu mampu menyelamatkan banyak nyawa pada masa depan. Prinsip iaitu pandu cermat sampai selamat. Itu amat penting lah. Hendaklah diamalkan secara berterusan, bukan memadah sekadar slogan. Slogan. Yang penting amalan kita untuk memperhatikan slogan tadi lah, pandu cermat sampai selamat.
0: Baik, saya dah minta izin tuan. Saya akan gunakan apa nama prinsip pandu cermat sampai selamat dari tuan tu. Sepanjang saya berkonti itu. Tadi bermula dari itu lah.
1: Boleh.
0: Sebelum kita mengakhiri segmen kita kali itu tuan. Jadi apa-apa pesanan untuk semua pendengar Jom Borak, khasnya pendengar Sibu FM, berkenaan dengan keselamatan jalan raya. Silakan.
1: Sekali lagi saya ingin merakamkanlah ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak RTM atas jemputan. Untuk makluman semua pendengar, sebenar sambutan dua perayaan utama yang bakal diraikan dalam masa terdekat iaitu Hari Raya Aidiladha dan Hari Gawai Dayak. Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Sarawak telah melaksanakan pengekuasaan dan advokasi keselamatan jalan raya sempena musim perayaan iaitu OPS Hari Raya Aidiladha HRAA yang telah pun bermula pada 24 Mei yang lepas, iaitu hari Ahad lah, hari semalam. Sehingga 31 Mei 2026. Dan OPS Gawai Dayak juga yang telah bermula semalam juga 24 Mei sehingga 6 Jun 2026. Seiring dengan cuti persekolahan yang lazimnya menyaksikan peningkatan jumlah kenderaan tu dan pengguna jalan raya. JPJ Sarawak ingin menyuruh kepada semua pengguna jalan raya agar sentiasa melancang perjalanan dengan sebaik-baiknya lah. Khususnya ketika musim perayaan dan cuti umum tu, bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas serta mengurangkan risiko kemalangan jalan raya. Okay, para pengguna jalan raya juga hendaklah memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat dan sempurna sebelum nak memulakan perjalanan. Ya, yang penting termasuk menanggah perisa terhadap tayar, sistem brake, lampu dan komponen keselamatan yang lain. Pentinglah sebelum kita nak bergerak tu.
0: Okay.
1: Pada masa yang sama juga, pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan lalu lintas hendaklah diutamakanlah demi keselamatan kita bersama. GPJ Sarawak juga turut menasihatkan agar semua pengguna jalan raya sentiasa berwaspada dan mengurangkan kelajuan, terutamanya di kawasan kampung, kawasan perumahan, persimpangan jalan serta lokasi-lokasi berisiko tinggi yang kerap berlaku kemalangan tu. Okay. Perhatian khusus perlu diberikan di kawasan Piten, Lebuh Raya Penbunio, yang dikenal pasti sebagai antara kawasan yang selalu berlaku kemalangan akibat kecuaian dan kegagalan mematuhi peraturan jalan raya. Okay. Selainnya juga, pengguna jalan raya tu dinasihatkan supaya memastikan diri kita tu mendapat rehat dan tidur yang cukup lah sebelum memulakan perjalanan yang jauh. Sekiranya perjalanan yang mengambil tempoh yang panjang, adalah digalakkan untuk mencari, ialah mempunyai pemandu kedua bagi menggantikan pemandu utama secara bergilir-gilir. Okay. Langkah ini amat penting bagi mengelakkan kejadian microslip. Microslip tu ketika memandu yang boleh mengakibatkan kehilangan kawalan kenderaan dan seterusnya menyebabkan kemalangan yang serius. Sekiranya penat dan letih, berehatlah di kawasan atau tempat yang selamat seperti di beberapa kawasan R&R yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Okey, sehubungan dengan dia juga, kepada semua pendengar Sibu FM, marilah kita bersama-sama memainkan peranan tu dalam memastikan keselamatan jalan raya sentiasa diutamakanlah. Pematuhan terhadap undang-undang, sikap berhemah ketika memandu ya, serta keprihatinan kita terhadap pengguna jalan raya yang lain, ia adalah asas yang penting untuk kita membentuk persekitaran jalan raya yang selamat dan teratur. Setiap pengguna jalan raya juga hendaklah sentiasa mengamalkan pemanduan berhemah lah. Mematuhi peraturan dan saling menghormati antara satu sama lain demi kesejahteraan bersama. Itu yang penting tu. Pihak GPJ tu percaya bahawa semua pendengar Sibu FM mampu menjadi ejen perubahan dengan dalam meningkatkan keselamatan jalan raya di negara tu. Okay, selaras dengan aspirasi kerajaan untuk mengurangkan jumlah kematian akibat nahas jalan raya sebanyak 50% menjelang tahun 2030.
0: Saranan yang saya rasa perlu diambil perhatian oleh semua pendengar tu, tuan.
1: Betul.
0: Ya, kita nak kurangkan sebanyak
1: 50%
0: ataupun lebih kot menjelang 2030. Targetnya 50% saja. Sebenarnya tadi mendapat tadi kita
1: lebih.
0: Target lebih lah
1: lebih.
0: Baik, terima kasih tuan.
1: Okey, sama.
0: Untuk segmen jom borak kita untuk pagi itu, banyak lagi lah yang mau ditanya sebenarnya. Tapi apa nak buat, masa tu agak cemburu, jealous. Baik, itulah tuan memarifi kita dapat dilihat melalui page Sibu FM. Orangnya segak bergaya untuk pagi tu. Tu dia orang Semerahan.
1: Orang Kota Semerahan.
0: Okey. Baik, sebelum berpisah tu tuan, selamat Hari Raya Aidiladha buat tuan dan juga keluarga. Okey, dan hati-hati di jalan raya jugalah. Sama-sama dengan pengguna jalan raya lain. Kita tahu dalam minggu tu memang ramai lah orang pulang, baiknya pulang untuk Hari Raya Aidiladha ataupun untuk gawai, gawai kan? Nang boleh tahan lah apa nama tu keadaan di Pembonio tu. Okey, apapun pandu cermat
1: sampai selamat,
0: sampai juga selamat. Jom borak kita berakhir di situ. Terima kasih tuan.
1: Okey, sama. Yeah.

0: Ikuti info solat fardu selepas ini menerusi ekspresi Super FM segalanya untuk anda.
1: Ya, menerusi ekspresi Super FM segalanya untuk anda. Nanda DA sampaikan waktu solat fardu untuk Zul 4 merangkumi igan, oyak belingan, mukah, dalat sibu, kenawik kapit dan juga song. Zuhur 12.32 minit tengah hari, asar pukul 3.56 minit petang. Maghrib pukul 6.39 minit petang, isyak pukul 7.53 minit malam dan subuh 5.09 minit esok pagi. Manakala bagi solat fardu Zuhur 5, merangkumi Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sari Keju, Laut Bintango dan juga Rajang. Zuhur 12.34 minit tengah hari, asar pukul 3.57 minit petang. Maghrib pukul 6.40 minit petang, isyak pukul 7.54 minit malam dan subuh 5.12 minit esok pagi. Dan waktu solat fardu untuk Zuhur 6, yang mananya merangkumi Kabung, Lingga, Seri Aman, Kelili, Lubuk Hantu, Betung, Sepauh, Pusak, Seratok, Roban dan juga Rebak. Zuhur 12.34 minit tengah hari, asar pukul 3.58 minit petang. Maghrib pukul 6.39 minit petang, isyak pukul 7.53 minit malam dan subuh 5.13 minit esok pagi. Selamat menunaikan fardu solat dari kami di Super FM. Segalanya untuk anda. Hati-hati dalam pemanduan anda untuk hari itu.

Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Sorry Ki 94.6 MHz. Song 99.8 MHz. Buka 98.7 MHz.

Bagi para sensasi hanya di Sipu FM. Segalanya tak ada. Selamat pagi, kita ucapkan kepada rakan kita di Niah kita tu, Bulan Pengerindu, ada juga rakan-rakan. Okey, mungkin sedang keluar rehat ke apakah ini tu ya. Okey, dan apa nama tu kata orang tadi, selamat menyambut sambutan dari Gawai Dayak untuk tahun 2026 buat anda semua ya. Dan juga rakan-rakan lain di seluruh negeri Sarawak situ. Okey, dan juga yang mendengarkan kita menerusi ATM Klik. Semoga sehat-sehat semua untuk pagi itu ya. Pagi Senin 25 Mei 2026 Masihi, yang mana bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baik, untuk tatapan kita bersama di mana program Sarawakku Sayang, okay, yang akan diadakan pada 26 hingga 28 Jun 2026 akan diadakan di Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit. Okay. Dan program Sarawakku Sayang yang mana telah pun diadakan bermula April yang lepas, okay, kini memasuki ke zon tengah kita di Sarawak situ ya, dengan dimulakan dengan Kapit, okay, pada 26 hingga 28 Jun, okay, yang akan datang ya. Dan seterusnya di Sibu, bertempat di dataran Bandar Sibu 10 hingga 12 Julai 2026, dan Sarike menyusul kemudian pada 7 hingga 9 Ogos 2026, bertempat di Kompleks Sukan Sarike. Dan di Mukah pada 28 hingga 30 Ogos 2026, okay, lokasinya di dataran Pehin Setiaraja di Mukah. Dan antara program, komponen program termasuk pameran, kaunter perkhidmatan, cabutan bertuah ataupun

peraduan, kitchen dan juga gerai jualan, juga konsert rakyat turut diadakan, malam budaya Sarawak dan pelbagai lagi pertandingan ataupun aktiviti yang disajikan khas khusus untuk kita yang berada di Sarawak.

Okey, lagu itu membawa kita ke 11.37 minit pagi kita ini. Dan hati-hati dalam pemanduan anda. Sikit kisahlah ke mana juga anda berada. Dari Sibu, mok ke Niah kah? Ya? Dari Niah, mok ke Pasar Batu Niah kah? Pasar Batu Niah, mok ke Seri Aman kah? Biasa ada ya. Kekalkan pemanduan yang selamat. Okey, pandu cermat sampai juga selamat. Baik, kita nak teruskan liburan menerusi ekspresi CBFM sekalanya untuk anda. Lagu yang diminta oleh rakan kita Bola Pegerindu di Niah untuk pagi itu. Terimalah persembahan daripada Gwen, Sanggup Aku. CBFM segalanya untuk anda.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah, Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalan.
1: Selamat tengah hari, peningat bulan ngaku Min Meliza Rayon, bab berita tengah hari, hari 1, 25/5/2026. Agia belanja lebih hari setengah juta ringgit sudah diberi ngagai mayuh bengkah gerempuang Mensia Mayuh di Seri Aman. Kaban Parlimen Seri Aman, Datuk Seri Doris Sofia Brody madah ke cek outright grant fasa 2 kebulih RM521,700-nya di agih ke ngagai 70 bengkah gerempuang di rangkum komuniti pemansang ngau penglikun tumpuk pendiau gerempuang apa indai nembiak ngau bala pengajar, gerempuang ngau rumah sembayang. Ia madah ke tiap agi belanja ke diberinya patut diatur serta dikena ngau cara titau nguntung ke Mensia Mayuh bak siti-siti indur. Bantunya megak nyerangkum mayuh macam utai ke diguna orang mayuh, nyengkaum berjalai ke program pemansang komuniti, kelimpah hari ti dikena nyokong pengawak PIBG ngau gerempuang-gerempuang ke Bukai. Datuk Seri Doris mansut ke Jakut tu bak pengawak ndo nyerah ke ceknya di Seri Aman. Nengah mayo macam main seni raban bangsa asal Pengrami Music Wilayah Utara NRMF 36 udah mujur bendar mantai ke pemanah budaya ngau pesaka muzik orang ari tungak ke utara Sarawak. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke NRMF tu ukai semutik nyadi ke pengawak ndur orang berperindang. Tak mega, nyadi kejalai dikena ngangkat ke identiti raban bangsa serta ngangkat ke pesaka seni orang di menua tu ngaga ikas ke tinggi agi. Pengraminya mega udah dipasuk ke dalam kalender komuniti pengrami besai peliliah menua Limbang. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail tik lalu nyadi kaban kaunsel negeri Bukit Sentosa mansut ke Jakut tu leboya ke berjadi pengraminya di Limbang. Pengrami-pengrami muzik wilayah utara atau ke NRMF tu diatur RTM Limbang begulai ngau upis residen Limbang ngena sawup ari upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak. Perintah Sarawak dekat semampai nyokong pengawak tinggi mansang ke dagang temuai tiba pelasar ke perkara budaya ngau industri kreatif di Baram. Tu dikena ngangkat ke semua, ngangkat ke menua Baram nyadi palan dagang temuai budaya titau nariat ati orang serta ngembuan potensi ke besai. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, madah ke pengawak ngagak jalan alun, ngau pengawak ngada ke konektiviti di majak mana, uliah nyukung sektor dagang temuai di Baram, kelebih agi buat kandang menua long lama. Ia madah pengrami budaya Baram 2026 ambil ke banding. Nya ukai semina dikena ngetan ke pesaka budaya aja, tamaga uliah muka peluang ekonomi ngagai orang mayuah ke nguan siti-siti indur, nengah pengawak ti bejua Asia Barang, pemakai asal ngau pengawak dagang temuai. Pengraminya megak berguna bendar dikena ngangkat kaki budaya pupu raban bangsa kemangkang di menua Baram. Siku lelaki rakyat menua tumpu ke umur 22 tahun udah ditanka ngambil ke nyawup mansiak siti kes kalai siku nembiak induk ke bedau cukup umur dipilih menua kabung ditemu bertubuh bisik. Kepala Polis Pilihan Menua Seratus, DSP Matthew Manggi, madah kelelakinya ditangkap berpun hari report ke diterima risiko dutur bak klinik pengerai kabung kena hari lima tu tadi. Nembiak induk ke umur 16 tahun tu datai berperasa berpengerai, datai berperasa pengerai ngagai kliniknya pengudahya ti bisik ngayan ke sekedak kelai. Udah ke diperasa, nembiak induk tu ditetap ke bertubuh bisik lalu dianjur ngagai spital serikai. Pansiak ngayan ke nembiak induk tu ngau suspeknya berkelala ngena media rama. Suspeknya dia tu benung ditan ngambil ke di pansiak ngena section 376 panel court. Jadi kes tu agik di pansiak polis. Tunaka kami nabur ke berita tengah hari yang diberita tu tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Somshawi hari bilik berita Artiam Kuchang lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.
2: Scholarship biasa Sarawak telentayap ngau scholarship Sarawak tungku aduraman dibuka sekali lagi bagi nebiak ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering perubat accountant unonan ngau kebuka itu miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686. Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
1: Okey, peningat kita terus bergulai dengan WFM Sibu bak awak ngelateng hari.

Ya, YFM Sibu Merit, selamat tengah hari. Ngau bala peningat kita ke tengah hari tok ke bisik mending ke radio bagi ban ungkup sehari tok kena hari 1-25 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi kami ngelalu ke semua bala peningat kita di Serata Andor atau ke di Serata Menua mending ke kami kena frekuensi 87.6 MHz ya. Jadi nyu nak berasai megak tu minggu ke penudi dalam bulan 5 retinya kita sama belak udah nyedia ke direk lalu tinggal lebih kurang seminggu dagi nur kita ke Bangsa Dayak dekat nyambut hari gawai kena 1 hari bulan 6 tahun 2026 ya. Jadi aku harap ke bala peningat kita sama belak ngebuan penglantang sama belak gerai ke tengah hari tu api mega sama belak udah nyedia ke direk dekat nyambut hari besar kita bangsa kena pun bulan 6 ke dekat datang ya. Jadi sebenarnya aku mai kita kujung kaget dalam program ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu dia aku ngepun ke dulu program ngelah tengah hari kita ngau lagu hari lepas ni lagu ke diberi nama ngetau lalu jam kita di studio itu udah 11 minit pukul 12.

Aku ke terubah ke tengah hari tu, dia kena aku lalu ke Balau Peningah kita sekali ke kita ke mendiang ke kami dengan radio atau ke dengan operator ATM atau ke RTM klik serta mereka boleh mendiang ke kami dengan Facebook Sibu FM secara live dia tahu ya. Jadi program kita hari satu bakal selama hari Sibu setengah jam ke terubah tu aku dekat ngatai ke jakok pesan ke bisik diterima kita hari Balau Peningah udahnya 12.30 minit tu lagi kita bisik program Ranau Khas Bukulengo yang berhormat Anyi Anak Jana ya kapan kunci negeri ACTN 49 ngemah udahnya buah runi rebak baru negeri nangkan kenya urung ya pukul 12.45 minit tengah hari lalu pukul 1 skuad trio diterus ke ngau mendiang ke berita boleh ngau pengari kami hari kapi negeri bak program Sada Tengah Sarawak program pendia penghidup aku pukul 2 ngagai 2.30 lalu secangkir kopi 2.45 minit ngali hari itu lagi ya. Hanya antara tusun program kita hari Sibu ungkap ke Sarito Megak Peningah. Jadi gaya hari kami di Sibu mana nak gak kelalu bangan panas, memang gak nak gak kak hujan. Jadi aku ngarap ke gaya hari kita mana di Selampur menua ngambil kenyamain dua rebala kita yang tanya mak bisik perambu dekat minah atau ke bisiknya udah berengkah mulai ke direk ke menua nyerumak ngau hari gawai ke dekat datai ya. Jadi Peningah, nanti nyemak bisa pesan berat dekat di kenatai ke kita tau terus ngakai page kami, Sibu FM kita tau nganjung berita kitanya uliah messenger aku dalam kandang aku ke merindang kita bak awak ngelah tengah hari 3 jam hari Sibu ya. Jadi pesan ke terubah dekat di kenatai ke aku, jadi pesan tu dituju ngakai semua kapal melayan Yati Ngelala, Niang Roland Gendang Anak Sadin, Niang Roland Gendang Anak Sadin, jadi semua kita dipinta datai ngau pengawak berantu ni yang Roland Gendang Anak Sandian tu kena 2006 tahun 2026 kena hari 2 Nuria Barumeh Richard Ungkar Sungai Serupai Kuala Tatau ya. Penerang ke sigli kita tahu bertanya ngagai Meteo Gendang Balumur 019-5345-254 biar megang ngagai Margaret Gendang Balumur 010-9436-848 ngau ngagai lumur Meteo Ungang bak lumur 013-8146-180 ya. Jadi nyak berita ke terubah ngarap ke semua kabar pelayan tik ngelalan yang Roland Gendang Anak Sandin bisik mendiang ke pesan bakal ke tengah hari itu ya, pesan tik kedua tu mega dituju ngagai semua kabar pelayan ya kediau di Sibu Jaya di Sibu Kapit di Nangan Tawau Balih Kapit di Nangat Lan Kapit, di Setapanggat Kapit, di Kuala Belengian, ngau kapal melayan ke Diau di Muka, serta semua kapal melayan kena oleh dirintai ke nama itu magiang ya. Jadi pesan tu madah ke Jawi Anak Manuak, udah nadai kemari 24/5/2026, urung ya 10.13 minit malam ya. Lalu niang tu dekat dianjung ke Pendam, kena 28/5/2026 bak pendam SDNU Lubuk Pelai jadi dekat di Sengai Balah Mayu bak rumah ke Balumur 4D Lorong 5F Sibu Jaya di Sibu Dito penerang ke Siliak kita tahu bertali paun ngagai Sheryl Grace Jamau Anak Manuak ianya menyadik niang tempu Balumur 011-23-84-1325 tau kengakai apa ini yang tu enyak manu anak ukuh balumur 013-820-764 tau kengakai Markoni Sali anak manu menjadi niang balumur 010-5941-724 ya. Jadi ngarap ke semua kabar melayan yati ngelala Jawi anak manu bisik mendiang ke pesan ke tengah hari tu Laban Jawi Anak Manuak tu udah nadai kemari 24/5/2026 pukul 10.13 minit malam. Lalu niang dekat dianjung ke Pendam kena 28/5/2026 bak Pendam SDNU Lubuk Pelai. Lalu kapan pelayan ke pesannya tadi dia pinta datai ngagai lumur 4D Lorong 5F Sibu Jaya di Sibu Dito ya. Nyak pesan ke dua megak ke tengah hari itu lalu Siti ada pesan jadi pesan itu dituju ngakai semua kapal melayan
ya kediau di Suai ni ya, di Bakas Buti, di Sepatu ni ya, di Menaleng, Lubuk Jo, di Sungai Tengah, di Guntung, di Sungai Antu, di Sengkuang, di Sempadi, di Sungai Tanduk, di Purai, di Munggo Demam, di San Unggo, San Demam, di Kelasin, Kapal Belayan Bakuang Padung, ngau semua Kapal Belayan kena ulih di Rintai, kena marito kediau di Selampur, Menua Sarawak, Yati Ngelala, Kunjeng, Anak Kusiang, Yati Ngelala, Kunjeng, Anak Kusiang, jadi pesan tu madah ke pengawak ngeragang yang terumah Kunjeng, Anak Kusiang, kena 29 hari bulan 5. 2026 kena hari 5 baru mai ici dintawa asal undup Sri Aman ya. Jadi nanti kak nemu berita tok ngau sile agi tau bertelepon ngagai anak ya ke bernama Igo Anak Kunjang bak umur 0195885955 tau ke ngagai Kelungup Anak Kunjang bak umur 0145925992 ya. Jadinya antara pesan berat ke bisik diterima aku bawa FM ke tengah hari itu. Jadi lalu ke bala peringat kita. Nyangkatnya bisik baru dah berengkah masang radio. Ngarap ke kita terus bergulang dengan kami bawa program ngelah tengah hari.

0: Okey, peningan bertemu baru kita ba YFM ke Datuk Jam, idar kami dari YFM Sibu deka ngemai kita mending ke sekedar randau tok ke bugulai ngau temuai kena sikit deka ngau ke kami ngagai studio sekali kenya berkenang berkawal ngau sekedar program ke bisik Datuk ba adab tengah menua kita di Sarawak. Pihak mega bersangkut paut ngau pengerai ngau pelajar serta berita-berita bukan yang kami dari YFM Sibu nak uli yang natai ke berita ya ke bisi nyadi bagi menua kita tengah Sarawak atau ya. Jadi ke dia tu jam cukup betul ya atau ke beruntung tu mega peninga. Kita ke bisi menda live Facebook asaiku kita tak terus ngagai Facebook kami di Sibu FM. Lalu kita ke bisi mending ke radio dia ke dia tu aku dekat mic kita mending ke ranau aku bergulai ngau yang berhormat Tuan Anyi Anak Janaya nya Kaban Kunci Negeri CTN 49 ngemeh ke Datuk Jam ya. Jadi udah bertunggak aku ber studio nama berita Datuk YB tengah hari itu.
1: Ya ke dulu mereka selamat lemai ke DJ lah tapi enggak selamat lemai ke malah peningat kita di luar dia. Jadi berita atau sikit sampai mana ya. Sikit sampai mana ya kemudian kita itu bisa pengerai banti kita gerai kita boleh ngerja semua pengamak ke di plan kita ya.
0: Nyumbunya kutai lah bantu atau beranau dalam bulan lima kata pakai dalam bulan lima atau tentu ya mayu program atau ke pejalan di mana YB nah sebedau tuan negok ngau jauh lagi utai ke dekat di kenang tuan sekali tu.
1: Jadi sebedau nurus keranau. Jadi aku kak berkongsi cerita dengan ramai jakuk parti PRS ngamai ya. Jadi ramai jakuk kena kami sebuat ianya berserakup menuju Paman Sayang. Jadi saya empat selaka jakuk tu. Lepas namanya apabila kita berserakup Paman Sayang sikitnya merata kita ya. Jadi aku ngarap ke ramai jakuk tu boleh jadi ke pengeria semangat motivasi lebih lagi ngagai rakyat lebih megak ngagai ahli-ahli parti PRS di ngamai.
0: Jadi labak aku bisa sida yang mending kerana tua tengah hari itu nak kore YB.
1: Ya.
0: Nyupul yang pun tanya aku tu tadi nya tentu nuansi ko ada orang ke kiruah meh nyerumak ngau pengerami hari gawai ke dekat datai tu angkanya bisa pejalan nuan udah di pramu kini bisa bala hari bagi kita BM 49 ngemeh ngau ke nuan datai ngabeng nah.
1: Jadi Perambu pejalai banyak gabai itu ialah nasi gede datu dari pusat himat. Jadi bisa tiga ya tiga ite hari. Anu malah kami sebuat ke ngabayang. Jadi ya ke dulu na 28 hari bulan hari tua ya. Saya ke beberapa berumah dia lah. Udahnya 29 hari lepung ngemeh. Ngemeh ilik na. Lepung ngemeh ilik pun beberapa berumah. Lalu 30 hari bulan baria mapai ngau uah. Dia saya ko mai dia sampai 9 baru mai saya ko. Harap ke kami sebuat tadi bela kati ke gunungnya. Bela berapa hari pun sampai ke ujung lah. Saya ko sikit pukul 9 sikit sampai malam saya ko. Tiap-tiap 3 harinya.
0: Enteng ngelai ke bakat tahun ko dah nah. YB.

0: au tentu ya tu tadi sitik berita mana ya melaban mainnya megak no uling ngempit ke kawa ngau bala katari negeri ke bisi lama ngau bertemu nak dek webe
1: ya
0: au nyu pulai ngagai bakal pejalan wan kenyadi yang bohomak tu tadi nyu na berasai menyekutai pejam celak nyu kak sepengal au nuan mangkok pengawatnya di pengari rakyat bak sitik M49 ngemeh kena bak ke katike pengasai ati nuan askuman wan tiknya di ketua rakyat badia
1: Jadi ini beranau pasal pejalai atau kepuriam aku sebagai wakil rakyat. Jadi amatlah. Ya kerja tu dah masuk tahun kelima. Jadi nanti ya bakal kita Belanda agak dah steady ya saya ko. Start hari pun sampai ke kerja tu. Reti aku tu tadi semua program, semua aktiviti sama aja. Sama masuk aku tu tadi tiap-tiap minggu hari tahun 2022 sebab sampai ke 2026 tu. Sehingga ada lah peang hujung minggu lebih agak ya. Jadi aku ngarap ke pejalai aku ngabala KMKK bala konselor lebih enggak bala EJK Pati diteruskan sampai ke penamat. Penamat aku tertarik sampai kita datai hari kita ke kapal pilih ya.
0: Munyi ke tek lain tadi nah berserakup menuju pemansang ya au jadi udahnya webi nadai ulih de selia ke ante kak nanya bakau ngos kedak proji lebih ke ante ke temeda RTP basi TM49 ngemeh nah kate ke nuan ngagih ke dia tau nyuka serap tau ke agi mengkang empai datai kene bak sekenda rakyat kepatut nerima
1: okey jadi saya kutuk satu soalan yang kemarin kita soalan cipu mas tu. Jadi iba aku tu tadi sebagai bekas pengajar atau kependidik. Pertama aku mesti kan terang kepada rakyat berkaitan dengan proji RTP ya. Jadi selagi rakyat empat terang, selagi aku nyebut menyentuh ya, maya aku mesti program dini-dini no. Baik ke rumah panjai, baik ke dewan atau ke dini-dini no program. Ya. Jadi proses RTP semua sebakang ngap magang baik untuk adun baik untuk parlimen. Oh. Jadi ya kak temu kita itu tadi nomor satu ba dun ngemah bisi 266 itu JKK lepian mega ti begulai ngau sekolah begulai ngau gereja kita bisi lebih kurang 300 nama penemanya 300 penerima RT ya. Mereka kepatut memohon 300 lebih kurang. Jadi projek RTP itu setahun bernilai 5 juta. Jadi untuk DUN N49 ngemah, setiap tahun kita bisa mengagihkan dalam purata lah, dalam average, bisa 40 itu projek RTP ke bernilai 5 juta nya tadi. Ya. Jadi cara jawatan kuasa Metuai Kakumpu berkini mengagihkan projek RTP itu, kami nitiah ke area. Dibagi badun N49 ngemeh, dibagi dengan 15 itu area. Hari hulu ngemeh sampai ke Nangebub. Oh, dibagi dengan 15 area. Oh. Jadi bakal ya, kadang-kadang orang membanding, lebih enak dan mau deh. Tapi aku tu nerayang kaya bunyi aku tu sebagai cikgu aku perlu menerayang. Ya diagihkan itu ya rumah panjai. Nanti areanya mayu hangge rumah panjai. Mayu hangge mana nama permainnya bilangan mereka. Nama ya kebandingan. Nanti jagau dibanding ngongongon. Jagau bisa 21 berumah. Digongon bisa 27 berumah. Asai ku pembandingan duit SPS tu nanti pula yang kaya peratus. Saya kuri jagau. Nyuka 90% diungkup ke proji RTP. Kenyak kan ngungun? Tiantik boleh. Tiantik pula yang kaya bilangan ya. Mayu hangga itu ngungun. Labar rumah panjai. Mayu hangga itu. Kenyak aku ya. Tapi sikit nak boleh serang. Nama permanya nak boleh serampu. Bunyi kaku tadi. Nanti setahun kita beri 40. 5 tahun baru ke 200 penerima. JKK boleh ngos sekolah, boleh ngos gereja 300. Artinya nanti kita ngira hebat matematik dalam 5 tahun sikit besit empat besit ungkup. Ya, ya masuk dia. Jadi sekedar orang membanding-bandingkan. Jadi aku minta dia. Sebagai YB, aku mesti terayang. Ngai ke penemu rakyat ningang orang yang lagi kumaya amatnya di bekenya. Jadi kita yang mereka itu setakat ni pemanah ya. Ni yang kepatut dulu, dulu. Menyuka aku tak ada ya. Tahun 2022 mula aku jadi wakil rakyat. Baru ke 40 itu ada berai. 2023 pun sama ke 24 itu. 40 itu. Jadi dia tahu pada aku lebih kurang 200 itu peruji RTP. Bak don and 40 juta nama ya. Jadi proses sikit sebaka. Bekenyak berlaku baru rumah A, bekenyak berlaku baru rumah B. Maksud aku tu tadi, JKK tau ke sekolah, tau ke persatuan, nanti ya berguna ke peruji RTP, tidak ya perlu memohon. Nadai diberi rumah panjang itu lain, rumah panjang itu lain. Ya diberi sama proses. Nomor satu, bisik borang RTP. Bapak pusat khidmat, bisik sejenis borang, peruji RTP. Borangnya diisik, lu pihak mengga JKK atau katerubah, mesti ngangau ke mesyuarat. Nentukah projek ke dipindah sedaya dipersetujui semua nabiya siapa manjai rumahnya. Nama kebuah kami mereknya sebagai satu syarat labas sekedar rumah panjai tuan rumah minta nabiya nak nemu. Apabila projeknya sudah dilulus agensi lautan tapak nemu ikin pada rakyat mada nak nemu. Apabila rakyat nak nemu projeknya sikit bisik penanggur mimin ke dadu ke. Apabila bisik penanggur sekedar rakyat ngai ke projeknya nyak ke gagak siti surat kami kami NOC Notice of Change Project. Apabila projeknya ditukar tajuk melalui proses NOC yang tadi ia mengambil masa. Mengambil tukar tajuk aja mengambil masa. Apabila ia lewat siapa salah? Apa rakyat nak nemu? Kumaya ke rakyat salah lagi. Sedangkannya memerlukan masa untuk proses NOC. Ya, kok ya. Jadi kelimpah hari bisa minat mesyuarat, patut dia bisa gamal. Gamal nama utai ke kak degaga basiti-siti rumah panjai. Ambil ke contoh ya. JKKE memohon meratakan tapak rumah panjang. Udah lulus ke EPU. Lautan tapek bala agensi lagi. Nadai tanah. Hanya ke pediaman. Dia minta utai mesti ke utai kat jadi degagak. Mayuh berlaku ngagak projek merata tapek. Yang tadi yang satu, nadai tanah. Kedua yang tadi. Tanahnya bisa isu. Mungkin tanah. Stand line. Udah gak jadi baru. Mungkin tanahnya dempu individu, satu-satu individu. Lepas projek RTP itu, nak boleh kena maya tanah. Ha? Nak boleh kena kita maya tanah. Ya, kena ngadu ke projek aja. Ya, aku ya. Jadi, ini maya pasal projek RTP. Jadi, sekali lagi aku ngarap ke JKK atau ke rakyat di luar. Mesti memahami proses memohon RTP. Ya, aku selalu nekan ke konsep Malaysia Madani. Konsep Malaysia Madani nombor satu, kita perlu faham. Apabila kita faham, tidak akan timbul sebarang isu. Sebab kita faham. Tapi nanti kita nak faham, timbul isu, nyalah kesel, nyalah kenyak, nyak ya. Jadi konsep Malaysia Madani nombor satunya, mesti dimiliki oleh semua rakyat. Biar kita benar-benar pesisir. Jadi nyamanya pasal projek RTP, jadi saya ku dah jelas saya ku nyak.
0: Aku nyak meh terang ke nyak YB tu yang labak konten nak ke terang. Tahu ni ke UPS nuan ke pusat himat ke ala YB?
1: UPS pusat himat don N49 ke meh mengamalkan konsep terbuka. Pintu nak kunci.
0: Yeah.
1: Anytime, every time sikit boleh masuk. Lepas ada konsep pejabat terbuka aku selalu sedia menerima rakyat bak dini-dini do, baik kebaga dai kupi tau ke dini-dini. Mere penerang tebisi pertanyaan. Ukai sebenar pasal projek ATP aja, tiang projek-projek kebukai. Keberkaitan dengan pemansang.
0: Jadi kira ke cukup nyamai meh bala ke diau bagi benua kita di Kenawi lebih agak bala rakyat bak yeah. 49 meh lah benua kemeruan dia ne WB. Tau gak bertanya peninga yang kak bisa entar dek sanggup ati tau kena nemu bagi kati kita ke deka ngise pum lebih agak kita ke minta projek RTP ba yang berhormat tu tadi ne. Udah nyanyu bekawa tau mutai ke pemadok di petalat ke utai ke pemadok disebut di kenang kibak kanan nada jalai merinsak pihak entar dek WB ne. Nadai kat lebih harinya tang aku nemu perintah nak ngelekak ke rakyat lebih lagi bak N49 gemeh kata bakal dia tahu asal kuliah ke nuan berkongsi projek bakal ngau jalai lalu kata ke fasa yang dia tahu nengkat ni ngambil ku tahu terang meh lah okay. Betul diri ngambil radio ada pendiang ke belah Facebook nah.
1: Jadi projek pasal jalai-jalai kita bak don N49 gemeh. Jadi ya kedulu aku kak berkongsi dengan bala kita ya projek bak bak nama apa namanya bak ngemeh kanan tau ke bagian ngemeh kanan lalu kita bisa bisa don N49 ngemeh atau bakal kedua itu bagian deh meh ke kanan meh ke kiba Batarajang. Jadi aku dulu nyebut pasal ya ke meh ke kanan Batarajang hari nak ngangungun ke Ulu Ngemeh. Jadi hari dengan ngungun ke Ulu Ngemeh bisa empat ite jenis jalai. Jadi jalai ke Terubah ya, jalai dengan ngungun dengan bat. Jadi jalai itu udah di tenda. Jadi hari bulan udah start ngagak ya sepatutnya 25 hari bulan 2 atau tadi 2026 sampai ke 24 hari bulan 2 2028. Jadi jalan itu sepanjang 4.3 km. Jadi harga ya 37.5 juta. Jadi sepatutnya dia sudah start. Dia sikit bakaya lah. Dia tu lalu dalam proses nama apa namanya sesi berdialog ngau bala rakyat ke baria ke ditujah jalan itu. Jadi udah jalai ada dengan ngungun kadang abad tu ianya jalai di baru Kementerian Luar Bandar kumai kita ke kidi di beliau adanya bisi dah kita jalai ke kumai kita jalai uda jadi jalai uda tu ari danga bat ke danga pra jadi setakat maklumat ke terima aku cerita tadi jalainya 89% siap. Artinya 11% dah jalai hari yang bat ke nengah perak. Jadi aku harap ke jalai itu boleh digunakan pakai dalam tahun-tahun lepas 11% dah lagi deh. Udahnya jalai hari nengah perak ke nengah jagau nyak di baruah KKDW baru. Jadi aku dipahamkan projek itu akan ditenda dalam suku keempat 2026. Udahnya nangkalnya jalai ke nangga jagau ke Rantau Lugai nyak pen jalainya di baru mid region regional development agency jadi ia pen kak ditenda dalam suku pertama 2027 jadi nyak jalai-jalai ba N49 gemah meh ke kanan Batarajang udahnya jalai-jalai meh ke kibak Batarajang. Oh, Siti dah ke? Jalai meh ke kanan Batarajang inya simpang jagau. Jadi simpang jagau sepemanjai 7 km. Kak digagak ngendak Mid Region Regional Development Agency. Jadi rega jalainya lebih kurang 30 juta. Kak di tenda dalam masa terdekat suku inya suku ketiga 2026 tau. Jadi nyak jalai-jalai sepiak kanan Batarajang ya nyari dengan ngungun sampai ke rumah Ujang Ulu Ngemeh. Udah nyak jalai-jalai ke sepiak kibak air Batarajang maksudku tadi jalan-jalan dari Nangabub sampai ke area Kabah. Oh. Jadi jalan ke pertama patut ditemu kita dia enya jalan Nangakabah Beguang ngau ke Suwongkin ke. Oh. Jadi jalannya tengah di menua digaga saya ku dalam 60% siap. Jadi aku ngarap ke jalannya laju digaga walaupun ya merangkumi dun ngemeh ngau dun ketibas. Oh. Kenya aku ya. Oh. Udahnya jalan-jalan ke Bukai kebisai ba ngemeh apa namanya ngemeh bagian kibak air Batarajang ianya jalai ni nama jalai tu naik tarap jalai Nibung Tadak ke Ulu Mapai jadi jalainya ada baru Mid Regional Development Agency jadi harga jalainya 23 juta Udahnya Siti dah jalai ke sebelah sepiak Batarajang Kiba naik tarap jalai dengan wu jalan Nibung Tadak Kenawit bagian Sibu. Oh, jadi jalainya pun di baru Mid-Region Regional Development Agency lalu nilai jalainya 27 juta. Udahnya jalai naik tarap jalai Simpang ke Peri. Kita dia tahu bisik peri dia tahu. Bisik peri. Oh, jadi jalannya angka di naik tarap. Lepas jalannya mid. Satu ya mid. Kedua ya nama penamanya. Ketika kononnya. Melalui. Melalui nama penamanya. Skor SMK Sedaya Lama. Oh. Jadi jalannya bernilai 12 juta. Saya lebih kurang 12 kilo lah dari simpang jalan besar. Jalan besar ini pun tak ada. Oh. Siti dah jalai naik tarap jalai Temawai Sandung Ulu nilai jalainya pun jalainya 4 kilometer lalu harga ya 18 juta jadinya antara-antara jalai ke udah dalam udah dari lulus ke pihak berkaitan bagi IPU aku udah dikunci aku dalam masa sehari dua atau tadi jadi aku ngarap ke jalai-jalai tersebut aku tu tadi berjalan ini tiah ke jangka masa atau ke plan ke datul agensi kenyaga. Oh.
0: Oh, nyak bisa agensi dirempo ke tiap jalan ke disebut tadi na.
1: Bisa konsultan yang bo.
0: Ya, oh, ngarap ke bala ke ninga randau tua ke dia tu jam berarti lalu datai me beritanya diterima si dak ya deh. Yeah. Ngabe ko tetok terang nyamai ditampung bala ke habis mending ke randau tua. Oh, nyu pulai ngagai bakan wan kenyadi pengari rakyat labak ku kita ari ngemeh nyen bala nemu pekan ngemeh tau ke pasal ngemeh tu tadi. Nah, katik bisa pramu kini baru nian wan ya bohomak nih sekali kenuan deka ngangkat ke baru pasang ngemehnya ngamek ke rame ya ge ukai ke ngumai sebetul tu nak rame tapi ya ngamek ke baka nuar bukai pasal bukai ke uliah di lawa orang yang lebih agak bala temu hari menua luar nih. Ni nemu angka bisa tanya ke ngaga pun segak nyadi kesembolik dia nah.
1: Jadi bukan pekan ngemeh tau Siti hari pekan tua tetua atau ketua Bapenua Sarawak saya ku mayuh orang nemu bisa pekan bak nangang ngemeh dia lebih lagi maya era ekspres ubah sikit sikit nur sangkai dia tapi ke dia tau mungkin ya kurang di nama tu kurang orang nemu ay lapan dia nyundak nyundak itu kita nyundak nujah batar aja nyundak pedak dia jadi pekan nangang ngemeh tau tau ke pekan bak dun N49 ngemeh bisa beberapa pekan padaku ya ke mat kati ke Jakarta Melayu hidup mat hidup segan mati tidak mau tidak mau nomor satu pekan nangang ngemeh nomor dua pekan nangang dap nomor tiga pekan nangang macan
0: mayo pekan
1: pekan mena kena ngemeh tu pekan mayo kati ke bukainya ni bos buat kita lah randau kita pasal nangang ngemeh lepas pekan nangang ngemeh tu laluan ke Kapit. Semua orang yang sepatut dia sikit nengah pekan masa pekannya. Jadi ya ke dia tahu kira ke bisa berubah pada aku. Semasa aku kena di wakil rakyat beberapa projek RTP ngadu kota dia. Dia suba no tu dah parking penadai. Tapi dia tahu saya ko 100 kereta oleh parking dia.
0: Iya.
1: Oleh tempat no meletak kenderaan. lebih agak maya gawai bagi sida ke dia ba bateraja sepiak kiba nya rumah area rumah damat area rumah madeana umah haruan rumah macam udah kage empe bisa jalai tadai tadai ya jadi sida ya pakian dia jadi minyak ke kota tadai 3 tahun lepas narai no pakian dia tau ulih no pakian serete tai saya ko kereta ulih no pakian dia jadi plan untuk masa depan pak pekan nangang mah tau sikit bisa dalam plan tapi aku sampai berani nama penamanya labanya dalam plan sampai bisa nyengala nama penamanya oleh nyadi laban ke satu tempat kemungkinan ya okay dia laban tempatnya tidak besar jadi kemungkinan dia akan balik tak jauh lah 1-2 kilo hari pekan
0: hari nuasa
1: ya. Nuasa ke dia tahu ya aku ya jadi sini mendapatkannya
0: ya. Nanti
1: kita punya tahun 70-an, 80-an coba. Tinduk ba sadau Cina kita. Tinduk ba jelatu mai kita ngalu hari kita ke ngalu hari ulu mai hari jaga umunya dia.
0: Ya. Ha,
1: dia kita tinduk ba jelatu ang Cina. Bisa Cina ke mentas ke tinduk sadau kita coba. Nya cerita pekannya. Ya ya perlu dijaga, perlu ditambah baik hari semasa ke semasa.
0: Ya. Siti ngamik ke dudi hari nanti nyemak nyamujo ila webi. Mayo ga temuai datai kia na.
1: Ya.
0: Maka suang nyu bisa tanya ga kada baik ga ba tanya tebiang sungai suangnya tare deh, tebiang pekan suang. Jadi kita okay nama aku nyebut wis ga tare. Amunya dia gorob jua segak-segak mangai dia dancau Cina kliana webi.
1: Aman dah. Ketika kenal lama yang segak nyala, nada salam. Gagak. Gagak kena melekas segak kini dia.
0: Ha lekas segak.
1: Okay, Tewe segak panjai nalah.
0: Au jadi ente nyemak no anage nyame kira ke suku hari rakyat mudah to ila oi beng ente rakyat tadi age nyukum munye ko ta mayo ko ta ke diplin ila ne kore.
1: Ya.
0: Au nyu kak datai bau curanau tua ke dia tok ne dia tok jamoi be labak ko kak ga nemu kati bakan nuan dalam tempoh 5 tahun to cara nuan ngempuang rakyat huju pemansang penyerakup entar de.
1: Jadi pasal ngempuang rakyat bamenua N49 ngemah. Jadi menua kita di ngemah nak tentu besai nak besai maksudku tu tadi. Penduduk kita pun dalam 20 lebih ribu iko atau ke 20 lebih ribu orang. Jadi amat ya nak besar tapi amat dia kan ngempuan ke pengulu ngempuan rakyat bukannya sebakar penemu. Jadi ya kepentingan dah punya kekutu tadi ramai jaku mesti di break kita keutamaan. Kita perlu berserakup dari semua segi. Dari segi politik kita perlu berserakup, dari segi pemansang kita perlu berserakup, dari segi sosial pendidikan kita perlu berserakup. Lepas kita berserakup, pemansang segi nyamai datai benua kita. Aku nemu kita benua kemeh atau mayuh intelektual, mayuh bala kita ke pandai, besi penelebak, besi pengalaman. Jadi sama-sama kita ngemaju, ngatur, plan menua kita di kemah. Jadi pada aku, nak aku mandi dengan menua-menua kebukai, nanti ya hari segi jalai. Udah dikira aku ngasih dah jeki aw. Nak datang 50 kilo, kita badun kemah, kena ada jalai. Bermandi dengan menua bukai sampai 100-200 kilo. Tapi aku nak boleh nyebut ni dun lah. Nak ngajadi kita nyebut ni dun-dun ke. Agak jauh tinggal hari dun kemah, hari segi jalai. Tapi nanti jalai ke nangang ngungun ke nangang jagau ke nangang tuan lukanya udah tembau kita yang tentu masalah jalai badun N49 ngemai jadi bekerja mereka sambil tua ke berandau labaku ke bekas pengajar bekas cegu jadi aku tu tadi sikit ngengkeh pendidikan sebagai fokus utama. Jadi maksudku tu tadi aku sebagai cikgu aku nak sikit bisa plan kak nulung kak mantuk bila naik kita ke bersekolah. Jadi setakat ke dia tu aku dah bisa merek insentif ngakai 412 ikut anak kita ke bisa muju bersekolah. Jadi insentif pertama kita beri aku melalui pusat himat bila naik kita ke buliah 3A dan ke atas sidak ya kak debre one of 300 siko. SPM tahun 2025 27 iko dari SMK Sedaya boleh 3E dan ke atas. Lalu 21 iko dari SMK Nengedap. Jadi sidak tu akan menerima insentif dalam masa terdekat. Nah, nanti ya boleh sebeda gawai lah, tapi aku kak mereka ya, maya sidak ya kebercuti, apa aku nemu sidak tu dah.
0: Udah nampung
1: sekolah sudah ya. Jadi maya sudah ya bercuti, maya laku uji menyalurkan insentif ke 300 siko untuk ambil lepasan SPM. Jadi untuk maluman ambil rakyat lemoge deh. Nanti anak sudah ya bersekolah ba SMK Sedaya ngau SMK Nengedap apa indai na ibu nganyuang putusan anak sudah ya. Pengetua nganyuang. Tante anak sekedar anak bala kita bersekolah ba SMK Sibu Jaya, bersekolah ba SMK Kebukai. Sidak ya tau ke apa inai sidak ya perlu nganjung keputusan ke pesahiman ha? Ya keluar dari SMK Nengedap ngau SMK Sedaya ha? Ya insentif pertama. Insentif kedua hari bala anak kita kemuju SPM yang tadi sigi bisi nyambung sidak ya, nyambung peringkat diploma, nyambung baru ke peringkat degree. Jadi sidaknya tadi siapa ke nyambung ke peringkat diploma debre baru ringgit Malaysia 500. Artinya dok siko student tadi dua kali ya terima.
0: Iya.
1: Boleh 3A dan ke atas ya terima 300.
0: Masuk iu
1: diploma 500. Nanti ya masuk iu degree 100. 1000.
0: 1000 nyampau ge nah.
1: Nyampau ge. Nya apa ya?
0: Iya.
1: Nya apa jadi ku ngarap ke tajak pen namanya insentifnya nak mayu tapi sebab sedikit ya boleh meringankan belanja sidak ya ke menuang bersekolah ba sekolah tinggi ya. Jadi kenyak ko sebab sedikit berkaitan ko insentif pendidikan ngagai anak-anak kita ba tun N 40
0: sudah ngamai. Ya, ngamai ke ransi angge gate bala nembi ya. Au ke benung bersekolah dia tahun nah lapan munyi kutai perintah sige nak kala ngeleka ke kita itu tadi nah. Sage kita itu ke nembi nyempo ransi ati dekat belajar tok ke terus pengawak sekolah sida ya. Au nyuka gawai to angkanya bise pesan are gawai to tadi YB ngagai bala raya tok ke bala ke bise mendiang ke ranau tua tengah hari itu nah.
1: Okey. Jadi amat kenya yaitu 5 hari bulan anak lama dak kita kak pegawai dalam masa lebih kurang 3 minggu dak ge jadi kak pendak beri selamat hari gawai ngagai dulu ngagai dek lah ngagai nuan DJ ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Selamat nyambut hari gawai 2026 tiap ngagai bala peningah di luar din selamat kita nyambut hari gawai. Ya kepentingan dah kita gerai kita nyamai apabila kita gerai kita nyamai pegawai. Pulai ke benua, bertemu dengan bala akik ini, bala pindai kita lebih baik bala anak-anak kita ke bekerja atau ke belajar bala dia. No? Lepas nanti kita pulai ke rumah panjai, lengkap, nama-namanya pusingan kati kegenonya. Pusingan kita ingin tu perayaan. No? Perayaan temayu. Salah satunya gawai. Jadi kita perlu pulai. Perlu bertemu dengan bala kita seru rumah lebih baik. No? Agak program, agak randau, ngau bala kita ke dia di rumah panjai ke bagi bala kini kita ya. Jadi selamat hari gawai daya 2026. Ngarap ke kita itu tadi belak ngabayang mah. Nanti bisa masa, nanti bisa awak belak datang pengandiri ya. Nah, dah jentu nama tek nyunak tegal nyan dia pengulu. Oh, nyunak ngirup nyunak tegal kata kemancang kata gage mako. Sigi pakai ya. Jadi ngonya terima kasih mayo-mayo. Selamat ngelihari semua kita ya.
0: Oh ya, jadi terima kasih ya ke pesari gawai nuan ngau semua utai ke dah rekonsi nuan tadi yang berhormat ngagai bala kita ke bisik mending ke radio pemekak ke bisik medak live Facebook kita jadi berimbai ngau ayah berhormat tu tadi pun kita medak kena bejubur ya meng ke kibak dua aku bertunggak tadi enya pengulu peri labak aku pengulu nuan kenya di ketuai kengimbun rakyat ba nak sekian kempuro nangga ngungun tentunya bisik pesan dari gawai nuan ngagai bala peninga kita pemegak rakyat ke di pegai nuan ya.
2: Oke ya, terima kasih ya DJ Amri selamat ngali hari lalu piam enggak ngagai semua kita ke ditu aku pria nak mengingat pengulu ngemah ile amre selamat nyambut gawai Dayak tahun 2026. Jadi masa kita balik atau ko kita pulai, yang pertama sekali keselamatan anak-anak jaga dari segi kenderaan kita leban maya perayaan tu jalan sibuk. Lalu pihak mega ngambil kesempatan tu aku ngucap ke selamat hari gawai. Lalu pihak mega gak harap ke gerai nyamai lantang senang. Jadi bapak pepatah Melayu munyo ko orang, jangan orang yang menunggu kita tu orang yang disayang tu, jangan sampai orang tu tertunggu-tunggu kedatangan. Jadi bapak pepatah kita iban buban badak mablak tanya beruban baban semalam rento jalai jamai lubah tua tau dulu datai ya. Jadi aku harap kata de lebih-lebih lagi selamat tahun baru guys semua ya kenyambut perayaan gawai Dayak tau. Ya lebih-lebih lagi ngagai semua kuasa aku nya ngemahile. Terima kasih au.
0: Au ya sama-sama besar gawai na pengulu. Au bisa maya tau ngabe ngap pengulu. Au na ngai rumah ya. Aku ngagai upis kami.
2: Terima kasih au.
0: Kami KBI pun jadi udah manua.
2: Terima kasih au.
0: Jadi pemanca cali pun bisa berkena ke baju mansau tadi ngimai wabi setiap agus dua duduk hari tadi dan mendiang kutai ke di kunci ke yang berhormat tu ngakai bala peningat kita besar gawai nuan tu pemanca
3: ya. Amri, terima kasih ya ngakai nuan DJ sama lemai terima kasih ya mereka peluang ke kami yang berhormat datang ke konti Sibu FM ke hari-hari tu. Jadi ngari ke ketua masyarakat Iban di Kenawit dia aku madah ke pengagati diri tiga minggu nukah nyambut gawai kedatai di semat gawai ngagai semua bangsa Iban ke nyambut hari gawai di kawasan Kenawit. Jadi kita pulai imat-imat mulai leban jalai itu bukai minta kita bisa lesen atau kena lesen jalai kita pandu selamat kita datai. Jadi kita datai di menua ini atas majak yang ngiruap ke jaga pengerai kita lepas kita gerai semua pengawal oleh datua kita maka yang oleh lantai dalam semua hari gawai. Jadi kita penuh dia jatuh ke UDJ mereka sama gawai ngagai kami di Kenawin yang penyambut hari gawai. Jadi nanti uliah ngabang maka pengandiri maya hari gawai kita sama kayu guru gerai nyamai lantai senang wan penua. Terima kasih
0: ya. Oha nah.
3: Ya oha.
0: Oh, terima kasih ngai pemanca cali. Jadi peningat tu meh rana waku ke tengah itu pulang ngai yang berhormat kapan kunci negeri CTN 49 ngemeh pembeka di sepulang penata ya ngau pulu peri nya pulu ngemeh hile ngau pemanca cali meka bisa datai ke studio jadi aku ngari ke kami sebuat hari RTM di Sibu mari sabar kawai meka kai kita tiga ngau bala peningat ke bisik mending karena kita ke sekali tu ngau tu kita nutup program kita mari selamat kali hari selamat hari kawai wabi sekali lagi
2: sama-sama selamat hari gawai.
4: Program Abu Harun dia

0: program Buah Rundi yang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat tengah hari balap meninggal. Sekali lagi kita ibu gulai dalam Buah Rundi yang Rebak Baru. Gulai ngawaku Henry yang nausup lebuah mayo siku-siku kita, tetapi ngau penguji tip saya dalam penghidup. Dia kita suah hamai madah kediri ndak uliah nangkup pengujinya. Kita lemi serta suah deka nyerah halah. Kebenar, nya ukai pengelmi kita tang laban kita ngasai kediri empu. Bakal tinadai berga berdunia jauh tu setegak Allah laban penguji. Ubah meh cara berpikir kita nya laban tiap iku kita nang semampai berga berorang-orang tirindu ke kita. Cerita kita sekali itu diberi aku nama rego kita tindak uliah beli. Siku pengelica tiba nomor lica bermua 200 orang bersiti dewan mantai ke duit 100 ringgit 10 keping kaki baru amai. Ia lalu nanya semua orang tibisi mendiang kelica ya bawa dalam dewannya. Siapa dekat ke duit 1000 ringgit tu? Angkat jari. Kok ya? Bala main wah bawa dewan dia pan lalu niri ke jari magang. Sebut ke duit siapa ke ngai tang. Ukai tujuh benar pengelicanya. Medak 200 orang kebisi dia madah ke diri dekat ke duit. Ti dimantayanya dia pengelicapan lalu ngerenyuak ke duit kertas 1000 ringgit. Udahnya, udah tembuk ya ngerenyuak ke duitnya. Jaya pan lalu nanya baru agai 200 orangnya kebisi bodiwan dia. Agi bisi orang dekat menggunakan ke duit tu, ti bisi diri ke jari. Kuya mantai ke duit 1000 ringgit dia udah dikerenyuak ini tadi. Bala orang dalam dewan pan lalu niri ke jari baru. Tajak pan sida ya nak nemu nama kebuah pengelicanya. Nyong baka orang ti gila berkerenyuak ke duit 1000. Udah pengelicanya medau mewah orang niri ke jari. Tetap lagi dekat berguna ke duit 1000 ringgit. Nyong tajak udah dikerenyuak. Dia si pengelica pan lalu ngindiak duit 1000 ringgitnya setelah nyepuah kaya duitnya. Bandur kelutak serta kemah. Udah yang agak duit bekanya sekali lagi pengelica nanya 200 orang tibisi bodi bandia. Dia tahu siapa lagi dekat ngempu duit tu diri kecari kuya baru. Sekali lagi bala orang 200 iku tibisi dalam dewanya nak putus merap tetap niri kecari muka madah kediri dekat bempu ke duit 1000 nya. Tajak ia udah kamah. Dia pengelicapan lalu nerang agak si daya reti utai ti udah digagak ia agak duitnya tadi. Duit tu sigi beri aku ngai kita tang sudahnya. Aku dekat nerang ke dulu agak kita pasal utai ti digagak aku agak duit tu tadi. Tajak bakal nipan aku ngau duit tu dikerenyawa di India serta dibukung lutak rega ya tetap 1000 ringgit. Nada utai kuliah ngubah penyampau mata duit tu. Bakalnya mga kita mensia dalam pejalai penghidup sari-sari kita suah hamai ngasai kediri di labuah orang di kerunyua kusur rundiang serta hati kita suah teliah setegal macam-macam penguji ngasuh kita nyawa saya kena bergaul nama pan utai tidak tai nguji penghidup kita dan ngira kita labuah terap setingkap rebah. Kita tetap bisa regap bawa mata orang-orang tindang semampai rindu kita. Koyo pengelica nemu kejakut lica nyok sepedau nyurung duit ngakai semua orang tibisi berdewan ya. Jatuh kita nyarok cerita tu. Satu siku pengelica merik lica ngakai 200 orang tibisi berdewan yang ngepun kelica ngau mantai ke duit 100 ringgit kendang lagi baru sepenyampau 10 keping. Ia mereka lalu ngerunyuk serta ngamah ke duitnya sambil nanya bala main wah siapa dekat ngampu duitnya. Lebuah yang asuh niri kejari dia semua orang berdewan dia niri kejari magang dekat bempu duitnya. Tajapan udah dikerunyuk serta udah kamah. Kedua tujuh pengelica kebenar ia ukai pasal duit 1000 ringgitnya tang ia dekat nerang kengkai bala main wah kebisi dia pasal bakal ni pat kita ngau duit 100 nya harga ia tetap 100 dikerunyua di India pan rega ya tetap nyampaunya. Ketiga mengelica nyak mengkak nyebut nadai orang tahu ke mensia bukai tiulih maruah ke rega siku-siku kitai tajak pan kita nyala buah terap setingkap tau ke nyau telentang repah laban sagi kita hidup dia kita tetap ngemuan regau ba orang-orang ti rindu ke kita ya jaku orang tindak mana setong maroh kita nya anangnya di kaya plasar lai berindia laban nya uliah ngasuh kita majak tepurwa ba rundiang ti kusut setegal penguji simpul kita cerita tu dalam penghidup kita besar-sari ti penuh ngau penguji dia anang sekali kita ngemandar ke regau kita nya din dia orang bukai anang sesekali kita yang maruah kerja diri empu seminak dikenal kita dekat nyulu serta berkaban dengan orang ti udu bermain dengan warga penghidup kita ingat bahawa orang ti semampai rindu ke kita tidak yanmu serta dekat menulu ke kita buat tiap perkara laban semampai ngambu kita nya orang ti cukup berga tahu ke kaban belum lama ya terima kasih.

0: 豆瓣切扣，豆瓣切扣，是的，豆瓣切扣，爱那两口。
1: 不，伢那猫在么看？包豆，我猫呢吧？我不弄啊，别列了班包豆。
2: 啊不，阿妈，拉罗的，我伊那送白羊。Lalu di pansanya aw, nama nganya di sitek kena deh. Mesti kak kena deh sekali ke semua wangi badi tau.
0: Kecoh kemala alai, me bau ya. Nyin, datai istek nyin nyiwam. Nyak baru kita wangi si umureng.
1: Ya, nanti mayu atau wangi kena di nai sumpayang. Nyin, nyin, dunia sebayan din. Uliah me nyiwam bau wangi di nyak.
0: Nah, kelalu gede nai bilai.
2: Nya mat ya kok dewa ina bilai reti nyo ina sumpah tau deh sepek ngosi dak nyadin nye ya nama kena mek deh ngena semua bansa bawangi nya aku dia mah deh kena sitek sitek aja au
1: mau teh serdeh aku deh tu luput orang bak kedai tayar kereta nya nyium bawangi nya lagi ya lagi mayu pecalai kita tiga atau lagi ilmu deh
0: Nya mate nan murati na bilai. Lebih kita kalau mayo pejalai mai ku ngana wangi to mayo mayo. Adai kagawai to nama ketambe nuka taya kereta di na bilai. Nya sedeh ge pengawa de nya.
2: Ba de ukai de kala Brunei yang ente de mansur ke Jako. Nama ina bilai ma de asarinya ge tua de. Kian ya ku ya pulang ge menua tua ku lu kian. Nya malai tu de nuka dulu. Taya nya ngambe kenyamai de kena likun belah rantau jalai ya ku mai de bisa mengkini ku lu kian. Nya aduk dulu, me kereta nak leh lagi nyu nak selelir boleh hau berantau jalai ini dek kekangau kum kini ya.
1: Oh, ukai nyamu ni ngede nya, kengiro kenganto lawa jo maya gawai. Penglikuan nya nemu satu nemu dek, nanti kita likuan. Ah, lantai yang hati kita yang itu gawai ngede les bilia kapa melayan. Biar ya.
0: Biar lawa di ne bilai. Gawai pulai ke menuan tu. Eh, teh amat gak? Sebenarnya minde gawai tau kereta maka presa dulu lah. Nya, hari tayau injian nintuk ke nama teh, ke kibatnya. Baka bulu matanya, ay wipernya.
2: Eh, dia mau gede reti. Teh dek, sikit kami minta anu orang yang engkana nyamai kena ninga jako sinok pangadi raya deh. Sikit dah agak kumada ya. Agak deh, wai. Adi ngad wai deh. Kami nyak keretanya. Ha, ane bakal kuda uda ya. Nyu ami belah puat pasal sibu. Ne ingat de ulah kita coba. Ya isep dulu nya penuh tangki tepa mama mat.
1: Nya siapa ge? Ini sumpang nya me. Minyak kereta tu udah kelip-kelip api urian tu udah merek waniang. Maja bepeliang-peliang bepeliang-peliang ngi kok kedai kekok ya ko aku. Tu mai kereta aja me temu ya nya. Tak ada yang ngira te bukai. Nya-nya, roti keretanya. Kap dah, meh. Insurannya sekali. Mude, ya mesti rami tu. Umai dia cuti sekali, sudah upis berkuasa.
0: Nai. Nak cuti, sudah. Nama tau upis pengangkut je PJ-nya, piok. Nai sudah boleh teripik ah. Gawak ke? Apa? Kadang nak mati roti kereta kunya, ne. Kini kan apa yang gawai tu lah. Aku kak kin mai kereta kunya lah.
2: Uliah deh, nak berarti teh koreng radio pasang 24 jam deh. Teh dengar dengar teh koreng, nyanya. Siapa yang sarinya tuan JPJ dunia sibu tu, bisa mada sarinya tuan jelepian. Mu deh, ngalar ya. Ketua upis JPJ sibu. Kepada tua bati tua nya, bisa sira upis sibu radio nya ngapus. Dengar dia mada sarinya berengkeh 24/5 tu tadi bisa kimpian nya. Ops hari raya haji nyentuh angka 31 hari bulan 5. Udahnya, off hari gawainya, berbaya hari nuwe berengkeh sama deh, nyari penemu yang agak 5 hari bulan 6, nemu deh. Atau yang nyameh, ku nanya deh nama, kenapa mai deh segal-segal mai kereta ngabeng gawai deh.
0: Nah, kita bisa kereta wai. Kaman deh kereta kita, menama guna kita meli ya deh. Nya ia gebesai gait pada orang, nanti bulu mata atau nama, nanti semai aja baru pada orang yang kereta, baru nyamai pada orang besayan deh.
1: Oh, banget mana pergi kok me kereta deh nya, kak dia pandang ke dek ke orang. Ya dek siku tu temu aku, nanti gawai, amat ngilo direk di ngirup. Kita itu wain ni sumpah yang, nanti asai udah sebingau, tau na ibu minah kian kio ne. Uji tengenat kederempu di rumah.
0: Aku ke pandai ke dribon, teh udah sebingau. Kumai dina pandai ke ko, kumai dina laju ku dribon ku dai. 20 meter, 20 meter, 2 kilometer jo. Kumai ukai laju selo-selo. Nemau aku mai kereta.
2: Amat jako deh, wai inai tanya, inai bilai. Ya, sikit udu mana yang kutai, kerasang ke urayang. Jako mari dan pun nemu ya kebenaran ada tetemu untai ada nyati tejo ngok kena yang narino kuninga dengar de sarinya bisa orang ada ya pansi tau ke penyampau kes bebadi bajalalun sidian tahun yang kemarin 2025 dengar apa yang nanya ada nutup ya
0: berapa deh
2: dai bapnua Sarawak tu bisa 21,747 hite kes sidian bajalalun ya tahunnya kemarinnya dan nemu hari penyapa ribu-ribunya kemada kedai 418 iko direkod kelenyau nyawa ya nak sayau nyawa kita mensia nyau bekenya aja ku deh
0: nyumaka kedibuai
2: dai mai 4000 lebih ya udah nyai ke bala bakal dia kan nemu berapa 189 iko nya
0: balapnya ya.
2: Ana yang gede nama ya ke nomornya deh deh segau des bingau ngain minta puji ngesau ke kereta nama dia aja bisa kereta barunya tau
1: kedau hari ke buah pelusahnya nyadi tebagi nana tayari orang kedai bawah nyempunya nama deh mai kereta kelalu laju ngantuk nya ilap laban gaya hari ke petang tau ke maya hujan.
0: Amat setel lagi ni bilai. Udo begila himpunnya, mayan riba. Namo bangan nak terantik ke di rempung atau meda himpunnya.
2: Maka dia alih rati ku. Tek kita bergulai tak 24 jam. Ku madah kena megah himpun. Bisa berarti kita rempuh dek.
0: Ya, ya. Kau ke?
2: Uji gam sekali, himpunnya pak jari dawek kelekat dia.
1: Pak, ku aku. Nya utai, uli ada seliah ke kita. Nya katu. Nu pula yang gaya kita empu, meh kengatuonya pihak ya. Nanti bakal nemu dari empu, nak lansia, majalai maya petang. Siang ke kita mau puak bagaidai, ya. Nanti nak leh lebuah maya hari kelalu bangan hujan. Tau ke ngigak nu likun, ngetu dulu ke. Nanai guna ketua tu beruman datai, tang. Nih, nama penyadi, nanti tua boleh penuh seh.
0: Ya, mai, munyi kau jakau. Amat menyenai bilai, baka mata aku tau, nak lansia wai, deribu. Nanti baka aku bisa sikau dua orang kau kunya mai, bergantai deribu. Nyamai kudu mai dua deh. Laban, nanti kuda lama deribu, ngantuk mata aku, nak tahan sekali, kunungnya jalannya.
2: Dah gila ngayau, wai ni bilai, nak pihak ngantuk mata kejai. Mungkin syarat kulin matanya, mungkin kan utup. Ya, kita kemada kedai. Sapa-sapa meh, bayar kini bilai aku belak tu ini sumpeng. Kita ke minyak tu deh. Aku bayar nak deriba, nak nemu pemain kita aku. Ya, ante dah letak, kemarin kere mata adanya ante ngantuk. Ngantuk dulu, berarti si jalai. Si te dah ke nemu direk kami dah jauh berkereta. Ane anak tumuh,

0: nya kumadah kedai tinua ke dulu lah ke mata de nya teng ade nya mata ke jae ngade nya kumadah kedai ka tinua mata pansau di laban de majek kamera tinto wa de malam
1: au nah mat ku de nya nai gup hari kita empunya atau maneh kage pejalai kita de ke ka mina ya kus mengat ku kita semua utai na site nya di hari kita empu ga uliah nak ke uliah ga nyaga de rempu nak ke kita ini sal dudi pihak kau kau
2: amat ke tan dia tahu kau kena nanya dua deh nak ingat kau tadi udah tutup ke kan nama tadi di rumah dia udah ke bedau nih
0: dia nama macam-macam ini sumpah yang nama tutup nama terkempai dia nak ngesal kau kau deh ya jantung kau tu jantung jampak dalam kau tu kesal nih macam-macam dia nama utek kau deh nyak
1: nai amat namanya dia nak kenyok dia nak sumpah yang tok gak mau ya. Ya nama utai ke banget nih ngat tutup di rumah tadi ya. Nama dia bisa hidup kapi tadi.
2: Oh, ayah payah ku jom beli ya nyin. Saya ku dah saya keberau tutup tadi. Misih bala ucok meh ngasuh meda. Nah leh hanyunya dia dah nau ni lo.
0: Dia amat kepala nya dia dah nau ni. Dapur nasihat ni uka api jantai api tadi. Amat telah buah jantung ku ninga dek. Baik nya ayah ka gucu-gucu. Ayah nya dia adik kebaya mau. Ya kita ngesal ku pangan diri tu. Nyebut utai nak datai nak datai. Maka kepanda dia ya. Nya kumadah kedai, wah ini sumpah yang nyak sebengkai ya, penglikun utai di rumahnya, perhati kedai musim gawai tau, orang ramai tau, api, karan, air, dek mbo, bala ucok dek, ngai kekai, ngai orang main, perasa mana-mana ni ngai dek, bala JPJ, bala bumbang, mesau kita ber radio, penglikun semua pada magainya kena ku sida ya, nyen sida tuan jiri, hari upe bumbang sibu sarinya.
2: Bisa ya, pia wai,
0: nyebut. Nah ucok dek ke atai, ripasau nanmu nyemerainya, nek ngasuh ya, biririt ngai orang mana kai.
2: Amat, nek.
0: Dek nak dah teringat dia radio pasang apa ngudek.
2: Nah hidup punya dia selawak kau. Bak dia dengar
0: dek mayu ambala tuan-tuan berjaku mesan kita nyak ke dengar.
1: Bak aku aku. Tuk ilah. Aku minah. Nah dah ke salah seduai ngapas-ngapas. Pedak rumah ku dia. Ya ke seduai nak minah dek. Nanti bakal seduai nak dai. Nu dek aku tu ngeriput ke balai polis kan dek. Ngasuh sedak ya. Morono berjalan deh ke rumah kita kia.
2: Kena ikut deh deh ini bilai report ke puliah. Nai lapanya report ke puliah. Ngambil puliah ngabah rumah kita piok. Bukannya ikannya ini kup.
0: Nih nak aku tanya deh baru nyak utai ke rumah kena kerja ke orang putih wai.
2: Kena ikut wai.
0: House wash. Nyah ke mata ke rumah lebih kita pulai ke benua atau ke program pulai ke kampung, balik kampung.
2: Balik kampung, pulai ke menua.
0: Ya, iya.
2: Bisa baginya, nih.
0: Nih kata kedai ya, bisa namanya sebab bisa ku mesau madah yang gede deh.
2: Oh.
1: Tajak bisa polis merona bakanang nua rumah kita ya deh, wai. Ukai gerti rumahnya nak dikunci mana ya. Biar ya, madah kurang semak nua kita diau muka, ya kau lihat dipercaya, biar aku. Nah deh, bakal aku. Mana ke seduai? Suwi sekarang kena diguna. Tau mumpuk tutup. Nanti uliah, nyak. Suwi sapi ke temiti, nyak. Nyak, pasang. Ngambil kena banget petang deh.
2: Oh, kenyak ini. Nyak, dek, dia ni lah, dek, dia bilai. Gambar main-main. Wah, dia kem, dia ramah. Kami kan medok pengrami kita kian.
0: Oh, maknya. Kemana kedai. Amat dengan sebab gambar memayu anak tahu semua ke pantai kita pilih gambar ke mana-mana apa yang dia pilih ke mana gambar dia penuh petunggi yang semua gambar dia nak ngam lagi bangsa bukai merak kita
2: amat
0: amat dia mayu-mayu lagi post dia makan yang nak tapis dia dulu pun ngai nyari kiga kepada badas meh tok dengar sitek dah ke anak kelalu temu orang ada baru meh kita ngepost di rempo tau aku berjalan kanu temu rayang dek nadek dien kemana kedai mau tayes dek kemana kedai TV dek angkat ku rayang kak bisa CCTV orang jai serti aduh lo kau batu kemana kedai kamera CCTV dek nyak
2: lah tadi ya rundian dek nadek guap
0: kumai ada sari doa aku hidup kumai darah kemarai tau nyu tuai aku tau nyu baka pun kara peniau kena tadi ya rundian
2: hau kumai nadek guap
1: kado kau bisa megah himpun kok beramai kami mulai ke dari sebilik wai akai amat agak raya ke bawang ini tu tarik ini sumpang kau mah buat kunyum baunya ya wangi nama kena dia ketemu aku nanti wangi ke mana ya ada ini banget mau tu ya nus bingau.

0: pala ako labantaw.
1: Eh, akay, pwede hanggang nam niya. Wangay ito ta rin. Ang mami niya wangay ito set out na eh. Yung tuwa sa uji ito rin niya niya may daway. Tulay yan na sa ito.
2: Ito, mada eh. Utuwa niya. Iyo madulo. Oh, wangay na ma ito. Wai may sumbayang.
1: Nay wangay niya.
2: Parang namin niya angin.
1: May angin niya.
2: Ito, kiniwa may dulo. Iyo may mada eh. Tuwa kako buto niya. Bukai butuh jayau deh tau.
1: Bukai ya?
2: Barai ya,
1: butuh nama ke jayau bisa ya?
2: Tapi, butuh minyak angin ya sumpeng, tapi minyak angin perut tau. Ayo, diri sumpeng. Ayo, pelalu. Butuh minyak angin, ayo.
1: Patut, bau, patut tuh celap-celap di tau ya, kaku tuh deh
2: perlu-perlu. Kebangin berangin, ya merah deh cap deh nyanya.
1: Angap di tau, bukan nih ngau tuh deh.
2: Koyong menuh nyedot, ya merah deh nyak.
1: Nih, au.
2: Nyai, kemitnya, merah deh kawat koyong nyak.
1: Koyong nyak.
2: Ayo,
1: nyanya, bukan ini mah mulai bau tu.
2: Ya, meriahnya, ya agak berangin.
1: No, uli anak ni, gak kedai minyak angin tau.
2: Parai kita itu bayi ini sumpah yang tu, ini bilai, ini bilai, kapok.

0: Ingatnya lagu kena ku merina bala peninga kita ke tengah hari itu kebaru aja udah didinga kita inya lagu Ari Suelin bebute ngirup ya. Jadi laba aku udah bisa udah pulai ke menua atau ke bisa daripada aku bela media rama. Bala bakiah kita yang ada di rempo yang tadi Nancy ke udah datai di menua bisa inya kiruh bergagak ke kue cuan, bergagak ke kue penganan, bisiknya bergagak ke kia, bisiknya bergagak ke biskut, megak apa dengan ya. Mayuh megak aku berarti tak kemeda utai ke dipandang ke belah media rama, lebih lagi Facebook, ke dikunci bala kaban kita rindu ke kita meda sekedar pemakai sekedar kue ke dikunci bala kita dia. Terima kasih ngakai kaban-kaban Facebook kita ngarap ke bala kita sama bala lantang meh lepun meh kita ke nyambut hari gawai ne. Umumnya ke jako tuai bergagak ke tepung cuan penganan jalannya kena ngemau bilik kita ne. Merek bau meh bau gawai ni nemu sidap pangoli bau datai nemu yang kita bergawai retinya kita bisik cuan bisik penganan angau bisa tumpe laban utek kena daripada kita nyak ga disedia ke kita tapi apa ringa jadi ke daripada bakat muainya pen di alu ke kita dah tai ngabang agai kita megak peninga siti aja utai ke ditangka lebuh maya mindahnya tadi tentu ke pengelikun kita lebuh maya kita dari babak rantu jalai ya jadi dia tu jam kita ke kapit mereka selamat tengah rintai
1: ya selamat tengah rintai ya.
0: Au berita tentu ya mana nyuka gawai tu nah.
1: Au mana punya budaya udah mukwa bau deh pasang api tau aku.
0: Au ya meh.
1: Bau rami gawai.
0: Au bau rami gawai nyuka selampu menuma nanti kita meda nyuda temu ngatu pengrami bak pasar bak negeri ne pihak kedai.
1: Betul. Au. Betul amatnya. Au nanti cuba maya tu jam meh nak meh pasang api tau bau wapnya sih ya.
0: Ya.
1: Penuh. Tuh ke depan ke ekspres tipu dia bekerja nampi ya.
0: Au, siti utai ke Mayu Ahmad mensia ada tu nanti. Aku punya kenusi ngagai bala peningah kita. Dua hari tu nyu nak pulai hari pada bilun di Sibu dia deh. Bambik ke bala ke datai. Cukup Mayu Ahmad dia tu deh. Au, ba dia. Au, jalai pun skut nuju ngagai pada bilun. Siti dah gendu pakin pun penuh dia.
1: Nah, amatnya deh.
0: Au, gawai ma kita. Nanti iban nyu dia mahu bergemuang datai pulai ke menua. Nanti aku deh.
1: Ya betul. Aku nu dah mupuak mayu agak balang nampai kini rempu nampai ya.
0: Aku begini amian tadi.
1: Tentu ya Rino asli.
0: Aku jadi bisa mau gak ditau ngau tua. Mesti kakak ngau gua dah menua tanya tu ngak na. Aku nak boleh pejakok ke diri. Ah hello nanti ku ya.
1: Iya.
2: Ngenyit nanti.
1: Ya, tiga cara ya, nyane. Orang Jawa lain dia ke bunyi ya. Anak pulai gawai tahun tu mah.
2: Pulai kan ni kena pulai. Udahnya kita pulai nanti kita ngelak korang dulu. Ya satu bulannya. Udah si daya ngangat kita datai.
1: Aw biar ni. Aw nam gaya ringan kepudi.
2: Aw ringan kepudi ya.
0: Aw laban nyamai gak kita ngatu komisi tahun tu. Ngai kita madah kita nak pegawai. Saya ko bisik peluang magai pegawai. Laba kita meda 1, 2, 3, 4 nyu kena hari besai magangnya ante ukai orang kegawat sip ane ka bola nak pula gawai ante sema-sema tau
2: oh nyu ranjuanya nyu angge 4 hari bulan
0: ya ya hari 5 nya meke yang ambek ke sari me ke misi ante age ka pala bebungau nya
2: oh ana hari minggu nak gawa
1: amat ne au nya meh kereta gawai kue tunjuk dah bedau ne
0: au kue tunjuknya bagi dua aku udah-udah tapi aku udah di jemal.
2: Iya, aku udah-udah. Ngegak air nama tu gias ganti.
0: Air mani.
2: Air mani, air gias.
1: Amin tas nak sebutnya
2: nih. Amin.
1: Senyian ingat tadi.
0: Asal ke bola lah. Amat.
2: Aku
1: suka ingat air je nama airnya. Ya, pemilih ya.
0: Aku air bungai ni.
2: Air kutai ya, nanti.
0: Aku.
1: Betul, aku kita juga bisa air pengayu tapi ya. Nggak meh. Sama agak saya ku berdebat bagi menua kami di kapit. Tang sari tu, bakal bisa nama pekerita ya. Bisa asal puang minit kami di kapit. Nggak, tadi meh yang kanya, nu dah mupuak mulai ke tempu. Nak ya pulai, nanti kita kena tu jangan sakku. Nu dia berdapur, munyi kursi lah tadi. Mupuak anggap bau deh.
0: Ya meh nanti kita bergagak kecuan penganan nemu orang pangau menti sebilik atau bisa ya gawaikin kita ngabayang kau bala sida orang pangau laba bisa bau tumpai kau ya nak pulanya bisa benseranya Ya. Ha, nanti ada yang agak tumpai tunjuk-tunjuk jako tunjuk-tunjuk apa tunjuk ke sini ke pesine yang agak orang kena dipedak kita mesti inya bisa nepi aku rente.
1: Ya. Au tadi aku tu udah namanya okey baik. Nyepe sekedar kue gawai deh bisa kena kapan keng mai betunga duduk berkedai udah nyepe sarang semut ngang eh kue cua pe gawai minya kasi ku deh.
0: Oh, ini utai nyak ayam. Mereka
1: utai pantai deh. Ini moga utai bekerja umas ya, enggak pernah aku antik nak maya gawai lubah lagi ke sana kau anak ya. Tahu ke antik maya aku tebu nama ke Bali yang maka orang ke bisa mengawak ngulumbu yang asal. Lu kenal utai bekerja apa ya kak aku?
0: Utai nyak, kena tahu nada ini pihak aku deh.
1: Betul. Antik maka ngagak sedap kue cuannya. Umah ya, sepai kau. Pacak buruk antai duduk lama. Oh. Dek
0: nu mai skilo deh. Skilo ya tulang dek ngai lungat tepuang ya tengah ngin sejat
2: ngai tembo
1: ya. Ya. Anya ka ko. Jadi ko ka ban aku tet gua teh nya mai na mo cicita ka ya antai dia angka mat ya.
0: Nya sementara ya ka nyamai ne ko deh.
2: Sementara ya ke ka uli ya
1: antai. Ya ke ka ya tetanya ke bagas. Ya ke buruk mengaku tu mana sempul aja amburin.
0: Ya, melima belah minit nyungai ya kau. Nak puah.
1: Ya ya.
2: Padahal simpai mage yang gamang kau.
0: Nyubi mai.
1: Mana? Mana ya simpai?
0: Au ni ada
1: bunga. Malut tepuang, nu malut ngage namanya tubuh cuan de mage nama penyadi.
0: Ada mana nangka nya menan tai.
1: Ya, dia ada orang agak sarang semutnya aku ada apa ikaya kiu mana tu. Oh, yang kita nak semano nih, ya dia tu dah tuai lelek agaknya. Kami lagi regau tu di tok tu majak nikai nampi ya.
0: Kalau nak ya, dia dah terpulai pun lelek tu dah nanti nyu kita nyu minta tawar nanti nyuanya deh nyuma.
1: Betul, ya me. Jangan gak aku mai wah kita ya sudah mau buat beragak ke kue. Aku lino lah aja dia nih.
0: Aku
2: dah semai mai menyantai.
0: Bagaga ke kue spiet perengkah ngalih katanya nya cuan nya kibakan anyu pedih tanda bau apa la la la
1: yang
2: ngai genang nak keberat
1: apa ya aku nak kalah aku mendak nang agak kue spiet dengan lah apa makan tu
0: pedih mak pengawak ngagak nyantai kita ada kilek kita benar bau kue spiet maga aku kenal
1: ya
0: ni ya
1: benar tu amat yang nengenung aleng aliyah penyakit bak kanan udah nyagiliang nah langsung jari terang
0: giliang dah yang dah jari ya agak bacuan agak angkat dia tujuh sedang ngau sudo ni penyamai ya mak kena nguluangnya deh
1: nak bungai
0: aw kena yang nguluangnya deh nanti nyu damai dari hari tanya hari cuan ke betapa nak nyadi kue nya
2: deh dah nyor yang nanti balut jari
1: kayaknya
0: kemana yang langsung jari ngutai kena sejarinya kena dia megaya keberatnya temanya ada nguluang nak kutanya segala cuanannya tepung deh panjang deh ngagaya ke segalanya ibu mayu mumah saya udah kali-kali asai ke deh nguluang ke deh
2: jampat-jampat ente
1: ya tau seduai deh mumpuak dia berdua ke deh
0: ini maram saya nampak ubah kaliannya
2: nah nemu mah berapa bulan tahu 25
1: au balak de buahnya
2: atang kelabak ko maya tu jam bisai mesti dah benua berduru dia kini inti
1: ya mega ko
2: nak ka pangan dire ya berduru nemu mai
1: betul nak ka pangan dire
0: sambil ke namanya sambil ke betungak ai bebarinya dente
1: ya
0: au laju ya guluang
2: mana ya guluang
1: au tegage tu lah saya rekong pan dia ge ka ini
0: kau nak
1: balas
0: saya
1: kena kau leh? Nyamai, nyamai. Berkenaan ke kue rindu kati, kenang gawai mereka yang kat aku dah mayuh perambu atau ke program kerja tu bawa kena rumah panjai nape ya? Kita rumah panjai itu mana? Ibu ramai orang lain dia deh, agak main tu mainnya kenangin tu hari nganti jam cukup tak ke pihak na?
0: Oh, bisa rumah panjainya si dah yang ngatur tanya deh ngatur niti daun aku mendak bawa. Aplin jedua baru meh tabuh nang ngungun sking gemporok dia dente sida 31 rebulan paginya bisi niti daun sida serumeh nyari ndak mam beta
1: ya au kami sama ba romanya dia bisi pengawak kumai kita ngalu ke pengabang ne
0: ya
1: au ente bakal selalu ya orang kenguginya jadi apa yang au sudah nikah hari penai dengan niti rumah panjai nya orang rumah panjai nya menyambut nya pia
0: ni tadi oh retinya dia di pengambang lah nanti nya di pengambang nanti
1: rumah ringgit ada rumah kumpu
0: oh
1: okay. Pengambang aku ni ha
0: oh tanya lah now ni kode kita kasus tidak nya di pengambang pula yang game noan tua kita gan uci pingai dengan nya di pakenya
1: nah sih cara
0: nya aku panjang kode nya di pengambang ba tanya di amat sira baru mentua tin menikah ari nya aku nya di pengambang
1: ada jangan saja,
0: terima kasih. Ada jangan ya, mako. Alah mako, dah ngamai puyen ku jadi pengabayang.
1: Yo, kita ngasih dia pengabayang.
0: Oh, apa ngugi jadi pengabayang ku? Aku kena, aku sore lah. Jadi pengabayang mako 3 hari 3 malam.
1: Maaf lah, tapi ya. Oh, ya udah, aku jadi pengabayang. So, kau kau pernah? Ya, mana lawak ni?
0: Oh, pulak ke bilik, nyu balik, nyu pulak ke sida ya. Kau jadi temuai, nak aku. Aman,
1: ya, ya, me. Pengawak kecukup dia kena tangkuk mada ente ya jajak nyambut nune ya nang rasuk ke ngepan dia ge ya bela tau menyapa ku pako magang nuko deh
0: besi lai
2: kenapa menyen nanti
1: apa nama cerita ya maneh ke au tai ke bakanya ngamek ke uliah mantai ke pengayau kita deh
0: mayanya kita nyadi tenya deh nyadi orang kaya baru
1: nya au ya utainya kasi kena ngomel kaya sekali yang ngerasa suak bertubuh berapa utainya ke dia
2: duit dia nanti duit silih sementiangnya kok aku nya berapa nya dia
1: udah sekian ya uji dengira di palo nyentuk ke kebaruh kaki
0: rega nya udah berapa kena tubuh.
1: Oh susah lah banyak belayak lah banyak ini pengungsi oh sudah kelaki sama agak dia mendak nanti ya penuh orang ke kena baju guru orang pegagu orang peng apa reganya apa ribu nak kau day amat mayanya kita mantai ke pengayau kita ya pengayau adat kita sebenarnya ada orang nemu ngepan jadi kena kita adat bangsa iban sama bah rumah panjai kami di bawah kin pandise 31 rebulan pandise pengawanya ngalu ke pengabang jadi mesan meh nyangkanya baru dengar radio ni aku dah ngai kena ingat baik ngepan aku nemu nak semua ngepan kita dia baru mau panjai ni numpai mina pasar menya
2: iya
1: kena dainya normally kan aku dah
0: nak le lagi datai ba datai bari bulan nyoba bengam kita orang ngerasuk kan kita nak dai oh tinggal pasar kan nak dai jako nya ya entai udah nasau kita
2: semua kita tahu radio kan ke semua
1: ya lini le hanya ni pasar au nya meh ngamai ke bela mai mai nya dia rempung ngeri dan rempung ngeri amat nya ari kita ini apa ya te tu tu nang apa yang ngage orang pengawak dire angka ngai ke tu ngena nya penuh ngamai nya
0: nyu bekeran yang tu ante nyu ari dire na ko de mai gawai tu nya mai nya bengau na bengan na peni orang kan ingat kan yang
1: ini ku hilau aku au ya ya ya umur kita sewat tu ngarep ke ku mang nak ga uliah na ko de
0: nah, dari ngasuh, ngai namanya nyam mengasuh ke ya? Aw, me gawai nyam, me ngisian rempong 8 kumeng bapak saw deh. Aw, ni nyam kumeng, gak mau kita ini kau deh. Aw, nyam me kaku, aw dia mendak
1: main program productivity. Kerja tu, kamu ni kuda tarik siapa bapak nyai perambu ya segera bisa. Ungku anak miat tidak ke hari miat mana anak nama dia bisa kawan nama yang anak kepan sedawai deh.
2: Nadai, nadai,
1: nadai,
2: nadai,
0: nadai. Oh,
1: nyam bakal tu, bakal cerita aku kena nemu nak basikal ada biasa subah nyali kena mu apa inai na oleh beli nya nak dai wai mah belajar nak basikal
0: sita dage di ni nur dengan ayah ke basikal dia dulu dia subah
1: nya eh pada ngalaman kita ni
0: basikal nak ngalah mai nya ku dan tai mada ba tanya buku tek mai ke belajar ja ke mada basikal
1: aman ngalah buku tek ja ah ni tau ngempas ke aku basikal ni nak mana nemu mai ni tu
2: dia tau aku ni ke dai mentai nak nemu mai ke mai
1: aku nemu mai tapi dai kang mai kang nak basikal basikal dah nemu
0: tau
2: nak nemu
1: ni ni ana ati nah
0: ni bu haja mentai dia tau entai nyu datai batu
1: bulan ni
0: mu tanya
1: nah dai ge mangannya tinggal aja
0: tau sike sike udah nau
1: Aku kita akan nampak bisa basikal pun purus. Nyangkong kami tiga. Aku nak mau siau dan mau dah landia wai. Aku
0: dah mau. Landia nanti tiang mea.
1: Uli ya lo.
0: Uli.
2: Aku nyalai mentai. Nak mau bi lo aku mai. Teluru ya gage tengkering. Aau
1: agi. Aku mau menya.
2: Okay agi belajar merti yang tay.
0: Nai bo ane aku. Kita tahu dah gago tu. Nama ni yang
2: nama ni yang mana yang
1: nengi lo.
2: Nama ni yang mana si dia lah banyak tay. Yang berbekal.
1: Aau lito sebelah tubuh. Nai lapor kan. Oh si dia. Mai aku belajar bersikau lah mau
2: aku. Aku ngai.
1: Aman aman aman. Aau pengingat yang neng awak ni. Ngelakkan ni agak menyikus siapa tadi. Aau malah nari cerita gawai tengah apa. Bersikau.
0: Aau jadi. Karena nak reda kak gawai nak kurente.
1: Betul. Aau tu siang ngomong mau. Kami dah malam tadi berbagai menua di kapit dia. Kapit Kaca Festival sudah diatur penangguhan deh. Penangguhan Kapit Kaca Festival sudah diatur lebih kurang 2 minggu lebih ya. Hari 6 tu tadi dia pengawal niti daun 23 hari bulan 8 hari pagi sudah mereka diatur. Bak bagi menua kami di Kapit puji Tuhan lebih ke berjalan ke pengawalnya hari mana pengawal pemuju bak bagi menua kami di Kapit pengawal niti daunnya bisik 28 isi kontijen baku mayuhnya ne lebih kurang bisik 700 lebih ikut sedak ke ngau bak pengawak niti daunnya kumpulannya bisik 28 isi kumpulan kalai lebih mayanya mayuh macam kumpulan toksin ke ngau ke seminar ketai ke bangsa Iban sedak tim Cina sedak Cina tu mai nama kita itu Jaya katun-katun nutainya rindok benda ne. Udahnya bisik mega tim bangsa Peketan, bisik tim Bidayu, bangsa nama gini, tim Kayan Kenyah, owner bangsa Orang Ulu, tim mega bangsa Melayu, tim Sida Silat, mega bangsa Kitayau, ngepan nanti ke mayuh macam perengkal kepan, ngepan kita Iban. Nyak ke dia tu kena 23 hari bulan 5 tadi hari 6. Pengawal niti daun danya kemari danya malam penangguhan KCF 4.1 4.0 pak bagi menua kita di Kapit kak lain udah di terjadi ke yang berhormat Datuk Jepesan Jamin Unyat di Malam Menteri di Jabatan Premier Sarawak undang-undang ngau mega adat Bumi Putra kalai yang mega adun N63 Bukit Guram pak Town Square dia out. Jadi kalau sama mereka datang, yang berhormat Dato' Western Uga Anak Kumbung, Timbalan Menteri Digital, kalau yang mereka Saban Parlimen, P216 Hulu Rejang, yang mereka sama bisa datang, yang berhormat Nicholas Kudi Jantai, Adun N64 Bali, lalu mereka bisik sama, yang berhormat Western Nyabuang Ijan, ke mereka sama datang. Lalu, mayu mega sudah hari upis ngari ke upis ke mega sama bisa datai lagi tuan Thomas Geoffrey Kendawang hanya pegawai daerah Kapit kala yang mega pengerusi pengelola KCF 2006 bagi menua kita di Kapit pegulai dengan mega engineer Andy Lauren hanya pengerusi majlis bagi menua kita di Kapit kala yang mega chairman pegulai ngau tidak tu mengatur KCF bagi menua kita di Kapit. Jadi bab pengawak tu dia di Hato Mega Bukit Kumang bab bagi menua kami di Kapit kalau bisik nak ikut finalis ini darah ke berebut ke Gelar Kumang bagi menua kami di Kapit kalau ya Kumang sudah mulai ngagai inya no dia nak anak dijamin nangkan kenyak lumo dua no presi lalu lumo ketiga mulai ngagai juis. Nyak ya, berkawal dengan pengawal ke udah diatur tunggak menua kami di Kapit demalam tadi utai kebukai. Jangka ku mengasih nu udah kenduan lah. Laban aku nemu amayuh mereka upupis orang kerja upin eh. Nu majak cuti. Nyak makulia ngasai ke lagi bawa semua persetuan tu. Nu puang ke tengah laman kami di tu ne.
0: Nyu bisa nu pakai yang ku dah boleh terpintang.
1: Bisa
0: Lepas dia lurus ke mana ya?
1: Jerawak ya, ne?
0: Oh, jerawak. Nyo tengah tahun baru bisa nu pakai mana?
1: Kau rasa? baru boleh ngasai ke utai ke bekanya punya ke lepa mau tai nama kena melintang sana jerah ya
0: apa jerah yang lama tu nak kala boleh aku piangan oh
1: nak kala boleh ya au nyak meh nu dah berasa tanya balau dah mampu cuti dah lebih bagi cuti sekolah tu nu dah start ni dah start lebih sekolah
0: ya ngepun ngepun ni lah 8 hari bulan 6 sedak berengkah baru lantai au apa 17 hari
1: tu lu panjang diri yang kanya lebih agak ya ke gawak bakal pit bak menua ya bukai yang kada mupuk pinat mupuk minah mupuk cuti ngarap ke sama berjimat berbaik ke kereta bertengah ke jalan lun nyak utai ke selalu diperhati kita nanti sebab nu bersebut ke nanti kena ekspres tu nanti ekspres sudah penuh anak majak ke lempu anak dia prabuang ketua sebab siap
0: oh, ngai kelabuh kai utai kemunyinya deh.
1: Utai ke bekanya nanti kita kena perahu anak nang kena dah ceket utai kemunyinya deh. Dia tau ke pernah makan kena ke jalun utai kemunyinya amin aku deh. Bisa yang kena kena perahu tang nu ke nu ke semai amin ke banding yang kau yang minat ngelayang seberai aja ya apa aku ne.
0: Maka sidak ke nangan nama nanti bahas seberai kapit.
1: Nangan seranau seberai kya.
0: Ngelayang aku deh.
1: Ngelayang aja seberai aja ne. Ya meh. Pria sama aman aman ada emak ya sibuk ke kapit aman ada lagi tang ekspres tunga ke pelagu skin tunga ke pelaga bisik tapi yang itu ke jadual pia anta ni ni hari bulan ni minah undur bisik madah macam madah dah ya pia tang kai ngalo subo deh deh maka subo deh nurung tu sibuk amat tu sejam sekali bisik
2: oh bisik deh
1: bisik tanya ma.
0: Oh, okay, pisir ke supa ditambah ke penyampau spres ke berjalan dah.
1: Ayo. Nyak mak ko mana nu pisir na di supa yang mak munyi ko sia ditambah kurang ni nak kok setengah jam sekali ke pulai di sibu kenya mansang ke sibu bekenya ni. Jadi ya meh tinggal cerita di supa pepet pri munyi yang baru ane.
2: Kau munyi ni.
1: Pak ko ne, malih na.
2: Ente mai ya ingat ke na ingat munyi ya.
1: Subah sisi ke siang apa ne? Baju celapnya pula ke pengingat. Celai nol ne?
0: Yang ada dikenal,
1: ada. Ya super ya so. Nada itu nyelau ikut yang celap mana?
0: Ya, muka kau ada ganti pas kelas kenuk kau ya? Okay first kelas ni.
2: Pas kelas.
1: Ya sama ke dapat.
0: Baik ya, nama utang celapnya. Ya, air gede lek kulo kian. Undurnya air kebetar aja yang mesti ke celap.
1: Ya, celap celap aman sen pas pe de to nu nu na dai bujur lah. Dai nepa milu na dai mengraya nya pelap ya.
2: Apa ada nu nyelo ya nanti nya ku ingat
1: ke. Kita tahu. Alir kafe ko udah nya. Nanti tama spres ka ka mana TV pasang orang bespresnya. Eh, bahwa kena kalau mati TV ka ko.
0: Iya mana nau kena mo yang merinang kita dah.
1: Amo udah nya dalam spres ada pama tama spres mau puar apa. Tapi berjalan sebenarnya udah muka mi kempuan ya itu saya aku pakai tapau.
0: Udah nyamai lagi yang gak spray ni korai?
1: Enggak man, saya asal nyawa nyawa nggak makai jadi cinta spray belat baik dia. Uji medu dua dia na.
0: Tambah sibuk di tau tanah dai spray henti.
2: Nadai.
0: Ya. Nanti dia kan depan spray punya. Ukai tak nyengala spray nak ganggu maya tungkai yang tanya sibuk crossnya detik. Aku ni ngai aku tu ne ngilenya ku lu ngoki lai belehnya aja aku
2: nyu no nyala besai
0: aku nyu besai berat teraja ngos parah ya ngai aku kredo kia di belehnya
1: ante aku nak
0: kalak kau kasu ante aku nak kalak aku tang ila gila nak ante lebo maya ka mulai ke pengingat ko re
2: lebo maya tilanya
1: aman ya
0: udah nyu tu ge umoi la ka ne macam ne
2: beda beda telepon ente beda kami dua dia.
1: Ya, lama kita cuba ni. Nanti ke kusia pun dia saya ekspres.
0: Terus bila cuba dia sibuk.
1: Ya. Dia prabuang na.
0: Oh, ya gas spraynya dua tingkat gas cuba. Umat na.
1: Umat na nak kena gampir dunia sampai kau bekenya. Itu kita ikut berkena ke Jalalun nya meh sama berjimat. Berarti ke Malikun dan Rempu. Belum bah meh. Nyapa diri meh teulian eh.
0: Lepas kita ada namanya ba Sarawak di tau bisa 33 daerah ngau 12 titik bahagian kita ada dan juga Selampur menua udah datai Jalalun udahnya jematan ke Meraka sungai-sungai ba menua kita di Sarawak di tau nyuka genap udah bisa labak kunti retinya tahun-tahun kita ada penyampau orang bertengah ke Jalalunnya sikit nama ya tak mak ke ngau jematan batu lupa maduk panjai ba Malaysia nya pudah berengkah dibuka 21 bulan tu tadinya. Dia ya. Nak nyuka berbaik ke kereta rempoh magang yang rela nya lalu ngau pembas tau.
1: Au berkai harga pas kan ni. Au dah nya dia mada titik rumahnya ke dipasok kita ya bisa gerak rumah. Jai man antai ya bisa titik kereta. Au.
0: Ya mengko.
1: Aduh ya anu skuat napa ya?
0: Ya.
1: Jai dua tiga ke kok yang ni mak buah nya titik rumah.
0: Au ngeng kita tiga bos pintu kita tahu dah berapa pe ukai kan usi bisa tang ngene ang ke.
2: Napa nya de guna nya de tahu.
0: Malah no no.
1: Alah
0: nak lah. Ngan ngeram dia rempau kau.
1: Udah selanjutnya menekan mana.
2: Nak boleh tarik baru.
0: Ya deh. Kalau apa perih nak ke pecundau ku ngurah buka ikin dan teh. Ngan dia rempau. Nanti kita pula gawai tu lah. Nak datai bala madik bala ipar dan mau deh. Pakai yang dia ke mana kedai. Kuah nyurut ngan dia rempau. Oh.
1: Ya nyak meh. Nyak utai ke. Nanti ya pemansang nyak. Udah. Nuntung lah banyak ni siya.
0: Nanti sobat perahu penuh apa penaik sobat eh.
1: Tidak ada perahu merinsak betul.
0: Nama ada ya. Sitek pemaduk merinsak tidak ada perahu sobat. Ini kau buka hari kita ini. Nama kena ngemai ya deh. Ngai orang bila buka kena ngemai perahu kita ke penam kinti. Betul. Kau ke pihak tu ya bisa penting yang pau.
1: Bisa nama aku kita bisa kemali ya. Tak di maya tu. Udahnya nanti dia ada kan kepedih maka dia beli hanya ini speednya deh. Dia tahu dia menda jenama utainya mau bergana ni buah ke mau bergana. Jadi agak pemerat ya 30 kosak udahnya. Ya ke agak orang laki 40 biar 30 biarnya bisa mengasuh patuang kita.
0: Kak enak.
1: Labang dia menda rumah panjai. Rumah panjainya deh balat emat ya. Namanya atas dia.
2: Tinggai
0: mana nanti kena ingat. Kena ingat
1: ngesannya kena. Ngesannya deh, dia mana ngesannya. Nanti aku ingat ke ni yang apa, aku ngesan motor 40 kuasa kuda. Dia pamanya dah 40, itu besar nak ya deh.
2: Besar. Dia besar pada aku.
1: Ya, malam ada aku nak pelaban nak tangkat kenyaknya. Aku.
0: Tahu, dia tahu anak enggak nyu tenyak kita nyu telebak nyamai dia di negeri jarang bulu sungai nadanya. 15 kuda pria dengan ngesannya.
1: Betul, dia tu nu nadai nak aku menda motor ai ni boh ni boh bukai nya ngau kami beli nadai nya.
0: Nadai
1: dia beli orang. Kena orang belum mak sepi buat.
0: Hau nya me nyu tanya ado kora baru. Aku nyu bunyi kan usia kedai entai nyu kan na mo ko ngamai ko da lima soba kita nyu skor kile kan.
1: Ano
0: na mo aku antai agak bisa orang lawan ka ko soba deh. Ana mau aku ante belah lubuatnya. Nama aku kau ante nyuda berantau nya deh. Laban apa dah? Kita ke depan perahu kan nana mau na. Aku dah lama nyoba ya. Laba kita ke dia ubah dia deh dia ulu sungai. Nara itu kenal ke subang. Kau bakanya orang nak bersih kau.
1: Anya me.
0: Uji ke mau bersih kau nya. Sungai muto air kau dah nana mau.
1: Agak kelaban deh.
0: Agak kelaban.
1: Ana dai ante bang aku nak medau nanai kalau nguji bedau miet subak maya nya Malaysia deh. Nak aku nguji nya ja mana aku duduk bak ni mo.
0: Ni mo nya ja aku deh.
1: Ni mo. Ante aku masuk orang.
0: Au.
1: Masuk orang ngelawan nak kan nemu.
0: Lagi lang deh mayo orang dinga aku madah rempong lan dia megang ni mo. Eh deh nya po dempa orang tep ni mo nya nyau.
1: Ya terbaik wai.
0: Nya aku nya ukai nemu nya ente ngede nya puah terbaik. Dia nak terbaik dalam 3 jam deh. Dek merau nya.
1: Tolek na beti mo nya. Au ya ke kita ke nama nya nyali tukang tu nyua ngeluan nya nak ke nemu.
0: Au
1: ngapo jari kinau ngapo kina du tano orang dege tu.
0: Jo nya mantap muto orang
1: kurang. Mantap. Nadai apa ya nya. Au nya me cerita. Kena mulai kepengingat enggaknya kita bisa berkena ke perahu panjai air langkang benung berbatak berjimat ke
0: Oh, ini nemu benung ini ngartim kelek mudia mudia sungai dia tau
2: terang amat
1: terang amat nyanyak mereka aku sama berjimat ni laban ngai ke kita ke nama yang tak berbatak bukannya kan jadi kena selipan ku deh
0: nadai ya kau nanti juga panjai ngai
2: nadai boleh lawa nyantai
0: tau.
1: Ante kita tiga tu, nanti ibu orang tak ada pun dia minta batik orang.
2: Bukan bendau dia.
0: Ya, okey nak ngau berbatik nanti lah banyak ke dana. Ini buat DJ, ini buat terjun kurang.
1: Tak teriak ke.
0: Ujian nanti ya, terkenal kamar.
2: Peci air, nak tahu kasih DJ ku cik air.
0: Nanti mama rantau lah, dah aja kau nyau.
1: Ay, nak angkat ni.
0: Angkat ni, au.
1: Okay, hanya ya mas ya cerita ngau tuai bakal ke sekali tau.
0: Sebedau gawai ini kerente.
1: Ngau tuai gawai ke penamu puak dan sebedaunya. Mari selamat hari gawai, nes tuai, pajak pan kata untuk kita tiga nak uliah. Abu gulai gawai ngarap kuliah ngelih bidai. Eh, tiba.
0: Uli atau kita hari belakang magai yang nyantai.
2: Jitu, lepuan tu.
1: Hebat mah. Awak jangan sampai hari itu ke sekali itu. Nanti dengan banyak moga selamat hari gawai.
0: Lagi ante, dengar ante ante nak nak bergawai, nak ke kita bergulai ni lebih dah nak dah ikut map tara nak bergawai kita tiga nya.
2: Bergawai nak sudah tiga tu.
1: Ada tu dia punya kesuai angka nyama ada belakang. Sama
0: gawai ante.
2: Sama gawai ante.
1: Terima kasih
0: yang seruai. Bye-bye. Okay, bye-bye. Nyak berita rintai dulu entah deh, Mbak. Baik terjam kita. Jadi berkongsi dulu, tanya dulu mana. Apa kau ngau program Sarawak ku sayang? Kita nemu kemarin udah temu di Bintulu. Kira ke Bak Utara ni udah, ni Selampun dua udah, Limbang, Biri, Bintulu. Jadi berangkat hari 26 bulan 6 terus ke Kapit ngagai Arab Tengah Sarawak.
2: Ya.
0: Dan ya minggu kedua dalam bulan 7 10 hingga 12 nya di Sibu di to. Udahnya pun bulan
2: 8.
0: 8 di Serikai 7 hingga 9 bulan.
2: Udahnya
0: ke Penudi berujung bulan 8 mega di Mukah 28 hingga 30 bulan 8 2026. Artinya ba zon tengah to empat lokasi sida yo.
2: Empat ite lokasi
0: DJ Iban pai ko ja. Terima kasih ya.
2: empat ite lokasi do kami sebuat meh deka data inti ada penanggul uliah meh data ne sio. Nanti mega di kapit to ngepun ke ya ba adap tengah kita ba zon tengah to. Sarawak program Sarawak ku sayang.
0: Kelimpe hari nya mayo mega program-program bukai nyadi nyuka sama noi lah kita berkongsi ke biar kita berkawan dengan pengawal ngilin bidai ni Mar dengan program mari upi-upi seperintah bak menua kita di Sibu di tok tungak ke zon tengah dan sebenarnya really adalah untaya gawai dulu ilan usia ya
2: tengah ke kita mayu hantai nuntung pala kita dan
0: ya.
2: Kami kan ngau kian ko
0: dia tahu really adalah kita ilan kita itunya beramai deh. Ketua kura dulu lah bari ar besai magang deh de nyari pengada de nya ga agung de nya nyari lusa nyu ari
2: raya haji tampung ngawesa 31
0: gawai kita
2: gawai
0: ya besengah meh
2: besengah dulu
0: ila nampung baru ga gawa gaji tetap jalan ni rau okey udah tahu program peniap ngidu aku.

aku duduk kiri, ingat ke sekolah orang tidak kangau kini. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekam jari nuan inai agi meruan di pedak. Jakok jari nuan semampai di kingat berari. Recih nyawa nuan di ingat aku berari. Mai aku gawa asal kebisi nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kena min besai di anai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serangka. Sinuk nak kama penyinuk hati. Cukup nak nyamai ku inai. Uang udu mempemuang nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian daripada kena mentup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngendua. Baik kaku tarai kerekat dipakai nuan. Kebaik gaya mata. Cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai. Nijak ke pedalai nuan nyamai. Bukulah sejalan dengan Tuhan. Dia menua sekal. Bukulah kita yang buat program penyiap hidup aku. Nanti hari 1 jam 2 ngelari. Seminar 5 FM Sibu.

bertemu baru kita dalam program Peniau Penghidup Aku di keluarga terus dari YFM ke Minggu tu ya. Jadi aku beri terima kasih ya ngagai peninga kebisu dengan Jung kenang diri ngambil kebisu di kenatai aku pak dalam program Peniau Penghidup Aku nintiang Minggu. Jadi ke Minggu tu peninga di aku dekatnya ada ke Siti Kenang ke bisa di terima aku dari siku peninga kita ya ke bernama Mimi. Sebenarnya di aku dekat mai kita mendekat Siti lagu dekat nak muka program Peniau Penghidup Aku.

Ya, terima kasih yang agak mengelola program. Laban wan kuda milik nang aku di kenatai kenuan ba radio ke minggu tu. Dulu aku minta ampun ngagai ba peninga ante nyema jako aku bisik besibir di dinga ketak mayu. Aku nak uling uji berkunci ke peniau penghidup aku ngagai bala peninga. Ba dalam kenang tu cukup meh kita ngelala aku ngon nama Mimi hari menua bagi kedua. Aku bisik sikut kaban bercukup rapat ngu aku. Kami dua bertemu bak kolej bukesna di menua kita. Kira 5 tahun ku dah lalu. Ngujung ketuaya nyadi kaban kengembuan kawa kecukup rapat aman. Aku suah ngangau ke ya umang. Laban ia ngembuan mua kebaji sempama kumang. Tubuh burak lis serta ngembuan adat kemeruan amat. Pemaneh ia peningah semampai dikenang aku belama. Penelap ia, ngau pementas ia, lemah maya bergulai dengan aku. Enti dibanding kau penghidup aku, dia umang jauh amat kurang. Apa inaya ukai orang ke pemisik. Hidup seminak nganar ke pengawak bumai, bertanam ke sayur. Sidap menyadik megak, mayu amai bisik tujuh ikut. Umang anak tuai, apa yang inaya. Nyangka anak tuai menyakini. Dia umang cukup nemu hidup ke diri empu. Nyaga peniau diri. Nyaga jako. Serta ulih dikandal nyadi ketuai pak semua pengawak ke gereja kami. Umang mega nada kalak sebana ke penghidup diri. Laban ke kaban aku. Aku memang yuh nyangkung ya. Bebeli kanak sabun. Bebeli ke simpu. Bebeli kami ke dempak kami duai serta belanja bukai. Lebih maya kami duai dia obat sekolah. Duit dibayar ia pun seminat buan ke belanja. Cukup-cukup belanja pulai ngemansai ngagai sekolah. Sekumang ke pekaban, dia maku nyadi orang tik nur ia bercerita ke penghidup sidak sebilia. Bercerita tentang apa yang nguinaya. Pia mega bercerita tentang balam nyadi ia. Ia megak sesuai nyebut kat ngubah penghidup sidak sebili ya. Entiknya mak kedua di hari. Udah mujur. Ngidup ke diri. Bisik pengawal. Aku peningat kadang nyabak. Ningai yanusi pemerintah diri. Ningai yanusi. Apa yang gunanya. Berkeradai ngigap belanya ke sidak menyadik. Sinuk megak. Ningai belanya menyadik ya. Bisik nak sekolah baik. Kelalu suntuk. Aku tajak nak banget senang. Terang aku beruntung. Bisik balam nyadik aku ketuai. Sidak memang tahu apa yang nguinai aku. Nyeku aku merik aku belanja. Nyak meh peninga. Penghidup kita berdunia. Semuanya nitih ke penekak Tuhan. Ukai penekak ke tempu. Kita semina boleh bersampi aja ngagai Tuhan. Aku suai memesan umang ngajakoknya. Bersampi anak kurang. Tua sekolah pandai. Ilak tua belak kerja ngubah penghidup diri sebilik tua. Teng mempeningah. Sayau. Semuanya tinggal mimpi buat siang hari. Tinggal pengingat kekak dikenang seumur penghidup aku buat dunia tu. Umang 2 tahun udah ninggal kaku. Ninggal ke bilik penayak ya. Ninggal ke menyari. Ninggal ke painaya. Agak belalak ngasai ke penyayau. Penelap ngepementas umang. Pengudahya ke parai sakit dalam tahun 2017 subak. Asai ke bola aku. Lenyau sikok kaban ke cukup manamat ngaku begulai. Semua kami nanda nyadang ya bisik ngeman pemedis ke ngasuh umur ya. Bangunan apanyai riau berdunia hijau. Sakit umang lalu raya. Naban kenyawa ya. 3 hari aja ya ke dia obat hospital. Ngujung ke lelak. Laban nemu direk merinsa. Ngangiroh apai. Ngangiroh inai. Ngangiroh balam nyade. Ngintu umparu ya. Peteng dunia aku dia tu. Linyau kapan tidak kesayau aku. Kumai aku gerai nuan ngelamak tu meng. Kumai aku lantang ati nuan ngelamak tu tak jauh.
Nak nyangka nua nyalam ke cerita pemerintah nuan nengalik pemeris ketire. Baari nuan balak raya. Aku semina oleh ngeranau nalain nuan, ngengam cari nuan. Aku nemu nuan bisik ninga jako aku. Benar aku ngasih nuan ngeriang karti diri empu, ngeriang diri empu ngelaman pemeris nuan. Patut nuan ngelamak terujud, peniau nuan mamau. Bakal kenemu diri dekat ninga ke semua kami. Nuan bisik riman batusu nuan. Abis tua sekolah ila sama tua kerja ku jakuk nuan. Nuan anak ninga kaku ku jakuk nuan mekat aku lama tu subak. Nak mu nyamang nuan kedulu ninga kaku ngelekak ketali janji kau kapan antara tua. Nanti aku ngenang nuan mang. Nada nu nyamak aku pemenih nuan ngakai aku ngelama tu subak. Nuan kaya ngwadat basa. Nuan sekalipun nada kala nanya kait mata aku. Nada kala nelih katiku ngelama tu. Nuan sayau kaku.

Nuans wan sampai nyebut balam nyadik nuan ke diau di menua. Nuan sampai madah ke diri nak betes si daya. Nuan sampai betati ke balam nyadik nuan kena dari sekolah. Nuan mega madah ke diri empu. Kasih ngenang inai. Kasih ngenang apai nuan ke nupik nuan ngau kitab nyadik. Nak membunyi ke aku ni ngam yang aku nemu mayu utai dipikir nuan berdalam ti nuan dia tu. Dia tu nuan udah jauh-jauh hari aku. Nadai ngau aku bercerita. Gama nuan mereka ayam aku. Kena aku mantup kati lelengau ke nuan ngelamak tu. Gama tua meyang dituci aku besar-besai. Gantung aku berbilik penindu aku. Ngamik semik semampai bisik di pedak aku berlama. Ngaku semampai ngasai ke nuan. Semik dalam penghidup aku besari-sari. Genap hari meyang aku bersampi ke pengelantang nuan buat dunia baru. Lalu minta nuan impai aku. Nimpai apai, nimpai nai ngebalam nyadik nuan. Laban semua kami balak na beteh nuan meng. Baju gagak tua subak disimpan aku teguh. Ditaruh ngamik bisik di pedak. Dicerita ke aku ngagai laki nguanek aku kududi hari. Amik sidak nemu. Aku bisik sikuk kaban ke cukup mana ngu aku. Badunya tu. Nak alih kenyang aku meng. Pemaneh nuan. Bak dalam kenyang penghidup aku ngelamak tu. Antek bak sekolah, nuan uci kasut baju ketua. Tajak pun nak ngasuh, dan nuan kak ngerjaya. Nuan ngibun aku, bahkan nuan ngibun diri sebilik. Tajak tua seramau, dan nuan bakal aku menyadik tuai bak dalam penghidup aku. Tajak tua orang bukai, nadai kau antara tua. Semina, bentara kenama kabar najak. Nadai agi orang ngaku bergagai meyang. Nada lagi kaban ngaku cerita, nada lagi kaban ngaku ketawa. Dalam gak mamban aku mang nak lama lagi. Datai hari pengadaan nuan sunyi aku 3 tahun tu aku dah lalu. Nada belagu ke nuan, maya datai bahari ada nuan. Tua meng selalu nyepu dian seretai. Laban pengada tua nak jauh pangandiri. Belku gak yang lama tu suba. Tengkilak kaku ku gemeng mata pelik. Laban nuan nadai aku nyepu dian pemaga meleh kiat dia beli aku ketua. Dia tu peng aku semina oleh ngenang nuan pada dalam sampi aku. Pemaga aku semampai ngenang apa inai nai ngobalam nyade ti selalu de cerita ke nuan ngake aku. Penghidup kita sebilia ngarap kedudi hari meng aku nak berjanji aku nak bersemaya tang aku nak uliah nyemak penghidup aku mujur kedudi hari. Aku naka uliah ngiring balam adik nuan ngamek kulen ikiah kesingkang penghidup orang bukai pemegak meyang aku ngarap kesemangat nuan lantang dimang di menua seroka ngotok meyang kenang maku sikok kaban kekalak begulai ngan nuan bat unya hinjau laban dia tau aku semampai ngenang nuan bat segenap sampai aku nak ngira lupa maya aku kedari pagi pemegak lupa maya aku ngelelap ke mata malam hari.

Ya peningannya nak aku mai kita mending ke program penia pengin ku aku ke minggu tu ditando kenang tu tak didinga-dinga kita kena malam arema ari YFM teaching ngato aku pengelola program penia pengidup aku Lucia Thomas Kasau nyurut ke direk.

0: buena, buena, buena. Mayo ama ego tablin wan pulai ngaluare pasal. Nyaru yun berang spiak tati yang kamu pasti ya pada aku. Ya nama tablin wan mayo hanya ah.
1: Eh, melereng kah kena dekat pegawai tu puyo. Ukai bakal kelama gay gawai tinggal seminggu tu deh. Ya me gay, ya me. Kebo ya, ngai nak meli dulu, ngai kiruah bersekut kutu deh, ngau mensia mayu. Dia nemu, pama bala mensia berbeli ke baraya. Nyamai, kau udah hantik deh meli dulu deh.
2: Ya tu, saya ku nemi seminggu dah tu, dah ke penuh-penuh apa sahaja dia nak.
1: Siapa
2: amai nyadi kau nawi tahun tu, tapi ya, ni puyo. Dua tiga hari tu ku dah muda ya, ngalu berbeli utai belama. Tak nadai tentu puang jari ya pada aku, penuh belama.
1: Hei, kira keberangkut. Meh aku berapa hari itu pesunai. Meli-meli udahnya. Kira-kira aku gak lebu maya malam. Sekali agak gak bisa empai cukup. Bedau genap. Apa kau? Nyak meh kebuaya pagi hari sitai. Nurun baru meh kau. Meli utai ke bedau cukup.
2: Ngau.
1: Tuh, baru pemakai aja pesunai puyo. Bedau lagi beli ke garai. Baru kena pegawai lo. Kain borek ketahuan yang subanyo dah senat kena. Kain nak beli baru aku milih kain borek baru aku tau. Saya you know mas.
0: Nawi nawi. Ama benar nuan tahun tu ne nawi. Nama nyau nyedia ke direk beli ke garek baru mak yang kena pegawai pia. Mak maya ekonomi kita kebenuan dak tentu maneh tu. Meklimat mimit menawin. Kita ke sama nak nemu deh, nak mau tanya deh pergi lalu sak ngagai menua kita itu. Tunjuk masa banget ya beli kutai beraku. Wih, bakal ke setahun ya pegawai.
2: Udah gak menua-menua berperang-berperang tu. Benar nak perintah madah ke kini kita itu lah. Ya, sama paman deh nawe. Sama setuju aku gak menuanya puyo. Pegawai bisik sigi pegawai. Mi kita tangan nami. Nda ibuahnya kelalu bertimbah ayah ngangkut barang bawa kedai Cina kena pegawai.
0: Malam ya kedai Cina nya.
1: Cina nya sekali baik kupulai.
2: Ni tiah kemuliah di rempu meni alah lalu ngira orang ti dekat ngabang. Kita ti nyari pabang pia ke. Nda mau tai di bantai orangnya jo. Me pakai ana nyau mantah ngai nda lebih-lebih ya kita. Eh,
1: ruai ni tau. Tahun tu aku tu sigi udah ngada yang dirai puyo pesunai. Kita seru meh sigi di kangau aku makai ngagai ruai aku kena ke 1000 bulan tu ilah.
2: Udah ngadang ya koyo kirau ti nama te dadang.
0: Udah bisi prabu ya gawai tu ne. Ya nama nu ada kabla ke ipi ana wai.
1: Nara.
0: Sapa caluan deh. Nama nara kuningan wanya buat maya kita ke bawang lebuannya. Nara ni ngan dijebat dekat belakang kau.
2: Jadi prabu lama ke landia, landia si dan awak itu lain telah ni puyo.
0: Ya aku tu. Nenek
1: sebarang seluar di sini utai.
2: Ramai besai kita bulan enam tu. Ila nama udah berketu.
0: Ya aku kau.
2: Yang bunyi puyo nyak tanya tu. Kurang ni calon ni nama ni.
1: Seruai tu. Ini yang kelalu. Kakak ayah kakak. Ni ingat aku. Bukai
2: ngaya.
1: Madah dekat mai kita serumah makai gawai. Ngapa dah? Seruai dekat nikah gak aku.
0: Bukai. Apa? Nanyak aja. Tu apa sunai?
1: Narai udah calon tu puyo apa sunai. Nyak me dekat merik kita makai serumah. Ngicak gajar ke tau. Mayu agak epek ya. Udah datai gawai tu ilah.
0: Ni meh tu apa sunai tu nemu program nuan deh. Nawai. Nawai, engkau kebisik orang bujuk yang nama nak datai nama kediri dan nyeromak gawai itu. Macam mana hati tadi deh? Ngama mai ke lalu dijadi ke sekali deh? Nepi aku nanti ada pesunai.
1: Ini nyebutas apa? Seruai.
0: Kamu ni kau jaga melayu sekali jalan.
2: Aku setuju mai nyeromak gawai itu nanti nikah ke satu belanja nak kelalu besar.
0: Amat.
2: Kedua, lagi ngeluh meh gawai.
0: Namanya kira.
2: Kira kurang aja biarnya. Ayah lah, kita beli. Nanti ukai meh gawai, nak nikah. Main mau nyebut. Agai nuan nawi, nyawa kita serumah. Jauh pandah lah.
1: Majek, majek seruai tu. Madek aku rekan nikah meh gawai. Nadai au, nadai, nadai. Agak singa minggu meh bisa pengabeng datai mai rame gawai tu ila lalu dekat nguntiknya kira kelen cito
0: tanya
2: bagus mai
1: di na panas.
2: Ya, meron dia na buat meron dia yang ni.
1: Pahai.
0: Namanya nama kendera sudah pengapa yang gawai. Apa tahu di bagai penemu ni ya nama ya.
1: Siapa?
0: Ni cakap kau yang gawai kan pengapa kita semua nama sama benda bisep kafe nama kendera.
1: Pahai kita, paman ngapa yang datang si kau kan nama kendera. Ayo mat
2: malah kau. Tidak kau suai. Nada cukup belanja namanya tangkat tangkat. Ini kita gawai. Betul ya sih, ingat manuak, ingat nguat kesayat ambil kelawak.
1: Iya mata. Maje seluai tau nyebut rame nikah maya gawainya. Eh tamak ke bilik dulu aku wah.
0: Ya kira-kira gawai.
1: Hari tadi lalu nak datang ke bilik baik seluai barangau. Lagi nyurka ngagak kue cap gak kau.
0: Aku apa lah wahaya pesunai.
1: Tumu ngagak tumu ke udah. Bila dulu baru punya tak kenal lain. Ya.
0: Rihari yang pesunai. Mayu sama utai kenal lain. Udah gak apa-apa sabunuh sama iya masih aku udah dulu pulang gawai. Nila nama utai ke gigang sebenernya pas aja bisa temu nih pesunai.
1: Iu mau masnya ayo. Nak jadi pengok kutu lagi nama manjak di tunik suai. Baiklah pernah baru gak tamak bila aku dulu kutu puyo apa sunai. Baru loko mereka selama hari gawai 2026 ngagai seruai ngai ke nak dapat ialah nyebut selama hari gawai.
2: Nemburan nama kediri nak pansut.
1: Mau mah mas.
0: Oh beda wei nawei. Selama hari gawai begak
2: gak. Oh selama hari gawai.
0: Kan dapat pansut pilih.
2: Kan dengau kira pengayuh lah. Selama hari gawai nawei.

Okey, peningannya meh ranau secangkir kopi ke ngali hari tu ke bisi dikeluar ke DJ Nanau ba YFM hanya dengarap ke terpindah meh bala kita kaget mengkam gulang kami ba YFM ke jam dia tu nyunga jadi jakok ne kodai okey nama laban nyung ini yang bala baki aku ke udah mupuk aku misi gawai sitik dagai aku nyung ini yang bala baki ke bisi udah nganjung gambar-gambar si dah ya boleh Facebook kenyak mah kita sikit ingin yang ke kami kena pula ke misi itu nah. Okay, hari di Sibu nanti kita merak dia tahu banget aman oh. Jimat kita tahu yang dia yang malam adik ke berkena ke rantu jahlai ke ngali hari itu ini bantu berombak nanti asai ngerabu mata laban hujan ke kelalu banget dia tahu tahu pagi yang dulu ngetu dulu batisi ya ngambil ke sama belah berjimat meh apalah kita hari kita ke berjimat dia kita itu tadi selamat datai ke Nur ke dituju kita bakal ke sekali itu jadi bala peringan kita berarti ke mayuh mega pengawak atau ke perambu ke udah diawam ke bala direct rumah lebih lagi nyambut hari gawai ku mendak utai ke di post mega hari Facebook mana ke Facebook tante dikena kita tengok mana deh laban hari Facebook tu aku berarti ke utai dari segi positif aku utai ke mana aku mendak si daya mayuah ngatur pengerami bergulengok direct rumahnya dan segi kena patut digagak laban kita ke jarai bergulai jarai bertemu dengan pengadirai alai mainnya sama kita ke uleh ngatu main uleh ngatu pekit ngau dire rumah hukai tua bapa pekit tak nguleh ke prais no teng nya siti ari tua uleh ngempit ke pemana kawo ngau dire sama dire ya.

Okey, peningannya antara lagu gawai kena kena aku merinang kita ungkap ke Sarito nyu nak berasai kita udah datang ba ujung program kita yang ngelat tengah hari hari YFM Sibu Sarito sari hari 1 25 hari bulan 5 tahun 2026 dia tok kita nyu dah ka mupu lalu ngangkat ke diri hari studio aku ngau ati ke penuh basa hingga ke kita ngau lagu hari Raban SKK Production selamat ngintu hari gawai lagu gawai sidak ya ngotok mupo dulu aku jaga pengerai jaga pengikun pihak meka ngarap ke semua kita mujur lebih lagi ke dekat nyambut hari gawai tahun 2026 mupo dulu aku pengeluar program hari Sibu Lucia anak tobat kasau.

0: 91.3 FM.
1: Kabupaten Berinang Kita, Media Lari.
2: Cus, berkulai kau kami.
3: YFM 101.3.
1: Rentang Ngalih Hari YFM
2: 1.

Ya, jam kita Yasmin lepas pukul 3 ngalih hari. Terima kasih yang agak pengelola program kami hari Sibu FM. Kau dah bergulang kita bawa ngelah tengah hari. Dia datang bawa aku dekat bergulang kita 3 jam bawa rentak ngalih hari. Kalau ngalih hari ngagai bala peningat semua ya. Ke bisik mendiang ke kami. Kelebih lagi kita kebala nembiak. Ke benua pergi kat ke pengawak bisik berita manah lagi out. Ya, kalai Mr. Adam Melangi. Dekat Peranau ngau siko temuai ke bisik di kangau kami ya. Berkawal ngau escape Faye, ianya Mr. Frederick Kelvin Bersali lagi ya, buku lain kau kita. Ya terus di TC Radio nama kini Ranau sedua itu lagi. Lebih lagi bala nembiak kita ya. Nyedia kediri lapan udah lagu gawai. Dia sedua dekat berengkah. Beranau ke perkaranya, perkara berkawal dengan pengawak tau ya. Kelebih lagi latih ke bisik di sedia ke lagi ya. Jadi kita berperinan dulu dengan lagu gawai. Ngambil ke kita, engkau anak kita bisik berluar kini ya. Ya ke benda pergi ke pengawak. Tau mereka. Tau kangau dulu, duduk bertisi radio. Ngambil ke hampir berita. Hari temuai ke bisik di kangau kami, ke konti kami, Mr. Fred lagi ya. Mulai ngau Edmund Langi lagi. Untuk kita dengar ke lagu gawai dulu. Mabuk tin dua. Bukannya kita peningat mayu lah. Buah kita ke ngabah bubu. Nanti ngasih-ngasih mabuk tin dua dulu.

0: scholarship biasa serawatun tayap ngau scholarship serawatun ku aduh ramah dibuka sekali.
1: Ya peninga mai lah nyadi dia tahu kita ninga ke Randau Mr. Edwin Langi ngau mega temuai ke bisik di kango kami ke konti dia tahu. Jadi mulai selamat ngali hari ngagai nuan Mr. Edwin ngau mega temuai ke bisik di kango kita ke konti dia tahu Mr. Fred ne. Jadi sudah terlegi dekat Randau ngau suat so, berkawa dengan Skate Fair ke dekat dia tua tau penerang kesiliak kita ninga ke Randau tau ngau lenak lagi.
2: Ya, terima kasih dengan Nuan Nancy Nangai kudah mungka program kita ngau sitik lagu gawai. Jadi buji bakal kudah disebut Nancy tadi tau ke GB. Jadi aku berasa megah menanti laban datai buat studio kita ke sekali tu mai berita badas tu Nen. Berita badas kelebih lagi apa serip mai ngau pengrami gawai ke dekat datai tu. Berita badas ngagi semua bala nembia anak kita ya di serata menua Sarawak tu, di Selampur menua Sarawak tu laban temui ke datai ke sekali itu mai berita badas ianya Frederick Kevin Buseli pihak nama mana tuan ya. Betul. Jadi itu tadi pengurus kanan Community Innovative Learning Ari Tegas. Ari Tegas. Jadi kira ke merik non peluang madah ke penatai diri impu tuan nak?
3: Okey, cuba ya merik selamat ramai dengan bala peningah serta DJ. Terima kasih megah dengan YFM Lapan Uda beri peluang bagi kami untuk berkongsi ya berkenaan dengan Escafe tu lah. Jadi bakal kelemah itu aku dekat berkongsi berkenaan dengan Escafe tu ianya nama penuh yang Sarawak Career and Training Fair. Jadi singkatannya Escafe lah. Ianya sikit program te besar kedadu dianjur tegas dengan Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak lah. Ianya ia bisik career, ianya orang ke benung bergigak ke kerja. Sidak laban mayuh company datai menawar ke peluang-peluang pekerjaan. Pihak megak sidak ke benung bergigak ke tempat palan nyambut belajar. Ke universiti ke sidak ke gigak college ke. Mayuh megak ke college ke universiti di kangau bala kami lah. Untuk para belia untuk terbenungi ke palan dua belajar tak lah. Jadi program tu udah dianjur kami bermula 2012 subak lah.
2: Lama udah.
3: Maya COVID aja kami nadai nak udah ngadu lah selama 3 tahun. Jadi kali tu adalah tahun yang ke 12 kami ngadu pengawal Escafe tu. Jadi setiap tahun sigi yang pun apa namanya sambutan yang sigi banyak lah memerangsangkan
2: sigi mayuh nambah senambah
3: setiap tahun nambah kadang-kadang beribu kat nambah berkesubah seminar 10,000 15,000 dia tu tahun lepas manggai sampai 30,000
2: pemayuh orang kedatai kan? Orang ke Medak udah yang tadi orang ke bergigak kerja gigak ke nuan nyambung belajar apa ya mana metod ni
3: jadi jadi nyak meh Escafe tu platform penting lah ngagai sidak kelepas sekolah tu ngagai graduan ngagai belia kebenung ngigak hala tuju pendidikan sidak ya lah sama ada dalam bidang TVET ke STEM ke akan nemu lebih lanjut lagi berkenaan dengan pendidikan percuma tinggal kita mesti
2: amai
3: tu meh peluangnya
2: Siti inisiatif ke cukup manah dia tumbuh ke Perintah Menua Sarawak ke de pegawai premier kita ya. Namanya belajar nak berbayar. Laban orang sigi rindu pengawa utai ke nak berbayar tu tuan. Jadi kelebih lagi Perintah Menua Sarawak ngau nak ulih nyedia ke peluang belajar nak bayar. Jadi tu memayan tuan ya. Datai berarti keni bagi pelajar tahu ke namanya tadi jurusan ke de kedekat kita eh. Ya ke de sedia ke palan ke bisi namanya ngau mandang ke nya maya tu ni maya pengawak tu dekat dia tu tuan tentu rau dekat mu tu.
3: Okey, jadi pengawak tu dekat dia tu maya 6 ngau 7 Jun ianya 2 hari lah berturut-turut. Hari jam 9 pagi ngak ke 5 lemai bertempat di Hikmah Exchange Event Center Kuching.
2: Tahu ba baru ba pasar
3: Bapada pasir gitu.
2: Bapada pasir aku dah sebab.
3: Area berdiam ya.
2: Bertentang sekolah Cina Chunghua dia.
3: Betul.
2: Belakang RTM ya.
3: Majmam mall dia.
2: Majmam mall dia ga.
3: Nak jauh dari RTM tu meh. Jadi pengawak tu dah ada berbayar lah. Siapa-siapa boleh datang mayuh aktiviti kebukai disediakan lah sepanjang program tu berlangsung.
2: Mayuh pengawak. Jadi nanti kita mendak dari hari bulan tu 6 ngau 7 hari bulan benung kemisi gemayanya. Amai-amai udah habis namanya orang benung pulai dari menua gemaya tau. Atang tu me peluang ne ya. 6 ngau 7 hari bulan munyi ke de keranau tu hari pun tadi premier kita bisi awak maya tau me nuai berjadi namanya pengawak pemandang barang tu ne. Jadi mana benar jadi ane ni ingat peningayan dua hari tadi amaya ya 6 ngagi 7 hari bulan 6 tu ianya hari 6 hari minggu ne ya. Hari 6 hari minggu 9 pagi nyentuk ngagi 5 lemai. Ba Hikmah Exchange Event Center dia. Benar aku jangan seraya kita rawan tadi baik bala anak ngo baik bala ke benung igak kerja, benung igak pelajar dekat nyambung dini ne tuan ya. Jadi nuan tadi hari pun tadi nuan bisi menah mayuah ko nuan yang tadi agensi ngau palan-palan pelajar ke dekat ngau pengawak tu. Ni nak kak pemayuah ya tuan ngau pengawak nyak ke tahun tu ne.
3: Okey, nanti tahun tu kami mensasarkan lah target kepada lebih kurang 25,000 visitors lah
2: orang kedatai ni. Okey.
3: Lebih daripada nanti boleh lebih 30 mana lagi.
2: Ramai.
3: Tapi 25 kita target. Okey, jadi untuk pameran institusi para universiti, kolej, sidak majikan, company-company itu lebih daripada 120 etik booth. Ya dekatnya lah. Dalamnya megak bisi agensi bantuan kewangan pendidikan berkesidak ke benung bergigak ke dini no bisi bantuan beasiswa. Mayanya bisi megak agensi berkaitan dengan beasiswa lah.
2: Kira yang baka one stop center betul
3: betul ini.
2: Maka kita datang tubuh murus tubuh kusung kenya. Kita ngigak dini indoor ke dekat nampung pelajar.
3: Betul.
2: Udah buliah saya tadi interview apa semua alung ngigak luar bakeni kak namanya tadi ngigak luar kita yang tadi ngigak loan kena belajar
3: betul
2: okey mana nah kira dalam city event yang tadi semua event,
3: semua bisik dalam
2: orang ngigak kerja pun interview ke mayanya ne
3: terus interview nanti bakal sidak yang bernasib mana nanti interview mujur terus diterima bekerja.
2: Okey
3: Laban company kena baik kita itu mayuh kebeni kebesar-besar. Jadi setakat sehari itu tadi bisik lebih kurang 2,000 lebih peluang pekerjaan.
2: Ia ke bisik?
3: Ia ke bisik ditawar mayanya.
2: Disediakan mayanya. Okey. Kira ke 2,000 yang tadi kira nganti bala semua bala nembiak kita yang betul tadi ni? Jadi pengawak ke pasal tuanya mantan di peringat ya. Kita ke Baranau tu tadi. Aku ke bertanya dengan Tuan Frederick tu tadi pun nyuran siang dengan saya hati. Laban ninga utai masa tu nyendia ke peluang kerja dengan balah kita di Sarawak dia tu. Kelebih lagi tuan ya, laban aku pun kemari bisik macam premier kita madah menua Korea Selatan pun berguna lebih 1,000 engineer dari menua kita dia tu. Jadinya peluang ke mana nah, tuan ya? Jadi tentu ya tadi bak dalam pengawak mandang ke barang tu tadi senentang pelajar tanya peluang kerja tu nama utai kenariat ati ya kebisik disedia kita maya tu tuan
3: Okey, pengawak bukai ke bisi disedia ke bala kami hanya beke stand playground lah yang untuk lebih kepada permainan biak dalam bidang STEM. Permainan biak yang sekolah rendah. Kadang-kadang nak kadang-kadang beke kita pergi satu keluarga deh. Kadang-kadang main abang yang bergigak ke tempat dan belajar tapi menyadik engkau ya. Jadi menyadik itu tadi boleh join apa STEM playground. Lapan main permainan STEM. STEM tu adalah permainan sains, teknologi, engineering dan matematik. Lepasnya kita menggap isi pertandingan Sarawak Minecraft Championship iaitu berkademiak ke dekat menunjukkan bakat sidak dalam bidang creativity sidak ya dalam bidang apa nama digital tu. Jadi sidak boleh join Minecraft tu. Selain daripadanya megak kita bisi Sarawak Rocketeer Challenge yang tu megak bisi showcase lah berkenaan dengan roket. Laban bisi bala demiak kita sidak akan angkat showcase berkenaan dengan real roket no? Ataupun roket sebenar. Selalu yang bakal kita mendaan di peringkat sekolah tu selalu ya roket pakai roket air, roket angin dengan kak. Untuk sikit amai-amai roket tu.
2: Amai-amai roket
3: ni. Sidak ya. Which is utainya boleh terbai. Ya bisi bahan letupan ya apa semua deh. Untuk terbai ke roketnya. Jadi bisi di showcase, bisi dipandang maya pengawal escape free tu. Laban kita kak menimbulkan minat sidak ya dalam bidang sains tu tadi deh. Dalam bidang engineering. Nyak kebuah kita mai semua pengawal tadi. Selain dari kelimparinya kita bisa Planetarium Sultan Iskandar Dome ianya sigit dome ke apa nama ya, ke interaktif video lah berkenaan kau angkasa lepas pastinya bisa Kids One Zone bisa Youth Icon Sharing bisa Career Exploration by Pekeso mayu lagi lah Escape Combo Stage tu. Escape Combo Stage tu ianya stage ke bisi macam hiburan lah. Kita bisi ngangau penyanyi-penyanyi tempatan lah. Contoh hari hari minggu ialah hari minggunya kita bisi ngangau mawat
2: bisi datai ni
3: beri hiburan ke orang ke datai ni beka hari 6 kita bisi ngangau beka sida PB ngau Alex Wan. So orang-orang muda tak dah di kagau kita.
2: Amai amai.
3: Apa menarik crowd
2: amai.
3: Memberi hiburan ya guys tidak. Kelipah harinya yang paling best sekali adalah kita bisa jadi lucky draw. Nya sikit wajib. Lucky draw tu pelbagai hadiah lah, hadiah utama macam bisi MacBook, bisi permainnya siap peti air.
2: Nasi gigi sedia ni.
3: Mayu, tadi besar-besar barang-barang elektronik lah.
2: Kira ada rumah murah ke data itu tadi bisi peluang menang ya.
3: Bisi peluang menang.
2: Jadi aku rindu meda program ke bisi diatur kita tu tuannya, derintai kita. Kita target balan biak remaja. Tang dalam tempoh kesama yang tadi kita bisi ngayat balan biak ke bersekolah, biak sekolah primary. Ianya tadi pengawa maka pelajaran STEM, kid fun zone kita nya ya. Jadi utai tu tadi uliah mata rundiang ngau pengerinduk sidak ba perkara teknologi udahnya tadi engineering ngau matematik ya. Jadi tu tadi kira ke Dua dalam satu. Maka kita kena tiap burung. Okey, si kode setiap tu dua ikut kena sigi batu. Cukup menah pengawal satu. Anang lepas peluangnya kubah tadi kami dari YFM di ATM di tu di Kuching di tu. Nasigi ngau nak uliah mai ke kita berita ke satu. Ada perkunci ke ngage semua orang lah tuan ya. Jadi target kita nya tadi maka kelebih ge bakal kita ari tegas ya. Okey semina tadi bala nembiak remaja tang bala nembiak mitnya pan nang segi de kangau kita datai na. Awak ke tadi nya man tadi awak ke sira sama rindu ke pengawal tu. Jadi tua tu tadi nyu jauh-jauh dah randau pelabak ko berpindang dulu tuan ya. jadi DJ Nancy udah nyediakan lagu kita mendengar lagu tu dulu peningau udah nya lagi kita nyambung randau begulai ngau tuan Frederick sekali tu.

0: Lepas itu randau FM kita, kita ke bergulai dengan pengari hari tegas ianya Fredrik lepas itu. Jadi itu nyambung randau tu tadi, nah tuan ya, tentang pengawa Esket Fair 2026 ke dekat diatur 6 ngagi 7 hari bulan 6 tahun 2026 terlihat hari 6 ngau hari Minggu. Jadi tu tadi ngetu ba program ke bisik diatur kita mayanya lah udah mayuah udah ditusi tu tadi ya udah dikenang kita tadi. Jadi tentu ya kita ba tegas kelebih lagi bisik pengharap kita ba senentang pengawa Esket Fair 2026 ke diatur tu ila ya berbanding ngau tahun siti tu tadi.
1: Ya. Jadi kami harap Escafe tu ialah udah nulung lebih mayuh lah rakyat Sarawak, terutama golongan belia kita ya, berdua pergi ke kerja dia tu ke nyamai ke kerja dia.
0: Amai betul tuan.
1: Ya. Harap ke sidai ya mujuan mai tu ila laban bakal kami agensi tu semina udah berkini menganjurkan nota berkata deh.
0: Oh ngatur
1: ya. Berusaha aja sidai ya lah berusaha untuk berebut peluang peluang kebisik tu. Jadi lepas harinya mega kami harap program-program kedianjur kami tu mega uliah apa melahirkan lebih banyak bakat lah, terutama dalam program-program kebisik apa namanya berkaitan dengan skill lah. Laban tadi berkata tadi lupa aku cerita dalam masa yang sama mega kami mega bisik ngagak pertandingan Ultivet skill competition lah. Laban dia adalah platform untuk sidak ke dia tu benar belajar ba institusi TVET tu. Contoh yang bekas sidak ia pakar dalam bidang makeup ah. Sidak ia benar belajar pasal makeup. Tu main platform untuk sidak ia mengetengahkan bakat sidak ia untuk nunjukkan sidak empu skillnya tadi. Laban mayu hadiah disediakan untuk sidak ia lah awak makin merik kena orang merik semangat dengan sidak ia lah. Harap ke program-program berketok mega akan membantu melahirkan lebih ramailah bakat tempatan lah. Terutamanya apa namanya untuk memenuhi keperluan pembangunan ekonomi Sarawak tak lah.
0: Jadi nyak tadi ya utai ke diselintiang utai ke dekat rap ke kita lah penting kita medak yang tadi mayuh orang okey seminat di Kuching aja yang tadi tentu orang benda bukai maka di Miri di Bintulu di Sibu tentu mega dekat ngau pengawak ke bangsa tu dekat ngau bergigak ke kerja dekat bergigak ke peluang no nyambung pelajar tang tentu nak ulih datai benda tu jadi nama utai ke namanya ulih dia tu atau kena berjalan ke tegas yang tadi lebih tentu ke kanan dua ke bukai di Sarawak sama empit ke berita badas ke di bayi Esket Fair tu tuan.
1: Okey tuan. Jadi program selain kelimpari Esket Fair tu laban kita nemu Sarawak tu besar ni. Nanti kita yang agak berkucing nak of course tidak ya hari Miri hari Sibu susah ke datang
0: ya nyak aku faham,
1: terutama sidak ke dia pedalaman ke luar bandar jadi tegas sentiasa melihat ngagai luar-luar bandar tu ianya kita ngagak sitik ge program ianya mini Esket Fair ngagai luar-luar bandar contoh ya beke Prodi A program Project of Dream Realized Roadshow. Sebabnya ini sebut roadshow dia. Kami dekat ngakai 14 lokasi di seluruh Sarawak. Ianya kira kami ni Esket Fair minyak tadi. Ngakai seluruh Sarawak. Tok ilak mulai bulan Julai. Ngakai Ogos. Ianya lebih sebulan lah. Lebih sebulan kami berjalan. Membawa sidak institusi, membawa sidak industri ke menawar peluang pekerjaan, institusi ke menawar peluang pendidikan. Awak ke sidak bukai ke di luar dia kuasa Kuchingnya sama mela ampir nerima peluang-peluang ke bisik Esket Fair. Jadi kita ngai sidak ya ketinggalan tuan, especially dalam info sekurang-kurangnya nanti nyemak sidak ia nak buliah kerja mayanya ataupun nak buliah peluang belajar mayanya sekurang-kurangnya kita boleh menyampaikan info dengan sidak ia. Sidak ia boleh menggunakan infonya untuk sidak ia ngagak perancangan sidak ia. Nyak meh program yang dekat di baik kami tu ialah lah selepas habis escape free tu ialah.
0: Jadi nuan tadi nyebut tentang

0: info dekat my info ngagai bala rakyat kelebih lagi. Bisa media rasmi tegas ya awak ke uliah di di titiah uliah di pedak saya dak penerang tu.
1: Okay. Jadi ngagai peningah ke dekat nemu lebih details ataupun lebih dalam lagi apa program ke dianjur tegas uliah ngagai page tegas lah di EGAS tegas Facebook kan berdia kami dekat ngepost segala program-program yang dianjur kepada kami lah.
0: Jadi bisik berdia ya.
1: Follow lah page-nya.
0: Follow page laban penerang ke sili ya. Senentang mayuh bengkah utai peluang ke bisik di sili ya. Tegas yang tadi ngau pejalai kita maya mandang ke senentang pengawak tu elok bisik diatur ya.
1: Betul.
0: Jadi ke sekali tu pesan tuan tuan ngagai mensia mayo terdekat datai mayo tu lebih kini ngangau kurang nesau orang datai meh 6 ngau 7 hari bulan tu.
1: Okey, jadi aku kena ambil peluang tu nesau bala peninga kelebih lagi peninga YFM bakal kelemai tu datai ya ngagai SKF tu laban saya awak peluang udah
0: mesti
1: begitu. Jadi rugi kita nak datai. Faham gak aku bayar jak kita agi benong
0: agi benong
1: bisi berami gawai tapi aku pun nyambut gawai ke tapi aku mengorbankan sedikit masalah tahun tu aku nganjur tetu apa namanya mayato lah so harap ke sidak ya ke nyambung ngikat kerja nyambung ke nyambung belajar kadang lupa lah kita mai dokumen penting kita bukan resume sijil apa-apa dokumen ke yang perlulah baik sekali mayanya ilak okey datang awal nanti uliah mayanya laban sikit tertemu setiap tahun sikit mayu orang.
0: Mayu orang.
1: Memang crowded lah.
0: Amai.
1: Jadi kita pun perlu berdaftar dulu. Daftar dulu. Dan kita pun mesti beri dog gift lah. Setiap orang ke mendaftarnya diberi dog gift. Ke bisik kitchen. Bisik lah dog gift-dog gift yang menarik lah escape fee tu.
0: Ngajak orang ke bisik datai ni ya.
1: Ngajak orang ke bisik datai. Ke orang ke udah sidak ya pulai. Sidak ia dipinta kami untuk menjawab feedback form ni nama nama penemu apa
0: penemu sidak ya tentang
1: programnya
0: Escape Fair tu tadi ni
1: sudah sidak ngisi borangnya begak kami bersih meri ice cream cuma kaget sidak ya seronok lah program tu just enjoy and relax saja lapan tak perlu bergawat lah datang dia masa apa ke ngigak kerja siapa ke ngigak tempat nak nyambung belajar, nyambung belajar, sampai ke bermain boleh bermain lah. Makan miak-miak tadi, makan sidak ke santai-santai kat makai apa semua, bisik food food vendor disediakan.
0: Bisik orang ke berjual pemakai benda dia nah. Okey okey.
1: Bisik hiburan, bisik pertandingan macam kami mengagak bisik mengagak program baka cat show cat show mayau
0: kau menang ke mayau
1: mayanya juga hanya adalah salah satu program sampingan lah untuk menarik orang datai
0: amai nyadi kira ke pengawak atau ukai tak berat begini kok kita tadi nur kita berperindang nur kita yang tadi muka rundiang kita maya tu moga nanti kita deka ngiga nama kok kita yang ngiga contact connection pun
1: connection.
0: Nah segi maya tu nak deh jadi cukup mana pengawal tu aku nesau tadi nuan udah nesau aku nesau lagi sekali tu ngagi semua bala peninggal ke bisi ampit mendiang ke randau kedua tuan Fredrik ke lemai tu ya berpadah ngagi bala kebukai maya ke pulai gawai tu lah ya berpadah ngebukai jadi di Kuching 6 ngagi 7 hari bulan 6 tu lah bulan Jun tu 2026 bisi pengawal diatur ba bandaria Kuching dia bahimah exchange event center tu lah. Jadi ya ke dekat ngegak kerja, ya ke dekat ngegak palan non nampuang pelajar, tau datai maya tau. Balane anang ditinggalkan leban bisi penguat disedia ge sedia. Jadi maya tau tadi kita berperindang, seraya kita berperindang, kita ngegak penemu na tuan ya. Okey, jadinya mentadi agi rindu mai beranau dengan tuan-tuan. Tang aku dekat nyemetak baru nyebut senentang utai ke perlu nak tahu nak debaik tu na tuan ya. Sijil-sijil ke bekarul ngau nama sijil sekolah, sijil pengelandiak ke bisik na ya. Udah nyata di dokumen kebuka ngau resume. Nyati tu tadi berguna dekena orang ke bergerak ke kerja ngau minta kira ke minta belajar mana. Anda ingat peningai ya, ukai datai tubuh murus pi aja tang berbaik ke sijil kita original photo state semua sudah disahkan resume ngau dokumen-dokumen bukai ya kena sai ke kita oleh nulung kita lebuah interview tu lah. Interview lu terus interview na tuan ya
1: interview
0: walk in interview
1: kepada aku tadi bisa 1,000 lebih 2,000 kekosongan
0: lebih 2,000 nak patut na yang kuat sitik na ya. Okey, jadi hanya mentadi peringat bapak kaku nak katuk meh ranau aku begulai ngau siko apa mesai ianya pengurus kanan Community Innovative Learning hari tegas ianya siapa ginti ukai Mr. Fredrick Kevin Buseli ianya tadi udah datai mai ke kita berita badas ya kelebih lagi berserimai ngau pengrami gawai ke dekat datai tu ialah kelebih lagi ngage kita ke ngigak kerja dekat mu dini nu kita nampuang pelajar nitiah ke pengerindu siko-siko tadi jadi anda ingat kawal tahu ke pengawak ke dekat diatur ba nak jauh ba Bandaraya Kuching tu senang aja ba Bandaraya Kuching ya nanti kita datai ba Bandaraya Kuching dia tadi segi nyamai datai kita bisi bas disedia ke datai ba Belah Maiwah ya ngagai pengawak ke dekat diatur nya Escape Fair 2026. Terima kasih ngagai nuan-tuan Fredrick jadi harap ke bisi bermaya bukai kita berendau baru senentang nama utai kudah jadi 6-7 hari bulan tu lah. Terima kasih genuan. Selamat hari gawai. Gayu guru geranya main dengan genuan tuan.
1: Selamat hari gawai pagi hari cik dengan genuan seduai.
0: Tau.
1: Udah balik peluang dengan genuan aku. Nama itu berkongsi berkenaan dengan SKC tu lah. Kalau bertemu baru kita tahu kedudi lah.
0: Ya. Okey. Terima kasih. Pelabak kunin. Hanya jam ranau kunua ke sekali tu.

scholarship biasa Sarawatun tayap ngau scholarship Sarawatun ko adoraman dibuka sekali lagi bagi dia ke Yulut ba sisi 2026-2027. Scholarship ba presisto 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar baka engineering probat accountant unorang ngau kebuka itu miawa dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana arif minta kemudi kena hari 5-29-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil ba website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya ba section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemailah.

Ya lagi sekolah sejalan yang kami bawa rentak ngali hari. Sekali lagi merek selamat ngali hari ngagai bala peningat kita eh. Kagik mendiang ke kami bawa YFM bakal ke ngali hari tu. Jadi pukul 4 tu lagi kita dekat mulai bak program. YFM Rock ya. Ngagik kita ke rindu ke rentak rock. Tentu ke kita di TC Radio lagi. Apa ngau cerita tuai? Pukul 5:30. Kenyak tusun mau program. Ungkup Sarito ya. Bawa rentak ngali hari. Tiap hari satu. Ya udah tentu. Mayu macam pengrami. Peninga. Di Prambu. Bak menua kita. Sepemanjai tahun tau. Nyanyi ngambil ke penemu ramah kita kelebih lagi kita Katolik ya. Kalau semengkah pengalami tajak pentok lagi lama tentang mana benar lah kita nyedia ke diri ni kita orang Katolik di Kuching ni tu. Kalau semengkah pengalami di saran dekat di Atul bulan 8 tu. Berserimai ngau pengrami makai lemai Apostolat Iban 2026. Kalau pengawak tu dekat diatur bah sebuah palan dual makai ke Tebilang di Kuching kena 15 hari bulan 8 2026 jam pukul 6:30 lemai ya. Ya mana nal nanti kita peningat dekat booking meja dulu ya. Penerang ke sini ambil kita pian ngau kertas ni kita bala peningat. Ambil luma telefon tau. Tau nanya ngagai Lydia ya. Berkawa dengan perkara tau ngena lumur 017-74-3666-02. Jadi aku lagi nanduk baru nombor telefon Lydia 017-74-3666-02. Lalu pihak mega kita tahu bertanya dengan Viviana ngena lumur 012-808-5192 012-808-5192. Lalu tanya mega ngagai Eric ngena lumur 014-783-0928 014-783-0928. Jadi bak lemainya semua ada pinta ngena baju batik ya. Nyak tadi semengkah pengerami ke di Prambu dekat Diatul kena RM15,008,2006 lagi bisa 2 bulan lagi ya. Kita peningat mayu lah. Baik ke kampung Melayan suku juru kita ya. Nyak tadi mengkah gerah ngagai kita Katolik ya. Tahu telefon ngagai 3 ikut komite pengaturnya. Pakai JK-nya ya. Ngambil ke kita nemu ngau silik lagi. Berkawa ngau perkara tu kelebih lagi kita ke Diau di Kuching.

0: Ianya tadi lagu dari kemayang band kena melindang bala peninggal kita kagi mendiang ke radio. Kelebih agik kita kemenun di rantau jalai. Maka sekedaknya mulai kedirik ke rumah panjai ya. Jadi bala peninggal pihak megak kabar melayan suku juru kita benua ngantik pemulai kita berjimat lebuah kita di rantau jalai ya. Tak perlu bayar kelebih agik kita ke dalam pejalai ke Jawah ya. Ari kucing ke Sibu kini atau ke kucing ke Miri ya. Nanti asal saya ngantuk ngetu dulu berarti sejalai. Ya peringat mayu lah. Udah lagu kedibaik dia pemisi gawai kelebih agik kita ke menua pemisi jam ke dia tu. Dia kita dekat mulai buat program YFM Rock.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTMK. YFM, bergulai sejalan.

Ya, lagi sekelas jalan kami bawa wai rock ke ngali hari itu ya. Jadi lagu ke Terubah. Biar aku dekat nebah sitik lagu hari masterpiece. Kalau ramai masterpiece tu kebenarnya ditumbuh kena tahun 2003. Ya, band hari Sibu tau ya. Jadi ngakai ramai masterpiece engkau bisa ingat ke kami ya. Ada tentu kita dekat nemu ni bagi lagu ke terbilang hari ramai tau. Ku udah tentu lagu Sino Kumansari ngarapkan Wan Nika pulai lalu penyanyi tau ke vokalis band tau ia nyak daipa masterpiece lalu pihak maga lead gitaris Willie Edwin. Gitaris Kennedy Edwin, bassis Watt Marcus, drummer Harold Vincent, keyboardis Valentine Jimmy, ngau Rosli Khalil ya. Hanya penerang berkawa ngau Raban Masterpiece. Jadi ke sekali tu aku dekat nebah lagu hari Raban tu. Atang ke sekali tu lagu hari ke diberi nama Misteri.

dengar tadi lagu Ari Rabana Masterpiece. Kena menambah lah peringat kita ya. Kerindu rentak rock bakal ke lemah itu. Ya, mulai selama-lama ingat kain Ina Peng Pitong. Ya, kita ngomong yang agak lagu kedua Ali Bon Jovi. Kalau aktif buat tahun 1983, gitaris Richie Sambora, John Bon Jovi ngapi ek ya. Jadi terbilang lagu It's My Life. Jadi ke sekali tu peringat aku mai kita ninga ke sitik ge lagu ke terbilang. About tahun 1986, You Give Love a Bad Name. Terus sejarah kami bawa FM.

Ya, pendengar Mayu, jam kita 13 minit lepas pukul 4. Lomai aki ekskres jalan kami bak lagu-lagu rock bakal ke ngali hari tu. Jadi kita terus semua yang agak wild rock. Jadi ngaji kita ke Rino ke wild rock. Kayak jak siku hari penyanyi rock kita. Buat batas nyawa ke cukup mana. Jadi ke sekali tu kita ingat ke lagu ke dekat di baik ya. Kaban sampai mati kelebih lagi. Kita ke bisik geng keras ya. Mana-mana lagu tu dituju kita ngagai pangan diri.

Ya, lagu ke di sana What Rock. Jadi Dato' aku mai kita dengar ke cerita lagu hari penyanyi hidup kita hari Stephanie ya. Ya, teruslah jalan kami buat YFM.

Ya, pendengar Mayua, kita terus berperinang ke straight to lagu Melayu ya. Kalau kita dekat dengar ke lagu Ali Rahman Mei, ya, sudah tentu bala pendengar kita Mayu hari nak ke Rahman Mei, Siti Rahman ke di tubuh kena tahun 1985 di Malaysia.

Ya kita nguyeng agai raban Scorpion. Ya. Kita bilang lagu, now lagu Still Loving You, Always Some Way. Ya. Sekali itu aku dekat Minang kita ngau raban band tau. Ya, terus segelas jalan kami buat YFM.

Yeah, lagu Ari Raban Scorpion. Kita nguyang agai Raban Ari Evelyn Ben. Agak sekali tu aku mai kita ningga ke lagu aku Arino ngau saya au.

0: scholarship biasa Sarawak tu entah ya pengal scholarship Sarawak tu kau dua man dibuka sekali lagi bagi dia ke julut bak sisi 2026-2027 scholarship berpresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bak engineering probat accountant unonan ngau ke buka itu miawak dua anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana ada minta kemudi kena hari 5-29-2025 kau mengau atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahila.
1: Ya, pendengar mayo kita ini ingat ke lagu dari Raban Raja ianya Siti Band Data dari Indonesia. Kalau penyanyi ya Lan Kesela. Ketebilang ngau lagu Benci Bilang Cinta Pihak Megak Yakin Cinderella. Jika sekali itu aku dekat nambah lagu Jujur dari Raban Raja ya. Terus mendiang ke YFM Rock. Setiap lagu keberentak sentimental rock, slow rock kebenarnya ya. Jujur.

Ya, lagu ke dibaik Raja Ben ke sekali tu pelinga kita yang agai masa Ben ke dekat main lagu rock and roll ya. Ya, terus kelas jalan kami Ba Y FM Rock.

Ya, peningkat maya 16 jam, kita tinggal 9 minit lagi. Ini akan pukul 5. Kalau pukul 5 tu lagi, kita akan menang ke berita nasional di Palang Berita Kuala Lumpur. Anda ingat panggil cerita tuai pukul 5 setengah tu lagi ya. Jadi sebenarnya aku nyurut ke diri duitai lagu kena aku meninang kita. Lagu ke Terubah Hari Bumi Putra Rockers ya. Dan tentu peminat Bumi Putra Rockers sudah baptisi radio. Lalu nangkan kena lagu Hari Raban Rock School ya. Ya, terus silai-silai dengan kami bawa rentak ngalih hari. Lebih agak kita ke benua mendiang ke YFM bawa rentak ngalih hari maka ke lemah itu ya, bala peringat.

Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan stabil terkawal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Inisiatif Budi Madani, Budi Agri Community secara bersasar diteruskan. Bertujuan membantu pekebun kecil, pengusaha serta golongan rentan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Perdana Menteri turut memberi jaminan berkaitan kesihatan rakyat. Secara keseluruhan, Datuk Seri Anwar berkata bekalan ubat di negara ini masih stabil. Kementerian Kesihatan KKM akan terus memantau secara rapi sebarang cabaran melibatkan rataian stok dan harga bagi mengelakkan rakyat menjadi mangsa keadaan. Jaminan sama diberikan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Katanya bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Kerajaan menerusi KKM telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi secara berfasa bagi memastikan kestabilan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Usaha tersebut merangkumi pemantauan bekalan secara berkala menerusi pasukan petugas khas, pengukuhan stok penimbal nasional bagi ubat berisiko tinggi dan mempercepat kelulusan import ubat kritikal melalui pengaktifan Special Access Pathway.
1: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
0: Menurut Akmal, Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju supaya rantaian logistik sektor agri komuniti diperkukuhkan menerusi kerjasama antara Kementerian Perladangan dan Komuniti serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Kerjasama itu termasuk memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat supaya mereka turut layak menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut syarat ditetapkan. Mengulas mengenai harga barangan makanan domestik, Menteri Ekonomi berkata ia masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada dalam julat antara negatif 2.0% sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Tiada kenaikan mendadak harga sayur di kebanyakan kawasan termasuk di Lebah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berhubung dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan hingga RM2 sekilogram. Katanya kementerian akan mendapatkan laporan segera daripada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Selain itu, Datuk Seri Muhammad memberi jaminan bekalan baja di Malaysia ketika ini masih mencukupi. Meski harga input pertanian dijangka terus dipantau dalam tempoh 2 hingga 3 bulan akan datang. Mengulas mengenai cadangan pemberian sistem kad fleet diesel bersubsidi kepada kira-kira 17,000 penyedia perkhidmatan jentera pertanian, Datuk Seri Muhammad berkata ia akan dibawa ke mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara bagi membantu mengurangkan kos operasi sektor penanaman padi. Cadangan inisiatif itu melibatkan peruntukan kira-kira RM200 juta. Ini pula berkaitan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi jaminan bekalannya mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan melebihi 35,000 ekor. Bekalan ternakan dalam negara juga mencukupi bagi menampung permintaan penyembelihan untuk tujuan korban tahun ini. Insiden maut melibatkan 3 pekerja kontraktor di platform sepat di perairan Terengganu Kelantan dipandang serius. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, siasatan menyeluruh sedang dilaksanakan pihak berkaitan bagi mengenal pasti punca kejadian. Kerajaan juga akan memastikan aspek keselamatan pekerjaan sentiasa diperkukuh demi melindungi kebajikan pekerja negara. Perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta-merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, keputusan itu dicapai hasil pembincangan bersama Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddy Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Jemaah Haji Malaysia mula bergerak secara berperingkat ke Arafah bermula hari ini bagi menunaikan rukun kemuncak ibadah haji iaitu wukuf. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
2: Terima kasih, Kai. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata pergerakan melibatkan 6 maktab itu dijadual selesai sepenuhnya pada hari sama bagi memastikan semua jemaah tiba dengan selamat di Arafah. Menurutnya, setiap maktab diperuntukkan sebanyak 25 pas dan akan melaksanakan 3 perjalanan bagi membawa jemaah ke masyarakat. Dr. Zulkifli turut maklumkan beliau diberi penghormatan untuk menyampaikan khutbah Arafah esok. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan berjemaah supaya memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah serta menjaga kesihatan berikutan cuaca panas melanda tanah suci ketika ini. Beliau pada masa sama melahirkan keyakinan terhadap disiplin jemaah Haji Malaysia yang disifatkan sentiasa bersedia sebagai tetamu Allah atau Duyuf Rahman. Amirul Hafiz Rosli, Mekah RTM.
0: Indonesia memberi amaran peningkatan risiko nuklear global perlu menjadi peringatan untuk memperkukuh usaha pelucutan senjata nuklear. Menurut Kementerian Luar Indonesia, ketegangan geopolitik, pemodenan senjata nuklear, kemungkinan ujian nuklear serta penggunaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan dalam sistem kawalan meningkatkan risiko penggunaan senjata nuklear. Sebagai penyelaras pergerakan negara berkecuali, Indonesia menegaskan negara pemilik senjata nuklear perlu melaksanakan tanggungjawab pelucutan senjata secara konkret. Lebih 12,000 peledak nuklear masih wujud di seluruh dunia. Sebarang penggunaannya boleh membawa kesan buruk terhadap manusia serta alam sekitar. Perkembangan rundingan antara Iran dengan Amerika Syarikat bagi menamatkan konflik dijangka diumumkan hari ini. Menurut laporan agensi Anadolu, perkara itu dinyatakan setiausaha negara Marco Rubio yang ketika ini dalam lawatan 4 hari ke India. Diplomat Amerika itu berkata terdapat cadangan kukuh yang sedang dibincangkan termasuk usaha membuka laluan Selat Hormuz dan memulakan rundingan berkaitan isu nuklear. Tegas Rubio, Presiden Donald Trump tidak akan memeterai perjanjian yang merugikan Washington selain akan terus memberi ruang kepada usaha diplomasi untuk mencapai penyelesaian konflik. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM mengemukakan aduan rasmi kepada Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa. Ini berhubung dakwaan tingkah laku beberapa pegawai Thailand semasa aksi akhir regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Tegas Setiausaha Agung PSM, Dato' Abidullah Saleh berkata, sebagai pemimpin sukan, mereka sepatutnya menunjukkan kepimpinan, ketenangan dan menghormati autoriti pengadil serta pegawai pertandingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan, stabil, terkawal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Jerana, jerita lamak Sarawak. Sarito, 25 Ribu Lima tahun 1991, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud jadi ke Stampak Recreation Club kemega ngayan ke Siti Agi Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisik di Sarawak. Bisi datai maya tu bini Kepala Menteri Dato' Amau Puan Sri Hajah Laila, Dato' Dr. Josh Chan Hong Nam serta Tan Sri Dato' Amau Bujang Muhammad Noh, Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega BCD Baik Encik Saleh Haji Sulaiman ngabas fasiliti kelab di digaga dengan cara modernnya berendur kebesai 10 ekar digaga dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Setampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke hati dan mega endur mensia mayuah bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik diatu maya berjadi ke palan tu ianya bala temuai di jamu bak pengerami malam Tropicana dimandang ke muzik mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakat tu ayan ke gaya penghidup sosial tiba pengerai serta hidup dalam pemayak bak raban bangsa.
4: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, lagu keribai Eddie Kui yang kena menenang peningat kita. Kagi meneng ke wifi maka kelemah itu. Jadi peningat mai pukul 6 kita dekat mulai ngok Emelda Johnny bawa sah dan lemai. Mana ingat 5:30 meneng ke panggau cerita tua ya. Mulai ngau Thomas tengkung laka. Yang agak kita kaki mendiang ke YPN, terima kasih ya. Kelebih lagi Napeng udah ngayang ke radionya ya. Lama apa ngayang Napeng? Apa tau berkagak ke kue? Jadi bala peningat kita eh. Terus dalam bergulai ngol kami 24 jam kami ngonak ke ulia hari YPN merinang kita ya. Ngol macam rentak lagu ya mega melalui program kami keseluruhan bersedia mulai ngau kita barang maya ya. Ya nak kata aja aku mulai kita bawa rentak ngalih hari mulai ngaku baru jenara penangguh hari 3 atau bawa rentak ngalih hari mega ya. Terima kasih semua. Lepas kau dah sekelas jalan dengan kami. Kenyau tumuh pagi tadi nyentuk ke dia tau. Pagi tadi mulai dengan aku dengan Sam ya. Dan sangkan Ken Michael. Mereka nyami Melisa. Dengan pengelola program Mari Sibu FM ya. Jadi peringat mayu lah. Ningat ke kita dengan lagu Roslina. Dengan mereka ditangkan dengan lagu Ari Heli lagi sebelum kita ninggal ke panggau cerita tu ai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

ketemu baru dia tahu. Batampung cerita gerai. Lalu ke sekali itu kita nyau. Mangai tahu kedatai. Bak tu suantik ke 80. Rumah Munsuah pan udah mega alah. Lalu angus. Tang sesetak rumah aja. Ya kangusnya tadi. 8 hari kenyau. Balat na hujan no. Udahnya. Lebuah apinya ke benung nyadi. Ngangus ke rumah. Balak jaban kemati tadi. Lalu dia suah. Kenyuat tu. Pumpung haji. Jadi haji itu tadi. Ianya anak rabuang seruai calak. Ya kudah mati. Dibunuh balak jaban. Kira ya kurang lebih. 3 atau 4 tahun dia kudah. Lebuh seruai ya pulai hari.

Jadi malam buka ya kesama datai. Ngau yang ai pemati jaban malamnya. Ianya bakal sida. Aki geraman ya ka bernama Juntang. Majau empau ngau nuga. Sama maka ngau rahnya tadi begau. Lalu ngamai uliah bak pengawak ka pembunuh ka munsuahnya tadi. Sida ya mai pala ya kuliah sida ya empu urang kerari sebelah tanah sebelah ujung bilik sebelah ujung tanyo menyanya ya ke kuliah sida ya. Jadi kok cerita aji anak rabuangnya tadi mai nami ke pala nyengkawam pala jaban. Nyalai udah sida ya bertemu sida ya lalu ngukun diri empu lalu dahnya sama mulai ke diri ngagai rumah sida ya empu beguai guai guai malamnya ngai kenyang temu orang kempu rumah ya kagi idu kenyuan tu tadi semina dah suah bunganu yangnya mai lima igi pala aja. Lebanya mah keterubah ya nya ngau ngerja pengawa ya kebansanya ngayau bebunuh kurang nyalai anang gua kalau mai wah kayaknya piak mah ko penmu bungenu yang nya tadi ya ke bebunuh ya mai wah tinya de baik magang nak la baik ya yang munsuah kemati de bunuh ya bala bungenu yang lima iko nang nadai hati dekat bebaik kepala. Laban tujuh sida ek ngagai menua nyaknya tadi. Dan dekat meda gayang kenyun lebuah ya ke berlaban ngau munsua. Pemulai sida arinya sida ya dekat debai bungai nuyang tu. Begiga laban dekena sida ya berami sanawari. Nanti sida ainyo datai panggau limbau udahnya. Ya agak laban jakoknya tadi dah nak sigi. Begiga meko jakok. Lalu bisik meko jakok bukai nyadi jakok ngayau bunuh tadi lalai ke ndak disebut. Tang kenyuan tu nemu laban kenyuan tu udah pintar. Udah sida ngalah ke rumah jabannya tadi. Sida ya lalu de baik bungai nuyang berjalai malam bertengau ke senayak bulan ngau bintang di langit. Laban kenang urang hari panggau lebuah ke berjalai malam hari berkenyak tadi. Sida ya namanya nang tak asai ke berjalai siang oh narai utai ngacau mata sida ya tampak maga utai. Kira umat siya penglama, sidai udah berjalai, sidai lu datai ba bukit sigi, ya kumas siya peninggi. Bungai nuyang lalu mai sidai yang itu dia dulu. Ngetu batu cuang bukit tu, kita malam tu. Nanti hari ketawas. Kita belalak di tu dulu dah. Ni nemu ngkai gat kenyuat nyagik lelak udah kau tacah ngau munsuah tadi berilak kita mupuk baru ngigak bagi menua kari tuju kita pihak deh kau bungin uyang bejaku nama dia denyak sida apa lalu ngagadunyu daun biru alai sida yang ngenuh malamnya. Udahnya sida ya palu tinduak mega ngemunuak mandai mati. Lalu mejam ke selanjaan mata tisi. Nak berasai sida tinduak. Aripan lalu tawas mega terberingkas siang. Beliau panyau mega begau. Bijelangkit baranau kubalarang. Ruai panyau mega rarangai. Ngemau ditatai panjainya mentang.
Sidak sebuah tu dani magang. Sidak yang lalu ninyau menua, ya kerka. Digagai sidak ya, udah nyak lagi. Nampak agak menuanya daripada sidak ya, dari tujuang bukitnya tadi. Tajak tujuang bukitnya, ukain tu ya, kenyengalah ke tinggi aman. Kau cerita, indah bukit lesuang. Tau ke bukit balau. Kau dah alai sidak ngetu dulu agi erinya dah. Agi uliah pedak sidak ya ke berdiri. Lebuah sidak ke batu cuang bukitnya tadi. Nyau ke puas sidak ya ke bayam menua. Sidak ya panalu pedak ke sungai Siti. Tungak ke kibak sidak ya tadi. Sungainya berupai tampak ada pedak. Bak nur ya kena lindung laban kayu. Ketik-tik kita ya. Nampak ke sungainya buat. Tak mana nar sungainya pedaku. Kadang nak mayuh ikan bak sungainya dia. Pihak kurungan berjaku ngau bungai nuyang. Sambil ianya tadi, nunjuk ke sungainya kemaru wakin. Okay. Bungan uyang ngau sidak buka ya lu sama merniang. Lagi itu tungak sungai ya tikuk renggannya tadi. Semua sidak sebuat tadi lu sama berarti ke sungainya. Udahnya sidak lu sama setuju. Setuju magang dekat ngelawak sungainya. Laban menua bak sungainya agik puang. Bakal kempai bisi alai orang diau. Sidak sebuat lalu nyindia ke diri nurun ke baruah kian ke. Nuju sungai ke pedak sidaknya tadi. Nak lama udah sidak ya berjalai. Alai sidak perlu datai maka bak batang sungainya tadi. Nak lama tak maka kena sidak nyingkang jalannya tadi. Pedak sidak ya menuanya. Jauh menuanya hari. Menua ke bisi orang. Laban menuanya tak baru. Nadai kalau kena pansa mensia. Ada perhati ke sidak ya. Nadai kalau bisi abi pantap. Abi tujah orang menuanya tadi. Lalu danya nak jauh harinya tadi pedak sidak ya menuanya laban nyanda segi jauh hari menua kebisi orang ngibun dah orang wan laban sidak ya nadai mendak bekau mensia bisi udah nujah menuanya dia sungainya bekarangan lalu mayuh megaung ya ketinggi serta deras benar. Dia sidak ya tetemu ke siti kerengan ngau batu yang jauh. Ya kelanai serta mana alai ngenduah ke diri. Lalu hari nyak mimin bisi siti uang kau mas ya peninggi. Lalu bak kaki kerengan ke alai sidak yang ngetuhnya tadi bisi ke siti lu buat. Ya ke dalam serta begini luang lagi daripada sidak ya. Eh, dito kita ingin dua buat. Tak mana luar tua saya pedaku. Luar kita yang agak langkau. Lalu kita yang nurun hari itu pergi kau. Jadi kita setuju maka. Ya aku pun tak berjaku. Ya apa buat? Aku biar mah korban nyawat tadi. Nama ada sidak buka sama narai monyi. Lalu setuju kau penemu renggan seruai punggaknya tadi. Udahnya sidak ya lalu ngelengkap kemak kena sidak ya. Berbaik ke utai sidak perlu beramuk berpantap kena ralas dikena sidak yang agak langkau warau alai sidak ya dia.
Nah perasaan semua utai ke digunapan udah megang. Sida ya lalu mentak ke langkau. Langkau araunya tadi alai sida ya diau. Sida ya udahnya. Lalu ngeja pengawal buka mata nadai beleman sida nya ko cerita we. Ni ka beleman nasige ora panggau katiko dah. Hari mayanya sige udah baru aman. Kira baru tengah hari darah hari mayanya ukai baru hari kepadamnya mata panas tunya tadi baru nikah kira kemaru muncul rasanya nyakar kumai orangnya tadi tengah hari darah orang ketuanya buat semua tajak pelangkau sudah udah temu. Tang balas sidak ya tebal lagi mengkang bekedayau bak mualang kau dia bisiknya tadi sidak ya nya lalu ngidup kapi minyak bak mualang kau nya lalu bisik keduanya ngigak aner aras kerkena sidak ya ngagak langkau penyalai. Namat ke sidaknya boleh utai lebuah kau gigau lemainya tau kari siti lebuah sidak keberanau ngupangan diri lebuahnya tadi sidak ya nadai medang kejuan ayat entah kini kau penung ayahnya kini nadai ayat hanya mak ABC ke dia lalu antu pala lima ikinya ya kuliahnya. Panagi bisi ke dalam maknya. Biar ko sida. Eh, engkanya biar kini. Biar ko. Sekedak sida kebukainya tadi. Besawat kepangan diri. Tempai lama. Udah sida ya ke. Beranau kianya tadi. Dia sida tak. Badang kenyut data ya hari babas. Hari atas langkau sidanya. Nyaura ruya kena ya ngesan siku rusak kira ya baru rimbun ikau tanya kenyit mebala mayu hadiah sadik beda kenyut kengesan rusaknya jampat lah dia boleh rusak datai ke sidak dia yang tadi lalu agi berundang sidak begini kau ya bolehnya. Tang tanya pihak tu dan kenyut. Datai bak malam ayu ada halu lengkap ke rusak entah dia. Apa oi gat? Pidi amati. Terpedak kerusaknya tadi. Nama kami sebuat. Narai ke terpedak utai ke taskin. Nama dia nya. Sigi berjalan ke taskin. Bagi gak dia tadi kan. Pihak ku sidang nanya ya. Eh. Nadai aku tu nyengalah ngiga jalu tadi. Tama lebuah aku kemantap kayu. Kata sekian. Lalu terpedak kerusaknya. Ya tangai rari ya. Tangenung medak aku. Ni aku kak. Ngalau ya. Biar aku kenyum. Amat kenyai kak. Aku sudah ya. Eh, ukai bedanya, sige ia kekap, mati bak muaku. Pihak ku sida ya, medak rusaknya tadi. Sida pala lalu nunu rusaknya, udahnya. Api, nah sige udah hidup. Didup ke bala sida ke nadai mindah. Hari rumahnya tadi. Ngau bala sida kena sige udah dulu datai. Nali harinya, sambil ke berpakai ketunu rusaknya tadi dia sida ya lalu de baik bunganu yang tu beranau ke pengawas sida ke dekat begigau sida ya nak nemu menuanya dia bekeni gai laban nak kala datai dia tang ku ati sida ya tadi menuanya dan perhati ke sida ya sigi natai kala depan sa mensia lalu mayuh jelau.
Hari itu berdau ke Baru Ahmad. Agi uliah alai kita minda. Lebih hakiknya tadi berikan di air. Nyalai sebarang siapa kedeka nika utek ke papas. Tahu enggak? Tangannya terlalu jauh kita. Ngai kena rewa. Lur kita ngintu utai ke uliah kita. Nanti kita nyebisik boleh utai. Langai kari nyanyi malam lagi. Biar kemungin uyang. Jadi dia ingat. Ingat kenyut. Nak ni pun mindah dia. Mana dia tak kawan langkau kita itu. Biar udah mati. Dulu boleh hari kami. Biar kemungin uyang. Sudah sebuah sama setuju. Nak langsung kenyut nak mindah dia. Tangi pun langkau ke sidak ya. Biar kau kita, biar kah? Aku tahu tak ni kau kita nya. Sikit nak mansah, nak mantah penemu kita aku tu. Biar kau tu dan kenyut, nyawat sidak ya. Nama dia udah nyak tadi. Dia sidak, nama kau. Yang kau mengenu yang. Lalu nyindiak diri dekat bergigak. Bisiknya tadi bergulai dua ikut ke sidak ya. Tang bunga nu yang sedoai renggan. Semangati ke diri. Sedoai ya dekat bergigak ke kampung. Gigak jelu bapas. Jadi sidak punga bulan menyimbang ngawakit bukit. Sama dekat gigak ikan. Laban ikannya. Mayu Ahmad dapetak sidak ya. Bak kaki uang. Ya kali hari ulu langkau sidaknya ada ngau bak lubuk ya ke dalam ya kari li kaki kerangan semak langkau sidaknya urang pan udah mindah magang tinggal ding kenyut kediri diri nguan langkau sidaknya ya lalu berundian ke pengawak ke dekat. Jika kak tahu ke kerja ya. Tinggal sidak kemindahnya tadi. Udahnya. Ya lalu tingat kepala. Ke dalam mak ya. Pala munsuah lima igi ya dah. Nah, udahnya tadi. Ya lalu. Lepannya sikit pedau desalai. Pala munsuahnya. Lagi basah. Udahnya kenyut pan lalu ngagak para alai ada kak nyalai palaknya tadi nak beleman yang ngerja utainya api pan udah ke hidup udah nyadi palak lima igi nyepan udah ke desalai ya bak tisi kerangan tepi yang air dia udahnya ya lu duduk dedukau bak mualang kau. Berarti kai dia. Nak ke jauh. Hari langkau sidaknya. Tang. Metade. Langkaunya. Kalau itu dah kenyuan na tadi tak. Nadai pengawal bukai sambil kengisap daun kirai ya. Duduk dalam langkaunya tadi. Mataya. Nang semampai merniang. Ngagai lima igi pala. Ya kedesalai ya bampara bat berai dia ya mapi nyau dekat padam tungkuan kia baru ga ungguan apinya tadi tambah kia sekali kepuas ya ke dah dukau dia tadi tak kenyit penuh ya ni ngau tai tak munyi kaki jelau ke Belanda begagai hari atas langkaunya tadi. Hari langkau sedang kenyut ada. Gede ngaya. Ukainya kaki mensia lain gak munyi pelanaknya tadi. Jadi. Udahnya aku cerita. Jalu ke deringa. Jalu banyak kini. Ya perlu ambil sangkuah sumpiat ya. Lepas dia nak nemu nama utaika. Memunyinya tadi, nuju langkau sidaik ya.
Mungkin kan ndang nemu menuanya sigi mayu jelu babas. Bayak kenya bak pucuk kayu tau ke bak tanah sebelah menuanya dia. Dang laban kena rai kala ada tujah urang dah. Dini na mayu jalunya dia. Jena dia sidaya nyium bau mensia. Utainya nak ngirau kati sidayanya. Udahnya tadi kenyun lalu ambil ya sangkuh sumpit lalu tepuk ke lajak sebatang ya perlu sedia pediri ngempit dini yang langkau sidaknya tadi sambil mata ya merniang ke atas lakai tunga alai utai kememungi dari ngayanya tadi ya jadi nak nemu makai tayau nama utainya kini antuk kini jelau kini dengan kenyuatnya tadi mereka cakap mak tusun ke 81 wila kita dengar ke nama utainya aku irau-irau aku labanya menuanya sikit tak menua nak kalak dia tujah urah sikit mayu hantu luar ya. Nak mu makita ya pendiang ke kampung cerita tu buat tu suan dia ke 81 wila ya lah ke sekali tu terima kasih ke kita berlemah ya ya aku dah dengar ke cerita kenyut PCT tu buat tu suan ti ke 80 ya lah ya mau puak ku bye bye.

0: katanya di penerbangan biluan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang luar
1: kiri 7.000 kaki di langit biru.
0: Menu kita ke sehari itu ngalah pagi, program minu ngalah tengah hari, tentang ngalah hari sada lemai, ngalah pemerintah malah. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergolengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ngenah mana kita ucap.
3: Dek, kita banyak yang sepintar, dek. Nak, kita kerenah, nak, mutem pakitai. Nak, ini biluan, nak, tau ya, nak.

0: Pergulan Sejalan.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi ku tentang siut masak belakang keluar nomor dua.
1: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
2: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggau semangat tentu ya bak YFM.
4: Aram ngerangkai ke ngeli bak program Leman Berita.
5: Di menua Kongo daripada dengar bisi isiko lembiak bengal agu nak boleh berjangkuk tang ia boleh berlagu rek.
4: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
5: Jadi ulah terduang untuk peningat ini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena kena sikut laki ku bodoh tidur.
4: Lalu tanduk ya hari 2 pukul 5:30 lemai.
5: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak kena duku.
4: Begulai ngau Edmon Langi. Tentu ya ba YFM.
6: Kita udah sedia.
7: Udah sedia ke menu sapa juara capai kenyala minggu tu.
6: Sapa ketika nyepi surat kabar. Ketawa ngau kami.
8: Alah dulu.
6: Lagu ngau kami.

0: Begulang kami nak broadcast station hari nak pukul 1 yang hari buat YFM.
1: YFM Segulai Sejalai.

Ya, selama-lamai peningan yang tadi lagu kedibai Mariana Jara, Bujang Ulu Sungai. Lagu dikenak kita ngepun ke awak sada lemai kita. Ke lemai tu lemai hari 1, 25 hari bulan 5, 2026. Jadi lemai tu peningan kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, tak ke mail nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi terima kasih ngagai pengelola program Nancy Nanggai yang kudah bergulai dengan kita awak rentak ngelih hari pukul 3 nyentuk ke pukul 6 lemai tu tadi ya. Jadi ngarap ke berita kita mana magang sehari tu peningah tajak pen gayari kami tengok ke kucing kita hujan muak ke ngelih hari tu tadi peningah nyentuk ke lemai tu agi mengkang hujan di luar din. Jadi ngagi kita nyangkanya agi benar bak rantau jalai kini jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai ke penungak kita bayak kenyak kita baru pula mulai gawak kini tau ke kita nyangkanya bisiknya berbeli ke barang kini oh, lemai tu ngarak ke berjimat maya berbaik ke perengkap pengangkut ya lebih lagi ngau gayari kita ya ke benong hujan berketuk ya. Okay, jadi tusun program kita ungkup ya lemai tu peningah udah tu lagi dia kita dekat bergulai ngau pengelola program kami hari YFM Limbang ba hello Y Limbang udahnya 6:30 lemai dia ndo aku maca pesan berat ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat kita ulih email ngagi yfmiban@gmail.com bimaga kita tahu WhatsApp ngagi nombor konti kami ba nombor telefon 013-862-8422 lalu pukul 7 lemai tu lagi peningat dia kita dekat bergulai ngau Mr. Terabawan Mandi ba program berancau tikai ya. Lalu pukul 7:30 terlagi dia andur kami nabur ke berita lemai hari konti YFM Iban di Kuching nangkan ke berita dia kita dekat mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban bergulai ngau pengajar Jimbun Tawai Seduai Melati Badi. Bukannya meh tusun program kita ungkup ya ke lemai tu peningah ba awak sada lemai jadi terus segulai secalai ngau kami ba YFM tentu ya frekuensi di Bandaraya Kuching 101.3 FM. Tok lagu ke Dubai After Gaun Bungai Ambai Kesulai.

0: riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tejuk penuan dulu au datai benua dituju nuan tau boleh baru lagi boleh nganti ya deh anak nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai dekat juga simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai
1: sawat ajak meh. Hello bro dini nuan
0: nasadudi nadai reti ingat meh orang kena kesayang pesan tu dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching.

0: Ya, gawai tum ketumba lagu kedai baik wat mit peningau dan merenang kita iba awak sadar lemai. Jadi dia tu kita terus bergulai dengan pengeluar program kami RYFM Limbang. Ba hello Y Limbang baka ke lemai tu.
1: Selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningau semua ba hello Y Limbang ungkup ke minggu tu hari 1 25 2026. Jadi dar aku ba hello Y Limbang nusi sekedar berita ke bisiknya di Limbang kelebih lagi. Jadi, ngenang berita ke bisiknya di sehari itu tadi, ianya program ke disebut program Randau Community ke bisik diatur ukas bagi menua Limbang. Ke berengkah diatur pukul 8 pagi, nyentuak pukul 1 ngalih hari itu tadi. Ba rumah girang anak alul menuang Lubai Tengah Limbang. Bisik digulu yang berhormat Dato' Paulus Palu Gumbang, Kaban Kaunsel Negeri Sita N80 Batu Danau. Jadi tujuh program tu nerang ke Polisi Perintah Sarawak ngagai mensia mayuh ke diau di rumah panjai kelebih lagi. Hanya tadi berita ke bisinya di pagi tadi, lalu berita ke Bukai ianya berita berkau ngau pengerami gawai ke dekat di Indo Kitai dalam lagi. Jadi berita pengerami gawai ke debai aku ke sekali itu ianya pengerami gawai ba tuai rumah letan anak muda tintiang melanjan Lubai Limbang. Tentu ya ba di rumah panjai bisi ngatur program gawai berserimbai kita ke nyambut gawai. Jadi ba rumah panjai sida di tintiang melanjan Lubai Limbang 31 bulan 5 2026 paginya 8 pagi beranjau tikai, lalu pukul 9 pagi niri tiang panji nanda ke gawai. Jadi 31 bulan 5 2026 malamnya pukul 7 lemai nyentuh 8 malam pengawak bergambar nitiah ke pintu 1 ngagai 23 pintu, lalu pihak mega program ke Bukai ianya pukul 8 malam jakuk pengelalu hari tuan rumah sidak di melanjan dia. Lalu pihak mega pukul 8.10 minit malam pengawal mandang ke tanda asal, lalu pukul 8.25 encabut tiket bertuah ke terubah bisi diadu ke pekit ngajat, lalu nyabut tiket bertuah kedua. Lalu pihak mega 31 hari bulan baru maletan bisi ngadu ke pengawal berlagu terbuka, lalu pukul 10 malam encabut tiket bertuah ketiga. Lalu pukul 10.15 nyentuh agai pukul 11.30 malam pekit makai mi, pekit berlagu kumpulan, lalu bisi diatur main zigzag game. Pihak mega bisi diatur pekit ngirup tua, lalu udahnya ditangkan ke berlagu terbuka, lalu 11.30 nyentuh 11.50 pengawal nyendiak ngirup air pengayu, lalu pukul 12.30 malam ianya nyeradak kai pengayu. Ya, program ke bisik diatur 31 bulan 6 2026 bak rumah letan tintiang melanjan Lubai Limbang. Lalu pihak mega aktiviti hari gawai sidaya kelimpah rinyak tadi pengawak nyangka pemayung gula batu berlagu kumpulan basitik timnya 3 ikut aja, lalu pekit makemi, pekit ngajat, pekit ngirup tua berlagu terbuka ngau zek zek game. Pihak mega bisik diatur pengawal lucky draw atau ke special draw. Orang ke di rumah panjainya bisik berjual tiket mainnya. Jadi nembiar dak di rumah letan tu tadi sigi dipinta berbeli ke tiket bertuah dikena ngerami ke atau ke ngericah ke pengerami hari gawai. Lalu pihak mega kena 1 bulan 6 2026 pagi pukul 9 pagi lalu ke pengabang orang lelaki, lalu pukul 12.30 hari gempuruk makai deruai, lalu penutup ya 2 bulan 6 2026 pagi numang ke tiang panji. Bekenya ke atur gawai sida tuai rumah letan anak muda tintiang melanjan Lubai Limbang. Jadi kedua tu hanya berkawal ngau pengerami gawai mega di rumah girang menuang Lubai Tengah Limbang. Jadi menua Bukai pun sama pelabaku bisi tuai gawai ke udah dipadu ke ungkup ya tahun tu. Jadi ba rumah dia bisi 4 ikut tuai gawai ke udah dipadu ke ba sebedau tu sida 4 tu inyi Inggo anak Sri Pandi, Polka anak Simon, Ibah anak Irian gau Mongga anak Pindah. Jadi tuai gawai 2026 ba rumah girang menuang Lubai Tengah. Lalu 29 bulan 5 2026 Paginya pukul 7 pagi, sidak berumah panjainya meresi atau kengabas pendam. Pukul 12 tengah hari, beranjau ketikai. Lalu pukul 3 lemai, pekit nyurak gawai ungkuk anak mit. Pukul 3 lemai megak kebol orang lelaki. Lalu pukul 4 lemai, futsal orang lelaki. Kelimpah hari pengawak anak mit. Bisiknya megak pengawak sukan dikena ngergas kaki isik maya gawai. Lalu pia megak kena 30 hari bulan 5 2026 ba pentas ba rumah panjai rumah girang anak alul ubai tengah limbang inya pukul 3 lemai inya bisi dia tu sukan neka anak mid kategori bisi dua kategori di pekit ke inya kategori 5 ngagai 8 tahun pekit ngiga gula batu dalam tepung ngisi air dalam botol ngena span lalu main roti gantung. Lalu kategori kedua, 9 hingga 12 tahun, ngigak gula batu dalam tepung, main pecah gelembung, ngisi air dalam butuh dengan aspan, main telefon rosak, ngau main roti gantung. Lalu nya tadi, suka nikah ungkuk namit, jadi pihak megak, 30 hari bulan 5 2026, dia tu suka nikah ungkuk ureno, ba ruai rumah panjai. Jadi sekedar, hari pekit ke bisi diatur, pekit nendang bisin ngena butul, pekit niup lilin atau kedian ngena emas. Ketiga, ngiga gula batu dalam tepung. Keempat, pekit makai mi pedas. Kelima, pekit ngindik gelembung. Nya tadi pengawak sekeneka orang Induk 30 bulan 5 2026 ba ruai rumah panjai di kampung atau ke rumah panjai

0: pick ball orang lelaki, futsal orang lelaki. Bisik malamnya dia tu pekit karaoke terbuka 8:30 malam pentas utama di rumah panjainya. Jadi pia megak berselimai dengan orang gawai. Ianya pengawak kebaru pelabak aku di rumah panjainya. Pengawak nukar prize hari gawai toka pertukaran hadiah berselimai dengan hari gawai. Jadi tiap pintu di rumah panjainya tadi dipinta beli hamper atau ke beli prize dikena kita bertukar hadiah maya hari gawai. Jadi pia mega 31/5/2026 berengkah hari pukul 3 lemai program belabuh inya program nikik ke jerami. Pukul 7 lemai gemburuk dari sebilik. Pukul 8 malam makai gawai baruai. 9:30 malam pekit garik gap. Ungkok 6 mit. 10:15 malam gemburuk beruai tuai gawai. Lalu 10:30 malam bersampai tau ke semayang merekat pengawak gawai. Lalu 10:40 malam pengawak mandang ke ajat. Lalu pukul 11 malam jakuk lalau hari pengerusi gerempung Indo. Pengurusi seberkas, tuai gawai, tuai rumah ngau temenggong. Lalu 11:50 malam, nimang air. Lalu pukul 12 malam, ngirup air pengayu. Lalu 12:30 malam, pekit ngirup tua. Lalu nakau uliah mesyidaknya berami sampai pagi kena 31 hari bulan 5/2026. Lalu pia megak 1/6/2026 pukul 3 lemai gemburuk batian pengingat, pukul 4 lemai ngetas pintu terkengabang. Lalu 2/6/2026 pukul 3 lemai nikik ke pengabang Indo. Lalu program dekat ditutup atau ke program nutup gawai berumah girang menuang lubai tengah tu dekat dia tu 3/6/2026 ketegal mayuh bala tu tadengkanya udah mulai dari negeri Nur sidak ke gawak ya. Lalu 3 bulan sidak dekat nutup gawai. Pukul 8 malam gemburuk beruai tuai gawai. Lalu bisi diatur pukul 8 malam fancy dress terbuka. Pukul 8:30 malam penguat semayang. Pukul 8:45 malam jaku hari tuai gawai. Udahnya jaku hari tuai rumah, jaku hari penasihat J3K, ngau jaku hari temenggong. Lalu 9:30 malam ngerbah keranyai. Pekit joget pasangan pukul 10:30 malam. Lalu ditangkan ke pekit ngirup kopi. Pekit makai es krim air tua, hanya tadi sekedar pengawak dikena ngericah ke program atau ke pengerami gawai bak sekedar luar di menua kita di Limbang. Jadi nakat tu dulu, hello Y Limbang, berita dikunci kaku ungkup ke minggu tu. Selamat hari gawai dengan semua peningat, ngarap ke maya bukai kita bertemu baru. Kita terus bergulai dengan YFM di Kuching. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih ya Dominic Inau sudah berkunci dengan kita berita hari Limbang ba hello Y Limbang baka ke lemai tu lemai hari satu 25/5/2026. Jadi sudah lepas tu lagi peningat dia aku dekat macam pesan berat dengan maga pesan batang ke bisi di anjung kita ber-email kami yfmiban@gmail.com dengan mega WhatsApp kunti kami 013-862-8422.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
2: Nyamai amai mentipi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
2: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: yang ngalah di hari tayang ni. So, kalau bagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ikan jadi pesan ke cerubah tu peninga, pesan pemati tu datai ari anu lineng lo madah ke apa ya lo singka tau ke singka udah nadai kena 25 hari bulan 5 2026 hari 1 ba spital besai.

0: Kuching. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kapal belayan kediabak Sungai Biro, Sebangkui Undup, Radau Undup, Sebujuh Undup, Paku Undup, Menalang Empat Buah Rumah, Sekayuk Batang Lintang, Pakit Jumbit serta kapal belayan ke Bukai. Ia kena alah dirintai ke Ditu, ia ke Ngelala, Lo Singka tau ke Singka, Lo Singka tau ke Singka ya. Jadi niang tu dekat di Intu Bebala Mayuh, kena 26 hari bulan 5 2026, baru meh Kenyungan Undup Batu Lintang, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 27 hari bulan 5 2026 ya. Kunandu pesan tu baru isi pesan tu, pesan pemati tu datai hari anu lineng lo madah ke apa ya, lo singka, lo singka tau ke singkau, dan adai kena 25 hari bulan 5 2026 bak Spital Besai Kuching. Jadi pesan tu di jadi niang tu peningat dekat di Intu Bebala Mayuh, kena 26 hari bulan 5 2026, baru meh Kenyungan Undup Batu Lintang, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 27 hari bulan 5 2026 ya. Jadi pesan ti nangkan ketuk peninga, pesan gawai antu dituju ke ngagai semua kabang belayan ya. Jadi pesan tu datai ari terumah cuak ngari ke sida ia sebilik, ngari ke sida serumah nesau semua kabang belayan ia kenglala niang Julian anak berdindang tau ke apai Jangguak, niang tinggi anak Ujai tau ke apai David, niang baji anak Angking tau ke Indai Sara. Aku danduk baru kita ia kenglala niang Julian anak berdindang tau ke apai Jangguak, niang tinggi anak Ujai tau ke apai David, niang baji anak Angking tau ke Indai Sara. Jadi semua kita dipinta datai magang ngangulu pengawal gawai antu kena 29 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 5 berlabuh hari jam 2 lemai lalu ke Pengabang, lalu pukul 3 dekat Malas Utik, lalu pukul 6 lemai bisik makan lemai, lalu jam 8 malam dia dekat Ngabah Sungkup ya. Jadi pengawak tu dekat diatur barumah cok anak berdindang munggu sikup sungai Sebakuang Mukah ya. Jadi penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai Peter tau ke Igo bernama 010-399-9535 tau ke Jennifer tau ke Indai Jangguak 011-476-4738 tau ke David 014-238-5591 ya. Kunandu isi pesan tu peninga, pesan gawai antu tu datai hari tu rumah cok ngari ke sidak serumah madah ke berantu niang Julian anak berdindang tau ke apai Jangguak, niang tinggi anak Ujai tau ke apai David, niang baji anak Angking tau ke Indai Sara ya. Jadi pengawak berantu niang Julian anak berdindang tau ke apai Jangguak, niang tinggi anak Ujai tau ke apai David, niang baji anak Angking tau ke Indai Sara. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 baru mehco anak berdindang munggu sikup sungai Sebakuang Mukah ya. Jadi pengawak tu dekat berlabuh hari pukul 2 lemai nyentuh ke pukul 8 malam ya. Ok, lalu penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai Peter tahu ke Igo bernama 010-399-9535 tau ke Jennifer 011-476-4738 tau ke David 014-238-5591 ya. Lalu pesan tik nangkan ketuk peninga, Pesan ngetas ulit serta ngambil ente balu. Datai ari. Okey, jadi pesan ngetas ulit serta ngambil ente balu tu madah ke pengawak ngetas ulit ni yang limie anak aka tau ke indai kerikap tau ke nama kangau ya serani serta ngambil ente balu mulian anak jam tau ke alo tau ke apai kerikap ya. Jadi pengawak ngetas ulit ni yang limie anak aka tau ke indai kerikap tau ke nama kangau ya serani serta ngambil ente balu mulian anak jam tau ke alo tau ke apai kerikap. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kampung belayan ke dia ba rumah Mawas Genting Kerupuk, rumah Jane Sungai Paku, rumah Lauren Wong Batang, rumah Sun Sungai Sibau, rumah Paling Sungai Kuning, rumah Mering Sungai Buluh, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan Sungai Lepung, rumah Sibau Lubuk Lembah, rumah Landan Teluk Mulung, rumah Jaman Teluk Mulung, pemegang rumah Panggai Dayat, Gani Dayat Pakan, rumah Runggah Sebangkui, rumah Musit Garu, rumah Laka Garu, rumah Udu Ulu Serikai, rumah Ubuak Ulu Serikai, rumah Endi Nyempal, rumah Austin Cali Badal, rumah Lat Gerugu, pemegang rumah Antam Badal, rumah Anggi Sebangkui, rumah Melina Badal, pemegang kemembelayan Dinanga Pelagus Kapit Stabau Oya, rumah Dagang rumah Tatum, Penyuluk Layar, Mutuk Layar Ngau Penebek Layar, Rayah Julau Entabai Julau, rumah Pengulu Thomas, rumah Mary Rose Rusak, rumah Mary Bak Jalai KJD Julau, rumah serta kemembelayan ia kebuka ia kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 30 hari bulan 5 2026 jam 7:30 lemai bak terumah Gandum Sungai Rian Ulu Bayung ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai mineh tahu ke kerikap bernumor 016 835 3262 tau ke kasin 014 626 0072 tau ke undun 017 859 7097. Nano isi pesan untuk peninga, pesan ngetas ulit serta ngambil interbalu niang limie anak aka, niang limie anak aka tau ke indai kerikap tau ke dikangau kengau nama serani serta ngambil interbalu mulian anak jam tau ke alo tau ke apai kerikap. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 6 jam 7:30 lemai ba tuan rumah Gandum Sungai Rian Ulu Bayung. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai mineh tau ke kerikap ba nombor 016 835 3262 tau ke kasin 014 626 0072 tau ke undun 017 859 7097 ya. Tadi pesan ke bisik diterima kami ber email YFM bakal ke lemai tu.
1: Scholarship biasa Sarawak tu entah ya pengau scholarship Sarawak tu kuadu ramah dibuka sekali lagi bagi dia ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering perubat accountant unorang ngau kebuka itu miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026 gue mengau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.

Ya, gi nampung baru pesan berat kita bakal ke lemai tu peninga. Jadi pesan kita sulit tu datai ari kayu ane tiking tau ke apa jimbau. Nuju semua ke pembelayan, ia ke dia babatang anap, batang kaku, sangan, miri tatau serta ke pembelayan ia ke bukai. Ia kena lah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit. Niang lalang anak kudi, niang lalang anak kudi tau ke indai isu, tau ke ini jimbau. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026, ianya kena malam hari 5 ba rumah sidak yempu, ianya rumah saran nanga tau ulu anap tatau. Ya, penerang kesili lagi kita tau bertanya ngagai Dominic Jimbau ba nomor telefon 010 960 3637. Ya, kunanduk baru pesan ngetas ulit tu datai ari kayu anak tiking tau ke apa jimbau. Nuju semua ke pembelayan ia kenglala. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang lalang anak kudi, ngetas ulit ni yang lalang anak kudi tau ke indai isu, tau ke ini jimbau. Ya, kena 29 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 5 ba rumah sidak yempu, rumah saran nanga tau ulu anap tatau. Penerang kesili agi kita tau bertanya ngagai Dominic Jimbau 010 960 3637. Ya, lu pesan ti nangkan ke tok peninga. Pesan pemati tu datai ari tu rumah Francis Jua anak giri ari kawong sekarang madah ke kedu anak embuyang, kedu anak embuyang tau ke apai ros. Udah nadai kena 23 hari bulan 5 2026. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai ke pembelayan ia ke ngelala, ia ke dia berberangan 2 buah rumah, nanga sekarang 2 buah rumah, teluk sebuyau, langkung 3 buah rumah, tisak 2 buah rumah, rembai, lidung 4 buah rumah, tekaluang 2 buah rumah, lipat 3 buah, kejemut tembung 2 buah rumah, tabut 2 buah rumah, kubau 6 buah rumah, sepemanjai jalan lidung, buyung 3 buah rumah, tanjung sekarang, skim sekarang isu banget, Tebarung, Bintulu, Sungai Segan, Skimbi, Meradung, Bukit Sangau, Girirang, Seri Aman, Putat, Kucing, Sibu, Kenawit, serta Magabala, Kediau di Semenanjung, Miri, Pembaga, Kapan Melayan di Kebukai, ia kenalah dirintai ke Ditu Magang, ia kenglala kedu anak Mbuyang, kedu anak Mbuyang. Ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah Francis Jua kawung sekarang. Jadi mayang itu niang tu ianya kena malam 26 hari bulan 5 2026, serta dekat dianjung ke pendam kena 27 hari bulan 5 2026. Ya, ba pendam saka jalai lidung. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Ros anak kedu ba nombor telefon 019 877 5201. Ya, kunanu isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai ari tu rumah Francis Jua anak giri madah ke kedu anak embuyang, kedu anak embuyang tau ke Aperos, tau ke Aperos udah nadai kena 23 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di intu bebala mayuh kena 26 hari bulan 5 2026, barumah Francis Jua kawung sekarang, lalu dekat dianjung ke pendam kena 27 hari bulan 5 2026. Ya, pedarang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Ros anak kedu ba nombor telefon 019 877 5201. Ya, di pesan ke nangkan ketuk peninga. Pesan tu datai ari Randi anak Bajai ngari ke menyadik ya Jeffrey Luang madah ke anak ya Patrick Kristen, Patrick
Kristen tau ke pangkas anak Jeffrey udah nadai kena 23/5/2026 yang tu dekat di intu bebala maiwah kena 25/5/2026 ianya sarito ba rumah sida iampu ba nomor 5C lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ya ke Ngelala, lebih lagi ke dia buat 3 buah rumah di Nanga Dalai, Sungai Iran Suang, ngau semua babatang Sungai Iran, kembelian di Suang Kapit, Macan Kenawit, Sibu, Sengan, Bintulu, Miri, Kucing, Tawau, ngau semua kembelian ia ke Bukai ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Jeffrey Luang, banomo telefon 017 379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878 ya. Nanu isi pesan untuk peninga pesan pemati tu datai Ari Randi anak Bajai ngari ke menyadik ya Jeffrey Luang madah ke Patrick Kristen tau ke pangkas anak Jeffrey udah narai kena 23/5/2026 yang tu dekat di intu bebala maiwah kena lemai tu 25/5/2026 banumo 5C lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Jeffrey Luang 017-379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878 ya. Ikannya tadi sekedar pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM Peninga lagi maca pesan ke Siti tu. Jadi pesan pemati tu datang dari Erin tau ke Indai Fifi dari rumah John Merutun Jaka Serikai. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelian ba Ibau Kapit rumah Setiam Skim B Serikai 5 buah rumah panjai Jalai Ulu Minus rumah Anthony rumah Man rumah Duris Simpang Koko Bayuang Serikai rumah Keli rumah Garai rumah Unggu rumah Christina Minus Serikai serta kepembelian di Kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi pesan tu madah ke Lucius anak Jalin tau ke Galang Lucius anak Jalin tau ke Galang tau ke Apai Fifi tau ke Apai Fifi udah nadai kena 25/5/2026 ni yang tu dekat di Sengai Bebala Maiwah ba rumah John Merutun Serikai kena 26/5/2026 lalu dekat di Anjung Kependam kena pagi 27/5/2026 ya. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai nombor bini ni yang tumpu 013-282-4152 ya. Kunando isi pesan tu peninga pesan pemati tu datai Ari Erin tau ke Indai Fifi Ari rumah John Merutun Jakau Serikai. Jadi pesan tu madah ke Lucius anak Jalin tau ke Galang tau ke Apai Fifi udah nadai kena 25/5/2026 yang tu dekat di Sengai Bebala Maiwah ba rumah John Merutun Serikai kena malam 26/5/2026 ianya kena malam hari 2 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 27/5/2026 ya. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai binin yang tumpu banumo 013-282-4152 ya. Yang tadi sekedar pesan ya kesempat dibaca aku ba awak kita ke sekali tu peninga. Jadi pukul 7 lemai tu lagi dia kita dekat mending ke program Berancau Tikai begulai ngau Mr. Terbawan Mandi Tang. Sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu Kedibai Gwen Sanggup Aku.

0: Selamat lemai bala peninga. Jadi bakal kelemai tu aku begulai ngau kita buat senentang awak program barancau tikai. Topik undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita bakal kelemai tu agi bersangkut pawat ngau undang-undang data pribadi. Jadi tu data bak rengat ekin nyebut legal implication nanti bisi nyadi case data breach tau ke data orangnya tadi bisi disalahguna tau ke bisi dicuri orang bukai dari data controller. Lalu nama legal implication tau ke nama tindakan undang-undang ketau nyadi. Jadi ngonyak melepening aku dulu berkunci ngau kita siti hari section kebaru dah di pasuak ke ngagai undang-undang Personal Data Protection Act tahun 2010 PDPA 2010. Section tu bala peninga ianya disebut section 12B. Jadi pasuak ke ngagai PDPA 2010 introduced through the 2024 amendment. Jadi bisi pindaan tu bisi diubah undang-undang tu sebab buat tahun 2024. Lalu ngau section kebaru tu data controller basic tanggung pengawal hari segi undang-undang nyak madah atau kemeri notis nanti basic case kekak nyadi pasal data breach. Jadi tadi sebut dalam jakut orang putih section 12B tu tadi nyak creates a statutory duty of breach notification. Ya nyak data controller mesti madah ke case bekenya bisik kat nyadi. Jadi nama legal duties ya data controller tu tadi under section 12B ngagai siapa ya patut madah kenyak. Jadi ia mesti madah ngagai commissioner pesuruh jaya PDPA ya, notification to commissioner. Jadi tanggung pengawal tu disebut section 12B subsection 1 kenyebut data controller mesti madah ke komisioner ngau nakak pengelengkas. Nanti data controller bisik nemu data breach bisik kak nyadi. As soon as practicable, once there is reason to believe a breach has occurred. Jadi ngau pengelengkas, ngau jampat. Jadi nanti komisioner tu tadi udah dipadah ke? Udah nyak komisioner nentu kecara serta berkeni data controller madah ke orang kempu data pribadinya. Jadi tujuh section tu awak ke perkara atau ke hal data breach ke kak nyadinya diadu ke ngau nakak pengelengkas baru kak ditemu nyadi pasal data breach tu lalu tindakan terus diambil. Jadi awak kutanya udah diputar ke peringkat yang ke paling awal earliest stage. Jadi section 12B subsection 1 tadi bila peninggal ianya antara data controller madah ngagai commissioner tang siti agi tanggungjawab data controller ianya buat section 12B subsection 2. Section 12B subsection 2 ianya nyebut nanti personal data breach bak subsection 1 kada sebut akunya tadi nyadi lalu balat amat ke merik pemedis penusah pengerugi ngagai orang kempu data pribadinya data controller ngau nak ke pengelengkas mesti madah ke orang kempu datanya lalu cara madah ke orang kempu datanya nitih ke cara ke diputus ke komisioner. Jadi tadi aku bisa nyebut data controller madah ngagai komisioner. Nanti komisionernya dah dipadah nyalai data controller akan meri pemutus cara madah ke orang kempu datanya. Jadi subsection 12B subsection 2 tu bala peninggal meri tanggung pengawak. Ini meri tanggung pengawak disebut dalam orang putihnya direct duty on the data controller yang madah ke individu pasal data breach nya tau nganatai ke pemedis atau ke pengerugi ti balat ngagai individu timpu datanya. Jadi section 12B itu berguna amat laban section 12B subsection 1 semina nyebut tanggung pengawal data controller madah ke commissioner aja. Tang section 12B subsection 2 pengawal data controller atau ke tanggung pengawal data controller udah ya madah ke commissioner, ia mesti madah ke orang kempu datanya. Laban section to amat berguna awak ke bisi individual protection reti orang kempu datanya tadi. Dijaga sidak data controller ngena section to. Jadi reti ya section 12B subsection 2. Ni awak ke kena memastikan individu kempu data pribadi ya. Kekak bisi disalahgunakannya tadi nemu halnya kak nyadi. Reti hanya not left in the dark when their personal data is compromised. Ianya tidak ia nemu, tidak utainya nadai dipelalai, utainya nadai ndak dipadah ngagai orang kempu data pribadinya. Jadi kesan dari segi undang-undang ini legal effect of section 12B subsection 2. Jadi section to dikena maya data breach tau ngenatai ke pengerugi tau ke penusah ke balat amat tau nyadi ba individu kempu data pribadinya. Jadi cunta ya bala peninga data pribadi ya identity orang kempu datanya bisi ka dicuri orang financial loss pengerugi dari segi duit tau nyadi tau ke ti data pribadinya tadi bisi dicuri orang ndak dijaga data controller ngau manah tau ngasuh reputasi orang kempu datanya jai tau ke data breachnya tadi nya mantai ke pasal data pasal pengerai penyakit ke bisi orang kempu datanya. Jadi tanggung pengawal data controller madah ke orang kempu data pribadinya nitiah ke cara ke diasuh commissioner. Form and manner determined by the commissioner. Jadi pengawal ke madah ke data orang kempu data pribadinya kak nyadi data breach mesti adu ke ngau lengkas. Ini madah ke ngau lengkas. Must do so without unnecessary delay. Nyalai without unnecessary delay ngau lengkasnya. Reti ya data controller nak tahu nganti data breachnya disesat dulu baru madah ke orang kempu data pribadinya. Laban ngai ke nanti inya dia siasat dulu. Utainya nyauleh meri penusah pengerugi kebalat amat ngagai orang kempu data. Tang maya utainya kekaknya di data controller tu bak penemu ya nanti utainya kekaknya di hanya uliah megak natai ke penusah pengerugi kebalat amat ngagai orang kempu data. Nyalai udah ya madah ke komisionernya tadi. Komisioner madah ke cara ngau nama konten isi kandungan notis ya yang madah ngagi orang kempu data. Jadi komisioner tu kemadah ke cara atau ke format ianya ke satu bangsa data breachnya, jenis data breachnya berkerti identiti orangnya kena curi tau ke particulars baka account bank orangnya kena curi tau ke medical report orangnya kena curi dari data controller. Jadi utainya tadi jenis data breachnya kekak nyadinya mesti disebut dia. Lalu bunyi kuda sebut akunya tadi nya kategori data. Jenis data keberkait ngau pengawal data breach dekak nyadilah. Lalu cara-cara diambil tindakan step to be taken awak ke utain tekak nyadi atau kudah nyadinya tadi bisi ngurang ke pemedias atau ke mengurugi yang ngagai orang kempu data. Ya, last kali masuk dalam notisnya advice ya nasihat dengan gaya orang kempu data. Jadi waktu aku merik cunta ngagai kita bak section 12B tu bala peningah. Cunta tak baka bak bank bisiknya di data breach. Ianya identity tau ke information orang kempu account bank bak banknya kena curi orang. tahu ke kau kena curi orang. Nanti aku buat section 12B subsection 1. Data controller mesti madah ke commissioner. Lalu commissioner nasihat lalu mansut ke hukum. Jadi tenitih ke buat section 12B subsection 1. Data controller mesti madah ke commissioner, lalu commissioner madah ngagai data controller berkeni ke format ya, madah ke orang kempu datanya tadi. Jadi nanti section 12B subsection 1-nya tadi udah dikerja data controller. Lalu nanti nitiah ke section 12B subsection 2. Data controller mesti madah ngau lengkas, madah korang pu datanya tambah data breach dekat merik. Nya tadi dekat nganatai ke pengerugi pemedis ngagai orang kempu account buat banknya. Laban data breachnya tau ngasuh orang uliah bisi akses ngagai account banknya. Lalu mencuri duit dalam akaunnya. Jadi nanti orang kempu account banknya udah dipadah ke data controller. Ya kempu accountnya tadi tau nukar password. Tau memata ke merati ke pejalai duit ya dalam accountnya. Tau ke minta accountnya tadi dibeku ke dulu. Freeze accounts. Jadinya bunyi section 12B, subsection 1 and subsection 2. Nanti data controller nak nitih ke atur tanggung pengawak ya. Buat section 12B, subsection 1 ngau subsection 2. Bekeni ke data controller tu uliah salah tau kena. Nyalai cawut ke tanya tu bala peninga. Ianya buat section 12B, subsection 3. Section 12B, subsection 3. Data controller kena nitih ke tanggung pengawak ke patut dikerja ya buat section 12B subsection 1 tau ke mega subsection 2 nyadinya tau nyadi ke penyalah lalu nanti ia diputus ke salah buat court ia ke dihukum kena mata duit tak lebih hari RM250,000 tau ke dihukum jail tak tau lebih hari 2 tahun tau ke dihukum kena mata duit lalu mega hukum jail. Jadi nama efek atau ke legal efek buat section 12B subsection 3. Jadi nature of offence tu tadi bila peningah penyalah ke degagak buat PDPA tu ukai seminat tau jadi penyalah buat kes sibil aja tang jadi penyalah dari segi kes jenayah. It is a statutory offence under the PDPA. Meaning non-compliant is not just a civil wrong but a criminal act. Nyalai nyak legal effect ya nanti legal implication yang disebut strict liability penyalah buat section tu dia baik ngagai court. Jadi anda ibuah dia beri bukti data controller tu bisik niat tu kena dai nak meri notice nak madah kora kempu data semena ia perlu dia beri bukti kenunjuk kaya nadai merit notis buat section 12B subsection 1. Lalu compliance ia mesti nitih ke section 12B subsection 1 nya. Ia disebut compliance pressure nya data controller mesti nentu ke notis ke diberi nya timely terang serta notis nya nyebut semua perkara kesiliak awak ke data controller nya nak tahu pulai kesalah dari segi undang-undang. Nanti dari segi tanggung pengawak company atau ke corporate accountability artinya company bertanggungjawab tajapan penyalah data breachnya digagak pekerja ya. Jadi nanti buat cunta ya A is a data controller jadi A meh kebisik tanggungjawab dari segi undang-undang ngadu pengawak kepatut dikerja buat section 12B PDPA yeah, legally responsible for compliance with the PDPA tangti A bertindak bagi pihak syarikat B contohnya A director officer atau ke pekerja ngagak pemutus bagi pihak syarikat B yang lain Serikat B tu meh ke disebut data controller bau undang-undang PDPA. Ti bisi pengawal A nak nitiah ke undang-undang PDPA, Serikat B menggak tau pulai kesalah buat undang-undang buat PDPA 2010 tu. Reti ya secara praktikal bakal company esa data controller yang ditanggung pengawal kemeri notisnya B company ukai semina buat A aja. Jadi officer liability yang tadi bakal A pekerjanya nemu serta setuju nak nitiah ke section 12 B subsection 1. A mangga sebagai pekerja B nya tadi personally liable. Reti ya nanti kesnya dipejalai ke Ketegal sedang nak nitiahkan notis meri notis bak section 12 B subsection 1 kod ulih ngukum company nya as a data controller lalu mangga E pekerja company nya for personal misconduct. Jadi nya munyi bagian keterubah pasal legal implication terkesan dari segi undang-undang nanti bisi undang-undang tu nak dititih ke data controller atau ke nak dititih ke pekerja data controller. Jadi sekali lagi kemari sama lemai bila peningan ngagai kita maka kelemai tu jadi undang-undang tu kak disambung aku baru bak minggu kebukai. Terima kasih lah bandah bergulai dengan aku bakal kelemai tu dalam program tu lalu bertemu baru kita buat minggu ke bukai.
1: Ya, jadi nak kita mendeng ke program Berancor Tikai bergulai dengan Mr. Terabawan Mandi. Jadi pukul 7.30 tu lagi mai kita mendeng ke berita lemai ya ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching. Tahun sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu gawai ke di Bay Agusti Merikan berpadu nyawa ngau Jenarino Jeraki Ai Gawai YFM segulai sejalai.

0: Pan di Pan Suryaman kita meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku klub Pan Suryaman nda ditinggal kemegah gagaya bala kami sebilia ya. Bainai aku bala tua ngau bala kaban belayan aku ba menua Suryaman selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantas senang wan menua wo.
1: Selamat hari gawai aku mewakili klub Ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bergulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua. Oh.

Selamat lemai datuk kita bergulai ngaku Emir dan Joni bawa berita lemai hari 1-25-5-2026. Keterubah tu batang berita. Perintah Sarawak majak ngelati ke atur pengarap ti inklusif. Projek gas ngau kuasa sama laju jadi penyungkak dikena negap ke agi pengelikun kuasa di Sarawak. Balan pengeluar kuasa Combine Cycle CCPP sama laju belabuh berjalai ke pengawak ngenak cara berenggar-renggat dalam tahun 2027. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas ngansak rakyat di menua tu ngambil ke semampai nyaga penyerakup ulah ke bebatak asur ngau pengelantang antara sida ti udah lama jadi pun pengering rakyat di Sarawak. Pengelikuan ti diasai ke kemayari tu megak patut ditan ke ngambil ke Sarawak ulah meruan jadi menua cunto hari syukur pemayat antara rakyat. Budaya ti sama berbahasa serta merti ke pangadiri megak patut majak dikelati ke ngambil ke tau nguntung ke rebak orang ke dudi hari ilah. Dato' Amau Douglas Ugah mansut ke Jakutu bak pengerami makai lemai malam Vaisaki 2026 ke diatur gerempung rumah semayang Sik Sarawak di Kuching. Berbak ngonya ia megak bisik mansut ke basa diri ngakai unit bagi perkara pengarap bukai, Unifo, laban ke udah, cakah, nyukung mayuh macam pengawak jalai pengarap ngau pengawak main asal di Sarawak. Atur inklusif ti dipejalai ke Perintah Sarawak hari Unifo nyak ngayan ke Perintah Menua tu udah bebendau nentu ke semua pengarapnya sama dijaga ngau mana serta rentang. Projek ti ngemansang ke gas ngau kuasa di Semalaju Bintulu dekat nyadi ke penyungkak dikena nagap ke agi pengelikun kuasa di Sarawak. Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak Datuk Seri Julahi Narawi madah ke projek palan pengeluar kuasa Combine Cycle CCPP ngau projek batang paip sama laju SPL nyak cukup berguna dikena ngada ke kuasa karanti entap nakal serta uliah nangkup guna industri. Projeknya senutuk bendal ngau julu ati Sarawak ti dekat ngeluau nyentuk ke 10 gigawat kuasa karan lebuh datai bak tahun 2030 ngau 15 gigawat lebuh datai bak tahun 2035 dikena nyukung pemansang industri ngau pemansang ekonomi menua tu. Datuk Seri Julahi mansut ke Jakutu lebuh ia ke nemuai ngagai tabak dua bengkah projeknya di Bintulu. Berebak ngaunya Datuk Seri Julahi Narawi madah ke projek palan pengeluar kuasa Combine Cycle CCPP Bintulu disadang dekat belabuh berjalan

Lai ke pengawak ngenak cara dagang hari tahun 2027 lalu disadang dekat dibuka ndau berengkah hari tahun 2029. Palanya ulih ngeluar ke nyentuh ke 1,500 megawatt kuasa ke alai renggat ke satu projeknya mungkuh dua blok 500 megawatt di ke dia tu benung digagak. Kelimpah harinya projek Batang Paip Semalaju SPL-nya disambung kena nyalur 300 juta kaki padu standard gas sehari hari kedurung ngagai genturung industri Semalaju. Projek tu endang sebagai hari sistem ngada ke gas di menua tu. Projek tu megak ngayan ke Sarawak udah berjalan ke atur dikena ngada ke kuasa ti timbang ianya ngena gas asal dikena nyukung hidro di menua tu. Datuk Seri Julahi Mega muji saup ke diberi raban engineer, raban tekniker ngau kontraktor ari menua tu lebuh projek CCPP ngau SPL ke di Pejalaika. Ia madah ke saup raban pengereja pengawal ari menua tu empu ulih nulung ngelati ke pemansang bakat ngau kapasiti industri kuasa di menua tu. Projek ke besai empasnya ndak seminat nyukung pemansang kuasa ngau industri tang mega muka peluang gawa ngau peluang ekonomi ke rakyat Sarawak dalam timpuh ke panjai. Detu kita benu mendeng ke berita lemai hari YFM Kuching. Perambu undang-undang tau ke RUU orang tuai umur dia tu agi benuang disernih baru. Menteri Pemansang Induk Rombilia Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Sukri madah ke upis menteria berguna ke buah penemu tambah hari gerempuang-gerempuang tik ngari ke raban orang tuai umur. Tajak pen draft RUU nya sebedar tu nyau udah kat tembuk tang sekedar buah penemu ke baru bisik dikenatai ke yang kaum buah penemu pasal tanggung pengawak bala anak nyaga ngintu apai indai sida. Sidang mega udah diberi tempoh 6 bulan nun nyernih baru RUU nya sebedar ke dibantai ke bak parlimen. Datuk Seri Nancy mansut ke Jakutu bak pengawak nun ngerami ari indai rengat Sarawak ke diatur bak galeri library menua Sarawak. Dulu agi arinya Datuk Seri Nancy Sukri bisi nemuai ngagai program Sejahtera Medani kebajikan ziarah kasih Ehsan Aidiladha 1447 Hijrah. Ia mega sempat nyerah ke bantu Hari Raya Aidiladha ngagai 320 ikut tuai bilik dalam sita Parlimen Santubong. Tiap ikut sidanya sama terima 2 kilogram daging capi ngau sekrek telur grade A. Penyerakup ke diiri ngau ndak ngira bangsa, pengarap ngau penemu politik. Jadi pemuan ti cukup berguna, dikenang ngada ke pengawak pemansang ti nyerangkum semua serta ndak ngetu di pejalai ke di Sarawak. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawal berumah ngau perintah loka, Datuk Dr. Pengguang Manggil, madah ke penyerakup ti tegak megak, jadi tunjang ti tau nentu ke menua pesisir dekat semampai nerima pemansang. Ia mansut ke Jakutuk ngagai pengeram berita, udah ia kenguluk pengerami makan lemai, berserimbai ngau ari gawai, kadiatur pampang induk Parti Demokratik Progresif PDP meluan di Julau. Ia madah ke sitik-sitik ndur semina dekat buliah pemansang henti semua mensia mayuah pengari rakyat tuai raban bangsa ngau orang tik gawak perintah nyak ngemuan kawa tik rat lebuh berjalai ke mayuah macam pengawak pemansang. Orang dagang di Semanggang udah diperansang ngangkat ke pengelandiak diri ngambil ke penduduk sida bak pengawak dagang tau majak tegap. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Snoda Lawan madah ketuk perkara kecukup guna diulih merik penatai pemisik kebesai agi dalam dunia digital ke maya arito. Ia mansut ke perkara tu dalam teks Jakuya berserimai ngau pengawak nutup Bazar Gawai Sri Aman 2026. Teks Jakuya dibaca pemesai bertanam bertupik Gilred Mukit.
Kelimpah hari ti ngangkat ke ekonomi bak sitik-sitik endo serta nulung orang dagang di menua tu. Bazarnya mega bisi merik peluang endo raban nembiak mantai ke penaut sida. Lebih 50 itik bangsa bisi dibuka endo orang berjual mayuh macam barang tinyengkawam barang craft, ngepan dayak, kuih ngau mayuh macam bangsa pemakai hari menua tu empu. Kemari sikut driba bas udah ditetap ke Agensi Penagang Penyalahgian Dadah Nasional AADK positif ketum. Dalam post Facebook resmi sida, Upis Kereta Darat JPJ Sarawak. Madah ke kesnya ditemunya di bak sebengkah operasi bersepadu ke diatur sida bergulai ngau AADK ke alai pengawak meresa air kemik bisi dipejalai ke ngagai bala driba bas bak terminal bas di Kuching. Atur ke silik mega udah dipejalai ke agensi ti berkawa setipak ngau atur undang-undang ke benduang dikena. JPJ hendang endak emplita ngau ulah bala driba perangkap pengangkut mansia mayuah tinguna utai ke ditagang. Labanya tau ngerugak penglikun bala penumpang serta orang bukai ti sama bertengah ke jalan alun. Operasi bersepadu dekat semampai diatur JPJ Sarawak bergulai ngau agensi penerit adat ke bukai kena nentu ke semina bala driba bas ti amargas kompeten serta nak berkenak ke dadah ajak dekat di kemenal ke maik perengka pengangkut mensia mayuah. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Perintah Sarawak majak ngelati ke atur pengarap ti inklusif. Projek gas ngau kuasa sama laju nyadi penyungkak dikenak negap ke agi penglikun kuasa di Sarawak. Palan pengeluar kuasa Combined Cycle CCPP sama laju berlabuh berjalai ke pengawak ngenak cara berenggar-renggat dalam tahun 2027. Nyandakak berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana jerita lamak Sarawak.
3: Sarito, 25 Ribulan 5 tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud jadi ke Stampak Recreation Club. Kemega ngayan ke Siti Agit Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisi di Sarawak. Bisi datai maya tu bini Kepala Menteri Dato' Amau Puan Sri Hajah Laila, Dato' Dr. Josh Chan Hong Nam serta Tan Sri Dato' Amau Bujang Muhammad Noh. Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega Bisi Dibaik Encik Saleh Haji Sulaiman ngabas fasiliti kelab ti digagak dengan cara modernnya berendur kebesai 10 ekar digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Stampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke ati dan mega endur mensia mayuh bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik di atu maya berjadi ke palan tu ianya bala temuai dijamu bak pengerami malam tropikana dimandang ke muzik mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakat tu ayan ke gaya penghidup sosial tiba pengerai serta hidup dalam pemaya bak raban bangsa.
2: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sadar Lemai.
1: Sadar Lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Peringat semua, kempat tiang terbilang laba langgai. Sarawak tampak ketegak sungai, kitai kering entik begulai sejalai. Kelingkang terbilang ketegak tintiang, pangau libau berberita ketegak keling. Kitai berkuasa entik sama penemu sawung berunding. Batang lupal terbangka ketegak buja senang, rita geluang bergemung laban kumang. Kitai kering entik sama kuing sawung singkang. Labanya mehcara kita bersukuang bertulung diris bangsa ngamik ke kita nak mudah lemik dipelepek pala patung, nak mudah ikat dikecil arum beradung, nak mudah penat dirakat tampuang perempuang, nak mudah rapak dipedak mata mencenung. Kami Ari YFM meri selamat nyambut Ari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai.

0: Ngagai bala kita nuan dia ke benua posing mawat bersenyap-senyap ke kendera bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Pegulai sejalan.
1: Ya, YFM sada lemai peningat ngelalu ke kita. Ya, ke baru bulan ngau kami lemai tu peningat bahawa awak sada lemai jadi hari kami di Bandaraya Kuching lagi mengkang mesik-mesik hari di luar din peningat ngarap ke kita. Ya, ke benung deriba jam ke dia tu lebih lagi kita ke deriba jauh lemai tu ngarap ke sangkai ngau selamat berendu ya ke dituju kita bakal ke lemai tu peningai ya. Jadi ngari kita nyangkanya benung mending ke kami di rumah jam ke dia tu selamat lemai ngari kita serta selamat belalak begulai ngau diri sebilik ya. Jadi surat bersampi ngarap ke kita semua belak likun nak gira dini alain dua kita jam ke dia tu peningai ya. Sekali kenyak kita benung berantau jalai kini benung mak kai kini ngah diri sebilia au serta maga kita ya ke benung gawak shift kini jam kedai tu ngarap ke terus ransiang hati berjalan ke pengawak kita peninga ya. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mending ke program Leman Budaya Iban begulai ngau pengajar Jimun Tawai seduai Melati Badi ba YFM tentu ya ba awak sada lemai lalu ngujuang ke awak sada lemai kita sarito 25 hari bulan 5 2026 hari 1
2: perambu mana perjalanan kita.

sirup air bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titiah ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawai. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Ya, jadi ya beri selamat malam ya guys. Semua bila peninggal kita ke malam tu, ya ke bisa bergulai engkau kami buat program Leman Budaya Iban kita buat Tusun ke 49. Jadi bakal selamat temui ke bisa dikangau ke kami ke konti YFM malam tu. Ya, nyak pengajar Jimun Tawai. Nyalai selamat bertemu baru dengan tuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru berita dari Rempu tu. Kur semangat Grime.
0: Jadi terima kasih ya pengajar laban tajak panuan dipukul mayu macam pengawak temu aku tajak pauda pinjin tentu mayu pun buka ema ke diatur nuan tang uliah ngelimpang ke Rempu buku lain kau kami ba program Leman Budaya Iban kita ungkup Sarito. Jadi ba tusun ke Sarito pengajar nama dah utai ke dekat dipungsi ke nuan awak ke nuan nerang ngelansak dulu mai nama utai ke di namanya tadi penjurai ke nuan malam tu.
1: Terima kasih DJ. Selamat bertemu, mendiang ke program tu ngajai semua bala pendengar tua di luar din. Jadi dia tu kita ingat tadi musim semanya bulan 5 tu musim gawai.
0: Mm-hmm.
1: Jadi rundiang kita dia tu benar berkenang kota kenyadi lebih maya gawai. Jadi lebih maya gawai itu macam-macam pengerami bisa diatur. Jadi sekembang ke ngendu gawai ngambil ke nyak rami lagi ngambil ke orang ke ngabang rindu lagi hati.
0: Mm-mm.
1: Jadi maya macam main asal bisa depan sur ke maya musim gawai itu. Jadi nyak kebuahku tu milih ya. Bekak lemai tau, tua berkenang ke pasal. Mayuh macam jakuk main asal.
0: Mm-hmm.
1: Tau ke kemayari tau, bisa orang nyebut jakuk sadar berbuah. Ke selalu disebut lebih maya musim gawai deh. Kena orang butik, kena betunik.
0: Yeah.
1: Jadi, ambil kemandian nanti orang di rumah panjai, maya orang mula dah mupuak berkenak kami macam jaku main asalnya. Mm-hmm. Ambil kemudian ke pengabang. Bila pengabang datai. Dia mau main dikit ke pengabang. Pengabang tak datai lalu dikit. Lagi rumah orang ke. Dia sedang ngabang.
0: Mm-hmm.
1: Tahu ke kemayar itu. Lepas kita serumah tu tadi. Nadai pengabang hari rumah bukai.
0: Yeah.
1: Jadi kita serumah nurun ke tanah. Lalu kita yang lalu ke bala pengabang dikit.
0: Yeah.
1: Jadi mainnya orang kelan. Dia so kita berjaku ngelalu ke pengabang lalu hari leka jakuknya tadi namun kita tuju leka jakuk ngalu pengabang kemudian. Mm-hmm. Macam-macam utek jai nak ada baik kita niki utek ke badah ada baik kita niki utek ke kenyak lah
0: yeah.
1: Kelemparnya nanti beka nyomaya ke ngerami gawai datang di rumah lagi bedau ke puas hati udah pengabang duduk dia lalu ke kita ke ngau jakuk ke mana yang dia dengar.
0: Yeah.
1: Jadi kelemparnya maya ke rami maya ke dekat rami ngerja pengok besar kita nang bala tua rumah yang tadi berjimat amat nangis ke utainya tadi maya macam utai kena mana tau nyadi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bisa ke maya kita nya bergeligam ke utai ke depan surut ke maya nya
0: teka sebut orang ayansah
1: banyak berdau pangan berjaku mantai ke ayansah ambil ke banding yang malamnya tadi maya kerami rindu tadi sebedau ngirup air pengayu bisa ke ada seorang ni mangai pengayu bisa ke sekedaknya tadi niri ke kayu bas kedak nur de kumai ranyai bas kedak nur de kumai kayu gawai.
0: Mm-hmm.
1: Sebedau de bedau orang yang tengah jat ngambil buahnya berjaku ke orang kelak dia so ke orang kelan dia berjaku dah so berjaku ke mayanya
0: ya kira sebut kita kena ngerami kage ngerami kita ai mana ya?
1: Lebih age beka dia tu ya nyoka tiap pengerami gawai lebih ge den ngeredi tu gawai tu din tu bebala mayu nya begempuro ba balai raya lalu mayanya asal kena tentu temu ga gawai enti nada yang ngatur pengawa ute ngotunde macam-macam eh. Pekit kumang lah pekit keliang lah
0: yeah.
1: Ba sekedak ndur kala aku ninga pekit keratuang kesidaknya nganap ngepantiknya nyelai dah.
0: Nyelai, au.
1: Jadi, mayanya. Lalu, lebih maya ke pekit macam-macam ke jaku kita ada pansut ke mayanya. Jadi, nyak kekat kenang. Itu apakah kelemah itu. Jadi, sekedar contoh ya, jak ke kena tu alamai tu.
0: Tak semua.
1: Bala peningan tu adin jengkak ku. Tujuh program tu ngelobak ke penemu. Ngambil ke sidak pun lalu berfikir ke nanti sekedar di, ke depan sud tu ada tu kan nyadi dia kena, nyadi kelalau, nyadi ketengau sidak lebuh, sidak ngagak ke diri jaku main adik. Hanya badas meh.
0: Yeah.
1: Jadi tujuh tu atau kira ngelobak ke penemu lah.
0: Jadi bak kumpul tu pengajar merik besar, terima kasih ya. Hari ke bala peninggal kita berluar dia laban nanti kita minta beratur sitik-sitik rumah panjai berserimbai kuari gawai tu nang mai ya pengajar deh. Ambil ke mandiang deh baka bertikik ke pengabang munyi kunuan tadi deh nanti baka kelia kita hanya tadi hari rumah panjai bukai jadi pengabang ke rumah kita hanya jadi tu nya laban endak ke kita madah rumah panjai bukai nadai atang ya ke tebal lagi nya tadi nyu berambi
1: berterimpu
0: rumah panjai terimpu ya. Jadi nyu berbagi nya tadi pengajar baka antik ba kami berantau ke mayau manis tahun tau deh. Kami kari pasar tau kami ke ngempur rumah tahun tau jadi orang ke berumah panjai nya sidak yang jadi pengabang jadi kira ke balan biak ke mayau agek tu dia pengajar jadi tajak pan nya balan biak tang kati kau kita atur gawainya tadi tetap ya bisa main begitu jadi pak aku berguna tu atau dikena
1: kelimpar nyami kembali hari ke asal kelia lebih banyak bergawai tadi orang kelania melanai dia so melanai minta utek kena petabas.
0: Ya.
1: Contohnya pun bisa panjut.
0: Ya, lama kita enggai terus minta bekenya aja kena jakun ya. Jadinya kena orang lagu ya. Mana kage, mana yang ambil ke bisa silup ya ge. De pelandai kurang nih.
1: De pelandai ke.
0: Ya.
1: Kelimparnya ambil ke bandian. Kadang-kadang dia tahu lah. Gaya uteknya di pedaku. Maya musim gawai itu nyak peluang bala kaban belayan pulai ke rumah. Jadi bala maya nyak mega bala nak bala painain tadi ngatur peniawan nak ngentap ke peniawan diri. Maka orang jadi melaki bini melah pinang bisa sekedar nanya indo udah temu gawai lagi melah pinang kuya kau gak. Jadi lebih maya nyak bisa ke bekeni ke jalan mansur nanya ke berita ngadai orang ke datai bekeni ke gaya sawut orang ke nerima penatai bala orang ke bala pengabang utek ke kenya dah.
0: Iya. Jadi nanti kita ninga kenya tadi dia pengajar sebut kita itu rampak perkara ke besai luas ko kita ini. Atang munyi kunuan malam tu semina sekedar re contoh aja mungkin kita bantai ke tuan eh. Jadi terus ngaji nuan pengajar.
1: Jadi tu ada minggunya kemarin ramai dah kita tiga sudah
0: Rajes
1: teh cerita ya anak sempat
0: anak tua
1: bareng ke sepengalan dia tua mana dah pakai wah ngayuh ke parau lagi
0: yeah. Kedah
1: jadi kena kote kudin awak ken bala peninga din ukai semina nengal ke aku aja kutap-kutap jaku itu tang DJ mega tahu
0: nguji
1: ke namanya panglandia diri mansut ke sekedar are jaku main ti tau de kena nyadi nuan tau milian ni bagi ti ke de kerindu ati nuan lah
0: au
1: lagi jadi kini ke alu terus ngage contohnya tua kini
0: au terus ngage contoh ke terubah tu pengajaran eh okey jadi bala peringat tua laban nak minta ampun eh laban pa Facebook kita yang tadi nak live pa Facebook bisa penanggul tak boleh dia seliah ke kita nyala kita ninga ke kami ngena radio mana nanti asai utai tu gunanya tadi tau record kita nai okey pengajar terus kenuan
1: jinti aku dulu
0: sini. Dulu meh.
1: Tahu gak? Jadi bala peninga semua ya. Jadi di jaku main teka aku pansut ke dito yang contoh ya lah. Contohnya jaku main tidak kena kita ngelalu ke pengabang niki. Selalu ya bala pengabang dah so kita niki ke rumah ngage rumah panjai. Mula bergari, itu dah ada bergari. Lata buka kita enggak. Sebedau sedang niki ke rumah. Orang kena sabuang, orang kena nemu, orang kelandia berjakut. Tidak so. dulu bejaku dulu keliak bebiau.
0: Yeah.
1: Jadi dia tahu orang yang kita yang nyobse ngarap baru tajak makanya sekita lekas sampai segi agi bisa. Jadi tu setiap hari contoh lah. Jadi dia tahu kena sebut aku dia tahu hanya jaku dia kena ngelalu ke bala pengabang Niki ya. Jadi tentu mah kita duduk ada dugau namanya berdiri bakal kita ngak ngena ngepan mah kita semua bala ke ngelalu ke pengabang sama perintah dia duduk sama nganti jaga ku nganti bala tuai pengabangnya ke dasa bejakunya tadi bejaku ngelalu ke pengabang ti aku dasa berdiri dia aku lalu tentu bah belabuh nyebut nyadi aku tu kedepedak bala kita di tu tak berdiri gelai-gelai kuduk kati kudin bakal lama galau tapang mikai tumbuh de lebuah danang umai belakang tinggang seludang baju kirai pala linga-linga tangkup tempuga ujak lelaga langai tajai jari kanan aku depedak kita megai teran sangkua gansai jari kiba megai tabak penuh pamping piring renai tu gaya otak selalu megai orang ke bejakau dah
0: au.
1: Jadi aku dah tua itu baka semalau nampung lecau baka nenak nampung beragai biasa orang kempu pengawak pun gawai itu ngelalu ke penatai bala kita pengabang ke betekang mayuh berintai ndak siti penatai bayak ke kita ke indu lelaki biak ngotuai bala kita sigit lalu ke bala kami serumah itu penatai jadi awak kesama ngau kami berami rindu begagai ngintu gawai di bulan kelelang. Jadi bala kita ke datai di tu sari tu daripada aku bertuai ke sana tu tu tuai pengabang si dah ya.
0: Sebut nama ya mana?
1: Sebut nama kita dia. Jadi ungal tu segi patut amat jadi ke tuai bala kita. Laban dia tu segi ditemu kita orang ke lama udah jelai berita tampak nama ditemu kita. Ia tu segi orang kepang ari kepayang rendam selemai. Orang ke segi payet ari kulit akar tubai. Segi juriang baka puting mata geraji makai. Nambah kenya ia megak segi orang ketemu kita mentas nelap ati siruk jako serta panai megai orang. Jadi bala kita ke datai tau megak. Ndang sadang kami serumah ditu. Segi nak datai tunggal seorang-orang. Nada ngimai kita tu nang datai nang bisip petara nyangkung bisip petara ngaruang nang bisip petara megai ngiring berjalai nyak kebuah bala kita ke bala kami ke ngelalu ke penatai bala kita di tu nang bersedia ngob tengkira pamping piring renai lalu nambah kenyak kami megak bisik nyendia ke panyap serenti babi yang lampai ngamik kebala kita kedatai berasai dikemesai awak ke hati kita sama belak berasai nyamai lantang senang nyangka sebedau kita nurun ngabang kita tadi bak ungal maya kita kelelap tinduk sekenyap nangi ke kita bisik mimpi ringan nak nyamai asai maya kita kebaru pejam tinduk di malam nangi kebala kita bisik mimpi rawan nyemrai sungai jadi sekuma kita berjalai bekenya agak dia rentu jalai tadi nanti kita bisik jai burung salah tenung dipimpin beluai jeritan beragai utainya nadai tau ngasuh kita menawa nadai tau ngasuh kita sendika nadai tau ngasuh pengawak kita tu nak datai nak sangkai laban ditau kami udah nyambut kita ngop darah cukup gagak nadai timpang jadi maya kita nikai lagi kami tu bisik ngagak ke kita utas bisik ngagak ke kita lebas bisik ngagak ke kita atur penatai atur penyangkai nyo salah kemunyi jako nyadi baka bala kita unggal antu kepapas antu malas antu penyakit antu kubit utai ke kamah utai kernya nyadi kita bakia nak dasoh kami nikai ngagai pertang penyarang rumah panjai kami dito tang tajak pia anang irau dito kami udah merik kita Jenselan. Udah daripada ke ngau jakuk tangkan, ngambil ke kita, nak ngacau kami ke pegawai. Awak ke pengawak kami itu tadi. Lalu mujur hari pagi sampai ke lemai tekilu petang. Jadi tara ke lalu ke kami, ngemar bala kita nikik lagi. Inya bala sidak sekengak kungguang penyadung antu tuah tuai. Bala sidak antu limpah ngau sekengak kangai. Bala sidak anda mara raja pengibai. Bala sidak pulang gana serangkang kirai. Bala sidak sempurai ari pangau ragai. Ngau bala petara begiang manang genai. Awak kesida uke semina mai ka kitai pengaya pengraja, ta megak tau ngasoh kitai gerai nyamai lantang senang dein yang urang. Nyalai dito dia tau bala kita pengabang, nanti kita nyudah cukup bersedia. Lalu me kita ini kek ngagai rumah panjai kami dito. Anang sanggo, anang kajo, anang rawan, anang segan, anang kakang, anang kekayang. Lalu mewai nike, baik nike sama nike serta bala kita, petara ke nulung, ke ngaruang kita ngagai rumah kami dito. Oha. Jadi oha tu segi bungai maya gawai nama udah temuk jago kak na orang ngau ke oha. Jadinya Siti hari contoh bisi 2-3 tek me dito tanto Siti hari contoh namanya lebo bala pengabang ninga kenyak tadi artinya ba budaya iban asa kita bisi miri yang mantai ke piri yang bisi begawai. Kita sisi percaya ke bisi utai tindak dapat dak ngemar kita begulai ngau kita datai bul rindu ngabang goleng kita. Lalu penatai sidak ya disegerkan nulung kita. Lalu teh tindak tau ngacau tau ngasop ngawak kita nak nyade kita tinggal ke tang tajak ya ditinggal ya megat de basa de bere kita
0: utai de pakai
1: utai diru sebakang ngau pengabang bukai semina sidak ya dia so kita naik buah ngau kita nikik ke rumah.
0: Oh, ya, maya kenikik ke pengabang ya,
1: ne. Kenikik ke pengabang.
0: Udah nyanikik bala pengabang, ne.
1: Nikik bala pengabang. Oh,
0: maya nuduk akan sedaya. Bisa enggak main, ne, pengajar?
1: Jadi, datai ba sedak yang nikik, lalu duduk, lalu perintai bala pengabang, ne, kena.
0: Iya.
1: Nuan kan nguji, nguji ke...
0: tahu, ne.
1: Okey,
0: aku nguji, jangan, ente salah lagi. Dah madah, kan?
1: Dah, nak dengar, cao.
0: Jadi tu jaku main kena kita nuduk ke bala pengabang ke udah nikik tadi ni pengajar. Jadi aku tuntak ke utai ke disdia ke pengajar malam tu. Jadi berkata aku ya tapi basta ngagai semua bala pengabang mayu tadi kita udah bertikik ke pengabang. Jadi dia tu bala pengabang udah datai buat ruai kita. Nyalai dia tu bunyi kelekat timang dekat pan kita nak lelantuk selentuk langgai manuk nyaduh ke tubuh bala kita beratur duduk. Sama belak duduk bersaruk meh bala kitai, ngau petara ke ngaruang kitai. Baka penduk nyaruk sengkajang. Sama belak duduk berintai meh kitai, ngau petara ke ngembiang kitai, baka dejai tisir tiang. Sidak ke induk, sama belak duduk berkejenguk, melakang ke segiau tajau bujang. Sidak ke lelaki duduk berkerbik, nyandih bertiang, lambak medang. Ni bala kita kempu pengawak, ait tuak sadung ngau jalung. Tuluk gantang penakar ngabang. Utai ketabas tuang ngari ruas daging salai rusak lalang. Dia tu bala pengabang udah duduk magang. Udah megak ngirup ngau makai sampai kenyang. Nanti kita nyau dekat pulai lah. Anak-anak ingat ninggal ke kami pengaruh gemar tubuh. Pematak pengaya, pengumbai wang. Kau ya. Kenyak ke pengajaran ya?
1: Agak.
0: Udahnya... Lebuh udah ditikik ke bala pengabang tu ilak, dia dekat berubah penghidup kita serumah. Nembiak sekolah dekat boleh pelajar sampai degree. Sidak kedara boleh laki besai gaji. Sidak kebujang boleh bini induk kemerti. Orang ke pedagang pan menang berbeli. Orang ke berpolitik menang boleh maya undi. Nyalai gagai semua bala kita kudah ninggal sampai itu, penghidup kita megak dekat berubah, semua utai di kerja kita dekat nyadi magang-magang. Oh ha, oh ha, oh ha, kuih ada. Hanya contoh ya, hanya pengajaran.
1: Hanya contoh. Contoh, jakut kita tahu dari pansut ke kita, Siti tadi mula-mula kita dikit ke pengabang. Udahnya kita ini tadi ngasuh pengabang duduk, ngena jakut di kenoko kita. Yang main didingamnya.
0: Aau.
1: Kelimpah hari ke pas banyak tadi, jadi dia tu bala orang Kelandia pasal namanya selalu dia di dia seorang mantai ke penemu maya pegawai kemudian nanti gawainya diatur kita ba balai raya kemudian lalu kita dekat selalu mantai ke baka pekit kumang. Jadi di tiap kegaya ke daripada perhati selama tu pedaku. Kadang-kadang kak tetabar ke nanti semak baka pengawaknya di lagu kita yang kena jakuk ti mandiang di dengang. Kak tahu yang saya baka lawak ke cukup digulai dah tubuh digulai biciang ya jangka tu. Ianya ambil ke mandiang. Nanti kita ngatur pekit kumang, ngatur pekit keliang kini tentang punya. Dah kita nak tamata-mata ngangau ke patu dah penyertanya niki ngagai pangau, lalu ngak mandang ke derempu tang mandian nanti semua kita bisik ngemar ya tau ke muji gaya tu dah ngena jakuk sada berbuah. Nanti uliahnya lebih maya ngatur pengawak tu jakuk sada buahnya tadi diatur kita ngon nakan-nakan uliah penyiman laban bisik jakuknya tadi tau ngasa ya lemik semangat nanti salah kena tan salah sebut deh ambil kemandian utai kena kita berbandian kayak pendiau ya tadi salah tahu ngaso ya nak lantai hati ya jadi tahu minta pun dengan bala peninga ambil kemandian ti nuan tak berengkah ngau ya induk tudah tua itu aku mai kami jala jarang jala jala jarang kerja ko mayuan induk nsiban hati nanti kita degagak digelar kita bekenya.
0: Ya, lepas nanti kita berarti kerti jakuknya pan kita sudah nemu nama empat,
1: nama empat. Semua utainya. Nada nemu milia lah.
0: Tak sapu magan.
1: Tak sapu magan. Jadi nak lantang hati itu dah nak tua ke ngau rapa peket nanti gagak tua misalnya.
0: Tu semua kita orang ke jadi MC nya ke main peranan betul tak mengajar.
1: Nyam itu atau ngenang itu lepas kalak jadi perkaranya kalak jadi dah utai di keranau ke utai di tanya deh nyala ya ke pemaduk mana ya tadi kita milih jakuk tip pemaduk mana Indo darat selalu disemak kita ngagai bungai kini ngagai ngagai manyi keluar ke madu kini ngagai buah ke manis lebat
0: utai ke mana-mana
1: utai ke mana-mana ya Indo ate yang dengar jadi nyamai seberapa orang tanya di MC dudi hari nama ikat maksud ke penemu bentato berjimat gak
0: patut milih
1: nangi kapangka nangi kapangka nyak nak tahu ngasuh hati bala nak tu hati ngau nikik ngagi pangau yang tadi
0: nalanya perenguat muat tu dah nikik ya jadi ba orang ke buat pekit kumang pekit keliang tu dia tu dia pengajar nyu ke dia tu kita berhati kiapan bisik nama aku kita pejuluak ya.
1: Ya pasti julu.
0: Jadi sedak ya dah suah milih ke dirempu. Jadi nanti ya kena plat nombor 3 tu atau julu sedak yang pun milih. Jadi utainya diberi ngakai urus setia. Jadi maya ya ke ngangau ke nikek nya lagi pemandai MC nya yang ngayat ke yang kau pejulu ayanya ne.
1: Anda bikang uji ke contoh.
0: Sama tu ane.
1: Contoh lah, ambil kemana nuan tu dah suah orang tadi. Jadi MC lemah itu. Lalu nikek namanya penyerta kemegah pelik nombor berapa pilih dek?
0: Nombor 3.
1: Okay.
0: Aku nguji ke ane. Okay. Jadi ketua ke pengajar. Uji sama malik bala kita pengabang ke betekang mayuh betugung. Sama merati ke penyerta kemegah pelekat nombor 3. Kecukup gaya di atas panggau gantung, pedak pemajik gama tudah bermua tampak bakas nayak bulan kembung. Ngendang ngepan cukup nemban berkain sidan bertati yang gerunung. Perhati ke pejalaya, kengenjiang ayun undai baka penerbai burung tiung. Patut penguak karung pemedung merik ya gelar, pucung serangan jayau aik mata duyung. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai bingung, duduk gegenuang. Baka pendiau jelu lutuang kemabuk kunyung, ipuah kerarang kau ya, ne?
1: Jadi, ke selalu dia perhati korang. Ya, orang kan ingat ke, bas entah tu, aku ngena lebu ngadang. Jadi, nyak lah kebuah bau juang ya lagi, bisa, ang munyi.
0: Ya, kak, stimal, ne ya?
1: Stimal. Jadi nanti nikah kah tu dah ke nomor 4 contohlah gitu. Udah kita nerang ke siapa tu dah hari segi nama tu dah pengawak tu dah. Entade jadi kita lalu ngangau ke bala pengabang ngasuh sida ke betekang duduk bersekut tadi sama bla berarti ke tu dah penyerta pekit ke mengai nomor 4 ke genap sukut. Pedak dah pemajik gamal tu dah. Bermua ceria tujum lelegup. Ngenak ngepan cukup nemban bekain sidan. Buah bali kelikut. Perhati ke pejalai tu dah tuai. Ngenjeng ayun rundai. Baka daun pedalai dipuput keribut. Patut ke penguak tangkai pengandut ngelar ya. Pucung gadung serangan minyak wangi cap berut. Nyak ketau ngaso hati orang laki berai mentan di dalam 7 hari gila mawa nyabak sesingut dalam petang. Jadi nanti bau juangnya selalu nanti nama nanti sangkut dah betul. Temu nak berasa orang ke ningai nemu ketawa deh. Jadi dia tahu minyak wangi cap berut kami kelia lumayan kaki biak kelia.
0: Hanya minyak wangi
1: ke pemaduk mana kelia. Anuan dia tahu tuan sama jadi MC. Contoh lah dia tahu.
0: Dia aku deh.
1: Okay, jumpa.
0: Tuan 2013 ngenak ke pelekat nombor berapa?
1: Ujian nombor 5.
0: Nombor 5 ada kau ni ya tadi. Okey, jadi itu ia ke genap pelekat nombor 5, tuan-tuan pengajar. Uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke betekang duduk bertunggak. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 5 ke cukup tempat. Pedak pemajik agama tu dah. Bermua ceria berkurit.

0: ai tangkep nguak meri aglar, pucung gadung serangan jayau pengiga. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai berketup simak. Hati semampai dekat nanya, dekat ngelala nama kumang. Okay. Oh, nyak yang kena nombor lima je naik.
1: Nombor lima.
0: Mm-mm.
1: Jadi, ini kek dah temuknya. Tentu, tempek kura jari.
0: Ya. Yeah.
1: Oh. Jadi, uji maliak ngagai pangau bila kita pengabang kepetekang duduk tatam tau. Sama berarti kita dah penyerta paket kita tu kemegai pekat, pelekat nombor 6 bergamal ganggam. Pedak dah majiak tu dah. Bermua ceria bakap ngermai bunga merisian. Ngenak ngepan cukup neman berkain sidan abadas tipan. Perhati ke pejalai itu dah tuai, ngenyang ayun lunai, baka penerbai burung nan. Patut berada indai itu dah, merik ya gelar, pucung gadung serangan jayo keran, nyak ketau ngasuh hati orang lelaki, berai mentan di dalam. 7 hari 7 malam kusang lempuang.
0: Ya. Oh, ya, ketemu enam deh. Ani kek gak ketemu 7. Uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke petekang bebala mayuah. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 7. Pedak pemajik agama tudah. Bermua ceria bakal pernama bulan kembuang penuh. Ngenang ngepan cukup nemban berkain sidan cukup jalan nak merapuah. Perhati ke penyalaya. Kengenjiang ayun lundai bakal pengelabuah daun buluah. Patut beradai indah yang gelar ia pucung gadung serangan pengaruah. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai enggan jenuh. Semampai ngasuh indah yang agak timpuh alai nganjuang tincin tunang. Alu kada tanya orang
1: lain. Alu kada mau orang ni kada. Jadi gagane tu dah. Jadi bala kapan tua kada dia di luar din bala kek nganjuang anak lagi.
0: Tahu mainnya ne?
1: Selka dua tu kejaku dia tadi. Tahu nya jadi ke lalau kita ini kan dek, lubang nak ngepan, taja petinya jarang sekali setahun ya dibuka, engkau teh kedia kan lekat kemagel,
0: iya
1: nyu jadi lekat jaku merapuh kena dia tahu, teh bangga merapuh, nyu nama nak
0: nyebak
1: pun kara penuh laban karuran,
0: kan
1: jadi kira ngomong pas ya, meh benar ya kemana mana ada peda. Dan yang nikah gap tu dah bala tu dah nama penyerta tu tadi ke nombor 8 lalu pengabang dah suh tua sama bala berarti ke penatai sidak ya bala pengabang ke betekan duduk besara sidak berarti ke tu dah ke megai plekat nombor 8 ke cukup amat ipak pemajik tu dah tuai bermua ceria baka penama bulan kembuang ransa ngenak ngepan cukup neman berkain berawai pira para pejalai itu dah tuai ngenyang ayun dondai baka terbai penerbai burung ka lalu berada indai ngelar ngi aku manok sabuang kutuk pucung gaduang serangan jayau minyak kelapa tau ku indai kita nya tahu ngasuh hati kita kelaki berai asai kedebata tiap-tiap malam selalu nyaba insa temepak ninggang lubang
0: apa ne
1: berai lah ada empat jayau ne
0: empat kati ku kita pada pemaji Indo atau kekumbang ke dia yang ada patu MC tu mana jadi nikai ga ya ke nombor 9 ne pengajar uji maliak ngage panggau bala kita pengabang ke petegang duduk bersenai sama berarti ke penyerta gemegai pelekat nombor 9 kelama diante ante pedak pemaji agama tu dah bermua ceria bakal senaya bulan pegari ngenang ngepan cukup nemban berkain sidan bertati yang gerunung besi. Perhati ke pejalaya kegenjiang ayun lundai baka penerbai burung tiup api. Patut beradai indai tangkai pemidi merik aglar. Pucung gadung serangan minyak wangi bau rengut maliali. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai 7 hari sinuk ngenang.
1: Okey. Udah nyanyi kek gak bala penyerta ke nombor 10 atau tadi? Lalu kita ingin so bala pengabang tu tadi ke betekang duduk berkedugau bersedia agak sama berarti ke tudah ke bergamal imun peniau pemajik tudah.

0: tuai umat siaga bermua baka pernama bulan senayau ngenak ngepan cukup neman bekayen sidan becurak mansau pejalai tu dah tuai ngenjang ayun nunai baka penerbai burung bangau patut ke berada inai ya ngelar ya pucung gadung serangan jayau lelengau nyak ketau ngasih ngasuh hati orang lelaki berai merampau peniau tujuh lemai gila mamau bejaku butau-butau surau orang
1: au nyumah mau tu dah kundane
0: nyam tapi ya mudah-mudah orindo entade
1: au kumbai teh au tu nyuni ke namanya tadi penyerta ke megai pelekat nombor 11 pengajian eh uji maliak ngage panggau magang kita pengabang ke petegang duduk bebandiang sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 11 ke cukup mandiang pedak pemaji agama tu dah bemua ceria baka ketupang bunga kemuntiang kuyuk ngenyang pepelu baka teluk burung selangkiang ngenang ngepan cukup nemban baka yang sidan berawai ranguang sementiang perhati ke pejalai ya ke ngenyang ayun lunai baka penerbai burung siang patut berada indah ya meriak gelar pucuk kuning serangan jayau penariak perniang nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai balat nginiang mata ngai baduk-baduk mereniang biar pejalai habis terbimbing salah singkang. Ini hati mereniang.
0: Empat menara mereniangnya salah singkang. Tentulah lagi baru tua beranau ke
1: panjai.
0: Empas. Namanya sekedak lagi jako di tau. Kebuah jakonya dikena.
1: Iya.
0: Okey. Kita mada nikik ke sudah ke megai plate nombor 12 tu tadi. Lalu kita ngasa bala pengabang ke betekang duduk bertembuang tadi sedia ke. Berarti ketudah ke megai plate nombor namanya pelekat nombor 12 ke genap itu. Pemajik tu dah nang umas siaga bermuat tucum bakal lungkum bungai kenun suang. Ngenak ngepan cukup neman bekayen sidan ngenak keruncuang perjalai tu dah ngenyang ayon lunai bekat penerbai burung silus melayuang berada indah ya ngelar ya merik ya gelar perau bidar buang luncuang tajak lingar ya nak nangi karam nanti debaik belayar neresak gulung alun gelombang di itu limpang mimin are
1: ya kata dek
0: jayau
1: tau enggak tau
0: kan mana enggak
1: tunjung ngagai ya ke nomor 13 tak pengajian uji maliak ngagai panggau uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke betegang duduk berintai sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nomor 13 ke begamal imu namai pedak pemaji agama tu dah bermua ceria baka kerembai bungai teratai. Kuyuknya pepelu baka teluk burung beragai. Ngenanggepan cukup teman baka insidan berawai rinyai. Perhati ke pejalaya kengenjiang ayu lundai baka penerbai burung ruai. Patut berada tangkai indaya meriak gelar. Perauk berangai panjai. Tajak linggar ia nak nangi karam. Nanti dikenak belabuah. Nengah tengkujuh uang jagai. Laban ialan ia nyeliah kekesai tipuk lenggang. Nemu kata kau kita nanti sebut kita ke maya hari itu nemu berdikari macam mana
0: pandai deh tajak peniau tu dah bakal ke siga bakal ke dengar tapi ialah segi namanya regas jadi bala anak tua ke regas peniau rajin belajar namanya anak malu berjaku Pak Mat dia beri kita gelar kata dah namanya rajin hidup diri rajin ngigak penemu udahnya kita mengasa bala pengabang ngadang ke maliak ngagai pangau sidak ke duduk duduk berkerindi mai bala sidak berarti ke tudah ke megai pelekat nombor 14 ke landia betundik untuk siti ada perangai ya landia betundik landia bunga dah pedap majik gamal tudah bermua ceria cukup peninggi pecukup ya pelandia betundik kuyuk ngenjang pepelu bakal teluk manuk lansik ngena ngepan cukup neman bekain sidan berias bure atau kemayar itu mayah no ada ngena kain bure ni
1: kau
0: berarti ke pejalai itu dah tuai nginjang ayun lunai beka penerbai burung burui patut berada indai tangkai pengisi ngelaria tapang kedang galau pelai dan berebinan di tepan sarang induk manyi entik dia puar udu pelai sikit nak kalak nak ngemenuah ke selipi rintuang kulit sengkajang.
1: Au, perisai menyana ya.
0: Selampai artinya okey saya sengapa. Yeah. Naya orang te panai naya bisi penglandi nyalai ya baka manyi te perisai mayo madu deh.
1: Ya. Yeah.
0: Okey.
1: Au tunjuk ke penudi tu pengajaran eh sidak ke pekik kuman.
0: Tidak tak kuman. Mm-hmm.
1: Ya, jadi uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke petekang duduk bebala sama berarti ke penyerta gemegai pelekat nombor 15 ke tinggi rega. Pedak pemajik gama tu dah bermua tucum bakal lungkum bungai alamanda. Ngena ngepan cukup neban berkain sidan ngena ara. Berarti ke pejalai ya kengenjiang ayun lundai bakal penerbai burung bekaka. Patut beradai indai tangkai pengembau berik ya gelar pun tapang kayu raya tumbuh di daluh antara menua dan ngenyeng berbinan di depan manyi madu bandar. Ndak dipuar idang ya, antik dipuar idang ya sigi semampai perisai madu ya ulih menua ke segiau tajau salang-alang.
0: Sama
1: ngonyen tadi menyana.
0: Madu.
1: Jadi sidak ke kap milih leka jakuk ke degena tu katiko kita. Tau berarti kia pengajar laban kadang-kadang ya nas tipak engkau orang ke kat dia yang tuanya
0: napa ya? Betul. Ke berkata tadi tu induk di pelajar tinggi pak
1: mana berik tu tahu nak tahu
0: leban ya. Ya, aku dah bisa kerja. Ya, bisa pelajar tinggi. Lalu
1: kira sebut kita kerja ke namanya tadi.
0: Namanya kerja
1: mana?
0: Jadi nanti kita berarti ke semuanya 15 detik contoh ke bisa ditau tadi. Kita berarti ke semuanya kurang lebih nada tentu jauh berbeda dari pengendiri laban. Tua lebih maya berarti ketudah ke ngaur bapa kiat ni tadi. Nak tahu becipi yang hati ngaur sikut-sikut sida. Tiap-tiap ikut sidaknya tadi. Sama mantai ke pengelandia diri. Sama mantai ke namanya gaya diri empu maik diri. Bak mua bala mayu lah. Nyak kebuah tadi MC tengah agak gelar ke sidak pun. Mesti ke berarti ke perkaranya dah. Jakut terkena mesti ngipak ke utai ke nyadi dah.
1: Ya.
0: Okey, tuang ngerus ke kenang katintik semua keliang dah.
1: Keliang.
0: Ini ke contoh nah.
1: Nya bisa mah namanya enggak ukai-ukai tak di asuh tuan ni ke pengajar. Dulu nak pengajaran eh.
0: Okey. Nanti semua bab pekit keliang nyokur lebih cara ngatur ngerja ya tadi. Kur lebih bakal ngau sida bab pekit kumang lah. Tang kita nemu lah keliang tu tadi patut dia bisi perangai mangah, bisi perangai berani, bisi perangai buah hisi ia tegap keriang kau jakui bana ngena leka jakui keriang deh. Keriang mak kur bujangnya. Kau kerti ya keriang bakal batu. Tang nama kau kita bisa sergah aja, bisa sergah, bisa cara yang main diri. Uji kita berarti kesitu contoh. Uji malik ngagai pangau bala kita pengabang kebetekang dia dito. Sama berarti keunggal tak penyerta kemegai pelekat nombor satu kebegamal sigat udu. Nyak peda aku ke nyadi MC dah. Peda dah penyigat gamal tu dah. Ngenjang baka gamal antu gayu. Jadi pilih dia tau. Bak kenang jakuk dah keliak. Selalu sidak yang bersemak ke hantu buyuk. Jadi hantu buyuk tu hantu te kak menua no, ngedungan orang. Nama liangnya dia. Nyala tiul liahnya. Seliah mega. Ambil hantu gayu tu mana lah bersemua kita. Segi kak
1: nyanyi. Gayu magang.
0: Gayu magang. Tu dah nyak ngena ngepan. Cukup neman. Begagung. Megai terabai. Beketapu. Perhati ke pejalai itu dah ngenyang ayun lundai baka kedekat nyelai tangkai ranyai ayu. Patut berada indai yang lar ya, ngelar anak bujang ya tu, dekumai sida bidok lingar perahu laju, enti di depan nak meniti kediri karam tersudo, ngerencah pupuk gelombang beragai. Jadi begitu kita ingin lebu lebu nagai.
1: Aw.
0: Nah dia tadi lebu ngadang, ang ujung deh.
1: Aw.
0: Jadi tu, ai. Jadi itu berkenang ke pasal jakut kita tahu dah kenal lah. Bahkan itu gayu mandi yang tentu mandi yang lagi hari antu buyo.
1: Oh, bisa kena bakal namanya kesebut sedaya kena antu jelo atau ni pengajar?
0: Antu
1: bakal antu jelo beruang mangga.
0: Lagi kita mendah.
1: Oh, bisa nih. Ada
0: uji ya, uji tidak
1: kena. Oh, tu nyung agai sidak kengau pekit keliang. Ia kena pelekat nombor dua atau pengajaran nih. Uji malik agai panggau bala kita pengabang ke petegang duduk bekerjanya. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor dua ke begama cukup sergah. Pada gama tu dah ngenyeng bakal gama antu gerasi belabuan belabung dila. Ngenang gepan cukup nemban begagung megai terabai bersirat mirah. Gaya pejalai ya ayut lunai bakal kedekat nyelai ranyai nyelai tangkai ranyai betuah. Patut beradai inai ngela anak bujang itu antu jelu beruang
0: antu
1: mangah.
0: Anyu.
1: Anyu, anyu jelu beruang mangah. Terlebak ngerarah ke buah jejabai nyuntai.
0: Nyuntai. Jadi anyu tu leka jakut dia ngembar leka jakut jelu. Jadi orang ke bujang tu tadi lelaki selalu ya dalam main asal iban baik kenyak dalam timang dalam pelanai dalam semuanya selalu mandiang ke peniau lelaki tu ngagai bala jelu ke kering bala jelu ke regas
1: maka tu tadi beruang
0: ke bisa bala ular ke apakah ngagai jagu ngagai rabi yang ngagai jelu ngagai ular ke bisa-bisa. Mek kecil dah bisik yang jangka aku bisik mansak tu lagi. Nanti kita ngenang ke Nikik ke si kau dekat ngau ke MC lalu sidak yang ngaso bala pengabang ngadang bala-bala pengabang ke daso ngadang ya. Bala sidak ke benung bertekang duduk berbanding duduk berimai merti. Sidak dah baik berarti ke peserta penyerta kemegai pelkat nombor tiga kebegamal cukup kering gamal tu dah ngejang bakal gamal antu gerasi nisiang ngena ngepan cukup neman begagung megai terabai besimpai gadiang gaya pejalai yang ngejang ayun lunai bakal kedekat nyelai tangkai ranyai sepatiang patut beradai naya ngelar anak bujang ya tu anyu jelu bunsu rabing datar tebing lubuk kelemuai. Jadi bila nembiak ke debat baru nak kalak ni ngau teka nama rabing rabing tu bunsu bayar. Bunsu bayar bunsu bayar lah.
1: Nyak dia sebut bunsu rabing
0: nyak tembai bunsu rabing antu gerasi ni siang tu antu ti mangah. Jadi lelaki sikit patut berkenyak main perangai nanti nak pihak munsuh ke delaban ya tak takut ke kira
1: ya nanti nyuli pelipai. Okey jadi ni ke gak
0: siti agak lelaki jakut dekat ada terang ke ku ditu ada suah ada sebut tadi nyelai tangkai ranyai sepati yang lelaki jakut ranyai jadi lelaki jakut ranyai nyukat tiap tiap rumah panjai lebih banyak niri kawai sidak lalu niri karanya yang lebihnya nyonya di utai ke telebak nak kerja ke maya dia kena sidak tang ya ya kiamat ranya itu bangsa utai tumbuh di menua antara menua sebayan dengan menua kita lalu lebih maya bala sebayan ngabang ngagai orang tigawian tu datai bapun ranya sidak lalu nyelai ranyanya dulu erti nyelai lenya enggak ngambil buat buahnya.
1: Iya.
0: Jadi buah ranya itu ti des bayan din ya hantu pala.
1: Iya.
0: Pengaruh pengaruh ti tahu ngaso berani, pengaruh ti tahu ngaso boleh padi, pengaruh ti tahu ngaso kita pandai, ngaso kita sikar ngerjap ngawa. Jadi bala sebayan ti ngabang ngagai orang ti kawayan tu, lebih ya udah bulian buah ranyain tadi, baik ya ngagai orang ti gawai lalu diberi ya ngagai kaban belayan ke dia ngintu pengawak gawai yang tahu. Jadi bak menua kita, menua ulu air, menua batang batang air, batang kari. Lagi jaku ranya itu, nyak panduang, panduang. Yeah. Lalu panduang tu tadi kada timang bala lemambang, lalu dak bak atas panduangnya bisa digantung kurang. Jadi ke simbol buah ranyainya, buah banyor atau ke buah inyak, atau ke buah pinang mansau, nggak tangkai digantung dia. Jadinya, jadi ke simbol palak munsuh tiuli orang ti ngayau kelebih lagi pakai gawai kelingkang deh. Jadi bak tahu deh maca agi, agi bisa peluang nak maca.
1: Jadi itu ngagai ya kemegai pelakat nomor 4 tu mengajar nih. Uji malik ngagai panggau bala kita pengabang kebetekang duduk berkedugau. Sama berarti ke penyerta kemegai pelakat nomor 4 ke gamal tinggi jejuau. Pedak gamal tu dah ngenyeng bakal gamal bujang pulau ajau. Ngendang ngepan cukup nemban bergaguang megai terabai bersirat mansau. Gaya pejalaya ayun lundai bakal kedekat nyelai tangkai buah piasau. Patut beradai indai tangkau tangkai penglipau. Ngelar anak bujangnya anyu jelu rimau ngerayau makai belalai.
0: Anyu jelu rimau
1: ngerayau makai belalai.
0: Lalau ngerayau makai belalai. Jadi leke jaku ke baru dia tu kekala nadai jarang beda dengar kita. Tang aku ketemu ke jaku tu bak abah leka temang leka pengap. Lebih maya aku mansia pun penatai jako to. Leka jako piasau. Tau ka pasau, ku sida buah pasau. Dinya sebenarnya jako to lek arti ya nyor.
1: Sama arti engko buah nyor.
0: Apa kelapa buah pasau. Pasau.
1: Baru ya aku ingat tu aja.
0: Jako to tau datai. Ngagai leka temang laban orang ke Endor aku boleh penemun tadi nak nemu maca, nak nemu nulis menua tindor yang berjalan megak nadai
1: temu keleka jauh
0: ada ni yang memang bogan kelihat jadi udahnya kita ngasih orang Malia bala pengabang kebetekan duduk bersendai berarti kita dah kemegai pelekat nombor 5 kebegamal besai tinggi. Gamal tu dah tuai ngenyam baka gamal bujang kempeng padi ngena ngepan cukup menemban begagung megai terabai bersimpai rangke gaya pejalai ayun lunai baka kerekat nyelai buah aranyai utai patut berandai nai tangkai pengisi ngelar tu dah bujang tu tadi likau nabau ai nak selalu beripak di pemandik nanti yang lemai.
1: Nyak ya ke nombor lima.
0: Nombor lima. Bujang ke nombor enam.
1: Ke nombor enam. Uji malik ngakai panggau bala kitai penggabang ke betekang duduk bertentang. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor enam ke begamal jalan orang. Pedak gamal tu dah ngenjiang baka bujang pakul lawang. Ngenang ngepan cukup nemban begagung megai terabai belelanjang. Gaya pejalaya ayun lundai bakal kedekat nyelai tangkai buah ranyai berjuang. Patut beradai indai tangkai penimang gelar anak bujang itu pesilar ular belalang entik bantu mali balang sigit terus parai.
0: Ya, mudik aku tadi orang lelaki selalu disemak ngagai
1: utak kebisa.
0: Ular kebisa-bisa.
1: Ya, kepenuh daya pengajaran.
0: Kemudian dar kita ngenang pasal mai pengabang kebetekang dua-dua babala tu tadi sama maliak ngagai panggau berarti ke aplek penyerta kemegai pekat nombor 7 ke bergamal cukup menyana pada gamal tu dah bergamal ganggam maka gamal antu raya ngena ngepan cukup neman begagung nanggin pedang bersirat mansau jera gaya pejalai ayun lunai beka kedekat nyelai tangkai buah limau muna. Patut beranai-nai tangkai berada yang ngelar tudak anak bujang yato pesilar ular tedung kaca entik mantu nak uliah sangga ngau terabai. Jadi dua tiga itik leka jakut dekat terang lima muna diambil ku hari leka timang tibut ya leka lima muna itu tadi simbol ke antu palak munsu. Jadi nyak kaya teh kenyadi dalam selalu mayo mah dak contoh-contoh bukai jadi tu fokus tu kelemai tu kebuah ti nyumunye ke mayuah lapis lapis jaku kada sebut tu ada itu tadi ngame kentil ulian tadi bala peninga tu adien nak siti-siti kali bisi ulah ingat ke sidak ya. Lalu tu contoh aja sidak ya tahu unsema ke bala rebujang agai perahu tidak tahu unsema
1: ya munyi ko kita kreativiti sidak ya apa pengajaran ya asal tanya ndak jauh lari
0: agai kayu kayu tapang ke depan manyi galau kayu kara kalau kayu galau ke pemadu pesai setamar ditebang atau ke wong ke tinggi bertingkat bukit tip madu tinggi semuanya tahu dah kena mandi yang ke perangai ngau sergah bala laki tadi semindah siti jalau teka daripada aku nanti uliah bala peninggal di atas den ambil kemandi yang baka sidak kaya kena lelanyang adat asal laki ni kita yang ada nanti lelanyang ke laki patut dia ngena lalanjang nya bulu burung kepetul lanjang nya bulu burung terbaik tinggi baik kenya bulu ke kenyalang langai tajai kelebih ge ya ke dia tau nya tadi berupai benda rendah betul nanti semak me ke bandian bak tapu ya bertangguk kenyalang
1: au
0: tangba lanjang nya bercampur macam bulu
1: au jadi ya bekenyalang
0: ngai ke bala jurin tadi bisik maca, bisik nemu reti budaya ngau dalam agak bawa budaya iban ya tak madah kenya bisik penanggung mimi ajuh tak aku ya
1: kenya nak tahu di pegulai ke
0: anak macam buat nanti bakal bulu ruai nanti bulu tinggi kenyalang, tajai sentuku kayaknya di gulai lebih sama bulu tinggi jadi bakal bulu ruainya tadi bulu baru jadi dia tahu dia kena ke Indo, ke Namibia. Ya. Tang orang kenya di bujang beraninya tadi tiuliahnya. Enam bercampur kenya sete.
1: Iya. Jadi nanti bawa orang ke jadi juri itu pengajaran. Ya berarti kau tanya napa ya lawan sidak tu udah tentu ya diri orang kau penemu ni take
0: patut kena. Sidak apa? Iya. Dia setuju ke sidak dulu lah.
1: Lawan udahnya lagi pan maya sidak ya kemari markahnya lagi pan ukai tembik pihak jatuh sidak ya beranda ungu pengadiri.
0: Iya. Mayu mayu balas sidak ya. Iya. Kesiko.
1: Iya beranda ungu pengadiri mega na pengajar.
0: Nyade penemu tu di tu mega. Penemu oleh manusia, penemu hari putih kena tulis, huruf putih jadi, ukai penemu aku lah sebenarnya aku semina manusia, ya, leban aku tu utai orang tu rindu kebudaya, lalu rindu kebudaya kita tadi terus mujur, terus maju hari setahun, ngetahu setiap
1: jadi jauh dah tiba penghujung program tu ke malam tu pengajaran terima kasih ya ke penerang ke bisik dikunci kenuan jadi orang ke WhatsApp ngagai telefon aku tu mayu atau pengajar minta utai tu deh nare salah ne aku kunci ke ngau sidak ya. Lah aku nemu lalu aku percaya megak sidak ya sige berguna ke utai tu deh lebih lagi ngagai sidak ke suah daripada ukurannya di MC nyadi tu nya tadi tau mere buah rundiang mengagai sidak ne
0: yang meta tabur ke dito sidak tau ngatur badagi tahu ngena ya terus pernah ada ke salah
1: iya nya bisa pemendari pengajaran
0: andai nandang aja segi dia tuju ka dia kena rugi gak aku ngena create ngadu ke ada orang ngena rugi kita
1: iya nya segi amat pengajaran nyalai penemu jakut no pengajar sarito
0: nya me utai ke badas hari yang petara lalu nanti bisa pengurang penimpang minta ampun okay sengaja tang berpun dari pengelamai diri meh lalu harap ke petara segi semampu yang ibun kita semua kita kita keninga ngau aku pun sama bela gerai nyamai lantang senang semuanya tahun-tahun lebo sampai tinggal kelih ke jaku nade apa nade nama mana sebut ujung ke ngau harap ke kita semua kaya raja magamagan
1: tahu gantinya
0: tanpa rita tanpa nama badau ngenaknya labanya tik kita nade nama arti
1: nade apa nade nama nade utai menyana eh nade tulia ganti kita
0: nade nama amat mana yang enaknya nya kelia tang kita dia tau nak naib bah.
1: Kita mendak mendak gak engkau kata kau kita nya ubah apa masa yang kemayari itu nak pengaja.
0: Nak cara mesti apa pikir teknologi kau kerja aku baru dia.
1: Ya, jadi ya terima kasih ya pengajar sudah sama kongsi ke engkau kami bawa FM pian megang engkau peninggal kita iba luar dia mendiang ke program kita ya jadi kita mayu macam utai sudah di namanya tadi diterangkan oleh pengajar lebih lagi ba namanya tadi contoh jaku main asal kita iban ya ke suah dikena kita lebuh maya pengerami hari gawai jadi batusun ke nangkan ketuk pelabak aku yang kaget mega berkenang pasal tega gawai besan ku pawuk ngau gawai nai
0: piring awak ke bala peninga bersedia awak yeah. Sedak mansi bisi ngagak tanya deh.
1: Kau jadi bisa peninggal karinya ke nanya ke pasal piring. Kau suah nanya pasal begini ke tusun piring tu. Kau antai meh namanya program Leman Budaya Iban buat tusun ke 50 untuk kita yang tadi ngenang berkawan kau tingkat piring ni pengajar. Jadi terima kasih gulai baru kita buat tusun tangkan ketuk ilak.

0: Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Utama 9 Malam. Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2 sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Tambah Akmal Nasrullah, kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Pada masa sama, orang ramai disaran menggunakan aplikasi My Price Catcher bagi membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian yang lebih bijak. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mendapatkan laporan segera daripada Fama susulan dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan sehingga RM2 sekilogram. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata setakat ini tiada kenaikan mendadak. Harga sayur dilaporkan di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu.
2: Itu kita nampak di Lembah Kelang ini tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dapat laporan daripada pihak Fama dengan segera.
0: Mengulas mengenai isu inflasi makanan, beliau berkata kenaikan harga baja antara faktor utama yang memberi tekanan kepada kos bekalan mentah dan situasi itu merupakan cabaran global yang sedang dihadapi oleh banyak negara.
2: Kita akan menghadap intervention dari masa ke masa mengikut kemampuan kerajaan kita. Bekalan cukup, cuma kita kena lihat di sudut harga pada 2-3 bulan yang akan datang. Tapi soal bekalan di Malaysia ini, Alhamdulillah pada kami juga kemudian nampak kerajaannya cukup. Cuma harga itu kita pantau dari masa ke masa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata 65% kawasan sawah Selian Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi dengan pesawah dijangka mula menabur benih selepas Aidil Adha.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagaimana mereka menunggu lepas raya haji lah, mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat lakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Beliau mengulas laporan berita semalam bahawa hanya 10% daripada 56,000 pesawah di Kedah memulakan aktiviti penanaman padi setakat ini. Manakala sebahagian besar lagi masih menangguhkan penanaman berikutan kebimbangan berhubung keadaan cuaca dan bekalan air. Sementara itu, pelancaran Garden Topia membuktikan komitmen kerajaan dalam memperluas agenda keterjaminan makanan negara melalui penglibatan komuniti dan penjawat awam. Menurut Datuk Seri Muhammad Sabu, inisiatif itu selari dengan aspirasi kementerian untuk membudayakan pertanian domestik melalui kempen Kebun di Rumah Sendiri yang mengangkat slogan tanam apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam.
2: Saya tak tanyalah pasal Jabatan Pertanian yang bersifat praktikal, iaitu walk the talk. Bukan hanya memberi teori, menyeru, tetapi ada memberi khidmat nasihat kepada mereka yang ingin cuba dalam bidang pertanian di rumah dalam keadaan tanah yang kecil dan tempat yang sempit. Boleh kita dapatkan hasil terutama untuk kegunaan harian ataupun masyarakat di sekeliling.
0: Garden Topia yang terletak di rooftop Podium 1 Wisma Tani berfungsi sebagai pusat rujukan informasi dan hub latihan teknikal pertanian kebun boleh makan, khususnya bagi mengoptimumkan aktiviti pertanian di kawasan ruang terhad. Pelaksanaan adunan biodiesel B15 bermula 1 Jun depan adalah langkah strategik memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan ekspor minyak sawit berkenaan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata mandat baru itu bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel fosil import di samping menggalakkan penggunaan sumber tenaga alternatif yang lebih mampan dan mesra alam. Tambahnya, bekalan diesel di nozzle biru akan kekal menggunakan B7 manakala pelaksanaan B15 akan melibatkan bekalan diesel di nozzle hitam secara berperingkat mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Berita seterusnya. Cadangan peningkatan cukai tembakau sekurang-kurangnya 5% setiap tahun mampu menyumbang pertambahan hasil negara sebanyak RM5 bilion menjelang 2030 selain memperkukuh dasar pengawalan tembakau. Penyelidik Kanan Inisiatif Penyelidikan Sosial dan Ekonomi Muhammad Daniel Kitu berkata kutipan hasil cukai rokok ketika ini dianggarkan sekitar RM4 bilion setahun. Katanya hasil tambahan itu boleh dimanfaatkan bagi membiayai program sosial dan kesihatan termasuk bantuan kepada individu yang berdepan ketagihan tembakau dan nikotin. Pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang akan berkuat kuasa pada 1 Jun ini menerima reaksi positif dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya ibu bapa. Ikuti respon Rita Ruziana Ibrahim, Muhammad Amin Abdul Haq dan Amirah Salwani Ismail Rani.
3: Saya bersetuju dengan cadangan tu lah, ONSA tu. Sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh ekspor.
4: Pandangan saya yang kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
3: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MC-MC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asaran kerajaan.
0: Luar negara. Usaha menamatkan perang antara Amerika Syarikat dan Iran kini bergerak ke arah yang betul. Demikian menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebelum mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari China, Li Qiang di Beijing. Jelas Shehbaz Sharif, usaha pengantaraan Islamabad bagi mencapai penyelesaian menerusi rundingan telah menunjukkan kemajuan. Muhammad Baghir Khalibaf dilantik semula sebagai Speaker Parlimen Iran. Menurut IRIB, pengundian dijalankan secara bersemuka dan melalui undi langsung wakil rakyat bagi memilih 12 anggota lembaga parlimen termasuk seorang speaker, dua timbalan speaker, 6 setiausaha dan 3 pemerhati. Khalibaf merupakan ketua perunding negara itu dalam rundingan dengan Amerika Syarikat yang dimudah cara oleh Pakistan. Sukan. Arsenal dinobatkan sebagai juara Liga Perdana Inggeris setelah penantian selama 22 tahun. Sorakan paling kuat dikhaskan untuk pengendali pasukan Mikel Arteta ketika dia membawa trofi ke arah peminat yang menyanyikan lagu klub The Angel North London Forever. Arteta menyifatkan saat mengangkat trofi itu sebagai ajaib. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, juara 4 kali Iga Swiatek mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran pemain remaja Australia Mason Jones 6-1-6-2. Pemain Poland itu kini dalam misi merampas semula trofi yang dimenanginya 3 tahun berturut-turut sebelum tewas kepada Aryna Sabalenka pada separuh akhir edisi lalu. Swiatek dijadual menentang pemain Czech Sara Bejdek pada pusingan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Syahrul Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sejalai.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Sarito, 25 Februari 1991. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud jadi ke Stampak Recreation Club. Kemega ngayan ke Siti Agik Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisi di Sarawak. Bisi datai maya tu, bini Kepala Menteri, Datuk Amau Puan Sri Hajah Laila, Datuk Dr. Josh Chan Hong Nam, serta Tan Sri Datuk Amau Bujang Muhammad Noh. Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah, serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega bisi dibaik, Encik Saleh Haji Sulaiman, ngabas fasiliti kelab di digagak dengan cara modernnya, berendur kebesai 10 ekar, digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Stampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke ati, tak mega endur mensia mayuah bergelumuk bergulai, nak ngira hari ni penatai. Bisik di atu maya berjadi ke palan tu, ianya bala temuai di jamu bak pengerami malam Tropicana, dimandang ke muzik, mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakat tu ngayan ke gaya penghidup sosial ti berpengerai serta hidup dalam pemayak bak raban bangsa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu, ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu Ari Richard Lee ya, Pada Mimpi. Lagu dikenangkan pun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninggal. Pergulai baru kita malam hari satu ke malam tu. Kita bergulai dengan waktu Sam sepenglama 3 jam tu lagi ya. Hari dia tu nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi. Terima kasih kita ke Agi mendiang ke kami di YFM di Serata Menua Sarawak. Lebih lagi kena frekuensi FM dari stesen RTM ke Semak ngau kita. Lebih muka kita dari Menua Bukai ke Ulih mendiang ke YFM. Kena RTM klik ke malam tau ya. Harap ke semua kita lantai likun. Lebih lagi kita ke engka benung belalak ke malam tu. Lebih lagi kita ke benung kawak shift malam. Selamat berjalan ke pengawak ya. Jadi malam tu bakal selama jam ke terubah engkau kedua tu lagi. Ngenatai ke peminta hari pala peninggal kita. Kita ke dekat berperindang engkau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu. Lalu bakal selama maka jam ke penudi nintiang malam hari satu kita bergulai program Retro 15 program ke dikeluar ke Harold Ken Michael. Kita kerindu ke lagu-lagu lama atau mending ke program tu lagi ya, bak jam ke penudi 11 malam tu lagi. Okey, hanya ke tusun program pemerintah malam hari satu hari itu 25 hari bulan 5 dah lama okay, ya kita bangsa raya dekat nyambut pengerami hari gawai. Okay, itu hari Isali Sweetie Sayau.

0: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah buan.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahun tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Oh.

Limpah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Oke, hanya lagu dari Linda ya, nganti pemulain wan hari gawai. Jadi kita ke dekat mulai ke diri ke menua hari gawai tila. Lebih lagi kita kena perengkap pengangkut ke diri empu. Jadi perasa dulu perengkap pengangkut kita ya, kereta kita. Tentu ke kereta atau ke perengkap pengangkut kita ke dikenal pulai dari Likun. Lapan tentu ya bala apa inai kita di menua bala diri sebili ngarap ke kita yang tadi datai ngau Likun ke menua lalu pihak Mekah yang betau kita ke pulai tentu ke Mekah rumah kita yang tadi Likun tahu mega minta tolong orang ke berimai ngau kita ngasuh ngemata ke rumah kita yang maya kita ke pulai ke menua lalu tentu ya mega ngarap ke kita yang tadi teriba ngau Likun mega ba rantu jalai anang kelalu laju mega laju berkeni pan menua kita nya rumah kita di menua anang segina mindah ke buka hayang. Jadi tentu ke kita tadi driba ngau Likun driba ngau penglaju ke ditetap ke ngambil ke kita yang tadi datai ngau Likun ngagai menua kita yang okey. Jadi terima kasih kita ke udah kanjung peminta apa Facebook YFM ke malam tu. Selamat malam ngagai Cecilia Kumin. Malam tau ke ya dekat peperinan ngau lagu Ari The Crew sempekat pengerindu. Jadi lagu tu kena ya merindang semua peninga YFM ngau bala kaban. Okey lalu pihak Mekah abad dom Ari Samunjan ke peperinan ngau Siti lagu gawai Ari Melissa Francis ku ya. Aik mata ba Ari gawai nuju semua kita meh ke dekat nyambut Ari gawai nak lama lagi. Okay, lalu pihak Mega Seri Enti Ari Seloi Sebuti Mega dekat berperinang

Lagu kawai ke malam tu pia nuju semua peninggal kita pihak muka Boniface IP hari selepin muka dekat minta tebah ke lagu kawai hari Ricky L segelas air kawai ku ya ngakai kita ke dekatnya buat hari kawai. Okey, lalu pihak muka Noel Leon ke malam tu jadi bawa awak pemerintah malam untuk kaya ke minta tebah ke lagu hari menuah lagu Renjan ke lebih lagi kaya lagunya merindang semua staff ke gawak bawa PPD Selangau lebih lagi bakal sida joiner satu lang Zachary Inchat Daniel Simon Brandi Ensian Bulan ngau semua sektor PPD Selangau selamat permisi ngagai semua kita ko ya ya tadi hari Noel Leon ke malam tu. Okey, lalu pihak mega bisi peminta hari Linda Piliam tau ke Indai Derian hari Sari Serikai jadi ya dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Anderson ko ya seperti yang bunga jarau berindang peninga ke malam tau ku ya nak boleh disebut magang ku ya beri selamat hari gawai ke dekat datai kayu kuru kerai nyamai nguan manua. Ok, lalu pihak muka sindung nun ke malam tau hanya dia muka dekat berperindang ngau siti lagu kawai hari Melissa Francis air mata bari kawai. Jadi lebih lagi kuya nuju Penny Chiang di Limbang Robert Tino Sandai ngau sidak sebilik di Kuching selamat hari kawai ke dekat datai kuya. Okay, lalu pihak muka N Lee ke malam tu dekat berperindang ngau lagu kawai kuya lagu nerima kad kawai merindang kaban WhatsApp, kaban Facebook. Pihak muka Cheng Suni ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari Jospin Jalin lagu Nubai. Kena merindang hati ajak ke malam tu ku ya. Lalu ngau nya meri selamat hari kawai ke dekat datai. Okey, lalu tu siku lagi peninggal kita bedau kita berperindang ngau lagu Dundang Das Ari Bintangur. Jadi ke berperindang ngau siti lagu kawai hari Ricky Anderson terantang tawa ko ya dikena merindang bala kaban Facebook pihak muka sida Edward Langkawarau sebilia ba Bintangur malam nyadi ya ba batu kawai Kuching sida Jessica Itan di bau ngau semua kita meh ke dekat nyambut dari kawai ke dekat datai. Hanya sekedar peminta bala peninggal kita ke malam tu. Okey, sudah tu lagi aku baca lagi peminta ke bukai. Jadi kita berperindang lagu ke dipilih peninggal kita. Bisiknya lagu gawai ngau muka lagu pemerindang ke bukai malam tu ya. Yeah. Dari The Crew ngau Phyllis sempekat mengrino.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.
1: Statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi ari ulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawam boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerip ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Gawai hari Melissa Francis ke malam tu lagu tu pelabak aku kena merindang sidak ya ke ndak boleh nak boleh pulai ke menua meh hari gawai tu nadai permisi tentu pelabak aku ke begawai ngau air mata genang diri sebilia ke tinggal di menua tanah irau ya maya ke bisik permisi ba tahun ke bukai uliah megak kita pulai ke menua lalu pihak megak engka baru ditinggal orang ke di sayau kini ke udah ngejang pergi engkanya meh mai kita sino hati susah hati megak nyambut gawai ke tahun tu tang utainya nak boleh diseliah ke kita peninggal yang lapan nyok meh siti ari jalai penghidup kita yang ke bisik kita ke baru dah ditinggal orang ke di sayau dan kita sama ngarap ke kita sama boleh ngintu kawai ngau lantang ke tahun tu. Okey, ngadi bedau kita mendiang ke berita pukul 10 malam tu lagi. Tu lagi macam sekedar hari peminta bala peninggal kita yang atau hari Van Sheila Ngulan ke malam tu. Apa bisa nganjung pantun tu? Okey, jadi pantun ya daun tubai berduri marau, daun munti, daun sibau, tajak dudi anean wairau, dulu bisi bini nuangerau kuya apu. Okey, lalu pantun kedua ya, daun ubi, daun kapapa, pucuk ulam, daun raja. Siapa duluan pasti terasa, dasar muka talam mati berbeza kuya apu. Okey, ya pantun dari Ben Sheila Ngulan. Semina ya jap meh nemu nama teka reti pantun nya ne. Lalu minta tebah ke lagu dari Heli Jerepang Mata Dua. Okey, jadi lagu tu ke yang nuju sida apai nai ayah ibu sida ya sebili selamat hari kawai ke dekat atai lalu pihak megang nuju balam nyadik kita ikhoya ke pengarap Islam selamat hari raya haji ikhoya. Okey, hanya hari Wen Sheila Ngulan ke malam tu ya. Okey, lalu tu Kennedy Ama ke malam tu hari Lambir Miri. Jadi kau berperinang walau hari Gilbert Gawang kau Jessica Timah tua darah nuju semua meh ke gawa shift malam kau ya kakak istirahat serumah ba sungai Lawang Bakuang harap ke terperinang meh ke malam tau kau ya. Okay, lalu pihak muka Serina Kubu ke malam tau jadi dia minta tebah ke Siti lagu dari Jospin Juri Nuan Siko kuya ha. Tu Alex Delta Bina Walter Bara dari Penti sekarang keliling dekat berperinang lagu dari Ika kuya malam lagi muda dikena yang berinang bala kaban ke suah dituju pesan rupiah muka ngau awak tu meri selamat hari kawai ke dekat data eko ya itu Sucar Sumerino hari tuba ulu sebuyau merindang peninga ngau siti lagu kawai hari gelebat kawang ngau Jessica Timah tuak darah merindang Sida Zila Hani Emilia Amy Indok Kenawit Richa Unut Mary Ubun ngau bala kaban ke Bukai meh kuya ke nang suah di tujuh pesan piang ke Jessica Itan Ari Pau semun hari di bau kuya bekau hujan lemai tadi minta tebah ke sebarang lagu gawai kuya kena berinang peninggal kita nyuka mood gawai kuya. Okey, lalu pihak meka Roger Wiza ke malam tu hari batu 12 kucing minta tebah ke lagu hari Ricky L Kumang Kawai berinang sida Bang Fabian Sedum Terence Pingus Ats JC bala sida sebilik bala kampung Kerangan Balai Ringin
Bala peninggal YFM, selamat hari kawai ke dekat datai ku ya, ngau nuju DJ. Terima kasih Roger Weasel ya. Pihak Mekka Richmond Mano ke malam tu minta tebah ke lagu hari Reza Reho, lagu gawai datai agi ku ya. Merindang semua bala peninggal kita hari kawai ke dekat datai. Tok Dara Liana ke malam tu maka minta tebah ke lagu hari Reza Reho gawai datai agi ku ya. Kena ya merindang bala peninggal ya. Okey, hanya maka Siti hari sekedar hari peminta hari bala peninggal kita ke malam tu ya. Okey, berdau kita mendiang ke berita, kita berperinan dulu ngau setiap lagu kawai tu hari Ricky L segelas air kebisi dipilih peninggal kita eh. Jadi udah tu lagi mendiang ke berita ngau berperinang ngau lagu-lagu ke bukai ke bisi dipinta peninggal kita ya.

0: ngepan di Iban Suryaman kita meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagaya bala kelab aku kelab ngepan Suryaman nda ditinggal kemegak ngagaya bala kami sebilia mainai aku bala tua ngobala kabar belayan aku bak menua Suryaman selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantas senang wan menua wo
1: selamat hari gawai aku mewakili kelab ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

Selamat malam peninga. Dia tahu kami nak abur ke berita malam. Penyampau jelur topi ungkup ibadah korban di Sarawak tahun tu cukup dikena nangkut peminta nyerombak ngintu pengerami Hari Raya Aidil Adha. Direktur UPI Servis Veterina Sarawak, Datuk Dr. Adrian Sesin Emben, madah kekira 3,000 ikut jelur topi diguna kena ibadah korban di Serata Menua. Yang madah ke pemintanya nyadi katur pengawak ke ditetap ke nintiang tahun. Itu dikena nantu ke pengawak ibadah korban nitiah ke atur serta sukut pengerai jelur ngau timpuh ke udah diletak. Ya, berjakup bunyinya lebuah ke di randau RTM di Kuching Sarito tadi. Menyampau perengkah pengangkut ke majak nambah bak jalan alun nyerombak musim pengerami berguna ke disiplin serta nitiah ke undang-undang jalan alun dikena nyaga pengelikun semua orang. Kaban Kaunsel Negeri Meluan, Datuk Roland Tuat Jubin, madah ke Mansia Mayuh patut seluruhan berjimat lebuh ke deriba, kelebih haki pengawak ngintu pengerami ke dekat datai. Ia berjakup bunyinya engkai pengarah berita udah ke nguluk pengerami makai lemai, mantar gawai ke diatur Parti Demokratik Progresif PDP Meluan di Julau. Berbak ngonya ia muka merik terima kasih ke sukung ngau penatai pupu raban bangsa ke nyadi tanda berpatah asur kerjasama ngau penyerakup tim ajak tegap bak kandang menua meluan. Lebih 900 iku orang ngelingi kandang menua meluan bisik datai ngau ngulu pengeraminya. Bagi menua betuang, sudah dipilih Palan Nongatur ngintu hari keputeraan rasmi Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Renggat Menua Sarawak berengkah hari 11 nyentuk ke 14 hari bulan 6 tu ila. Menteri PUPIS Premier Sarawak Datuk Seri John Sikitayai madah ke mayuh macam pengawak sudah dirintai bak sepemancai pengeraminya ila. Tunjung kaum betung kitchen pameran raja kita majlis kesyukuran mayuh pengkah jalai pengarap kut bahas ngau ngirup lemai sama dekat diatur mayanya ialah konsert rakyat kena 14 hari bulan 6 tilah ba Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan. Pengeraminya disadang dekat digolok Tuai Pemegang Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar Ngau Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng. Pengerami ke diatur 4 hari berungguknya ditagak dekat mata penatai kira 10,000 ikut bala temuai. Sarawak Career and Training Fair Escape Fair 2026 diadang mata penatai lebih 25,000 ikurang serta dipasuk lebih 100,000 ikurang kena cara online. Program dua harinya dekat diatur berengkah hari 6 hari bulan 6 tila bah Hikmah Exchange Event Center Kuching. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandia Datuk Seri Roland Sagah Wiin madah ke lebih 50 ikut orang dekat ngau ngambil bagi pak pengawal pemandang. Programnya yang kaum Palan Pelajar Tinggi Perintah Ngeluar Pemekuh Inasri Agensi Perintah Kelimpah Hari Palan Pelajar Ngau Latih Teknikal serta Vocational. Sama bisa diatur mereka hanya interview terbuka kemungkur sektor pengawal perumah ngagak barang, servis, minyak ngau gas serta industri teknikal. Ia berjakup menyinyak bahawa awam media di Kuching Sarito tadi. Empat buah rumah setengah kayu bahawa RPR Batu Kawah Fasa 1 Kuching sudah hangus pagi tadi. Nitih ke penerang dari bilik operasi UPIS Bomba Malaysia JBPM Sarawak madah kasih dan terima kangang nyit berkawal ngau penusahnya pukul 11.49 minit pagi.
12 ikut raban dari upis bomba BBP Batu Lintang ke disaup BBP Kota Sentosa ngau 2 buah jentera serta sebuah EMRS diancung ngakai penusahnya. Lebuh kedatai raban bomba tertemu ke 4 buah rumahnya udah ambil sangus ngujung ke baruh rumahnya balat rosak ke Tegal ke di empat api. Raban bomba mujur ngerara api ti nyerarai ngau rumah ke berimbai. Nadai orang ke diriput ke bebadi nyawa ba penusahnya. Api boleh dipadam ke pukul 1.55 minit ngali hari. Kebuah penusah hangusnya kenyadi serta pengeruki agi di pansir. Kan nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin hari pilih berita RTM Kuching lalu disalin Desmond Kanai Salam Malaysia Madani.

Sekolah Sejalan. Aku Kek Jeloma, dekat merit nama Arik Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Menuan.

Okey, ya lagu dari Rosalina Rami Wai mengkak lagu gawai dikenal merindang kita ke malam top ninga ya. Tentu ya berperindang dengan lagu-lagu gawai meninga kita yang mengkak mayuh ke minta lagu-lagu gawai nyerombak hari gawai kita ke dekat datai engkau bisi bala peninga kita ke di atas tadi benua ngaka kui roti ngaka kini ke palam tu sambil mendiang ke YFM dikena ke dekat dinah ngaka bala temuai maya hari gawai tu ilah yang anak nak berjimat maka ngau api anak ninggal ke utai ke di panduak kita yang ngai ke dikena nyeliah ke sebarang penusah ke tau nyadi. Okey, terima kasih sambil kita ke ngadu ke pengawal kita empu ke malam tu. Mendiang ke awak pemerindang malam ya. Okey, jadi lagi terus ngatai ke peminta hari peninga kita atau ini tinggi ke malam tu. Yang minta tebah ke lagu Ri Swelin Koya Serarai Api Denam. Dikena yang merindang bala kaban meh. Okey, lalu pihak mereka Alexis David Bicu hari betul. Minta tebah ke Siti lagu Kawai hari Angela Lata Jua nerima kad Kawai. Nuju bala kaban Sida Cecilia Malun Alice Spencer Sylvia Andrew Bada Majuri Albert Abby Mary Cindu Mpuyau ngau bala bakih bala kaban ke Bukai ko ya. Okey, lalu pihak mega Rica Unuap hari simpang Semunjan mereka minta tebah ke lagu hari Margaret M. Jalang pulai meh hari Kawai Koya kena merindang semua peninga YFM. Okay, lalu pihak mereka BBF Saduang ke malam tu minta tebah ke lagu hari May Franklin Ngancau Tikai kena ya merindang peninga YFM ya. Lalu pihak mereka Ignas Inai Rubin ke malam tu selamat gawai kuya minta tebah ke lagu gawai dari Gilbert Gawang ngau Jessica Timah tua dara kena merindang dirimpu meh nuju Indai Rimuang ngau Inai Kirut di Kenawin Inai Chi ngau Inai Raymond abah Bakuang. Selamat hari kawai nuju kita semua. Okey, Mary Calo Ucu ke malam tu dekat peperindang dengan lagu hari artis lagu Buka Pintu Buka ku ya dikena yang merindang Sida Kathleen Beribun Ara Alin Grace Adam Bapak Pakan Mary Ubun Martin Jaspin Campo ngau bala kaban kebuka ya. Okey, Catherine Robin Ari Tebuan Kucing minta tebah ke lagu Tuak Dara ku ya nuju bala kaban harap ke kita sama ngintu hari kawai ngau likun ku ya. Okey, lalu pihak mereka Jonas Tulang ke malam tu dekat peperindang oleh kuari Ramles Walter nuju Sida Zachary Inca Daniel Noel Leon Simon Brandi Sian Bulan Wesley Amis David Bangsa Buyu Manggai Petrus Felix Alistair Roland Ajang Charles Bernard Ampi Simon Online Doriti Dagang Raja Genali Hel Pridi Norman Dunstan Delton Nyape Jihep Atoy Daniel Juan Jackie Giah Gelingi Seli Helena Sia Joseph Vicky Usin Effendi Bajai Umbal ngau bala kaban ke Bukai. Okay, tadi mereka lagu peminta hari bala peninggal kita ya ke malam tau

0: bahaya aku. Saya terima kasih lalu kamri selamat hari gawai anda semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita mikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan luar dunia aku harap ke kita ini nyaga penglikon jalan mah dia lepuh kita ini riba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebening ke bisik udah ngelaban air beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai palak nyonya mainnya baru tahu riba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nya pun selamat kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuah kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku itu ianya ni dia ku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuah kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mengka nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita angus tau ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun nyo tinggam penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai kayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

Okey, yang lagu hari Larry, Trisha, Dale Vincent, dengan mega Richard bergumpul pak hari kawai. Maka lagu dikenal kita berperindang ke malam tu peninggal. Lagi awak pemerintah malam, kalai pukul 10.50 minit malam tu lagi. Kita dekat gulai program Retro 15, program ke dikeluarga Ken Michael. Kita akan rindu mendiang ke lagu-lagu retro, lagu lama, atau mendiang ke programnya lagi ya. Okey, selamat malam ngagai Andrew Smarty ke malam tu. Jadi minta tebah ke sitik lagu kawai, kawai belalai pa langkau mai ko ya. Ari Edwin ngau Rosita ke malam tu. Eh, lalu pihak muka mami apa minta tebah ke sitik lagu kawai ari Ramles Walter merindang peninggal meh ke malam tu. Okey, lalu pihak muka Griffin Sanggau ari kena peluang tau ku ya, mari selamat dari kawai nuju semua raban bangsa Dayak ke ngintu hari kawai pihak Mega dikena ya penatai ke pesan kawai nuju Bala Kaban ke udah ngau begulai kawak jadi pengacara sekolah ba SK Sungai Paku Kapin, SK Batang Air Lubang Tu, ngau SK Basing Kelili ya. Ngau pesan bersampi minta ke petara nyaka ngemata meri pengerai timanah belama ko ya, serta meri jerki betuah belimpah dengan pengawak ke digagak kita ai oha kayu guru gerai nyamai. Okey, nya Arya Griffin Sanggau, siko pengajar kita ya. Okey, lalu pihak Mega Nita Sapit Kandawari Seloi Sebuti minta tebah ke lagu kawai meh ko ya, nuju pala jauh atau ke Semak. Okey, sila Juntan ke malam tau. Minta tebah ke lagu Ari Alex Boy ngau Jessila Ana nganti lama ko ya, lagu nuju Bala Kaban Facebook ke Bala Ibu Ayah Bala menyadi ko ya ngau sida serumah ba pelikung baru seratu. Selamat dari kawai kayu guru gerai nyamai lantang senang wan manua. Okey, Intan Bakit ke malam tu. Kak ninga lagu kawai ku ya, Ri Angela Latajua nerima kad kawai. Merindang dirimpu ke Empai Tinduak ku ya. Lalu nuju sidak serumah.

Ulu Bayur debat Rimbas. Nak tinggal ke Megak Tuan Rumah Andrew kawan ngau sidak sebilik ba batang kria Nasratu ngau semua peninggal ke Bukai ya. Okey, lalu pihak Megak Indo ke Nawit ke malam tu ba awak pemerintah malam ko ya minta tebah ke lagu Tuak Dara Jessica Timah ngau Gilbert Gawang nuju sida Icau Lang Michael Dana pihak Mega Mary Ubon Martin Lina Bukis Emilia Amy Richard Serena Senai Janang Sasha Ambanda Bibiana Rubina Dublin K Baca ngau Mayu Hakim eh kuya bala kaban kenang suah di tuju pesan ya. Upah cici ke malam tu selamat malam keliang tembawai minta tebah ke sebarang lagu gawai meh kuya merindang bala peninga ayu bibi ke malam tu hari Selangau dan hingga lagu sewilin gau acan lagu sakit gawai. Okey, lalu pihak Megak Rosaliau Megak ke malam tu minta tebah ke lagu Sakit Gawai Ari Achan Ngau Swelian merindang sida James Sanyau pihak Megak Sujar Sumerino Gina Landi Ngau Pala Kaban Kabukai Jim Visions ke malam tu dekat minta tebah ke lagu Gawai Ari Sauh Ben Sera Gawai. Okey, jadi itu lagu hari Sauh Ben Sera Gawai berdau kita berperindang lagu-lagu kebukai ke malam tu ya.

0: Tau ngenang gawai kita kelia ngawai kelia tau nya tarik ngejam.
1: Ati mesti wen suah mang kulo tanya orang mesti tau kenya asmin nerangka minta nerangka kenya. Jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembongnya kita udah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah dari rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia tau utai kenya lainnya. Ada kumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak day kelihat Dayak day. Dulu agi hari hari tahu hari orang pun mengkal gawainya semua. Udahnya, nyu dah gagak ke mana? Kita kejako awak ke lepas kita datangnya berbuat ke nak anda masuk jam. Gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utek ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu rumah gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang ngau ke gawai
0: buruang kita
1: ya. Tamak bulu kata ya nak nak sama
0: ngau
1: ya semina hari kena balai ban ngingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari kawai dayak tau jadi nyak nyak lalu kawai dayak tau muka tau dintu yang nangira nuan makai pengharap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengharap bukai
0: iya yeah.
1: Selagi ia ngumai dan berharapan bangsa daya jadi tahu yang itu kawai daya mau cara yang pun jadi selamat kawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim kawai itu
0: ya, terima kasih kalau pengajar ini jimunat tawai beri selamat hari kawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Beningam. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu beningkan lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 dengan 20 tahun dia ke udah lalu. Okey. Lagi tu ya Kapin Dindu malam tu. Terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru. Mungkal dengan lagu Penghidup Bujang hari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu BC 14 itu lagi lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Ura Putih, lagu Mandarin pun BC, lagu Cantonese pun BC malam tu. Ana Irawan dan Tuzahati, mulai dengan kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Juli Remy, Bas Lumur 1. Kepengingat kita ke depan bas, biar kita bisa lagu Ray Edward Pusah, apa ini nak setuju tang sebenarnya tu lagu hari tahun 97 suba Savage Garden To The Moon And Back but Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah, apa yang dah setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba, penanyi hari Singapore tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976, mesti klasik mimet lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru empat itu ajak lagu ke baru dah didengar kita buat Retro 15 minggu tu. Ya, kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu, hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimet lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll. Tang tajapan pihak bisi utai ya kena manahnya di pengudah lagu tu dipansuat ke. Apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wong Kakui. Babadi bak penusah ya kena di lebuh mayanya Suba. Tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong. Hari album The Journey.

0: bangsa kita.
1: Dini di Sinur Bukai, tentu ya Bawa FM.
0: Segulai sejalan.

The Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, dengan Spike Dalborn. Lebuh mayanya subak. Ya kita bilang, lebuh mayanya subak. Lalu, The Day We Find Love tu Siti Ari. Lagu ke dipansut ke Zidaya. Bak tahun 97 lebuh mayanya. Lalu, pihak juga lagu Rizwilin, Razia Tuanya tadi. Kena merindang kita malam tu, Bar Retro 15. Terima kasih ke kita kebaru mendiang ke kami Bar Retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemandak ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8. Kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang Bar Retro 15, ke sekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Arif Peter Ngau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia ke megak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai ngau apa tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur kelebih lagi bak medium celak tunggak ke tengan menua kita Sarawak itu sapandang lala Peter Ngau Sijah Pengerindu Dua Hati bak retro 15 lalu sebenarnya tadi megak Michael Len Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak retro 15 minggu tu. Kita terus meniang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Enggak piang enggak. Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang seberau kita meniang ke duit lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila. Bak retro 15 cinta

Raban Music Express, Apai Blues, Baretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang akan ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenar ya, nama lagu tu asal ya, ianya In Other Words. Tang lagu tu popular debaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu yang diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenar ya, besi sejarah yang bu ukai nama kebuah pihak laban lagu tu dimain ke bak kaset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot, lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Yang ini sejarah berkawan dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu enggak unjam baga tinggal 2 itik lagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana tiba pengunjung Retro 15. Dua itik lagu ke penudi kita, Ariko Pratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penudi, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, merit selamat malam guys semua kita. Bertemu baru kita, Batu Sun, Nangkan, Ketuila. Selamat malam, bye-bye.

Tagulai Sejalai. Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.

0: lagi ngagai bala klub aku, klub ngepan Suriaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, mainai aku bala tua ngau bala kapan pelayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suriaman. Selamat hari gawai.

0: kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Jadi aku Lina anak Giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami, YFM Segulai Sejalai.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega ulih ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi ulih ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati amat tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu amat. Tu no datang ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Nak ya, lebuah ya, depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita medak api apa ya, naka mega na ya, lalu lebuah api nyak meluapnya tik ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletup nyak ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge, ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang tik tahu dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa, anak beranau ngorang tik nak tahu dikarap. Lagi ya tik sebebu ke pengawak, pengelemik nuannya anang. Tu ukai kebetul, anang beranau ngau orang tik ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengeraran.

0: bahaya aku. Saya terima kasih lalu kamrik selamat hari gawai dengan semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita tengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan aluannya aku harap ke kita nyaga penglikon jalan mah di lepuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebenang ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu driba ngabe ke penglikon jalan alun untuk dijaga kita lalu piap ga kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang dilebuh kita yang berbelajar maya hari gawai itu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ya nyak jadi aku nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nya susah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggal menusah jadi ngucakutnya sekali lagi kemerik selamat hari gawai kayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Tabang.

Limpa Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Perambu manah pejalan kita. Pilih tau ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke ari deriba lebuh lelak. Ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampung kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit mungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Pan di Pan Suryaman kita meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku kelab Pan Suryaman dah ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia painai aku bala tua ngobala kabar pelayan aku bak menua Suryaman selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantas senang ngon menua
1: selamat hari gawai aku mewakili kelab Pan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab Pan Suryaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Jarang aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat-cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga jaman maya dinam hotel. Terpedak ke. Oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di

0: belayak dulu, kau masuk pinggai itu tadi deh.
1: Apa sahaja lah. Okay, bukan kerja begitu. Isi dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, mau deh apa bunga ada tahu? Pernah mereka telok di kalau si joran murah deh tahu. Sudah tiba habis macam tahu kerja kau sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Secara bulanan sehingga 200 ringgit mula dikreditkan ke dalam kad pengenalan secara berperingkat seawal 9 Januari ini. Bayaran STR fasa 1 sehingga 500 ringgit akan dikreditkan bermula 20 Januari ini.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Brisbane, Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob. Nanti kelihatan dadanya berdarat. Kurang kau.
2: Oh, segamana tuan nya dia tunyu mayuh macam gelar ya nah. Kira ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita ikan uruan tuan.
1: Oh, lepas na munyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na ibris walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya darat ke kebun.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Pagi
1: Timang Kerabat Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

penyakit influenza A, dia tu nyomajak gerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza nyengkaum kabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balas.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau sili agi kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita Jakob ngau pengasih dia utai ke mana datai. Jakob ke mana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai ba kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngering ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mereka influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkau dah pasta. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangaya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu di pasar. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyari pasar.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tanti kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri e bakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakih kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tantik nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar dua bajurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: ngagai kita ke ngemuan garik terlalu mayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang,
1: kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya,
1: bagaimana serta ndak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengan rup kediri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, no patut nak bising minta orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia ingat tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kempak ke tu ni. Nak mau tu ke bising itu sih. Selalu ngirut di tu, dia pihak.
0: Kempua.
1: Kempua itu, nyamai kempua itu sih.
0: Nyamai, kempua itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kempua merah, daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nak tak. Nak ngawak. Nak ada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu tak? Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira aku rasa. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke. Nak muda nuan kini tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Nesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main untuk makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kian itu je lah duduk itu jangan insap.
0: Eh paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang mana ni?
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap
1: lah. Kalau kemahin lu sih, kau mpah luang kita dulu.
0: Nih, nemu pun orang takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Falan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusun mah pinggai gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit du. Ngambil ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duet Ngau YFM.

0: Hawaii.
1: Hai, namanya bukan Mujab.
2: Jap, jap, kini kenanya.
1: Wih,
2: apa mari gang? Nama tu binci yang bapak setiap mayuahnya.
3: Nah, deh, biar bu nyau. Nyau undang lah lah. Aku sekumpulan di dah butuh yang seperti yang tu. Nyau bisa kurang mimit inci. Nyau pandai lagi, gamal di pedaku.
2: Eh, nama tu baik dia. Nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setiap magang.
3: Apa?
2: Mana ya, dia kia?
3: Eh, balik ke perengkau mimit, menya. Kena kita pegawai lah. Kita nyau kan gawai dah atau bu nyau?
2: Jap, mimit tu kode. Nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
3: Oke, nama tu bu nyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkau yang mayuh tu. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah. Ditupik aku. Nah, siapa boleh nama? Nak dek, maga kaban aku bu nyau. Lagi siapa kurang dini kita makan penampai nak din. Baru mah kaban bu nyau kurang ni. Nah, dek garampir aku bernama. Oke, aku siku jambu nama ngga dede ilah.
2: Pedak di perut dinya. Nyau bajak besai-sebesai. Ayah, memayuahnya air beli. Siapa tersangkuang mayuah tu?
3: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilap meh. Ya katirin apa tuat nyangkuang balak kera.
2: Tusah, tusah baik di tu jap.
3: Nah, lapa tau tusah di bunyau?
2: Katina tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku bunyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada pay dia lah. Ujap, ujap.
0: Berbelanja meh nitih ke pemisi diri. Pesan tu hari YFM.
3: Nyau, bisa 10 ringgit deh nyau. Kena tambah yang aku pulai.

0: Saya Arido, Kitai Rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kitai, bakal kedai ayan, pak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak bakal dikerekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Selamat hari gawai, nuju balak kitai.

0: Pengerap pagi pukul 6 ngakai pukul 9 pagi Seminat di Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalang. Tentunya bukulai sejalan baru kita eba awak Pengerap Pagi YFM. Pagi tu ba pagi Aria ke 26 kita dalam bulan 5 2026 lalu pihak megah kira 5 hari lagi sebelum kita ngintu malam 31 hari yang kecukup saya dalam bangsa kita daya ini pengrami gawai saya ungkup ya ke tahun tu. Okey, terima kasih laban tumu pagi sudah mulas ke tuil radio kita gagai frekuensi YFM ya ke semak bandur kita diau ke pagi tu. Lalu apa yang enggak, terima kasih ke kita ia kendak ngetua 20 jam mendiang ke kami bagi ban YFM itu hari tengah malam tadi perlu bagi ba awak timang kerbak tawas nur kami tu tadi ya menandai kita ngau seleksi lagu-lagu ti ngasuh mata kita bertambah lelanu agi tau ke ngasuh kita tinduk jenak agi malam tu. Lalu lari ngasuh kita tinduk jenak dia tu terlebih lagi hari pukul 6 dia agreement kita udah berbalik wai ya dah tu kita dekat ngergas ke mata bawa pengerap pagi baka selama mega sebedawah manu angku kuak dia kami dibagi ban YFM terus merindang kita ngergas ke mata bapak pagi hari awak pengerap pagi. Okey, jadi sebelum kita ya nyingkang ke mua agi pagi tu mana kita itu tadi amri terima kasih ngagai apa tara laban udah nampung seput kita ba dunia injau tu lalu ke apa gitu aram kita ya sama dia jenuh dalam belak bersampi dalam hati diri lalu pian enggak minta berkat ba petara kelebih lagi bak mengeluarkan kak di kerja kita sepemanjai hari itu lagi. Jadi sampai pagi hari bagi bahan YFM pagi itu kita dekat bersampi ngau araban Kristian hari gereja Methodist bak sampai pagi YFM.
2: Shalom, selamat pagi bala peningah. Aku Padri Kristina Ingkut dari gereja Methodist ngulu ke kita bak sampai pagi bakal ke pagi itu sampai kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kepun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih abah hari kebaru kedai berinuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngah penyalai kami, ngah genuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering serta semangat kekering. Ati keransiang awak kemeruah lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami merualikun dalam miring ibun serta jaganuan berhari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca buku kudus kita ke pagi tu inya bak Jun bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Sungai air ti hidup. Bak hari ti penudi. Wainya ianya hari ti pemaduk besai. Jesus berdiri lalu bercakap menyawa tinggal awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru munyi ti disebut buk kudus ari ati orang ke Arab tekapan sud air ti merik penghidup. Jesus bercakap ngenang ke pasar roh kudus ti dekat diterima orang ke Arab ke ya laban lebu mayanya roh kudus apin diberi laban Jesus apin dimuliakan. Kebagi tau balam peninggal tema teka hari baca berkudus tau inya pasal air timrik penghidup bak John bagi 7 ayat 37 datai ke 39 kita medak sitik seruan keingau hari Jesus bak hari kepenudi dalam pengerami tau kegawainya. Jesus berdiri ngonyawa ingau awak ke semua orang ke awus datai ngagak aku lalu ngiru tu kai sekadau ajakkan biasa nyadi tu undangan ngagai penghidup kemeruan kesatu semua orang kala awus ayat 37 ku Jesus awak ke semua orang ke awus awus dia tu ukai semina awus fizikal tangawas rohani, ati kepuang, semangat kelelak, lalu penghidup kena nemu puas. Maya orang uji ngemuas ke awas tok ngau, duit, kawa, pemuju, pemerinang, tak kehiburan. Tang semuanya nak kalah cukup. Seminat Jesus kedatai kebejakuk ngaki kita. Datai ngaki aku, lalu ngiru. Tok berarti kita berguna datai ngaki ya secara pribadi. Ngau pengharap serta ngau hati kebarua. Kedua, Arab ngaki Jesus ngemai penghidup. Enyam ayat 38. Ko Jesus, ari hati orang ke Arab dekat pansut air timerik penghidup. Tok luar biasa. Uke seminak kita dipuas ke? Tang kita jadi sumber berkat ngaga orang bukai. Maya kita Arab ke Tuhan Jesus, penghidup kita berubah. Hati kita dipenuh ke ngau pemaya. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengharap uke seminak untuk kitempu dan berguna dikunci ngaga orang bukai. Tiga, Roh Kudusnya sumber tau ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tu nerang ke kita, inya roti tak ke masuk Jesusnya pasal Roh Kudus. Roh Kudus tu ngeriang ke kita, merindang, ngelantang ke kita, ngiriang kita ngagai pemenal, nadai Roh Kudus, penghidup kita lemik. Lalu piang agak bisik Roh Kudus, penghidup kita dikeriang, dipenuh ke ngau, buah Roh. Nyalai sarito Jesus agi ngangau ke kita. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Nyalai tanya ngagi tiap iku kita pagi tu. Kati ke kita dekat datai ngagi Tuhan. Kati ke kita dekat ngirup air ke datai hari Tuhan. Kati ke kita dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan bapa hidup kita. Tu ke seminak dekat nyegal ke penghidup kita. Ia dekat nyadi ke penghidup kita itu, nyadi saluran berkat gagai orang bukai. Sampai kita, awak ke pengelantang latala ke ngeluik penemu mesia, ngintu hati ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita lalu nemu lalu rino ke latala, ngonek ya Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak ke berkat latala ke apai kanak ke Roh Kudus, dan dia segulai ngok kita, lalu meruang berdawak kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: pagi.
1: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
2: Jadi pantun ke disebut kita bersumpah dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
3: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida inu. Sama ngau kujang, nampung singalang burung, tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang, kau gak udah badu. Hati kita lentang, kita gak arir say. Nunda bansa orang, belum bak main delanda. Uji katulang, sapa kita keriang, nyak gak menang. Ngintai adat gawai, kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biarlah kita mitiang, runiang sama terang. Ngaduh ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Nyap ke dama surat asa, mua nemu magang. Sekolah ngaga engka, darah ngau bujang. Susah baka keudah, alah laban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau, susah maya hutang.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Jaku pransang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu leboh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai ti udah nyadi. Nesal dudi sigi nadai reti. Tumpu kemerun dian kitai butai ti ulih di kerja kitai kesar itu. Anang semampai ngira pengurang kitai. Bayar kari segi pengelandia, pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiap iku kitai enang di tempat digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengelandia tau penau kitai ngau rambukai. Suah kitai berundiang menyitu. Aku ndak landiak baka sanuk-sanuk tu. Aku ndak pandai baka menjadi aku tibukai. Tang menjadi, tiap ikut kitai bisi pelandiak ngap nau ke dirimpu. Tiap ikut kitai ndang bergaul bermata Tuhan. Baka ni gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Baka nyamga tiap ikut kitai bermata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus ke hidup kita ini juga utai ti lebih mana lagi. Utai ti dekat maik penguntung agak kita. Nanti semak nuan ngasai ke hidup nuan yang nadai bisi tujuh tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawah pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anang asuh jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uliah diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita uliah ngemutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang tidatai berpenghidup kita. Kita nang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nadai dua iku orang bisi sama rupa. Tiap iku orang nang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiabiku kitai bisip ngelan dia. Ti udah diungkup ke Tuhan. Tiabiku kitai bisi pemberi siku-siku. Bisi landia belagu, bisi landia berjaku, bisi landia mutar ke pengawal. Terima kasih menti kitai bisi nyulut agi. Dari segi penau, tau kemandai dari orang bukai. Bukai penyampau pemberi kitai tau ke pemayuh pemisi di kembuan kitai ti penting. Tang cara kita ngenok pemberi tau ke pemisi kitainya ti lebih penting lagi. Bakat ti disebut bajaku orang putih. Not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar ti digantung berdinding lalu ndak ditabuh nadai ke mic pemerindang agi orang. Kunci ti disimpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tindak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tindak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh meri kitai siku-siku. Tiap ikut kitai bisi diberi Allah Ta'ala pemeri. Anang betukut berkunci ke merinya engkau rabukai. Ia ndak kak ngerugi ke kitai belum jadi. Tapak ti semampai digenggam berhari-hari nadai oleh nerima pemeri tip baru. Pemanah ngau pementas kitai berkebungai ti ditabur ke bawah sungai. Maya ai pasang ia rarat kulu. Tang maya ai surut ia tau rarat pulai ngai kitai baru. Bisi maya pemanah ti udah ditabur ke kitainya dekat rarat lalu pulai mansak kitai baru. Benih ti ditabur dekat mai asil ngai kitai du diari lo. Tiap iku kitai bisi pemberi ti berbeda dari pengandiri. Anak kitai pemberi arialah talong. Anak nang pesaka tidak tairi Tuhan. Sirat nang berkat ti bendar. Anak ti kemesai ke ngau penyiru lalu ngemuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diurang ke siru ngau meruan dalam penghidup sida. Ajar me sidak nangi ke Tuhan. Mayagi mit. Ludah sidak besai sidak nak limpang ari jalai ti lurus. Tuhan berkat ke kita semua.

0: Pagi Rewind.
1: Hanya buat pemakai aritasi tuan tuan. Aku kalau namanya ada baik kaban makai bisik lah siti tempat bak kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik bak orang ke kak makai ada. Demu dek tiram je tuan. Kan ya tempat sedap mata. Lebih ciet kengau lemon semua ni ya. Sirut kenyal utama kian. Nyamai mah bak orang ke kak. Dek kau makai je tuan.
2: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makainya menguji makai cakanya. Ke ama mata ya lu pelengak kurang kenyana pasti pasti kena bangku cuma ada teh berkuang aja nyo senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nulah ya lu lekat berputar tuang
1: nyo kelan nama kebuah dia makainya ada tuan
2: ya kak nguji laban sebutnya nama restoran tu kak ya semua kayak kebelacan tuko engkah dia apa gagal meni makai laban dia mau view restoran
1: restoran
2: asai ke orang kaya ditamak kayaknya kena tuko belacannya empat dia asai ke kaya makai tuko belacannya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Hai sis. Hai Nun. Atuk ya ulat-lat. Woohoo. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM Amanis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anang stres-stres.

Berpadu Maya Gawai. Setiap gawai kena bayi Maxwell Franklin. Saran bawa pengerap pagi YFM. Pagi tu ujung ke 37 minit jam kita sudah limpas hari pukul 6 pagi. Nyerubah perami gawai tu nang mayuha. Kibak kanan kita bunyi tawaknya bertatul-tatul bak belah jalan alun dia nanda ke bisi penggerami melah pinang. Laban tu minta Siti Ari Maya luar orang mil ya. Ngatu penggerami tang asaiku kebuah ya pihak laban Maya gawai meh. Bala kaban belayan tu tadi mayu pulai ke menua lalu nyamai lagi nur ngangau sidak ya sama gerami arif saya dalam penghidup utaya ke di itu ya sekali seumur hidup kita lalu ya kebidiannya bisiganya 2-3 kali ngintu pengerami melah pinanya berpanggai menasib kita manusia siku-siku baki ya tang munyi kaku tadi dalam 20 tahun subak masaku Siti Arif Perengkah pengangkut ya kecukup terbilang nanda kurang ngambil induk tau ke bisik pengerami belah pinangnya kita muda luri diingkat tambah dia belakangnya berdedak je mesia duduk belakang luri dia datai ngambil induk kujaku sekedar yang tadi entang udahnya ya bisa berbalik mimir nyob tukar ke bas dia tu pan jarang ke muda basnya udah dicatar bak pengerami belah pinang lapan kita itu nyau bisi perengkap ngangkut di rimpu deh jadi bertambah mayu hagi meh kereta ya ke berintai panjai wai ngulu pengerami belah pinang ke bak atur bas siti-siti menua kelebih lagi maya pengawak ngambil indo tau lalu sebut berkawal ngau jalan aluan tu aku mesti perhati ke berita ke dikeluar ke bak Facebook berita RTM Sarawak berkenang ke bak Anwar ulah kita kena tu kak kiru hagi ba cara kita berbaik perengkap pengangkutnya Siti Ari kebuah lapa penusah berbadi bajalai aluan tu suah nyadi lalu penerang hari menteri pengangkut Sarawak Dato Lee Kim Shin mada ke agi mayuh bala orang ke tengah ke jalai alun tu semerina nitiah lo bajalai alun lebuh maya sida ya meda raban orang ke bukasa buka puli setau ke JPJ enti nadai pendekak sida ya meh berbaik pengangkut bajalai alun lalu tu tadi nanda ke kita tu agi bedau sedar berkawal ngau budaya atau ke safety kita bak jalan alur menang ke tetu tarik bak ringkas ya ke agi baru hari baru ni kita pas tentang pengelikuan ke Dato Sri Lee Kim Shin menteri pengangkut menua Sarawak mada ke nyak kebuah yang mada cara atau budaya keselamatan tu nang ya cukup agi kurang lalu kita mesti mega kadang-kadang terpedak kebala orang kebaik ke perengkap pengangkut agi berpegai ke telefon bincang lebuh maya ke hadriba lalu nak berkena ke belulang penglikuan lebuh madak polis atau kerja PJ nyak baru sila ya sesalat awak masang ke safety belt lalu dikau telefonnya tarik ke TC lalu lebuh keberanian kau penggarang berita maya menjadi

ke kempen pengelikun Jalai Alun nyerumbak pengalami Ari Gawai 2026 bagi Miri Basyal Permajaya kemari dia yang madah ke pemayuh peringkat pengangkut ke tahun tu lebih lagi bak pengalami gawai ada yang difikir ke pemegah tahun baru Cina hendang ya boleh nambah kagi risiko berbadi bak Jalai Alun entiknya mak orang ki berkena ke Jalai Alun tu tadi nadain tu kiruh ke penglikun diri jadi bak budaya kita ke menjaga penglikun berbaik-baik ke peringkat pengangkut tu tuk meh utaya ke diguna anda labar cek ke statistik semenjak bulan 1 nyetok ke bulan 4 tahun tu 1165 kes berbadi Jalai Alun BC direkod ke bak bagi menua Miri nanti dibandingkan dengan 1120 lah bak awak ia kesepakat tahun yang kemarin lalu tu nanda ke BC Niki Ari 14 kintuk guys 19 itik kes lalu kes berbadi Jalai Alun ti naban ke nyawa bisa mungkin nambah hari 15 nyentuh ke 20 ikut lalu 5 itu alokasi bagi pilihan menua Miri sudah ditemunya di luar yaitu hangat tahun tadi hotspot pilih bagi buat Jalai Miri bypass Jalai Kuala Beram bypass ngepemga Jalai pesisir pantai Jalai Pemponio ngau Jalai Miri airport luar ke suah lagi nyadi penusah berbadi buat Jalai Alun tu Datuk Sri ngarap ke bala pengguna Jalai Alun udah tu nang ya lebih lagi ngemerat ke penglikun lalu nitih ke cara driba ya kenyaga safety diri ngau orang bukai maya musim pengrami gawai daya ke tahun tu ok lalu abah kempen tadi dia UPS menteria udah ngagiah ke peringkat penglikuan bakal tupi keledah vest reflektif ngopi megak ya triangle penglikuan star buku not disempulang ke ngau stiker kena ngingat ke orang ketik berbaik ke peringkat pengangkut ngambil kesamanya ke penglikuan hadiri ok jadi hanya tadi berita yang kongsi daripada aku bahawa Facebook berita RTM Sarawak bagi selama udah tu lagi kami dekat menatai ke pesan berat bisa dikirim peninggal semua bawa pengarah pagi buat FM ungkap kita buat pagi hari 2 ke sehari tu bah email kami ngapain enggak nombor WhatsApp Kunti Tang sebelumnya lagi merendah kita ngalau lagu gawai ke pagi tu yang Jeffrey Nyaloi terima kasih aduang gawai.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai-nyamai mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Isi, oi isi.
5: Nama indi?
4: Bekeni aku kak nulis pesan berat tu ne.
5: Pesan namanya?
4: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
5: Oh, nemuku. Laban ku selanya bising anjung.
4: Bah, madah kaku meh.
5: Au, beketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemunan?
4: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake lah kah?
5: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
1: Ngeri datai bawa dur mengetahui ke tukang macam pesan ti adi kirum peninggal kita pesan berat pagi tu ke terubah tu pesan pemati ke dikirum capu anak kasih tau kapai ambek tau ke nyetari datari aku pau nalaman tu kini ambek pesan tu nuju kabar belayan ke sama semakai maya rabat baka kabar belayan ya ke dia pas manjai batang kemana bawa nulu bawa nili atuna sekarang ngepiang ke kabar belayan ke dia berpelugau tatau sungai Pawa Serikai ngau bala dipakan lalu pian menuju bala kenalah di rintai ke nama itu ti ngelala Caroline anak dapuk tau ke ambe jadi pesan tu tadi madah ke Caroline anak japuk Caroline anak japuk tau ke ambe udah nadai kemari 25 area bulan 6 lalu niang Caroline anak japuk niang Caroline anak japuk tau ke 26 ambe tau deka di senggai malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 berumah das sungai kemena Selangau sebedau ke di anjuang pegila ini tadi pagi hari 3 27 hari bulan 5 dan baru isi pesan pemati ke datai hari japuk anak kasih ngau kupa anak leman tau ke apa yang ini ambil yang dipesan mudahkan anak seduaya ianya Caroline anak japuak Caroline anak japuak tau ke double nama ambil udah nadai kemari hari minggu 25 hari bulan 5 laluan yang Caroline anak japuak yang Caroline anak japuak tau ke ambil tau deka dia senggai balam mayu malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 barumah das sungai kemena Selangau sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 27 hari bulan 5 kapal belayan ia ke ngelala niang dipinta sampah ala datai ngesah penusah rabatu lalu kita berarti ke pesan yati kedua inya steam ga pesan pemati ke datai ari anulah linang lo nyari pesan tu nuju balai ya ke dia ba sungai biro sebungkui undup yang garandau ke radau undup balai ke dia ba sebuju paku menalang 4 buah rumah sekayu batu lintang balai ke dia ba pakir jumbiat engau ya kenalah di rintai kereta ting lala lo singka tau ke double nama singka pesan madah ke lo singka tau ke double nama tadi singka udah nadai kemari hari 1 25 hari bulan 5 bas pistol besaya kucing lalu niang lo singko niang lo singko tau ke boleh nama singko atau deka dia senggai balam maiwah malam tau lagi malam redua 26 hari bulan 5 ba kenyungan undup batu lintang seman sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 27 hari bulan 5. Okey, nando baru isi pesan mati ke dikirim anolina lo ke pagi tu pesan madah kapai ya ianya lo singkau. Lo singkau tau ke dua balik nama tadi singkau udah nadai kemari hari 1 25 hari bulan 5 lalu niang lo singkau niang lo singkau tau ke dua balik nama singkau tau dekat dia senggai beberapa mayuah kena malam tu lagi malam hari 2 26 hari bulan 5 lalu kabar pelayan ke di pesan tau kengelola niang tau timta datai ngesah penusara batu ngegai kenyungan undup batu lintang. Okey, jadi ni antau dekat anjuang pagi lah pagi hari 3 27 hari bulan 5. Nguyang ke pesan ya kenangkan ketau nya pesan pemati ke dikirim garai anak mbual tau ke apai imas selalu pesan tu tadi nuju kabang belayan ya ke diau lebih lagi muna tau ke nebibi bananga arau ulu mukah bala ke dia ba 5 buah rumah panjai Jalaya Ulu Minus, rumah Anthony, rumah Man, rumah Doris simpan Koko Bayong Sikai, bala ba rumah Kli, rumah Garai, rumah Unggua, rumah Kristina Minus Sikai, ngapa enggak bala ke dia ba rumah Cali, rumah Helen enggak ba kawan Sikai, lalu nuju ke belayan ke dia ba Semanjai Jalai Sari, Ibe di Maduwer ngau pia mega mau ngokeran kriau di Skrang kebelayan kriau ba sungai kerua deba kena uyan ngau ia kenalah di rintai kerito ti ngelala reni ana John tau ke Indai Mas. Jadi si pesan madah ke reni ana John, reni ana John tau ke Indai Imas udah nadai kena 24 hari bulan 5 hari Minggu tu tadi lalu niang reni ana John niang reni ana John tau ke Indai Mas tau deka dia senggai balamanyu berumah John merutun serikai malam tu lagi malam hari 2 26 hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 27 hari bulan 6 kabar belayan engkau nya ka nemu sili lagi bekawal ngawa penusah rapatu tau abetanya ngagai numbur kusuang 18 39 3 7 9 3 2. Okey, nada baru isi pesan ya ke datai hari garai anak embual tau ke apa imas ke pagi tau yang dipesan madah ke bini yo yang tadi Reni ana John, Reni ana John tau ke Indai Imas udah nadai kena hari yang Minggu tu tadi 24 hari bulan 5 lalu niang Reni ana John, niang Reni ana John tau ke Indai Imas tau deka dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 2 26 hari bulan 5 ba rumah John mertuan serikai sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 3 27 hari bulan 5 kabar belayan ia ke dipesan dipinta sampalah data yang ngesah penusah rabatau lalu tenyemak kita akan mengusili lagi tahu bertanya ngagai anak ni yang tumpu yang ngagai imas ba nombor 0183937932. Nangkan kenya tahu setimga pesan pemati ke dikirim Corina Ana Nini ya jadi pesan tu nuju balaya ke diau ba siokan dia Sungai Tapang berdanggayam pemega kebelayan ke diau ba melaban Sungai Batu Sungai Laru Semawang Sebayur Suah Mangkok pemega bala ke diau ba Segintian lalu nuju balaisan ke diau ba rumah Lidung Kudu Atas seratu engau ya ke nak Allah dia rintai ke itu ti ngelalan sang anak Dawi. Jadi pesan madah ke sang anak Dawi, sang anak Dawi udah nadai kemari ada 125 hari bulan 5 lalu niang sang anak Dawi, niang sang anak Dawi itu deka dintu bala mayuah kena malam ah pergi lah malam bertiga 27 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 28 hari bulan 5 ke pendam SIB Siburan. Jadi ni yang tahu deka di Senggai Balamayuah ba Pelai Kota Semarahan. Minta kebelayan ke dipesan datang sah Nusara Batu. Lalu sila lagi kita uliah bertanya ngagai mini ni yang tahu inya tadi Corina bernombor 0198680841 tahu ke ngagai anak niang dari Evander ban nombor 0178082 03. Nombor baru pesan pemati ke datai Ari Corina anak nini ke pagi tahu jadi pesan mereka ke laki ya ianya tadi sang anak dawi udah nadai lemai kemari 25 hari bulan 5 lalu niang sang anak dawi tahu dekau di intua balamayu kena lemai pergila lemai hari 3 27 hari bulan 5 sebedau ke di anjung pagi hari 4 tula 28 hari bulan 5 ke pendam SIB Siburan kapal belayan ia ke ngelala dipinta sampalah datai ngesah penusah Rabatau ngagai Pelai Kota Semarahan lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu oleh terus bertanya ngagai bini ni yang tumpu intari Corina bernombor 0198680841 tahu ke ngagai Evander bernombor 0178080203. Lalu ke situ natai ke pesan pemati ke dikirum giang anak berawah lalu pesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai Merabat baka bala rumah bebuli yang atas bebuli yang baruah bebuli tapang Luban Ulu Surudit A Surudit B Pelawa Putus Terusan Jerai ngopi muka bala ke diau ba pasak atas ngau kebelayan ya ke diau ba isu banget awar banget maja tanau Rian Batang Gensurai Sekatap Sungai Pelandu bala ke diau ba Dabu Sungai Berangan Seratu Maluang dua berumah ngau piam muka bala ke diau ba rumah Tisa Ili Merejai Serikai ngau piam muka bala di rumah Dunga di Seratu ngau kenalah di Rintai ke itu tinggal James Maliang anak berawah pesan madah ke James Maliang anak berawah James Maliang anak berawah udah ada ya kena 24 hari bulan 5 nya hari Minggu tu tadi lalu niang James Maliang anak berawah niang James Maliang anak berawah tahu dekau din tahu balamayu malam pergilah malam hari 3 27 hari bulan 5 baru mak anyai Luban Ili sepawah paku betuang sebelah ke dianjuang pagi hari 4 tula inya 28 hari bulan 5 ke pendam Bukit Terentang ke okay? Jadi kebelayan ke dipesan kita datai ngesah penusah Rabatau nando baru isi pesan pemati ke dikirum girang anak berawah ke pagi tau pesan madah ke menjadi ya inya James Maliang anak berawah James Maliang anak berawah udah nadai ya kena hari Minggu tu tadi 24 hari ya bulan 5 lalu niang James Maliang anak berawah niang James Maliang anak berawah tahu dekau din tahu balamayuah kena malam pergi lah malam bertiga 27 hari bulan 5 bak rumah anyai Luban ili paku sepawah betuang sebelah ke di anjuang kena 28 hari bulan 5 tahu ilah kebab layan ke di pesan diminta sampalah datah ngesah penusah Rabatau. Pesan kita ia ke enam yang latai ke pesan mati ke dikirum Irian tau ke Inaya Fifi lalu pesan tu nuju bala ke dia ba ibau kapit rumah setiam skim bi serikai ngopi mega ramah panjai lima buah ba jalai ulu minus rumah internia rumah man rumah doria simpang koko bayong serikai nuju bala ke dia ba rumah keli rumah rumah garai, rumah unggu, rumah kesina minus serikai ngau ia kenalah dia rintai ke ditau ti ngelala Lucius anak jalian tau ke dua beli nama galang tau ke apa ya Vivi nyari pesan tadi madah ke Lucius anak jalian tau ke dua beli nama galang tau ke apa ya Vivi udah nadai kemari hari 1 25 hari ya bulan 5 lalu niang Lucius anak jalian niang Lucius anak jalian dua beli nama galang tau ke apa ya Vivi ya tau deka dia senggai bala maiwa bak rumah John Merton Serikai malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 27 hari bulan 5 kabar belayan ke dipesan kita sampal datang ngesah penusah rabat lalu sila lagi tahu bertanya ngagai nombor kusung 13-2824-152 dan baru pesan apa mati ke datai hari Irian tahu ke ini Vivi ke pagi tahu yang dipesan mudah kelaki ya ianya Lucius anak Jalian double nama galang tahu ke apa Vivi udah nadai kena 25 hari bulan 5 tu tadi laluan yang Lucius anak Jalian double nama galang tu dekat dia senggai balamayu baru majon murtuan serikai malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 3 27 hari bulan 5 bala ke dipesan kita sampai ngesah musar batu ngagai rumah John Merton Serikai lalu sili lagi uleh bertanya ngagai nombor kusung 13-2824-152 lalu pesan ya ke tujuh hanya pesan pemati kenuju kabar bayan ke dia ba pakut seperti dua berumah pemga bala ke dia ba bakas empat berumah kelitang dua berumah bala ke dia ba semanjai batang krian batang kabo batang awi apa sebelah ngepemga empat yang dua berumah lalu nuju kabar bayan ke dia di kucing sibu bintulu miri ngawi kenalah dia rintai ke ditu ti angelala ngadan anak unya atau ke laki Rebecca atau ke menjadi jampuang unya. Okey, jadi pesan tadi madah ke ngadan anak unya, ngadan anak unya atau ke laki Rebecca atau ke menjadi jampuang unya udah nadai kemari ada satu 25 hari bulan 5 laluan yang ngadan anak unya, yang ngadan anak unya atau ke laki Rebecca atau ke nya tadi menjadi jampuang unya udah nadai kena 25 hari bulan 5 inya kemari lalu niang tau dekat dia senggai balam mayu malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 balorong 6 nombor 38 Taman Tinggi Bintulu sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3-27 hari bulan 5 ke Pendam Anglika Bintulu. Sila lagi berkawal ngawal penusara batuk. Kita tahu terus bertanya ngagai Florita bernombor kusung 1488392525 tahu ke ngagai Vanessa bernombor kusung 1468954499. Dan baru isi pesan pemati ke datai tokoh dikira rumah peninggal kita ti madah ke ngadan anak unya ngadan anak unya tahu ke laki Rebecca tahu ke nyatanya menjadi jampuang unya udah nadai kemari ada satu 25 hari bulan 5 lalu ni yang ngadan anak unya tahu ke laki Rebecca tu tadi adika dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 ba lorong 6 nombor 38 Taman Tinggi Bintulu sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3-27 hari bulan 5 ke Pendam Anglika Bintulu. Sila lagi berkawal ngawa penusara batu bala kabang belayan oleh terus bertanya ngagai anak ni yang tahu ini ngagai Florita bernombor 0-14-88-39-525 tahu ke ngagai Venesia bernombor 0-14-68-95-499. Lalu pesan kesti tahu inya pesan pemati kenuju kabar belayan ti ngelala sadian anak ligum kelbagi bala area miri nyentuk ke ngagaya kucing lalu pesan tu tadi madah ke sadian anak ligum udah nadai lalu ni yang tahu deka di senggai kena malam tahu inya malam 26 hari 5 ngam malam pergila 27 hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang kena pagi ya 28 hari bulan 5 hanya pagi hari 4 tau ila bala kiri pesan diminta sampal datang sah penusara batu ngagai rumah munan anak Louis pelugau tengah dan baru isi pesan pemati kiri kirim peninggal kita yang madah ke sadian anak ligum sadian anak ligum udah nadai lalu niang sadian anak ligum niang sadian anak ligum tu deka di senggai bala mayuh malam tu ngau malam bapila 26 ngau 7 hari bulan 6 ba rumah munan anak Louis pelugau tengah sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu lah 28 hari bulan 5 bala kabar belayan ia ke ngelala dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu. Jadi ke situ tu pesan ngintu gawan tu ke dikirum Susana anak lapu ngari ke sidaya semnyadi yang dipesan tu nuju kaban belayan ya ke dia ba entulang 9 buah rumah pia mega abua nama buah rumah bala ke dia ba karak selanjan jiru paket e ngau bi bala ke dia ba antawa undup sengkuang batu lintang titik kah padi ke belayan ba klasian ibu la sutuang bayai batu saya panggau jale payep nyakai bala ba kedang melugu kelawah keramut panggil gua perwana tawang pasir panas lu yang sepak betul ngopi yang gak kenalah di rintai ke di tuti ngelala niang Olinda anak gasau tau ke Mina ya tadi bini ex sajen lapu anak betuang jadi pesan madah ke pengawak berantu ke niang Olinda anak gasau niang Olinda anak gasau tau ke Mina tau ke bini ex sajen lapu anak betuang deka di atur ianya tadi kena 27 hari bulan 5 jam 10 pagi baru ma Edward entulang entawa Seri Aman. Okey, jadi yang kita akan musim lagi kawal enggak paham tu boleh bertanya ngagai Susana anak lapu bernombor 0148852662 tau ke ngagai Jessica anak lapu bernombor 0198858390 kusuang dan baru isi pesan yang ngintu gawaian tu ke dikirum peninggal kita datai hari Susana anak lapu pagi tu nyari pesan madah ke pengawal berantu ke niang Indaya dari niang Olivia anak gasau niang Olina anak gasau tampun niang Olinda anak gasau tau ke Mina tau ke bini ex sarjana lapu anak betuang deka diatur pagilah ya 27 hari bulan 5 jam 10 pagi bawa bilik nombor 1 rumah Edward entulang entawa Seri Aman. Okey, sila lagi berkawal ngawa pengamak tu kita boleh terus bertanya ngagai Susana anak lapu menombor 0148852663 tau ke ngagai Jessica anak lapu menombor 0188885839 aku suang. Lalu pesan ya ke penudi sempat adi kenatai ke kami ba awak pengerak pagi YFM kita ungkup ya ke pagi tu ianya tadi pesan berantau ke dia kirum peninggal kita Jibril anak kendawa atau ke apa ikiah yang dipesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba ulu mukiah ili mukah tamian digiah belawai tanya mani serikai tapang hujan miri ya sibu mintulu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngenal ngelalan yang kedawa anak gemar tau ke apa yang madiang jadi pesan tadi madah ke pengawa berantu ke niang kedawa anak gemar niang kedawa anak gemar tau ke apa yang madiang tau deka diatur kalau kena 2 hari bulan 6 pengawal Niki ke Sungkup 3 hari bulan 6 hanya pengawal ke Pendam jadi kabar pelayan ke dipesan pendatai nguluk pengawal tu ke dekat diatur buat bilik nombor 6 rumah Anyang anak Seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau sila lagi tahu bertanya ngagai apa kia buat nombor 0143952148 tau ke ngagai Bibi penombor 0138420531 nandu baru pesan berantau ke dikirim peninggal kita je beli anak kendawa ke pagi tu atau kapekia pesan madah ke pengawal berantau kena apa ya ni yang kendawa anak gemar ni yang kendawa anak gemar atau kapai mading deka diatur kalau kena 2006 tu lah pengawal niki ke sungkup lalu 3006 hanya nganju sungkup ke pendam bala kebelayan ke pesan beratai ngulu pengawal tau ngagai bilik nombor 6 rumah Anyang Anasran Sungai Wong Ulu Muka Selangau. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai pekiah tempu nombor 0148952148 tahu ke ngagai bibi nombor 0138420531. Nyana kak kami ngatai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM kita ungkup ya bab pagi hari dua ke sekali tu.
5: Ya, gini pun pesan ke BCD kena teka kita ngagai.

0: pelbagai rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntah lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
2: Aspek global tu boleh kena beli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
3: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih mayar abun.
2: Nyamai yang main menti pia.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Scholarship biasa Sarawak tu entah yang mengau scholarship Sarawak tu ke Adoraman dibuka sekali lagi bagi demi ke julut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu bekal pelajar bakal engineering perubat akaunten orang ngau ke buka itu mewak dua anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana ada peminta keluri kena ada 5-29-5-2006 atau peminta boleh kena taik ke bak website http://www.yayasansarawak.org.my tau tanya bak session scholarship bernumber 082-441-686 Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak cuma hilang.
7: Entik nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang megak laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
8: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
7: Ya.
8: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke indok tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya. Ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu udah lama diperam dalam hati din.
7: Ya,
8: diperam ni. Tau ke bakal buah ke diperam tu nanti ya. Ya. Udah peram-peram kita. Nyo mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini, kini tau buah-buah kebukai.
7: Nyo pansut ya udah. Tau,
8: disimpan kita dalam hati din. Awas, tau, nama utai tu bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
7: Ya.
8: Tau, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita uduk jakok pun pini. Nak salah hau. Nak salah nanti kita udu bejakok. Tau tai ka ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejakok. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ka jakok jai ti ngasuh ati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ka bejakok tu tadi au, tau ka berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang mesin gun mengikor. Dini nak nak de postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau, selalu nyadi bak kita kindau tu tak neracat-neracat ku tai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah au. Selalu nya cool, selalu nya ninga, cie kerja ke orang mia mayari tu au.
7: Teracat ne pasti.
8: Tang kita kindau tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Au. Ba jam 3 mega bisi nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita, ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api, lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang uli ya berjinak ke dileh, dilehnya utai ti jai ti ndak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
0: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
9: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk bisa hari peninggal kita siku tuan-tuan, ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya, bukan positif ini minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya, si tip bicara dengan suhati celap. Oh,
1: udahnya. Waduh, dia puas hati.
2: Puas hati, melawan dia udah nampak. Ya.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Bahaya aku saya terima kasih lalu Kak Merik selamat hari gawai agar semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita tengin tu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri ngelia ke diri dia lepuh ada jalan haluannya aku harap ke kita nyaga penglikon jalan mah dia lepuh kita nya driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebenar sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai bapalak nyonya mainnya baru tahu driba ngambil ke penglikun jalan alun untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi ukes minat kita ada Malaysia ukes minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuah kita nya berbelanja maya regawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku dituk ianya ini aku ngai nak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuah kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ia padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita angus tau ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumrek selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026
5: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Kaban

Selamat pagi, begulai hingga waku Melati Badi, berita pagi YFM, pagi hari 2, hari tu 26, hari bulan 5, 2026, lalu ke terubah tu, batang berita. Sarawak majak negap ke penduduk yang nyadi pengerandang kuasa bersih. Sarawak Energy merik subsidi RM10.2 juta dikenak pengawak masang solar bak perabung. Pengawak berjalai ke ibadah korban di Sarawak nitih ke standard teudah ditetapkan. Nyap batang berita lalu tu isi berita. Sarawak majak negap ke penduduk yang nyadi pengerandang kuasa bersih dengan pemansang tik jampat bak sektor kuasa ulih dikenak baru tebal lagi kuasa solar. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Nerawi madah ke kapasiti ngasil ke kuasa karan menua Tok Diatok udah manggai kira 5,928 MW hasil dari pemansang kuasa hidro kenyau dari tahun 2010 subak. Yang madah ke Sarawak nagak ke kapasiti kuasa solar manggai 1.5 GW lebuh datai dalam tahun 2030 serta nambah ngagat 3.5 GW manggai dalam tahun 2035. Ia megak madah ke pemansang industri solar oleh matak pukuk gadung ngada kemayuh lagi peluang kerja serta negap ke pengelandia teknikal menua tu. Nyalai Sarawak Energy megak udah nyain sempekat meli kuasa solar tinggundan kapasiti 700 MW yang kaum mengemansang ke solar melepuk buat tekat batang air. Ia madah bunyinya lebih menjadi pengawak ngelancar ke kempen pemerhati-hati pemeteran kuasa bersih NEM di Kuching. Bapak pengawak ke sebaka Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak, Datuk Seri Julahi Nerawi, madah ke skim pemeteran tenaga bersih NEM, sudah ditumbuh ke Kenyau di tahun 2021, mengendar ke pengguna masang sistem solar bak perabung Premier Sidak. Pengawak masang sistem solar tu dikenang ngurang ke bil karan dengan cara ngeluar ke kuasa ngagai grid besar. Tu dikenang merangsang rakyat ngau ngambil bagi Sarawak Energy nyedia ke subsidi RM10.2 juta tahun tu untuk pengawak masang sistem solar bak perabung untuk pengguna domestik. Nakak ke dia tu bisi 800 peminta udah diterima lalu 300 hari penyampaunya udah dikemendarka ditangkan 174 udah tembok dipasang di serata Sarawak. Ia megak merangsang mensia mayuh nganjung peminta engau jampat laban lagi belanja subsidinya agik dibuka. Pengawak nyedia ke diri ibadah korban di Sarawak ke tahun tu buat tikas jelanya. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdul Rahman Junaidi madah kenyang hasil dari kerjasama Majlis Islam Sarawak, UPS Agama Islam Sarawak, UPS Servis Veterina Sarawak dengan Raban Berkuasa Kebegaul. Mayu macam garis lalau sudah ditetapkan kena tentu ke ibadah korban dipejalai ke ngau mujur berurun serta nitih ke standard sudah diletak. Sekedar atur ke nak tau nak dititih ke ianya permit bunuh jelu, sertifikat pengerai veterina SKB, nyeri ketukang nyemelih jelu ke bisik sertifikat serta nyedia kepala nur nyemelih ke bersih enggau likut.

Upik, logistik, operation, stock import, engkau peminta ke nambah, berserimbai engkau pengerami Aidil Adha. Yang pada menyenyak lebuah di randau RTM di Kuching. Sarawak membajak komited nyawup mutar ke isu orang kenadai ngembuan kad pengelala. Tok Berindi Ari Mayu macam penanggul teknikal tinyadi sebedau sida ada. Menteri Pemansang Rendok Nubi Amit Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah pada ke pengawaknya berguna benar dikena nentu keraban kebisik berkawal nerima hak sidak nyadi peranak menua Ngau nganjung dokumen ke cukup. Yang mana bunyinya bahawa pengeram berita udah pengawak nyuak ke kad pengelala di Kuching. Bahawa pengeraminya, 5 orang nerima kad pengelala berstatus K lalu sikuk nerima sertifikat peranak menua Malaysia. 409 orang keminta jadi peranak menua Malaysia di Sarawak sudah dikemendar ke Kenyau Rai tahun 2004 Subah. Kita dia tu belum mendiang ke berita pagi hari YFM. 3,768 kes berjamah bak ruang bilik direkod ke di Serata Malaysia ungkup timpuh hari bulan 1 nyentuk ke bulan 6 tahun sitik tu kemarin. Tok nyeng kaum 2,751 kes nyadi buat sidak ke Indok lalu ditangkan ke 1,171 ikut lelaki. Nitih ke penerang, Ari Menteri Pemansang Rendok Ruang Bilik Enggau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri madah ke penyampau kes ke direport kenyak berkawal enggau kes medis buat ruang bilik. Yang madah ke UPS Menteria, numbuh ke sekedar inisiatif baru ke tahun tok nyeng kaum program Prisma Nita. Dengah program tu, Mansa tak nguliah ke lalau ngau sukuang ke diguna sidak yang kau membantu ungkup pengawak kebukai serta ngangkat ke diri. Datuk Seri Nancy maksud ke jakunya lebuh dirandau raban media di Kuching. Berbak ngunyak Prisma Nita ianya siti inisiatif One Stop Center dikenang muntang ke orang induk nguliah ke bantu buat mayuh macam perkara yang kau pengawak ngemedis buat ruang bilik. UPS Pengintu Pengelantang Mensia Mayuh JKM Sarawak meresuku emosi ngau psikososial ngagai sikut nubiak induk baru umur ke dipelabak ke bertubuh bisik kira 35 minggu di Seratuk. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri madah ke perkaranya berpanggai berhasil pansiak gaya pengelikun ngau pengulih sidak sebilik ngintu seduaya. Yang madah ke sebarang pengawak kebukai yang kaum mendur nebiak tu ngau anak yang ilak dekat ditetapkan ngenak perintah mahkamah antik semak bisik peminta. Antik nyemak bisik elemen nak ibuah tau kena ulih nyaga anak miknya. Anak miknya tau diingkah sekali ke bawah baruh jaga sidak tau ke institusi pengintu pengelantang pendiau ke Keman. Yang madah bunyinya udah nguluk pengerami ngintu hari indai renggat menua Sarawak di Kuching. Sebedau tu, siku lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 22 tahun ditan ke polis. Dikena nyawup jalai ke pansiak pasal kesnya ngena Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Penyampau kes berbadi buat jalai alun ke majak nambah dibagi menua miri dia tu batikas ke cukup ngirau kati. Gayanya dipelabak ke berpun dari ulah tindak jimat serta nangmeran ke pengelikun buat jalai alun. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke lebuah sekedap pengguna seminat ngasi ke atur lebuah medak bisik polis tau ke pemesai penderi adat bak jalan alun. Nyalai gaya ke bansanya ngayan ke tikas pemerhati-hati ngau budaya pengelikun kagik kurang bak raban komuniti. Ia madah ke perengkah pengangkut kemajak nambah maya musim pengerami megak oleh maya risiko penusah berbadi. Yang madah menyenyak ngagai pengeram berita, udah kejadi kempen pengelikun jalan alun berserimbai hingga pengerami gawai Dayak 2026 renggat bagi menua miri. Berbak ngunyak, penyampau penusah berbadi buat jalan alun di miri, mandang ke penambah pemanjai bulan 1 nyentuk ke bulan 4 tahun tu. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke penyampaunya bisa nambah 1,165 kes ke direkod ke untuk dibanding ke ngau 1,120 kes bertimpuh ke sebaka dalam tahun sitik tu kemari. Penyampau kes berbadi ke naban ke nyawa tu udah ngirau kati nambah hari 14 kes ngagai 19 kes. Hari penyampaunya megak udah nambah hari 15 ngagai 20 ikut orang ke berbadi nyawa.
Ya marah ke bisik lima bengkah palan. Nur ke udah di Kelala, bak kandang Nur ke suahnya di penusah bebadi. Ianya Jalai Miri Bypass, Jalai Kuala.

0: Baram Bypass, Jalai Persisiran Pantai, Jalai Pembonio ngau Jalai Miri Airport. Ia madah kerikut penyampaunya belalau dari polis Diraja Malaysia ngau Pias Kereta Darat JPJ. Lalu deriba ke ngeluai dari tikas penglaju buat Jalai Pembonio dikelalaunya di sitik dari pun penusah berbadi. Radio Television Malaysia RTM dengan YFM Iban ngatur program tanggungjawab sosial korporat CSR RTM 80 bak sitak Parlimen Lubuk Antu demalam. Programnya diatur berserimbai ngau pengerami ngintu hari RTM ke 80 bergulai ngau Palan Sebih Rakyat Parlimen Lubuk Antu serta Kaban Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Kingkoi. Kru RTM tiba-tiba ke pengurus YFM Iban Monica Midi nyerah ke set radio ngakai sekedak tuan rumah ke dipilih hari kandang menua Lubuk Antu engau engkelili. Sekedak residak ke nerima set radionya ianya rumah Lika Gimang Lidung Baru, rumah Puli Bukong Asal, rumah Sebang Ancih Ngau Sebeliau Asal. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu tuk batang berita dibaca baru. Sarawak majak negap ke penduduk ia jadi pengerandang kuasa bersih. Sarawak Energy merik subsidi 10.2 juta ringgit dikena pengawak masang solar bak perabung. Pengawak berjalai ke ibadah korban di Sarawak nitiah ke standard keudah ditetapkan. Yang nak berita kita ke pagi tu peningat beritanya tadi ditusun Rana Saimin serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Sari itu, 26 Rebelalima tahun 1993, Bini Kepala Menteri, Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib, madah orang induk patut diajar senentang hak sida dalam menundang berindia ari ubah sosioekonomi kenyadi di menua itu. Berjaku lebih berjadi ke seminar orang induk engkau menundang bas bengkah util di Kuching, Koya, seriris ngau pemansang ramah serta ekonomi kemajak tusah, sistem undang menua patut ditegap kagi nyambi setipak ngau guna raban bangsa kemaya rito. Tajap pihak, agi mayora indo tinan mu pemesai guna hak undang-undang tulih ngelindung serta nyaga sida kelebagi basukut batang pengawak sida. Orang indo tinemu senentang hak sida ulih ngagak pemutus tingkaman agi lebo sida betapi ngau isu undang-undang. Pihak megak, agi mai orang Indo nan mu cara ngena undang-undang KBC maya hak sida dilaban atau kelebuh betapi saman undang-undang. Ngaunya, yang ngarap ke semina tu oleh nambah keikas pemerhati hati bak sida ke masuk semina serta merangsang sida berkongsi ke penemu diulih ngau mensia mayuah kebukai. Agensi perintah ngau gerempung tukai dikuasa perintah NGO dipinta bergempung ngerembai ke penemu senentang undang-undang bak raban bangsa kelbagi sida ke Indo yang baik sida oleh bersemekih serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sari tu ianya baka ginti tebelecut bantil. Baka ginti tebelecut bantil. Reti jakut dalam baka ginti tebelecut bantil ianya udah putus kawal, tau ke nadai kait ngau pangan diri, baka bakiah tau ke bujang ngau darah. Maya ngenak jakut dalam tu ianya munyi tu. Ketegal ditagang apa inai besulu, serinai ngau sawing, dia tu baka ginti tebelecut bantil, lalu nadai besulu agi. Tau ke, nyelai adat mensia dia tu, ketegal nak uleh nyali bakiah duit, sekedak bakiah ngai agi begulai, ngau kitai, baka ginti tebelecut bantil, tajapan sebedau tu bebakiah, baka diri menyadi. Nyanaka jaku dalam saritu, ianya baka ginti tebelecut bantil.
1: Jaku dalam sarito tau dipendiang ke kita nintian ari 2 ari 4 gau ari 6.

Ke sekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang, nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak, ianya bagi menua Kapit. Pengsai kandang menua Kapit, ianya 38,934 km persegi. Lalu pelilih menua, tidi baruh Kapit tu, ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Ngau Suang. Raban bansa ketebal lagi menam di Kapit, ianya Bansa Iban, lalu nitih kerikut, pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar Kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua Bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar Teresang. Pasar Teresang tu ianya Siti Aripalan dur berjual di terbilang di Pasar Kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenu kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar, ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua Kapit, ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua Kapit tu, berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai mensia kengani benua Kapit serta megak pendumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai, menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom, urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai, Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya, udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei, sida ti nguan menua Batang Rejang ngau Batang Baliah, suah bekayau pangandiri. Iban ti datai ari Batang Hai ngau Batang Lupar, suah bekayau anak ngau bansa Urang Ulu ti mudia ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegal berebut ke tanah, pun buah serta berdiga dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bansa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke bekayau pude ngai pangandiri. Kenu kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikena nagang perkara tu ari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak, dalam tahun 1877, perahu di depan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah, na jauh ari Kubu tidak gagak yato, ketegal arus air ti kelalu deras. Bak penusah tu, ia benasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berduduk arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar di lawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bansanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu ke sekali tu tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit, seberau ti tukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta nak mudah halah laban surang munsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayaan gau Kenyah ari Batang Rejang begulai gau bala kayaan gau Kenyah ari Apuah Kayan, pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung. Ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau. Bebaik terabai sangkuh, bertangkian pedang, ilang ngau nyabur.
Kelimpah Ari Raja Charles Vinerbrook, pemesai tingulu pengawak bebancak babito, ianya sikuk Kapten Ari Netherlands Indies Army. Diau sikuk ketuai apuh kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah ti hari apuh keliak, datai ngena 95 buah perahu pengayau, ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di, kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh di mansa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidak ya udahnya belak niri ke sengayuh ngau panjung-panjung dikenak Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah bak pengawak bebancak babinya keliak. Dia Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulukuh seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak pengulukuh dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagak nyadi upias ndur sekedari sida ke berjalai ke pengawak perintah serta kalamaga digagak nyadi upias residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat ke nyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Sayau meh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kitai. Gerah tu ari kami Bah YFM.